0: Okay, Desan D OY Sulu, my jam kita pukul 8.04 minit pagi. Ya, selamat pagi Neil.
1: Selamat pagi, terima kasih Sam, semoga semua ngagai peningat. Ya, dua pagi Y kita ke Sarito.
0: Selamat pa, selamat datang hari Selangor.
1: Selangor jauh ne.
0: Hari Selangau ne Neil. Ke pagi tau kini ke Hasai Neil.
1: Hasai ke ditusuk bayar.
0: Apa ne? Benar ne seminggu dian.
1: Ya, benar seminggu dia ngau pedih di sik macam lain Sam.
0: Oh ya meh, tan jalan itu cukup mana ya Neil. Bisa berapa jam ke Selangor di Kuching?
1: Laban mayu ngitu-ngitu Sam.
0: Aman. Pama diri kada. Nanti diterus ke pelawak ku bisa dalam 6 jam kenyang apa kau ni?
1: Direct dalam 6 jam lah. Nanti dah lama ngitu. Laban mayu, mayu ndo ngitu, mayu ndo sangkai.
0: Ya.
1: Nyat meh di lama tadi ngujung ke pejalan ni tadi nyo malam. Lupa ya.
0: Bagaimana kata ini ada itu perubahan ni ni?
1: Bisa ya.
0: Okey, datang baru buat 2 pagi wai. Ke pagi tu tua mai topik nama topik tua pagi tu Neil.
1: Okey, topik kita pagi tu ni jampat lagi ba kita ngorang ke pemarah tubuh yang nyari sukut nyaga pemakai tau ke sesayas.
0: Sesayas. Aku nemu nuan siku ari orang ke nyaga pemarah tubuh Neil.
1: Ya.
0: Nanti nuan bekeni ke cara nuan Neil. Tuan lebih lagi ke sesayas ke tau ke nuan wan nyaga pemakai Neil.
1: Ku lebih lagi nanti di nanya lebih lagi nyaga pemakai Sam. Nyaga pemakai. Kira ke dalam 60% nyaga pemakai, 40% sesayas.
0: Sesayas.
1: Laban sesayas tu ya berguna ke awak Sam. Laban kita bisi kita bisi gawa.
0: Kita gawa.
1: Kita gawa safe deh. Nak temu kemayang kita itu tadi oleh sesayas oleh jogging oleh brisk walknya tadi. Deka ngiga jam ke betul-betul amat oleh kita ngelimpang ke diri sesayas
0: outdoor tadi ni
1: outdoor aku rindu lagi sesayas outdoor lah maka juga yang brisk walk nya tadi nyak bak aku 60% nyaga pemakai dan ngirup teh manis kurang makan teh kebumak lalu 40% yang tadi aku nguji sesayas jadi Sam
0: aku pan kurang lebih Neil ni lapan nanti kita perhatikan nanti aku macam Neil ni ngurang ke pemakai tu ya. Nama tu besar ya gay yang pu kini katanya mayu lagi efek yang agak kita ke kurus tadi terkurang ke pemerata tubuh hari kita ke sesayas basic kan Neil menyikun wanti bisi awak kadang dia tahu entah di kak sesayas dari hujan ke lemai ne lalu sesayas di rumah aja kan
1: sesayas matanya
0: amat sesayas ne
1: amat sesayas
0: tebah kalau gua zumba
1: apa ne
0: tebah kalau gua zumba ni tiap hari zumba by YouTube nya kan ya. Tau ke
1: kembali ke saya semua duit.
0: Nah. Apa amat ni? Nama tu pemakai kurang-kurang enggak Neil. Kak mana nyawa tu makai Neil. Tang jaga-jaga nama tu nyaga pemakai. Nama ngai ke nama besai perut entah dai. Lapan aku nanti ku maca mega Neil ni. 80% orang kedeka kurus tadi yari pemakai.
1: Hari pemakai.
0: Pemakai.
1: Patut dijaga lah.
0: Patut dijaga. Udahnya baru sesayas dalam 20% nyari ke dibaca aku nya. Bisik ke menyikunuan tadi 60%, bisik ke 40% sesayas. Nitih ke siko-siko ne.
1: Tak bisik ke tubuh orang tu Sam. Tadi apa ya tadi mimik je terdempak ya. Lalu kembali tubuh.
0: Nyak kak nyadi ne.
1: Kak nyadi. Nyak isi orang kak nyadi. Mimik makai ke besai. Mimik makai teman alu nambah sekilo 2 kilo. Tang anti bagus saya punya memang lebih ba tubuh aku kemian tu. Makai tubuh aku kai bangsa metabolism ke banyak.
0: Ya,
1: makai mayu lubah niki.
0: Lubah niki ni.
1: Ya niki dan lubah. Nanti makai mayuh atau ke makai teh manis ke kotor.
0: Ya.
1: Hanya mai penglebih abah aku ya ke nyaga pengerai, ngam ke nyaga pemerat tubuh lah.
0: Ya. Banyak kenuan sistem metabolisme kita nak sama Daniel. Ya ke makai tadi mayuh gi pulai kisi.
1: Ya.
0: Habis itu orang tadi ya makai tadi ya pansur baru ke bakanya.
1: Nak tu lekat ba pemerat tubuh lah.
0: Ya. Kena, ya. Nak sama deh. Sistem tubuh siku-siku punya tadi ni. Okey, udah tu lagi tu macam komen peninggal kita ini. Ni ke jampat lagi bak sidak ya ke ngurang ke pemerat tubuh atau ke kurus no, kita yang tadi ni.
1: Yeah.
0: Sidak ya nyaga pemakai atau ke sidak ya sesai.
1: Ya, kena ada ke komen kita bak Facebook YFM Iban.
0: Ya, okey. Atau Shane Iban Ngai Berumban.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau, pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sige ngai jawab telefon aku tok sinar ngan ne.
2: Oh, kalau be agin ti pedong nanggam pengerindu.
1: Iya.
2: Nama senyum-senyum cucu-cucu kendiri ya tadi. Pengerindu baru berbungai menya. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya cucu ngapa sih?
1: Nanggar ke periwa kan. Bukan nanggam perindu. Periwa anan ada tangga. Tajak penanggah pengerindau.
2: Tidinggai di tanggar. Periwak tanggah tu.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, 2 pagi wai. Udah mayu ke komen peningan eh, Neil?
2: Bisi 20 lebih komen dah.
1: Oh, tajak. Tajak panglawan ke post topik kita ke pagi tau. Okey, Neil.
2: Hari Alistair Juwen ke Trubai tu, Sam. Hari kucing, sesaya serta kat juga. Lalu mayu lagi ke nyirup air kosong. Awak ke perut nak berasa lapar.
1: Sesaya lah.
2: Dua-dua lah.
1: Balance lah.
2: Balance. 20 agak. 50-50.
1: Okey. Rika Esli tau ke pagi tau. Ba rundi yang ya kuya. Nyaga pemakai ngau sesayis dua-dua itiknya. Sama berguna kuya ni. Tengti kita dekat ngurang ke pemerah tubuh. Pemakai meh ke pemadu berguna. Besar lagi yang pun efek nih kuya. Nanti kita selalu makai pemakai kemanya gula, minyak, ngau lemak. Tajak kita sesaya setiap hari pan pemerat tubuh kita tusah ke nurun kuya. Hanya kebuah kita megak milih bansa pemakai megak kuya nil. Sayur, protein, buah, kurang ke pemakai ke pemanis ngau lemak. Lalu sesaya semoga ndak tahu ditinggal ke aku ya laban ya nulung ngakak tubuh kita kuat ku ya. Oh, panjang yang pun komen top lapa aku Rika Esli tu siku orang ke nyaga pemerat tubuh atau kenyaga tubuh pelabak kunil. Mayuh yang pun penemu tu panjai.
2: Dan yang tadi kelipah hari ke doa kepada sesai sekarang megak nyaga pemakai setiap hari ia ke megak yang tadi mantu kita oleh ngurang ke pemerat tubuh. Ianya hari kita ke nyaga jam kita tinduk Sam
1: tinduk
2: jam kita tinduk atau ke megak lifestyle kita lah. Lifestyle kita kaya penghidup kita
1: betul
2: nanti kita nya makai makai laun yang hujung ke namanya tadi pemberat tubuh kita nya nikim ya
1: nikim tusah harga nurun meh tajapan mayuh orang ke dia tau bisi penanggul ke ninduak ke diri tubuh nil
2: sama Sam aku kan aku bekenya pedias ke tinduak
1: yang kau aku mpu kadang tadi bisi kadang nyuangka tengah malam nyu pergi ke kota utai ke tenyaknya meh nil ukai gi utai berat-berat tadi giga utai ke
2: giga kasam
1: nya kelalu beratnya nih kelalunya nih
2: kame
1: giga utai ke pansu nya kelalunya nih
2: yang malam
1: jauh kelalu
2: nama dah ngigap
1: tahun ni buahnya ke pemerah tubuh nama saya pekerja ngigap bakal utai ke roti paun bread kenyak lah nil tau ke telur kini telur rebus deh
2: mie segera pengujungnya
1: nih mie nemu aku nil uliah aku ngontrol diri deh pakai mie ku kita nyak meh tadi nemu dia roti utai ke mana terkena tu ni.
2: Okay, hari anak Peter tu Sam. So pagi guys sedua aku yang banyak tusah ke nurun ke pemerah tubuh. Sesaya sepanda uliah gak nanti nak nyaga pemakai aku ya. Laban nyawa nak uliah di tagihan semua utai kempak magang nyentuk ke jago tu empak mah aku ya. Dan tinduk tinduah ngai ge makai ko ya geli.
1: Ne.
2: Bayar kau yang makai.
1: Jago ka?
2: Au.
1: Pu, layan nang ne.
2: Tinduah ngai makai geli.
1: Tinduah ngai.
2: Tindua.
1: Tindua ngai ni. Au jago ka.
2: Au jago ka.
1: Au nan mo mo kini ngau nya ni. Okey, yen will ke pagi tu dua-duanya berguna ko ya Neil. Ka workout ngau nya ka pemakai renya tang ba ya ko ya. Nade masa ya kadang sesayes ko ya. Nyaga pemakai aja meh ko ya kena yang ngurang ke pemerat tubuh. Kad sugar atau kekurang ambil gulamnya tadi. Dah ibuh lama meh ku ya sebulan sikit bisa ubah ya ku ya. Insur ya. Perut pan ndak besar ku ya. Puncit ku itu deh. Adahnya kurang ke pemayu asi maya kita makai portion meh ku yang tadi nil. Nanti biasa nuang ambil sesendua tau kurang guys setengah sendok. Udahnya lebih ke sayur meh pemakai kita nya tadi. Nanti dua pinggai. Nanti kita baru ke bepuan ne Neil. Ya nak ulih halu tenya ya. Ekstrim halu nak ulih halu
2: slow-slow.
1: Slow-slow. Nanti nuang lama tu sepinggai setengah. Saya orang kuat makai sepinggai setengah. Kurang ke ngagai sepinggai. Hari sepinggai kurang ke ngagai setengah pinggai.
2: Ya. Asiknya.
1: Ya, aku dah nguji ni laban aku orang ke pemakai. Nama tu nak nyerentua nanti asik nak mayuah lagi. Kurang kaku asik, mayuah kaku empat lawak tadi. Baka ikan goreng tadi nak empat di mayuah lagi dalam dua ikau kini nitiah ke masa ikannya.
2: Lawaknya mayuah lagi empat.
1: Mayuah danyak sayur break di mayuah. Kenyang pada danyak ni. Laban sebenar tu bisa nguji kenyak. Ya nak nentua.
2: Nak nentua.
1: Agi ke
2: Igasi. Ya, aku bekerja macam sebab segi nama yang tadi. Mayu hasil tang tanya lubas buji ngurang kasih. Dia tu udah oleh kurang asik. Udahnya tadi bahasinya aku nguji nak ngawak baru. Sekali ngawak umas.
1: Baka aku ngipuang lawak ni.
2: Ngipuang lawak.
1: Ipuang dia lawak.
2: Lawaknya ke patut ke mayuh baka manuaknya tadi. Namanya patut mayuh lah. Manuaknya tadi ngawak gak sayur.
1: Baka ikannya tadi tiga ikau pun baka ikan tanya ikan namanya ke selalu beli kita goreng kita nyenil. Ikan kembuangnya empat dia memiliki ikau sekali. Ikan tu empat dia mayuh pun ada nama. Ada nganu pengerai kita.
2: Protein mayuh.
1: Protein mayuh empat dia tiga ikau sayur tadi empat dia mayuh. Asik dikurang ke dia kenyang berdek. Suba dan tul ya kenyang ni lagi.
2: Mansi ya nanti saya lawak mayuh. Asik mimi.
1: Hanya
2: cara ngurang kia. Ini nitiah ke gaya peniau kita siko-siko ke lah.
1: Nanti
2: bakal gawak buat kebun. Yang patut berguna ke namanya tadi, berguna ke tenaga yang ke mayuahnya tadi. Sedap yang mayuah lagi kena asik. Lalu namanya pemerat tubuh pun lubah ke Niki. Lepas mayuah gawak pasal peluh dah.
1: Orangnya gawak, orang ke gawak buat kebun, gawak di tanah tu tadi ni. Sigi udah selesai. Baka kita itu gawak, baka kita itu duduk udahnya. Naren tu
2: kebuat
1: deh.
2: Nangisan utai berat. Nangisan sawi.
1: Pulai ke rumah lagi. Medak ke YouTube, medak ke Netflix lagi. Naren tu movement deh. Naren tu pergerakan menyekura. Makai mayuah.
2: Makai mayuah. Ini mengujung ke tubuh tu ke jempat besar.
1: Ya.
2: Arei Jimmy James tu Sam. Bapak penemu ya dua-dua mana. Patut jaga pemakai. Enggak megak patut cukup sesaya semangat kau ya. Jaga pemakai. Detri pemakai sesaya 3 kali seminggu pan udah cukup mana. Kena jaga pengerai tubuh. Baka jogging, brisk, walk, aerobic, zumba. Kita patut sayur ke tubuh kita kau ya.
1: Nanti nuan brisk walk Neil. Berapa jam sekali Neil?
2: Aku dan tu ngira jam Sam. Bukan ti ku jogging minimum lah. 3 kilometer.
1: 3 kilometer. Abisnya kena tanyanya smartwatch
2: ni. 3 kilometer. 4 kilometer. Nanti kuasai nak pandai sport. Biasai bayar 3 hari mana ada Sam. Nak pandai sport kita.
1: Nanti brisk walk nak pandai. Nama tu nak tanya gak pandai gak sport ni.
2: Nanti brisk walk nak. Nanti jogging.
1: Jogging.
2: Nanti jogging. Maka nanti hari mana ada Sam. Nanti nak panas. Boleh kita jogging Jawa. Baka brisk walk tu. Kira 3 kilometer lah.
1: 3 kilometer ni. Okey, sambang uji meh. Kita mupu-mupu mah dia tahu ni Neil. Orang dia tahu mupu mak yang pada aku breeze walk jugi yang nanti nak boleh jugi yang breeze walk.
2: Ya, ya. Ni dia ke ni buah ngira pengelaju lah. Ni dia ke pengulih drempu.
1: Betul.
2: Asal tubuhnya tadi bisa mansut ke peluah.
1: Ya.
2: Sertang kebut.
1: Ya, okey semina kita nyaka nyaka ngambil ke mana tubuh dah. Tang lebih lagi ke pengerai kita.
2: Ya.
1: Neil. Dia tahu kita macam-macam. Ya. Tengah dempak kita pakai bangsa barunya nanti kita breeze walk tadi habis sehingga kita mulai mimit toksin buat tubuh kita bunyi itu nyak sedua yang
2: ya ini bunyi doktor aneh doktor
1: ok berperindah baru Neil Alessandro Dara Kumeng Menua.

0: Terabai Ari Warrock lagu ke Mojo Nyingkang agak final NCSJ ke 9.
1: Ya, ke dekat diatur tak lama lagi meh Daniel.
0: Dalam bulan 10 kita dekat muda semua finalis berpikir berbuat ke juara bah NCSJ ke 9.
1: Ya, 12 lagu ke masuk angka renggat final NCSJ ke 9. Okey, agi bah topik 2 pagi wai kita ke pagi tau. Ni jam 4 agi kena kita ngurang ke pemerat tubuh nyaga pemakai tau ke sesayas.
0: Hari Roy Kuang, selamat pagi nujung agi sedua aku ya. Ngau semua peningat wai FM. Ya, Ari Sri Aman. Datuk Basri Aman ni ku ya. Okey, apa penemu ya? Bakal penemu ku tadi ku ya. 60-40. 60 pemakai, 40% tadi. Ianya sesayas. Lalu segi hari pemakai mah jam 4 lagi kena nyaga tubuh tidak pada yang ngau sesayas. Contoh bayam pu baru pincin sedadu subak berat ya 54-55. Dia tu 12 tahun dah pincin berat ya agi bakal lebih kurang bakal subak
1: maintain ni
0: 54-53 ya. Laban ke jarang makan lemai nanti udah makan utai sengapa lalu kembai lalu kenyang ku ya. Saya pun kadang-kadang lebih bisa awal anda malu madah ke pemerat diri ku ya. Ya Roy Kuang ya. Hari pemakai lah kau ya
1: 54 tau boleh tahan ni ya bagi maintain
0: 54 nya 28 kini saya tancut ya
1: tancut ni Roy Kuang. Okey, Gloria Jackson ke pagi tu pagi ingat sedua aku ya. Kebenar ya kak nurun ke berat tubuh tu kau ya Neil bak ya meh mesti bisi dua cara kau ya. Pemakai nak tahu nak dijaga inya dalam 70-80%. Lalu sesayis inya 20-30%. Ukai ajak kardio dan bisi strength training angkat berat ku ya Neil. Kena nikik ke muscle kita lalu nurun ke lemak mega. Lalu kalori dalam sari mega anang lebih tahu ke kelalu kurang kak ku ya. Aku hari ke dibaca aku tu Gloria Jackson tu mega siku orang ke benung nyaga tubuh tu ni ya nemu kalori apa semuanya deh ngau mega sesaisnya tadi
0: kapan kalori carbohydrate protein ngau tu semuanya nanti orang ke segi nyaga tubuh nandar bagi masuk gym sida ya nemu
1: betul
0: berapa kalori dada manuak payah manuak sayap manuaknya tadi ditemu sudah emagang di penyampau protein
1: berarti ya.
0: Bekah nama tadi manuaknya tadi
1: kuliah diambil sudah ya dalam sehari tadi kelalu lebih ya nak uliah kelalu kurang pan nak uliah nak orang ke kelalu amat nyaka tubuh antara ini
0: ya mas ya. Hari mengga jelani itu di Kuala Bram pagi itu okay. Bayar 3M ke pemadu berguna jaga pemakai jaga umur akhirnya kurang makan masin kurang ke manis kurang ke minyak tu risiko kita kena penyakit ya ke namanya tadi udah dikurang ke kita mata tu nanti kita ingat kena penyakit ku ya jangka ya bisa mana minyak tubuh nanti boleh kurang ke 3M tu ku ya ba siku-siku orang nak sama cara gitu pemakai tiba kedai dek ko ngau mantam jam ko ya aman gini tiba kedai pedis kita ka milih pemakai di namanya tadi
1: kedepak kita ini tadi
0: aban tadi ba kedai makai tadi ka reward dempo boleh ngagi kedai makai udah di lelai diet desem makai mode city 2 tadi ke ngasuh kita nya tadi namanya ngasuh craving lah
1: okay nak uli korang ni uli ya korang tang ya bisi maya yang po bukai tak hari-hari deh bakal seminggu nya tadi nuan ada makai tu kenyak tang udah seminggu sekali nada salah hari ke dibaca aku nya tadi ni bukai tak nak tahu nak tahu ngambil sekali deh tang bisi ke kurang madah ganti cut sugar nya korang sama gaknya Neil ni. Anang tak kelalu nadai ke aku sida ya?
0: Anang kelalu nadai gula ke? Apa tubuh guna ke gula ke?
1: Ya. Tahu nuan baka sehari dua nya nuan nak ngambil atau ketiga hari. Hari sitiknya ngambil. Ukai temai. Wah kau tadi ngambil mimiat dari tadi Neil. Anang kelalu nadai ke?
0: Laban sitik hari kita ke Alaban tin itu ke penerang DSM di Asia itu, di Malaysia itu, ianya antara ke pemaduk mayu orang ke obes.
1: Obesity ini ya. Ya, nya nak boleh tanya dinafikan kok.
0: Ya, ya kata namanya Siti hari di ngasuh kita obesnya tadi.
1: Pemakai ianya,
0: lifestyle ngomong gak pemakai. Pemakai ke nombor satu. Lepas jadi mendap pemakai ba, food festival ke farm fair pasar malam ni ke cheese menyedia.
1: Betul.
0: Ni ke sos mayonnaise menyedia. Tanya ke ngasuh tubuh kita balat amat kapsai.
1: Burger. Tak ke bekenya meh.
0: Burger viral cheese. Special deka special-special ni bahaya mana
1: betul. Ya, pemakai okey nama Daniel bak menua bukai pan orang tu tadi pemakai me tadi tang bak menua bukai tu tadi pemerti hati sidak ya bekaul ngau sesaya tadi nanti bakal jipun kita maca Daniel sidak ya sengaja aku maca engkah kereta sidak ya jauh hari utai ke dituju ambil ke bandi ofis sidak ya sida ya nang pakai yang jauh ngambil ke pejalan kaki.
0: Baseball.
1: Udahnya nanti gi mall nang di pakai yang sida jauh ngambil ke pejalan kaki ke gi mall atau ke gi office. Jadi nanti kita nanti uliah ke kita bermuah pintunya.
0: Dia mau pakai yang.
1: Dia nang. Pakai yang. Tahu kan nanti uliah imbahi ke meja office nanti. Bah dia mengkak kereta. Ngai berdarat ini.
0: Ngai berdarat.
1: Tanpa pemakai tadi nak nyangka hanya kebuah menua kita itu mayu haro ke obesity. Okey ngumai menua bukain tadi. Nak makai pemakai ke bekenya makai tang urangnya ba sesaya tadi. Ya. Sidak ya mayu bisi agi pemerti hati.
0: Hari syukur pemerti hati sedanya bisi agi lah nasai. Ya. Okey hari ambai keliang kemayang. Ba ya ke laban ke suam-suam kuku nunda kuat ku ya. Ka ngau orang sesaya ba bacara jaga pemakai aja meh. Ba sesaya saya kurang ku ya. Anda yang ndak makai ndak leh gak juga aku ya. Sport di hidup sport ke bunuh aku ya. Atau yang pemakainya patut dijaga meh ku ya. Ya tu tadi lebih lagi nyaga pemakai jangan banding yang kengau ke sesaya.
1: Pemakai ni. Okey, yang ngasih lagi ya, pemakai tadi. Okey, ini CJ ke pagi tu pemakai tau ke sesaiz dekat orang ke tubuh nya dietnya ke pemadu berguna laban ti kita agi makai lebih hari ke diguna tubuh berat dekat pediskan urun ko ya. Tang sesaiz semoga berguna ko ya nulung tubuh kita kuat. Muscle kita lalu pihak muka tentu manah ke pengerai lah serta nambah ke kalori ku ya nanti diet ngau sesayas tadi di kakak nama gulai Daniel baru pemadas ya manah lagi ku ya serta berat tubuh boleh dikurang ke ngau cara pepengerai ku ya lalu ya tan lama ku ya aram aku train seduai di ambil ke sado ku ya
0: tua so ya sado ni
1: udah sado. Oh kami Winnie. Winnie CJ. Oh ternyata tu temuai 34 lumanya. Kami dah meet.
0: Tiba sado tu Sam. Aku nentu kak aku sado tu. Nanti kak di sado Sam.
1: Kak aku sado tang anang kelalu. Sedang-sedang aja.
0: Aku lebih lagi milih tubuh ke baka atletik. Baka tubuh sedang Muay Thai nya baka sedang ke main bola nya deh. Aku ngai sado baka orang bina badan tang lebih lagi milih tubuh ke atletik. Okey mana baka nak baka atletiknya meh.
1: Baka semua itu. Perut dah besar.
0: Perut dah besar. Nanti diberi pilihan lah. Nanti sado nak ngamak lah. Tubuh panah-panah. Gana-gana pada orang.
1: Kemahir tu nyak lagi ni. Kemahir dua. Lama kita itu nanti tinggi deh. Tak pandai. Tak berbaga apa. Kemahir bala-bala.
0: Jok korang. Membenar kita.
1: Okey, selamat pagi Winnie. Kakak ngasuh kami dua ini sado.
0: Terima kasih yang
1: batalkan hasrat. Winnie. Kami dua ikak tanya aja. Maneh tubuh aja Daniel. Maneh
0: tubuh
1: hilang ikak no aneh. Okey. Nya sikok rekomen peninggal kita. Nyebaka. Nyebaka panggah letik aku. Okay, Neil.
0: Ni lagi pada baca tu.
1: Okay, menggah jalani dah, Neil.
0: Menggah tadi.
1: Udah nah.
0: Saiko dah dibaca.
1: Okay.
0: Menggah tadi. Hari tu, Junika Juan tu dah.
1: Okay, betul, Neil.
0: Pengalaman dia jumpa lagi beratubuh dekat korang. Nanti korang ke pemakai. Laban pemerat tubuh tu 100% ke korang. Tiga time makai mimit gi hari makai mayuah. Lebih hari sepeda tu ya. Pada orang ke sakit 3 hari ja nyawa ya ngai makai. Udah kurang pemerat tubuh ku ya. Serta di pedak kurus. Inti nak makai 10 hari jangka ya. Nyawa ke Sungai Arai mencari.
1: Kelalu kurang tadi ne.
0: Tang sakit orang ke sakit tu tadi. Nanti ya kurang berat tubuhnya tadi. Ya berupaya nama neh lah. Tidak yang kita kitanya tadi. Orang ke tubuh ngau cara ke bupengerai.
1: Ya betul. Okey, Tuan Bill ke pagi tu pagi yang ke seduai ku ya pemadu jam 4 nurun ke berat tubuh ku ya cut sugar ku ya Neil. Nya baik ya lapan siku-siku kita nak sama deh Neil. Tu rutin ya ku ya kenyawari hari tahun 2025 ya kurang 12 kilo Neil. 2025 tahun yang kemarin sekelama bunyi. tahun yang kemarin pu kurang 12 kilo mayuh tu Neil. 78 suba ku ya dia tu 66 rutin pagi ya makai wholemeal bread ngau green tea kusuang. Chinese tea tau meh tengah hari asi low fat low sugar danya sayur ngau ikan daging 2 kali seminggu. Pilih sayur hijau ku ya. Gula intake sikit ribuah. Ngambil gula ribuah. Okey, te gula kita nya hari pemanis buahnya tadi. Orange ke buah orange 3 igik sehari. Telur 3 kali seminggu. Malam yang nak makai ku Neil udah pukul 7 nak tahu sekali makai ku ya. Mina makai bread ngau green tea aja ku ya. Ya lalu brisk walk tiap hari. Kadang-kadang jogging kak. Siapa akan ngurang ke pemberat tubuh tang diet anak-anak makai. Tau nunda tu ku ya. Mayu lah pakar-pakar kita dalam tu ni ni. Pakar pemakai, pakar tubuh.
0: Pakar ngasuh tubuh sadu.
1: Pakar tubuh tadi sida wini tadi. Tuan Bill tu hari pemakai punya tadi. Mayu lagi orang ke nyakoh tubuh. Ketua. Munya ketua tadi dia tu orangnya mupu. Nyangka tubuh dia tu dan nyangka pengerai dia tu. Okay.
0: Hari ibas leben tu Sam di Semunjan bapak moya patut kak makai sari sekali. Kurang makai utai berlemak. Tinduk patut 4 jam maya malam. Dan ada lebih hari 8 jam. Pemandu kurang 4 jam eh koyanya tadi. Nanti lebih paham-paham eh koyah. Dan bawa kita ke tuai besar itu perbaku pedias ke tinduk 8 jam. Leban kita yang tadi nyongira ngira ke gawa. Nyongira komitmen bukai gak sen. Pedias gak 8 jam tu tang ti udah dalam 5 jam 6 jam kenapa dah mana? Tidur malam.
1: Betul. Ya, tang rusah sama dia tahu Neil. Kelalu mayu pemerindang kita dia tahu. Tang nya hari berpuan hari ke tempo ka? Berpangai ba ke tempo. Ke tempo kontrol. Pemerindangnya nak ulih di tudaknya sampai pagi nya.
0: Mai macam tai pada ba telefon. Hari agata AK tu Sam sesayis sesayis ko ya. Ya laban ke ba makai nak ulih tagang. Kalau bagi asi patut makai asi dalam sehari dua. Tang ya kak agak ya sesaya siku ya. Ya hari Agata. Tang ba kita itu tadi kebenarnya nitih ke gaya kita ke bekerja mahnya tadi. Nitih ke gaya kita bekerja dari sebilik ke bisi dintu orang serumah ngau kita aneh atau kengintu apa indah ini tadi.
1: Betul.
0: Dia ti ngujung ke kita ini tadi. Pedih sama dekat merik komitmen banyak ke pemakai dengan banyak ke sesaya sekali.
1: Ya, ya bah aku Neil. Aku selalu berkenyak Neil ni. kita itu kelalu berundi yang ke nyo ngambil utai ke berbayar meh belajar ba sebelah luar bekeni ke nama to ke ngurang ke pemerat tubuh nanti salah kenya tadi dan kenang ke ya utai ke pemadu nyamai nanti kita ikat ngurang ke pemerat tubuh tentari nya kurang ke memakai mungkin ni benda orang ba Afrika dia orang ke dia benda ni apa sih dah nak cukup makai jadi benda tu buah sebenarnya
0: tegak-tegak ni
1: ba kai ba ke
0: ba sidah kurang zat
1: kurang zat okay,
0: benda kurang makai ni kurang zat ni
1: anang ambil anang kelalu makai bebendar terkurang dalam sehari tadi sekali aja kini makai kurang jampat tubuh kita naman tadi nama berat punya tadi ni besai punya tadi laban dah cukup makai
0: ya kepatut bisi ianya disiplin ngamuga komitmen kita ba ngurang ke pemerat tubuh serta nyaga penyerai okey semina kita ianya tadi kan ngurang ke pemerat tubuh dan nombor satu nya tadi ianya pengerai meh pengerai kita ya ke namanya tadi laban ti kita makai ta ke mayak lemak nya tadi kak ngasuh tinggi kolesterol lah kak ngasuh kita obes lah bakal ta ke kasam-kasamnya tadi dimakai belabang kak ngasuh tinggi darah lah
1: betul
0: nyak meh kak dijaga kita ini tadi
1: ya okey kira nyak meh topik kita ke pagi tu nih Nil cara ke jampat lagi ngurang ke pemerat tubuh nyaga pemakai atau ke sesayis dua-dua lah tadi nama tu balance nyaga pemakai ngau kurang ke ngau sesayis kaya kurang ke sesayis
0: okay, terima kasih yang kita kena komen di Facebook YFM Iban ke sendingan ke 2 pagi Y kita ke pagi tu.
1: Ya, ya hari Bukai, mai topik ke Bukai, Nenel. 9 pagi mendiang ke berita, nangkan ke berita, bergulai Pak Y912. Okay, lagu hari Diana Sini Singkang.
0: Ya. Timur Jauh masuk ke SJ ke seminar dengan final.
1: Okay, bye-bye, selamat pagi.

0: Nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan indeks kematian jalan raya Malaysia, secara perata 18 individu maut setiap hari di negara ini, 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statistik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Penganjuran program permotoran mempunyai tanggungjawab moral untuk memastikan keselamatan setiap peserta terjamin. Sementara itu, seorang lagi penuntut universiti yang pulang selepas menyertai program RHZ Members 8.0 maut dalam kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2. Mangsa Arisha Sazira Zainuddin, 21 tahun dari Kuantan Pahang, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat mengesahkan kemalangan berlaku kira-kira pukul 4.55 petang semalam di kilometer 356 LPT2 berhampiran Bukit Besi. Setakat ini, 6 peserta program berkenaan dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya, sama ada ketika dalam perjalanan ke lokasi acara atau ketika pulang ke destinasi masing-masing. Sesulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran program himpunan motosikal, Jabatan Pengangkutan Jalan JPC akan mempertingkatkan penguatkuasaan termasuk RSZ members. Sesi libat urus akan diadakan. Ketua Pengarah JPC, Datuk Eddie Fadli Ramli berkata, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran. Namun, semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Mengulas mengenai aplikasi MyJPJ, Dato' Eddie Fadli berkata, aplikasi itu akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini. Ini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Sehingga kini, aplikasi MyJPJ mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar.
1: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Datuk Eddie Fadli Ramli. Isu pelarian Rohingya, tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian itu yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Tegas Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media antarabangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan selepas tiba di ibu negara dengan menaiki bas selepas diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Berita seterusnya. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari di BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Pahang merekodkan kadar penyertaan tenaga buruh tertinggi di Pantai Timur, iaitu sebanyak 65.3% bagi suku pertama 2026. Kadar pengangguran kekal rendah pada paras 1.9%. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan berkata, pelbagai usaha dilaksanakan agar masyarakat boleh mengakses peluang pekerjaan, antaranya menerusi program My Future Jobs dikendalikan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Anak kelahiran Melaka yang berjaya dalam pelbagai bidang diseru agar menjadi rakan strategi kerajaan negeri dengan berkongsi pengalaman, kepakaran dan jaringan masing-masing ia demi membuka lebih banyak peluang kepada generasi baharu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, menerusi gagasan Melaka sayang rakyat, kerajaan negeri tidak mahu kejayaan anak-anak Melaka hanya kekal sebagai catatan peribadi. Sebaliknya perlu didokumentasikan dan dijadikan inspirasi kepada lebih ramai rakyat di negeri berkenaan. Luar negara, China memindahkan hampir 65,000 penduduk di wilayah Sichuan susulan hujan lebat sejak Sabtu lalu. Stesen televisyen rasmi China CCTV melaporkan pertempatan Bofi di daerah Renshou mencatatkan taburan hujan tertinggi iaitu 186 mm sekaligus meletakkan Renshou dalam keadaan berjaga-jaga. Sejak bermulanya musim banjir pada Jun, jumlah keseluruhan penduduk China yang dipindahkan lebih awal atas faktor keselamatan mencecah 882 ribu orang. 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata, insiden itu turut mencederakan 22 yang lain. Menurut beliau, letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat daripada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dengan berenang mengelilingi pos sempadan dari Maghribi. Sukan badminton bergula lelaki negara Aaron Chia Aaron Tai muncul naib juara terbuka Taiwan 2026 selepas tewas kepada pasangan dari Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin 21-23, 19-21. Nasib serupa menimpa beregu wanita utama negara Perlitan M. Tinah. Pasangan itu tumpas dalam perlawanan akhir kepada gandingan Jepun Sumire Nakade Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Kesukan Commonwealth 2026, kejayaan kontinjen negara di Glasgow membuktikan jurulatih tempatan memiliki kepakaran dan kemampuan menerajui skuad kebangsaan. Ini sekiranya diberi peluang serta sokongan sewajarnya. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, Jeffrey Ngadirin berkata, perkara itu dibuktikan melalui kejayaan beberapa jurulatih tempatan membimbing atlet negara mencipta pencapaian membanggakan. Kejayaan itu terserlah melalui angkat berat bawah kendalian Edmund Yeo, polling pada dan bimbingan Fairuz Izwan Abdul Muin, berbasikal track pimpinan Har Nizam Basri serta judo dibimbing Mat Nashrik Mat Nasir. Malaysia menamatkan kempen Glasgow 2026 dengan meraih 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk berada di kedudukan ke-10. Sementara itu, Sukan Commonwealth Glasgow 2006 melabuhkan tirai dengan penuh warna-warni sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Amdawat India untuk edisi 2030. Majlis penutup berlangsung di The Hydro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan jalan raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sejalai YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan dusun.
3: Aku orang Iban. Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo menanam?
1: Oku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah dirimu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
2: Pesan tu, Ari YFM.

0: sa kitay.
1: Dini bisin nur bukay. Tentu ya bawa FM.
2: Segulai sialai bawa FM pagi hari di 1 tu berdikam. Baru 26 minit udah lepas pukul 9 pagi. Merisau pagi ke semua bila kita pagi tu. Tentu ya bawa 9.12. Bakal selamat nyentuh ke pukul 12 tengah hari tu lagi. Gara ke berita kita mana magang zari tu. Kita ia ke gawak. Kita ia ke komisi. Gara ke sama pula ngembuan hati ke lantang megah. Pagi hari satu hari itu di Bandaraya Kuching, gaya hari udah panas di luar dia tentu megah bala kita itu tadi. Mengkanya agik galik kini.

biar mata panas lebuh maya de luar ya nanti ya namanya panas ya tadi selit hari empeluaknya lumancar mua ya ke ngasuh kita lalu angkat dan ni ya. Okey, jadi ya terjemput pihak ngarap ke balai kita ke pagi itu sama belaran siang magang kerja pengawal kita ya ke de rumah tanah nak kira nama pengawal ya ke di kerja. Okey, lalu pagi itu mungkin beri pegagak hati ngagai 12 finalist kita ya kuda mujur nyingkang ngagai final ACSJ ke 9 bak semifinal ya ke diatur ujung minggu tu tadi kena hari 6 satu hari bulan bak Dewan Serbaguna Selangau tentu ya sidat tu semua mana-mana magang semua ngemuan pengelandi ya tang seminat 12 ya ke mujur nyingkang ngagai malam final sidat ya ke lagu datang ke sidai ke dah mujur tu tadi masuk ngagai regat final ianya masterpiece Ika Pawat Dayana Shini Doni Lang kita bisi Widi Albert Phoebe Chloe Tatah Berenyang Jonas Johnny Aman Dara Helena Wat Rock Ngau Ramles Walter sidato dekat bersatu dia bertemu malam ACSJ ke 9 renggat final kena bulan 10 tu elak okey kira kurang lebih sebulan lebih lagi meh ke andur sida tertik tak berfikir about renggat final lupa mega terima kasih agak orang Sangau cukup seperti yang malamnya terjapan dewan kita bisa angkat mimin dan sida tadi nak begin siat nak minah kini terus mulai nyentuk ke penghujung pemutus 12 finalis yang akan ditemu masuk ngagai renggat final terima kasih mega kesukuan semua lebih lagi ngagai penawang utama yang berhormat insinyur Christopher Gira yang ke udah mai SSJ tu ngagai Selangau ya garap ke regat final ni lah utai tu boleh diatur dengan mujur begak ngambil ke boleh ngangkat ke lagi industri muzik beri peluang beri awak ngagai sidak ya ke kemudian ke ngawak belagu ngagak muzik tu ngeremai lagi au berenggat di menua kita itu pas sebenarnya itu tak menggak ditemu bak menua atau ke luar bukai ok pukul 10 pagi itu lagi pertinggal kami mai kita mendiang ke program Nuju Pengerai gimana kita ngau lagu-lagu pagi itu terima kasih kita boleh mendiang kami begak beradio online kita tahu download RTM klik lalu terus mendiang ke kami itu Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Media.
1: Nama perkara kepatut digagak, dinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: kemenang kenuan. Kumpu penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu di asal skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai, tentu ya bawa FM. Segulai sejalan.

0: 4 lemari. My FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
2: Mai orang nanya, pekedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Muji

Hello pagi, orang lelaki tulang besi, orang dawai pagi itu. Ya, belum menjalani ke pengawal kita pagi hari satu tu bulan baru. Nak berasa hidrat bulan 8 kita ini. Ya. Okay, kita ya kerjakannya bulan 8 tu bisik nar pengawal atau hari bulan dia ke diantik kita. Ini nemu nak ganti orang ya ke datai kini, orang ke jauh. Gelibagi kita ya ke LDR-nya, kita ya ke pangan antara menua kolaborasi KL. Bulan 8 tu bisik kemisi, bisik bertemu. Kadang-kadang berkawal kita itu berkawal kita antara siku-siku tu bisik sekedar kita ya, tadi ia ya, ke nak bertunggak nak budak mua nanti yang hari tang orangnya semampai dalam mati kita yang lama terjak pan jauh merakat tasiak Cina Selatan bunyi ke lagu baru kak tang pengerindu atau ke kawalnya tadi segi nak mudah namanya terberunsai ngapa ha leban lebih higi badunya dia tu tadi kita bisi telefon kita boleh nanya ke berita nak ke subak nak kena surat aja tahu ke ngarap ke orangnya datai ngelawak kita aja itu macam-macam dah boleh nak. Okey, jadi pukul 10 pagi itu lagi peninggal lebih baik kita mendiangkan program menuju pengerai buat Y 912. Okey, kita yang ke pagi itu baru datai badur kita gawak lalu kan yang baru panjat dari kereta kini tergendak ke jam kini pagi itu tadi tahu ke nasib nak entuh mana kadang-kadang kita ke di perambu kita yang tadi nak semua ya nitih ke pengerka kita tayar pancit kadang-kadang jalan ya demu jam jalan ke tengah kita sehari-harinya puang belama sehari itu tadi ni demu orang ke jalan lalu panjai bariasnya tadi nari ku ngau mehau kita ya ke lawan datainya bansi ke kerja kita lagi lawan ke kita pula pihak ya oh. Okey, udah tu lagi mawat ngau lagu ya tungkat semangat merenang kita about Y 912 tang sebenarnya tu Tony Peace Band napa-napa about Y 912 melengok kami about YFM.

0: Saya gulai, saya jalai.
1: Why FM?
2: Kes culik tak kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Sarina ingat bisik beli gelang.
1: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
2: Bukan yang bisik duit.
0: Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM. Telefon kami 082-258-634.

0: Jadi mari sama pagi ngagai semua bala peninga kita ba YFM pagi tu. Jadi ya bertemu baru kita peninga ba program menuju pengerai kita ungkup sari tu pagi hari 1 berengkah hari pukul 10 pagi. Jadi nama ka selama ba program menuju pengerai kita alai kami mai ke kita tadi randau kami begulai ngau pemesai-pemesai ari upis pengerai ba menua kita. Jadi serak ketuk peninga begulai ngaku ba studio Encik Daniel Baking nya ari section penyakit bawaan vektor denggi tau ke JE ari UPS Pengerai Menua Sarawak. Jadi ngelalu ke penatai tuan tuan.
1: Selamat pagi DJ dan selamat pagi semua pendengar WFM lah.
0: Oh. Ana marita pagi tu?
1: Manah DJ dan muka selama DJ.
0: Oh, ya jadi ya terima kasih tuan laban ulah ngelimpang ke Drempu begulai ngau kami bawa FM pagi tu berkongsi ke penerang berkawal ngau penyakit demam denggi. Tapi ya tuan?
1: Ya betul DJ.
0: Okey, lalu terus lagi tuan.
1: Okey, sekali lagi lah selamat pagi DJ Melati serta selamat pagi semua pendengar WFM lah. Jadi bertemu baru kita bekas pagi tu hanya dalam program menuju pengerai bekas ke seberang tu lah. Sebelah tu pun aku kalau namanya melakukan pergerakan dia menuju pengerai tu dulu sebenarnya dulu aku mandah ke Drempu dulu lah. Jadi aku Daniel Baking penolong pegawai kesihatan persetaraan kanan dari seksyen penyakit bawaan beta denggi JE dari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak lah. Jadi pergerakan menuju pengerai ke dekat dikunci ke bakal sekali tu hanya kena penyakit demam denggi lah DJ ngau apa balap ninga semua tentu balap ninga pengkalak ninga tentang penyakit sebenar tu lah ngambil ke kita ngulang lagi atau pengambil ke peninga lebih silik lagi penyakit demam denggi tu. Jadi kita sama-sama berkongsi penemu tu berkait cara nagang pengerkai penyakit demam denggi bakal pagi tu lah.
0: Ya, jadi ya sekali lagi terima kasih tuan tuan ulih ngelimpang ke Drempu kulai ngau kami pagi tu. Jadi ya bak tanya ke terubah aku tu tuan nama penyakit demam denggi tu serta berkeni penyakit tu tadi ulih berampit.
1: Okay, terima kasih lagi sekali DJ. Jadi penyakit demam denggi tu nang apa namanya semampai nyadilah di menua kita di Malaysia termasuk kita di Sarawak di tu lah. Dan setiap tahun segi bisik oleh pemati dah Tegal hari penyakit demam denggi itu di Malaysia lah. Jadi penyakit demam denggi itu nya siti penyakit keberampit lah ke Tegal hari leban hari beres denggi. Jadi beres denggi itu bisi bangsa empati bangsa lah DJ dengan serta bala peninggal semua itu terbanyak kembali di kembali kami bangsa den 1, den 2, den 3 ngau den 4. Jadi dua bangsa penyakit demam denggi selalu nyadi ba menua kita itu nya penyakit demam denggi berdarah tak ke dikumai demam denggi biasa tak ke nyala cari penyakit denggi berdarah tak dia tu dikumai severe denggi lah nak nya bangsa ke penyakit selalu nyadi ba menua kita itu lah. Jadi beres denggi itu tadi sebenarnya kami kebala peninggal nemu ianya dibaik nyamuk lah ianya ke nyamuk Aedes induk. Nyamuk Aedes induk ke maik penyakit beres tu tadi. Jadi nyamuk Aedes laki jadi boleh maik lah. Oh. Ya leban segi lemahnya nyamuk Aedes induk saja ke boleh maik beres denggi tu tadi. Jadi pengudah utai tu nyamuk Aedes tu maik sepengudah yang gigit atau kang insap darah orang kesakit tadi ah. Orang kesakit tadi bila nya bisi beres denggi dalamnya nyamuk induk tadi ngisap ya boleh ngerampit ngagai orang kegerai lah semua orangnya ya ke medah digigit nyamuk ke bisi ngundan atau ke mai beres nya tadi nah. Jadi nakak ke dia tu nadai nyamuk bukailah boleh mai beres denggi tadi ambil balap tinggal semua musimina nyamuk Aedes saja nya punya nyamuk Aedes induk ke mai beres denggi tu tadi ah.
0: Berarti yang tadi cara yang berampit yang tadi bakal ia tu tadi ngigit orang ke bisik kena penyakit denggi tu ni ya.
1: Betul.
0: Artinya ya lalu ngigit orang bukai yang orang bukainya kena rampit.
1: Boleh kena rampit dah ya betul.
0: Jadi ya siapa ke boleh kena rampit penyakit tu deh?
1: Ya, terima kasih sekali DJ. Siapa kena rampit penyakit demam denggi semua tu kita boleh kena rampit ya. Siapa-siapa pun lah nanti kiranya nuan besar tu mi tengira tuai kebiak dah. Semua boleh kena rampit penyakit demam denggi tu ianya sepengudah munyi kepada aku tadi sepengudah ianya kena gigit nyamuk Aedes tadi dah nyamuk Aedes induk ke bisik ngundan beres dengginya tadi ia berampit hari kurang gigit orang ke sakit dan nyalu gigit orang ke gerai lebih nyamuk Aedes yang kengisat darah orang ke bisik beres denggi tadi dah nyalu mindah ke namanya secara otomatik yang mindah ke beresnya ngagai orang ke gerai tadi lebih ke ngigit tadi dah DJ. Jadi penyakit demam denggi tu nanti setakat tu lah penyakit demam denggi tu nadai berampit hari cara bukai nak kita berteguk ataupun hari angin semua lah. Ya semina oleh berjangkit apabila nyamuk induk Aedes tadi ngigit orang sakit lalu ngigit orang kerana jak cara oleh berjangkit
0: nama tu lah. Caranya jak cara ya nya tadi mai igit penyakitnya berampit
1: ya, ya betul dia.
0: Oh, jadi berkini ke tanda-tanda ke tahu daripada kita tahu ke sebut kita yang tadi kelaik bahawa penyakit demam tinggi itu nanti semak kita sudah kena rampit kuman nak virus tinggi itu laban kadang-kadang kita itu nak nemu berkini ke kita yang nemu dari empu kena penyakitnya atau kena.
1: Okey, bukan berkini tanda-tanda yang selalu nanti semak kita sudah kena rampit penyakit demam tinggi itu dia kena laban virus dan ianya pengudah kita kena tadi ianya tanda-tanda kena rampit yang contoh kita kena gigit tadi dah dan ia akan keluar lah tanda-tandanya dalam tempoh 3 hingga 15 hari lah suahgi tanda-tanda tahu ke kelaik tu tadi keluar perata dalam 5 nagai 8 hari kenyak lah DJ. Contohlah 1 bulan kita kena gigit nyamuk eh kebisik virus dengue tadi dah virus tadi mungkin tanda-tandanya keluar dalam 5 atau ke 8 hari bulan lebih kurang kenyak lah ya purata ya keluar kadang-kadang punnya sampai nanti imda pengenalan tubuh kita ya sampai sampai 2 minggu atau 15 hari berkenyak baru keluar tanda-tandanya tadi dah. Jadi suah hagi lah purata langgai 5 ngagai 8 hari berkenyak. Nya pun terpulih yang saya kepada tadi sekolah yang ngagai pemayuh beresnya pindah ngagai hari nyamuk ngagai tubuh kita mesti lah punya pengenalan kita kemaikan antibody kita dah nya kita nadai aset tanda berkenyak lah itu tabian semua. So tanda-tanda ke selalu nyadi mungkin semua orang yang dah kena rampit beres denggi tadi dah. Contohnya tabian hangat isi pedis pala pedis belakang mata pedis tubuh pedis buku tulang kadang-kadang penghangat sampai 40 darjah Celsius lah hangat tubuh lebar tadi nah yang megak degup jantung lubah lalu tekanan darah no pun nurun kadang-kadang itu nadai pedak ke kelai tu DJ tu pun meninggal semua leban bergantung bunyi kepada tadi pengenalan tubuh kita dah nanti budi kita tadi dah kadang macam tu dah ya ke kerja namanya kerja kasar semua dan dia berasai lebih dengan saya ke diri tubuh yang kering lama tapi berasnya tadi enang bisik dalam tubuh ya orang ke berketuk ke
0: dikirau
1: kita ya DJ leman yang nadai madah leman yang saya diri pun dah sakit tetapi lalu dia tetap bekerja tapi apabila nyamuk tadi ke nyamuk induk yang tadi ngigit ya mentangnya tadi ya boleh mindah ke beres yang tadi ngagai orang ke gerai
0: ya jadi yang pupan nak nemu dirimpu kena laban beres tu laban yang ngasai ke dirimpu gerai nadai tanda-tanda penyakitnya gawak jam ya
1: gawak jam
0: jadi nyamuk ke ngigit ya hanya lagi lalu ngigit orang bukai na
1: betul
0: hanya kemai ya berampir
1: leban kita pun nak nemu bila melainkan ya tadi pergi ngagai klinik berkait nemu yang bisik penyakit nak jangkit demam denggi itu tadi dah. Yang tadi nanti semak beka tanda-tanda ke atau kelaik bekanya tadi nang ngenat ke diri lah leban utai itu nanti semak kita naik ke klinik ya tahu demam denggi itu dah tahu mai nyawa tahu nampak ke nyawa kita lah yang nanti bisik tanda-tanda beka pada tadi yang macam empat lah kita ngagai klinik ngambil ke lutut nemu lagi ya kadang-kadang lutut tu tadi ya lagi tadi nemu dah kini ya kan nanya nama kosan kita hanya bisi refugging ke bisi tak mesti dah upis pengerai datai ke mancit nyamuk semua dalam 2-3 hari itu ataupun seminggu 2 minggu lepas ya memang tidak akan nanya lah nanti mungkin nanti semua kosan tadi bisi lah kena madah tadi kemungkinan dah kena kena jam penyakit kena rampit penyakit demam tinggi itulah DJ. Ya tadi lah antara tanda-tanda yang tadi memang biasa doktor akan ngambil nanya-nanya nuan leban ke dia tu dah. Doktor boleh ngecek darah nuan lah yang ngambil masa dalam 15 hingga 20 minit ya akan nemu apa keputusan adakah dia kena penyakit demam tinggi atau bukan leban kembali kami dia kena orang ini suan tadi dah. Ini suan ke bukit ya boleh ngeceknya dalam ngambil resultnya dalam 15 hingga 20 minit
0: aja. Oh, nak lama aja. Lama nanti kita berarti ke sida upis pengerai tu tuan nanti sida bisa ngatu ke sebut kita yang tadi poging atau kenyembu asap ba sekedar nurnya. Artinya tadi ba dia udah bisa utai ke begetuknya dia ya. Kenyak ya nah.
1: Betul lah dia maksudnya bisa nyamuk mic bearer sudah bisa nyadi penyakit demam tinggi sudah bisa nyadi ba tempat sensitif tempat nanti bisi sida repair pengerai data mancit kena nah, ataupun merasa tempat kita diaunya dah. Jadi nyak dan tadi antara yang kena lah tanda-tanda penyakit dan mendung ini tadi keterubah ya tadi lah mengenai keterubah pada ya keterubah peringkat lepas itu temu gerai ke diri dari jalan maka peringkat fragile tadi satu ngagai tiga hari ya berasa nyilu mula-mula saya nanya Messi dah tanya peringkat kedua tadi ya tu balik balat yang mungkin yang bunyi tadi boleh ngasuh ya dan demam panas hangat dah boleh degup jantung berubah atau tekanan darah yang turun dah tanya tu memang peringkat paling balat lah tanya ketiga peringkat penyuman dengan 6 ngagai 10 hari untuk akan nemu gerai kediri lah DJ.
0: Peringkat tahu gerai bekas lama meh yang dah ngagai 6 ngagai 10 hari ini.
1: Betul.
0: Dalam mayu nyamuk atau begini kita ikan mu begini kita ikan ngelala. Ni bagi nyamuk ideas ne.
1: Okay, terima kasih DJ. Jadi nyamuk Aedes tu ya kemai bisi dua bangsa lah. Ya kemai kita nya apa nama nyamuk Aedes albopictus atau ke Egyptai dua bangsa tu ke selalu mai namanya penyakit demam virus demam denggi tu dengan demam denggi tadi nah penyakit nyamuk bukai nah dai sekat tu memang nyamuk Aedes tu aja dua bangsa tu nya. Nyamuk Aedes tu memang segi bisi dia ada kelingi rumah kita lah ya selalu pansut lebuh lemai ataupun tunggu pagi lah nak buah sida kami habis penggerai tadi selalu mancit aku nyembur ya maya dalam pukul 5 sampai 7 kenyak sini lawan ya dalam tempoh tu tadi DJ si maya
0: ya
1: itip nanti pagi bekenya pukul 5 sampai pukul 7 pagi kenyak selalu kami kami hari penggerai mancit kenyak deh. Jadi nyamuk itu selalu ya sida ya rindu dia atau ke berceluk bang tempat-tempat ke si nyimpan air lah ikan do air berkandang bukan bertayal pasu bunga bertinti yang terkurban nyiur ke luar kebukai bahkan nanti semua ke daun pandan ataupun keladi yang pun tidak yang boleh banyak kadang-kadang buat tempat buluh-buluh kadang dan buluhnya kadang kita dari tetak tebang kita ya ya nak apa bapak pugu ya nyak pun ngantuk ngundan naik pun ya tidak boleh berteluk gitu, ya. Jadi nyamuk Aedes tu tadi ya nyadi hari teluk nah nyentuk kenyadi nyamuk nyinduknya ngambil masa seminggu lah DJ ada teluk yang terus kenyadi jadi masa seminggu lah mungkin kepada tadi nah, nyamuk Aedes tu bisa dua bangsa yang satu tadi Aedes albopictus nanti ngambil kita yang nemu nyamuk Aedes albopictus tu yang nanti kita ngelaik ya ia bisa garis putih batas tengah palaknya dah
0: berpalaknya
1: nyata tengahnya banyak lalu bisa berbelang burak bahas sebelah tubuh dengan kaki lah nyamuk albopictus jika mai itu albopictus tadi. Ya tu nyamuk tu ya rindu lagi dia berluar. Cuba berkosan
0: berlumah
1: ke boleh berteluk bekatnya tadi lah bekat ayah kita berluarnya dari tempat-tempat bekat buluh tadi air ke ngandang airnya dah. Nyamuk tu jenis ke mancal lah saja. Ya nadai peduli kena walaupun mai pun yang dah ngigit nanti tetapnya sampai kenyang. Bila di tempat kita mati. Kalau mati dia amnya.
0: Ya nak nemu kenyang.
1: Nak nemu kenyang. Selagi ya nak kenyang, selagi nyak ya. Itu nyak kebuan nyamai Aedes tu. Nanti kami nyamai dikira nyamai dibunuh lah. Ya nadai nyak ya. Selagi nak kenyang. Selagi nyak memang mantah kita. Nyak tadi bunyi kepada aku tadi lah tempat-tempat bekal pancur air. Ya, selalu nyak lah tempat sedap yang berteluk dah. Berparit ke betakuang tempat-tempat kebukai lah. Okay, jadi nyamuk Aedes kedua itu nyamuk Aedes aegypti. Jadi nyamuk Aedes aegypti itu ya kak rindu ke dia bak dalam rumah. Nggak yang nak bakal elbow peters. Ya tu nyamuk aegypti itu dalam rumah. Tapi nanti dah kalau lumayan dalam rumah, ya pun oleh keluarga. Pansutnya leban yang pun namanya populasi terlalu mayuh ada. Pun oleh dia berluang bakal elbow peters tu nak. Nanti kelai nyamuk Aedes aegypti itu bisi garisan duitik garisan melengkung bapalaknya ya panjai lah bekal albuh pita siti garis itu nak melengkung duitik telunya bekal tanduk ya nah udahnya lalu bisi berbelang berkaki dah tubuh ya lah jadi nyamuk tu selalu ialah rindu ke dalam bak kosan rumah tak nanti kalau yang munyi kepada yang tadi selalu dalam rumah tapi untuk kalau dah mayuh ya akan boleh dia buat pansuat semuanya bak luar rumah lah. Jadi nyamuk bangsa tu DJ ngau peningan semua ya tu imun. Nganti yang sudah ke mantan kita yang ngambil kita nganti kita main kita jenuh mendak TV ke Maya kita duduk ba nya dalam rumah kan memakai kan ke dalam jamban. Mainnya ngambil peluang kita mentang kita. Bila kita kebut ni mek ya lari. Belalai baru dah ngambil peluang. Nya kebuah nanti cuma dalam ba, tempat kuasaan nya kena dan bisi dalam sitik keluarganya nak sampai 2-3 ikut
0: kena
1: lampiannya. Nyamuk tu lah ke dalam rumah tu tadi yang mentang. Bila mentang contohnya A tadi nak kena pantangnya mimiat dia B nya pantangnya mimiat C kena usia 3 tahun nyadi nya
0: lalu nya membaik berampit
1: nah baik berampit jadi lalu nyadi wabak lah kuasa nya dia lebannya udah nya dalam lebih hari 2 ikut dah kena penyakitnya ni dah ya tu reban itu nyamuk apa namanya gigitai tadi yang ngisap darahnya mimiatnya kebuah ya mimiat pantang mimiat mantang nya apa namanya ngigit orang dah beresnya lalu pas lalu dibagi namanya pindah risiko-risiko mimiat lah. Okey, nyamuk tu kak bertelur baka dalam tai air ke disimpan kita dia kadang-kadang ke telbuh kita
0: timbun
1: kita je dah lebih kadang-kadang bisi menua kita ke ngadai
0: cukup
1: air dah timbun tu dah lagi nya dia mesti dah selalu kak bertelur dah dan kadang-kadang ba tre pinggai kita DJ nah kadang kita ngetus kai kita nanti perhati kena kadang sampai 2-3 lebih 3 hari nya lagi
0: nyamuk
1: betul dia kadang-kadang ba lapis tempat beli mandi kita nya tumai plastik nya kan lapisnya kita nanti berhati kena berdalamnya pun kadang-kadang bisi beka air kue kokonya pun bisi tray baru hanya dah dengan kita nanti nuci ni pun ambil masa seminggu sekali kita nuci pun pun udah okey namanya kira mulai teluk semua dah ni antara nyala dua tik main ikut nyamuk ke selalu nyamuk Aedes ke temu mai penyakit demam denggi itulah DJ.
0: Jadi ya begini cara kita nya tadi nagang pengerekai penyakit demam denggi itu tuan eh.
1: Okey, cara kita paling banyak lah kan cara ke mana kita nagah dengan penyakit berampit contoh dalam sitiknya bisik kes lalu kita nyanyi di wabak dah. Satu ya nganjung diri ngari klinik atau hospital kesemak yang pitai lah nanti kita ngasai ke dirimpu tabian tadi dah. Lepas bila kita tabian di semaknya mesti beres semuanya kepada tadi ya kan ngerampik kerap bukai dah. Ya mesti beres nyak kemuah ya tu nyak boleh ada sitik kes ya boleh nyadi wabak jadi tanda-tanda yang tadi contoh yang munyi kepada aku sebelah tadi lebih kurang ke rengak ciri beliat muntah pedis tubuh dan mesti tanda kelai merah bertubuh tadi dah harinya kita mesti jampatlah kita pergi klinik okay, kedua ya kita muai tempat ke ulih nak ngandang air itu dah bakal contohnya bapam jamban mesti kada ciak kita lama setiap seminggu sekali pun ambil masa 10 minit lah setiap hari ataupun kita seminggu sekali pun okey dalamnya nyamuknya ya hari teluk ngagai nyari untuk nyamuk yang ambil seminggu dah kita seminggu sekali ambil masa 10 minit pun seminggu pun dah cukup mana dah kita yang ngecek bakal pasu bunga dah beladnya tangki baldi barumah dah nyak ke beluar tadi bakal taya tacu nyiur semuanya dah kita muai semuanya nanti semua aku buat bersih nuan semuanya bersih urut kibak kanan tu beri semuanya pun utainya oleh tanya
0: di kemas
1: betul nilah kena tanya namanya nyamuk ide oleh betulnya dan yang ketiga ya tempat ke bekar pada tadi bekas dah racun nyo sudah tayanya engkah keracun kami racun ebetnya nah ya oleh muno lungit jentik-jentiknya ketung jadinya yang bila kita simpan di tempat yang terbisik ya, boleh munanya mau jampat lah so keempatnya selalu berkena ke spray nyamuk dah ke reset semuanya dah nambil udahnya lalu berpasang ke netting jejariannya dah udahnya apa namanya kita berkena ke repellent repellentnya bakal lotion DJ ngah peningan semua leban bila kita berkena nyamuk ngai nutup tai dah
0: ngai nyium baunya
1: nah ngai nyium baunya dah nya kuah boleh kena repellentnya antara 4 itik perkara ke empat itik antara dah bisi itik kelima tu nya lebih maya pis pengerai datai mancit atau ngasapnya dah anda balik kerja sama lah buka pintu nanti semak kuasa kita yang segi bisik bisik kes demam denggi atau ke wabak buka pintu ambil ke sida pintu raya lungasap munah nyamuk ke bisik dalam rumahnya nya antara telemetik ke perkara kita nanti cara mana kita nagang pengelakai penyakit nama dengue itu lah DJ.
0: Iya, nasi kiamat tu. Nanti semak kita yang tadi ditemu bar rumah kita, bar kandang tu kita tiaw yang tadi ngelingi rumah kita nya. Bisa ditemu sida upis pengerai itu tadi ngembuan lunggin atau ke kati ko kita yang ketuang nyamuk itu. Ya. Bisa hukum kini diletak ke ari upis pengerai.
1: Okey, maaf. Ya betul DJ, nanti semua kita ke nya tadi ditemu lah apa pintai bala kami ke datai ke rumah ngecek di semua bisik kes dan meninggi tak obat dan meninggi nanti bisik orang kempur rumah ditemu ngandang ataupun kan nyimpan ataupun nupi lah sama ditemu tu bisik nguannya dah nunggu tong ketuanya sudah dekat di compound di baru section 14 kurungan 3 ya sudah boleh ke di compound di baru section 25 pemayuh RM500 tu DJ. RM500 di baru undang-undang atau pemusnahan pusnah serangga pembawa penyakit 1975 ataupun SPPP 1975 lah. Di semua orang yang tadi nadai mayar compound sudah ditemu salah. Dia sudah dekat di tengah hukum tadi je. Mestilah ya kemula terubah tadi ditawarkan kumpaun tapi nadai tidak nak mayar. Sudah ada beri timpuh untuk mayar tapi tidak nak mayar. So penyalahnya sudah tu di baru session 23 lah atau tidak sama keterubah ya penyalah keterubah ya nya tidak boleh dihukum tidak lebih hari 10,000 atau kecil tidak lebih hari 2 tahun lah tak kah ditinggal 2 bengkak hukumnya lah DJ. Dan yang kedua nya penyalah kedua nya hukum tidak lebih hari 50,000 atau kecil tidak lebih hari 5 tahun ataukah ditinggal 2 bengkah hukum nyala tadi lah. Jadi penyalah ketiga hukum tak lebih hari 500 setiap hari penyalahnya digagak contohnya atuk yang gagaknya hari pergilah bukannya lagi ya.
0: So, sehari 500 hari
1: menyalah lah. Nanti kita nyak sida amai dia temu salah lah.
0: Iya. Jadi ya nyak ke sekedar riatur atau ke hukum ya ke diletak ke ngakai orang ke namanya tadi ditemu bisi ngemuan lungin nyamuk idea stok ke bang lingi rumah sedak ya jalai kita ke bumpu rumahnya tadi nato nda berarti ke perkara tu muka bang lingi rumah kita nya nato nda depresi kita angai ke kita nya tadi kena compound ke begitu tu ne.
1: Ya betul sih.
0: Jadi ya ba ujung randau tua sebenarnya tuan tadi nembuk ke randau tua serak ketu jakok simpul lari nuan.
1: Okay, terima kasih DJ. Ke jakok simpul hari aku. Kenaka ke deto penyakit demam tinggi tu nari banyak ke buah nanti semua nanti kita bisik ngasai ke tabi untuk kerengak munci ke pada aku tadi. Jadi jampat lah kita ngari klinik atau hospital kesek dampian kita nyelak DJ DJ nah. Lepas nanti kita tumbuh berubat tahu nyelamat ke nyawa kita ya. Lepas nanti boleh anang belanja ke kena makai penadol lah. Lepas penadol tu kai ubat kena ubatnya cuma nak kena ngenan ke ajak ya. Lepas kita nangis kita tadi punya takut ke nyata tadi penyakit demam denggi. Lepas penyakit demam denggi tadi tahu mai naban ke nyawa dah. Dan yang keduanya ambil ni pun lama ambil masa 10 minit seminggu kita merasa kelingik rumah tu aku ngecek rumah aku nua ngecek rumah nuan semua nanti bila sama bercek bekenya semua tanya nyata nyadi bersih dah bersih tahu nagang hari nyamuk Aedes betelur dia tadi dah. Udahnya nagang pengerkai penyakit demam denggi tengah amat berguna sebenarnya ya kenyadi tadi lah. Saya Siti sudah ketiga beri kerjasama dengan gaya upis pengerai nanti semua sudah bisa datang fogging atau ke mersa rumah saya punya kepada kerajaan ini. Saya asal sudah bersama sahab atau ke ngeciaknya. Beri, so sudah masuk, sudah nemu ini dua nyamuknya bertelur dah. Ini dua sinya banyak sudah maya sudah ngasap atau ke spraynya sudah nemu ini dua nyamuknya belalai gitu nih. Danya Eka Penudi sudah upis pengerai kadang-kadang selalu ngagak program lah contoh ini je lah bakal gotong royong mega perangi Aedes danya one hour clean up kombi nanti semak bisik gunturungnya anda nak ngau sidak juen sidak lah danya, mesti sama kadang-kadang sidak ya kami ada upis pengerai kadang-kadang kosan tu nyangak maka ya bisik potensi penyakit demam denggi kami kadang agak program dia sama-sama lu kita
0: bersawab
1: lah nangira di perumahan ke di kampung ke di ni ke rumah ambil ke kita sama nagang pengerkai penyakit demam denggi sedik lah DJ okay, penyakit demam denggi tu bunyi kepada ke memang sikit tahu mai nyawa serta mai mati harinya sama-sama lah kita yang mengunas ke nyamuk Aedes yang dinyadai Aedes nadai meh penyakit denggi tu tuk tadi nyajak hari aku lah DJ. Terima kasih serta balas semua peninggal WFM semualah. Terima kasih.
0: Ah, jadi ya terima kasih mega sekali lagi ngagai tuan tuan udah kulai ngau kami ba program menuju pengerai kita ke Sarito Berandau bekawul ngau penyakit demam tinggi. Jadi kita bertemu baru ba program menuju pengerai ba minggu kebukai. Terima kasih.
2: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
3: Di menua Kongo depan ini, bisik siko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduang untuk peninga dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peninga, ada tempiak nak duku.
2: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya ba YFM.
4: Kemaya arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, bak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku Derek Warren, YFM.
5: Jadi aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringa YFM kita di seluruh Menuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media.

Terima kasih hati mulai dengan kami Bawai 19 pagi 3 bulan 8 tu meninggal. Okay, kita asal itu ia kegawak dari rumah sambil-sambil kita yang isi report, sambil-sambil kita yang tadi naik putai kini, sambil-sambilnya kita yang tadi bertunyau ke sedak hari untuk bawang lebih lagi sedak ya kindo tu nak laban dia tu tadi bisi sistem kerja jam kerja ketika baik jam kerja hybrid ya ke nyampur ke jam kita gawak di upis gawak di rumah BDR nisbah ya ianya 3 hari bau pis, 2 hari bau rumah dalam seminggunya. Ah, kita ke nyangkanya si gawak di rumah dari itu. Itu ke jam kerja hybridnya. Tentu ya 2 dalam 1 tiga kita 6 pula kita. Anak yang madai ke diri. Ngagak rumah. Ngagak kerja aja. Tang nak ngadu tai bukai di rumah. Dari gawak asal kerja kita tembok ya. Jadi tu mengga Siti hari atur ya ke di perjalai ke kena merit flexibility ngagai orang ke gawak tu tadi. Ba sidak ya ke kerja ba upis ngau piam ga gawak ari rumah ya atau ke WFH tu tadi kena ngangkat ke productivity piam ga ngasuh utanya tadi setimbang atau ke work life balance antara batang pengawak kita ngau tai ke digagak kita di rumah sehari-hari ya bahkan jumai gini kita ke kemas rumah ya jadi nya utai ke kemerat ke ba sistem jam kerja hybrid tu kita ke baru terubah ya kini baru sehari tu berengkah kini kena jam kerja hybrid sebab jelai ke pengawak kita Ju Yaya merindang kita dah lepas tu lagi gapuang laluh aku dan sebenarnya tu Fidelis SCSJ ke 9 Nadai Aki Pengerindu Ari Ika Saiful Bawai 9 12

0: Tentang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah dikumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Kesekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belamuri tahun 1868. Maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam. Ditambah kena ngemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial. Ia ke tinggi 6 meter. Didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel ngkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensiamayu, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to the
3: story. Lagi pernah mengagati ngagai semua 12 finalist SCSJ 9 yang kuda munjur nyingka ngagai malam anugerah, malam ke penuh di SCSJ 9. Lalu bercerita pasal SCSJ tu, ia kediatur bak Selangau je minggu tu tadi. Siti video ke trending dia tu ianya video lebuh mayang randau siko ari orang kebisi datai dengan gai dewan malamnya kami dua Daniel berandau ngo ya. Ibu tu dia tanya kami dua ya siapa ke disukung ya malamnya. Sawat ya ngasuh Siti dewan yang begau. Ya mana kena lihat nyukung YB. Kami dua yang kebenarkan nanya ya, siapa penanyi ke di kerinduk ke ya, ke di sukuang ya malamnya. Tang ibu nyawet, aku nyukung YB ko ya. Tang sawat ya nya, ngena, gak kebenar ya nanda yang mana kena salah. Tang nyawet tadi, sinnya ke ngasuh kita geliati kebenar ya. Laban dutainya nyadi spontan, okay? Nadai scripted, nadai udah di plan. Kami dua nak nemu ni bagi audiens ya ke dekat ditanya di baik berandau mainnya. Ibunya tadi on the right spot, on the right time. Ya duduk dia tadi terus ditanya, terus di randau. Lalu ya pun spontan ya. Selamba aja ainya buat aku nyukung YB ku ya. Okay. Terima kasih kita ikut bisa berkongsi ke videonya buat sebelah media ramah. Oh, share-share dia meh. Jadi kita bisa kaban kita pagi tu ke nantu mana mood kini nantu lantang hati kini atau beri ke kaban kita nya ngemek hati lantang nak ikan orang okay. Terus pulang ke kami buat 9.12 pagi tu peningga Florence Low, peminat Nuan. Ngau bujang kesulai hari Liam Matthew merindang kita udah lepas tu lagi. Dan sebenarnya tu Mr. Sifu anak Dio, Bawai 9.12.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Meri Pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSD ke-9. Lagu Menyadi Hari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Hey, laju mai layan tu neh. Download dulu mengerja hotel itu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kene. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
2: 5 minit udahnya.
3: Ken. Akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayo mah tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
1: Ni Jess.
3: Pedak dinya.
1: Apa sapa ampu pegawai tu nah. Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putau hari

sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undut ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik tidak nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumahnya megah, ia ngajar 15 ikut lembia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahunnya megah. Arthur William Staunton tau ke Tuan Staunton datai hari England, lalu mangkuk pengawa nyadi ketuai padri megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajapan Tuan Awal udah ngetu gawa tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2, tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagik tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia ke majak mayuh begulai ngau Mr. Juntang, Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau Katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ke tubuh, mantu Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindi hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton, udahnya maik Katekis Tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuh, menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua, megak belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary kediato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga, nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesai lagi. Father Martin Nanang, ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin buk pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpun ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, ke muka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, ari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus,
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai yang tuak ke saritu. Nya meh sekedari lansak kenang penubuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Okay, hujung minggu tu tadi beringat Siti Utai Kenyadi mengakhirnya Bintulu Marathon 2026. Mari tapi puji ngagai pengatur program tu serta mengagai kita ya kudah mujur nembuk ke pelandak kita balarana kita bak Marathon Bintulu 2026 tu. Okay, nama aku bersebut pasal Bintulu Marathon tu laban ku baru dah terpangsa ke pos gambar sidak ke pelandak bak Bintulu Marathon 2026 ke diatur kemari hari Minggu 2 hari bulan 8 berengkah di pukul 2 pagi lalu kategori kebesi dibuka ia maraton penuh 42 km, half marathon 21 km, kategori 10 km, 6 km dengan fun run. Jadi Bintulu Marathon 2026 tu bisi mansak tau ke route ya, ianya mansak jematan Tun Taib Mahmud ngau Wisma Bintulu, Wisma BDA nya ya. Lalu penyampau rai kemasuk ngau Bintulu Marathon tahun tu ke pemaduk mayuah ianya 10,472 ikut runner hari 23 buah menua. Wow. Kelimpah harinya mega info buka ya ke Galit Kati ke Greenock Kati pasal Bintulu Marathon balat di Kradau ke media rama yang nintih-nintih ke komen penerang ke besi daripada aku mega madah ke nakak dia tu Bintulu Marathon tu event Belanda ya ke pemandu mana sudah diatur di Sarawak. Beri tapi puji meh ngagai pengatur event tau ke program tu ianya PSBDA tau ke Bintulu Development Authority ngarap ke program kemasa tu boleh diatur baru dah lepas tu ilah. Si 50 ikut fotografer erti yang bayu lah gambar bala runner misalnya macam pos macam-macam skill bergambar ni tadi lalu pengatur program enggak bisa nyendia ke link kena bala runner oleh download gambar sedak lebih maya beranda. Oh best mai. Okay, Bintulu Marathon 2026 masterpiece berina kita dah lepas tu lagi peningat Bak Y 912 anam indah kini-kini terus tulis jalan dengan kami Bak Y FM.
1: Rasa aku ngenang layak kuasa itu ketegal
2: nama di muai urat kenyak
1: nama itu mukung stream nama tai
2: anang muai urat kenyak anak orang kita
1: nama hal dek kayak orang saya mendak nama aku peduli
2: Nenek nak gambar puak punya. Nadai pura meda tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua bisi tanggung pengawal. Jaga pemesi rampak nuan kita ini nuan. Nanti nuan begitu pura bukain nuna.
1: Pihak ya.
2: Ya pihak.

0: pemimpin, begulai ngau YFM, menua bersih, tanggungjawab kita semua.
1: Yeah. Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: Tinggal Mujab. Episod Alo Ukai Kak Dulu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
1: Ya, nak maulah dia bakanya asli buah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Kalau lengah bakanya lagi. Makai deh. Udah dimakai. Tinuak. Udah tinuak. Makai baru. Udah makai tinuak. Makai tinuak. Tanda. Makai tinuak. Tanda. Makai tinuak. Tanda. Narep ngomong bukai deh.
2: Nih, semut ngirit . Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati, naitit. Nyak, aku madah gede tuh, bakal nyumbuh kalah berkaknya. Udah alah, lalu ngay nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku madah gede, tau ke kumai orang pisin, tanda kemayari tau, nemu di jap. Nyak, udah deh, pedah dinduk dalam videonya jap. Nyak, ke di kumai orang goyang dua jari, nemu deh.
1: Ya nama aku peduli, kaya dua jari, kaya empat jari, nangguang jemari, makai jari, pak peduli. Tuh, udah dua bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulari istriya dan nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjakuk ketua nyentuak kanakam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjakuk ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesidau. Makai tinduak sesidau. Tambah engkau, huyang dua jemari di tau. Dini, dingkah mua malu di nyau-nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak, sehingga badia aku nepuk mua malu ku tau.
2: Eh, gagau dikurang terjakuk nyap.
1: Ini ku sida ya, meh. Kayaknya bisa boleh lawin tidak kerja ku ketuanya dah.
2: Nanti bisa tahu lagi ketua pediah tina. Bukannya kalah minta duit sida. Tua ke meli berau. Cashnya cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalah ngutang tua tu. Aja ya duit bayi pulai risterlia serinya. Nyin pedah di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
1: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakato. Anang madah peningin munggu duit. Bukit kita balu gatau tusur. Nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gaah bagah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham. Kedua lumur aja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau.
2: Ujap. Bam desiko anak mai orang jap. Kediri. Ngeh aku tutuak kedi daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap. Nanti bakal nyawa adinya jap. Asik tenyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh. Nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin. Sultan Singapura nyin. Nadai malah melanja di nanti bekenyak di makai jap.
1: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang ngajak sedanmu dek. Aku tu tusah tinyau. Duit simpan tuanya macam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
2: Dih tu jap. Nadai Sultan Singapura pe jap. Tangan mai kamu nyiku dek jap. Ah, nemu ku jap. Mana tua muka sinias jap.
1: Ah, sinias? Aku nyau. Nanti muka sinias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali, anang bemimit.
2: Bah, nama senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak, tuan senias kapal. Tasik, nadai ke kita yang menua tu di tu. Nyonadain dua ketua pakai yang kapal ni lah nah. Kak agak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ke tanah kudah ngau orang masuk skim najab.
1: Amai kau dinyok. Sayau, sawit kudah tanam company di tebang. Bahkan ni, tu akan agak perumahan. Tua tu, ukai bisi piko, kena nyungkur, gagak rumah.
2: Nih, nanto, nama gede nyong kuam nah. Nemu tadi paju harinya. Nih, namanya pama, tadi beli ku tadi. Nih, anto, ya tu.
1: Dap mai pama, beli ni tadi nyong. Nyong belema, asal nyong menyinyak mulut cuma kain. Dini dimeli pama tu nyong.
2: Dini dimeli. Eh, dah beli ku bayi naik sindang yang maya aku nurun ke market pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15, beli aku mah tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai naik sindang madah kaku sikat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the chain, koko.
1: Keep the chain? Tui, kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Nyak, mada beli, udah ga duit tu majak tu sur. Dek, gap sepeneka atai, melanja ke Tegal ke Puji orang sikat. Nyamain beri aku RM20 ni piampau pama kedekak dek padah aja tu lagi aku nangkap ya bapak peguang tuai rumah petiang kian aja pama butuh guang dia maya lepa nyamain bandar kedak ya pak penarik pengawak sedap tu guang dia
2: Nih, jap kasih ya, Giam. Hukainya selalu, kemudian ku sigat. Nah, sit gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti, dah suah ya, jadi karena ya, 100 keh suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seganya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
1: Berapa sikat, Rek?
2: 15.
1: Kelita.
2: Apa dia, nah?
1: Lek lu, kok ngira-ngira lu? 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
2: Ya, meh.
1: Nanti udah seminggu. Cau, sau, kau. Cau, cap, liu. Abu! Aku bisa akal, nyong.
2: Nama ya?
1: Aku bisa akal.
2: Gini kena?
1: Nama dagang yang kepatuh gagak tua. Nemu ku jatuh. Mana tua dia tuh? Asaku gagak, peguang, pamak. Benandang besar. Sari 300. Sebulan 45 juta.
2: Apu, dia jawab apa? Pamak benandang besar. Ni nak pemesai aja. Nas payat pamak nyilante udah kalau mayuah lah jap.
1: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, ya ke satu ya ntar deh. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tuh ketiga tuh, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tuh, kita mesti mudah nyen jauh kemuamu nih nyau. Dek tuh, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadir. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udahnya, nemu deh. Tua tau ekspor. Sadir, pamak tuanya. Ngarai menolak luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
2: Apu?
1: Argentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
2: Kampung Tai.
1: Dia jawab. Kampung Tai.
2: Amai, kena jawab. Dan ada kedua tua cukup. Jawab, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jawab. Kena agak sadirnya. Kayak. Bukannya mudahnya jap, malnya malmu nih jap. Kak pendanginya ubah biang tuh aja. Nah, tang penanggul biang tuh. Sikit kalam lama nanti jap.
1: Nyau, deh anang ngirau sesekali nih nyau. Anang ngirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngece saham.
2: Puh, nama dimai kuncuri tali karan nepe jap. Deh nam pelita jap. Aku ngai nebay di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup senatang anang mekitan curi uco kenuku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngebanduang. Ngenak maku baik di kencuri jap.
1: Unyau, kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala untak dan nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar ya kasalnya bak pala nempau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat dek. Tadi bat yang api ya. Aku bisa beda advertisement mudek. Advertisement siap ngelumur telepon. Dia akan ditampal orang dia. Madah ke uliah merik duit jalek tekadanya mudek. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau dek.
2: Mata gerintau nak jawab.
1: Ya kak bakal geringkatnya. Entah gerintau tu mesti ya. Geringkat kertas.
2: Tau. Pihak ngejap. Bah ni nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngosiliak ngejap. Di telepon ketua.
1: Ini bisa aku nomornya. Udah aku madah bat yang sempas dien. Bak dien ya. Nah patut gak aku nyemabak tiang apinya. Ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
2: Ih baik. Menurut musah. Jaku ngurang ke ngumai diri pandai tambago tu. Bah kini dia tu dah.
1: Ya bahkan ya gek bah. Kian me tuan ngamain nomor telepon bat yang karanya. Tang telepon lagi. Dep ya kok ngosidap nyawa.
2: Ya. Kau pihak, ya lepas di nada.
1: Telepon aku, ambil kredit. Nantu oleh kau.
3: Hari Siti, Pak Pasar Besai.
1: Nyau, amai tu, 2 rupiah nyau.
2: Asai ku ya, amai tu jap. Nih ya, tu saya di jap.
1: Nih, ini aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngosidak ya. Ya, nama pada sidang agak di telepon kemarin nyau.
2: Nih, sidang madah keluan kekak pinjau tua 2 juta. Udah peruap, tang. Nike dulu, kupis ku sidak aja. Sayin gerimian. Ya, mentua saya kujab. Iji peda di nyenda di nama kumpeninya. Syarikat pinjaman wang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenapa nama aku disebut kemarin, jab?
1: Nanti ya, Pak. Dulu dia dikit ketuanya. Lagi, aku tuli dari belakang.
2: Aku baru ke dulu. Udah kemarin aku kekul. Tuh ini upah aku baru. Nada yang guna beri tua dah ke dunia, jab.
1: Nai, dek me dulu. Ya kak deknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Nyada ketemu aku. Alaim dek.
2: Aku baru.
3: Datai Pak Upis Serikat.
4: Wuih, hello. Anybody home?
5: Wuih, ada rumah kita.
2: Bisa orang ya?
1: Entah nyau. Dan aku bisa dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. masang rin FM sila. Dingan niya, ah. Baka niya mga Xiao Yen niya.
2: Kamaya, di mga ninga Red FM, Jap. Masapa ka Xiao Yen niya, Jap.
1: Nay, DJ, ah. DJ, gawa ba Red FM niya? Xiao Yen. Aku kalah minta lagu bayar mu deh. Ba program antara stesen sida yari nya mu deh. Lagu Puyang. Pas Uyen nyam ku minta.
2: Ini ke lagu Puyang ngejap.
1: Nyai. Lagu Puyang dengar. Dengar. Betul bunyi ya. Waman Puyang. Puyang. Nyap lagu Puyangnya.
2: Parai lah bandit tuh jap. Nadai utai kena temu deh antau.
1: Ini kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Datai kita ke menyau duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi. Aku tanya. Apa lu ale-ale meh munyang?
2: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab? Nama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Dada sorry tama kami dua itu. Pia toke.
1: Soli meh munyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemale bisa telepon kita apa dah mau pinjam 2 juta nyambu meh bujang ya bujang.
2: Nah, kami dua ini menjatuhke nyak kebjako nyaku menyak ik boleh lumur nyak. Ya kemarin lumur tiang karan si sembas kami dento kaban foto bujap.
1: Oh, masanya meh bujang. Anang ngilong seduai empulun udah apa lut. Ya toh minta. Dua tento dodo meh bujang. Seluai deh kasih sayang toh agreement ngambil utai toh. Boleh jadi official. Anang takut meh bujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tuh company. Deh pedah tuh company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company tuh bujang. Tolong orang tuh company.
6: Bujang tepala main agreement tuh kanyau.
2: Main jap tuh sehari semalam dem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
1: Iya anang ngilau meh nih bujang. Anang mayo luneng bujang. Deh seduai sayen tu aja. Luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
6: Bah anang mayo luneng nyau. Sayen aja. Dengar deh. Ya madah cash ya kamri tua 2 juta nyau ke mimit.
2: Anang bekenya deh jap. Iga kedin dah jerak ketua kesain buta maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujur menjadi sepavisa sudah capi. Kak ya lama, kak ya sekejap macam jap dah nama te grimin tu jap.
6: Bah nanti pia ngendak baca kena uliah deh. Aku nengah kaja.
2: Oke, tu dengar nih. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong.
6: Ah singkong.
2: Ah beri. Ngau Mr. Bunyau ngau Mr. Mujab.
6: Aku.
2: Company itu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, 2 ya.
6: Nggak gitu.
2: Nggak syarat, mesti syarat dap.
6: Ah, nama syarat dah.
2: 500 ribu dekat putung hari duit ke dipidau. Laban kena mayar processing fee.
6: 500 ribu?
2: Anak. B, 700 ribu dekat putung hari penyampau duit ke dipidau. Kena mayar ekon, ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimin.
6: 700.
2: Lima, jap.
6: Oh, nak.
2: Aku bisa jap. 300 ribu dekat putung hari penyampau duit ke dipinjau. Laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimin. Hei, nama tu nyelahi mai grimin tu jap.
6: Ya, menyau. Nama tadi temu tuang belama, Yang mana akan nambah?
2: Lagi bisa jap, top dari jap. Tidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujab. Ianya 500 ribu aja.
6: Hah?
2: Tang sedua ya patut maya 2 juta di penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lalu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan.
6: Hah?
2: Ti, ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jam.
6: Hah?
2: Lain mah itu ke pinjau 2 juta kan duit kereta 500 ribu ya. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap.
6: Ambe nak tu ke tu jap. Nyangka ku nyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak gak kirannya. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah guna kegerimian gak ya.
1: Ha. Anang mayo lundeng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
6: Kak sayin aja nih. Tuh ya. Nyau. Uruskan. Wajah.
7: Nyanyi. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo.
2: kay ka nulung tang mina kang iga untung pinjau meh ba agensi kedikabatar keperita.

0: nama tu kena dulu tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Cik saya, aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Tahun tu aku ngasai ke kabar nak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dek? Apa anak hack Facebook orang dek setuan-tuan?
0: Bah, ketika nak hack dek, berat dek. Ya, kena suat lelengak, ada lockout. Tuk, memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngedik dah lockout. Ya, sama, seduai kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami bawa FM.
3: Pukul 12.30 hari tu lagi, dur kami nabur ke berita tengah hari hari YFM. Nangkan kenya ninting hari satu nang idar hari YFM Sibu. Boleh ngok kita bawa ngela tengah hari. Jadi udah lepas berita, kita reka meniang ke ngela tengah hari hari YFM Sibu. Sari tu jentuk ke pukul 3 ngalih hari tu lagi. Okey, jadi itu nak kita mulai buat Y9 12 pagi hari 1 untuk meninga. Aku Ken Michael, marah dari Mufuak dulu. Bertemu baru kita bawa ia ke bukai. Bye-bye.
4: Jai mah gemurnya.
5: Sarinya ini habis beli gelang.
6: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
5: Bukannya bisa duit. Nak mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Boleh berjakut ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Selamat nyari dia tu Kemena Borka Berita Tinghari 3/8/2026. Sapit Menteri Besar Datamar Fadilah Yusof dekat berputuang berkawal ngau Tunku Lati bakpalan perubat Tunku Lati Negara ndak lamagi. Nitiah ke penerang media Sekretari Akbaria Dato' Misiah Taib kaban Parlimen Petra Jayanya diriput ke gerai. Tanjap pihak, ia dilalau ngambil belalak serta nak diasuh diabah surang ngambil pengawal berubat serta mulai ke pemanah pengeraya di Pejalai Kengolancar. Tegalnya sidas sebiliak minta Mensia Mayuh bersampi ke pengawal berputu ngau berubat Dato' Amar Fadilah di Pejalai Kengolancar serta Jampat Kurai. Ia megang harap ke Dato' Amar Fadilah oleh Jampat Gerai serta Pejalai ke pengawal bakal selama. Sarawak majak nyingkang ke mua dikenang mujur ke Borneo Grid ianya kawal energi serantau tulis bersambung ke Sarawak Sabah ngau menua Brunei. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenoping Madah visinya diadang dekat di Kemujur dengan projek nyambung grid utara terdekat bersambung ke Limbang ngagi grid besar Sarawak tahun tu. Pengawalnya dekat tentu ke Limbang ndak agi berpanggai ngau minyak diesel laban terdisedia ke kuasa karantin TAP oleh di Karab serta Meruan. Yang madah lawas sudah mujur disambung ngau grid Sarawak lalu Limbang dekat bakanya megak nengah pengawal nyambung tali karan 275 kV hari baru projek tu. Teks jakuya dibaca Sapit Menteri Nembak Lumbak ngau pemansang orang dagang Dato' Dr. Ripin Lamat bak pengawal alai berjadi ke pengerami makai tahun kedayan bak kampung Nauran. 750 ikut orang bak sita Parlimen Mas Gading menerima penguntung dari program lesen driba kelas B2 hasil kerjasama Parlimen Mas Gading Opis Kereta Darat JPJ Menua Sarawak ngau Institut Memandu Sematan. Sapit Menteri Nembiak Ngelombak Mordi Bimol Madah program tu dikenak mantuk Raban B40 serta orang di Menua Pesisir ngulih ke lesen driba ngau cara tisah. Inisiatif tanggungjawab sosial korporat UPIS Menteri Pengangkut dengan JPJ Malaysia-nya dikarap oleh diterus ke Dudi Harila. Yang maksud ke Jakutu, pengudah pengawal nyuak ke bantu lesen driba B2 2006 di Bau. Yang madah program itu juga mantu ngada ke pengguna jalan luntir berdisiplin lagi serta bertanggungjawab. 34 dikurang resita Dun Tanjung Datu nerima geran projek Mid Menua Pesisir MRP ngau bantu palan pelajar tinggi tibulih RM64,500. Bantunya disuak ke Dun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan bak Dewan Serbaguna Mahligai Gading Lundu. Hari penyampaunya RM7,500 diberi ngagi 15 dikurang ke nampung pelajar bak palan pelajar tinggi lalu RM57,000 diberi ngagai 19 gerempung ngau komiti nengah geran MRP. Yang harap ke bantunya uling lempung ke tatian belanja nembia kelimpah rinyukung jalai ke program ngau aktiviti komuniti di Tanjung Datu. Lumba ngomain sukai semina alai berpekit tangga di palan alai negap ke penyerakup antara pupu Raban Bansa ke lebagi Raban Nembia. Panel Penasihat Politik Ekonomi Ngau Sosial Perintah Malaysia Profesor Dr. Tunza Muhammad Ridwan Madah pengawalnya megak dikenal ngada kerabat bangsa ti seruran bergempung berdisiplin serta berbahasa ke pangan diri. Pengeransia bergempung berjalan ke pengawal ngau cara beraban megak patut seruan dikemeran laban pemujur sebenar sudah dicapai hari pemerhati-hati ngau kawal ti mana. Ya Madah menang tak kalah dan udah dah berpekit tang tiap iku orang ke ngambil bagi patut nak uleh nguleh ke pemujur serta nak mudah putus pengarap. Yang maksud ke Jakutu maya berjadi ke pekit dat bergu tertutup Sarawak piala yang mulia Profesor Dato' Paduka Sri Teknologis Dr. Tunza Muhammad Ridwan 2026 ke diatur bak Dewan Masyarakat Sri Krian Seratua. Nyarakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Ailinda Suil
Ari Bila Berita RTM Kuching. Selamat tengah hari.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Selamat 3 hari beringat, terus kawan ngelat ngari, kita mulai nggak WiFi sibuk.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayo kita kibarkan bersama. Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selimbar kain. Ayo kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
1: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
2: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia,

Ya, peringat murid, selamat tengah hari. Ya, bertemu baru kita ke tengah hari itu program ngelah tengah hari bagi ban ungkup kami hari sibu dalam kanan 3 jam itu. Jadi, sehari itu kena 3/8 tahun 2026 kena hari 1. Dia kita dekat boleh ngaku pengeluar program hari sibu ke tengah hari itu ianya Lucia anak Thomas Kasau ya. Jadi mari selamat tengah hari sekali lagi ngagai belah kita pemaka mari selamat bertemu baru ngagai kita ke bisi masa radio pemaka kita ke mending ke program kita dengan RTM klik atau ke dengan Astro 871 jadi ngelalu ke semua kita peningah ngarap ke kita terus boleh ngok kami nyentuk ke penghujung program kita pukul 3 ngali hari itu lagi ya. Jadi peningah kena hari 1 bakal selama idar kami hari YFM Sibu bak setengah jam ke terubah tu dia kami dekat ngenatai ke jako pesan berat atau ke jako gerah ke bisik di terima kami bak YFM Sibu legek ku dekat macau dia nyak 12.30 minit dia kita bisik program randau temuai lalu ditangkan ngau pukul 1 squad trio api megak bisi program sada tengah Sarawak bak jam ke-2 sebelum ditampung kita ngau program peniau penghidup aku pukul 2 ngakai 2 setengah ngali hari lalu pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu ke Sarito ya. Jadi peningah ngarap ke kita terus entah boleh ngau kami laban mayu megak berita ya ke dekat dilansak atau ke dikunsi aku ngau bala peringat kita kelimpah di kita dekat berperina ngau sekedar lagu ya ke bisik ditusun bak playlist kita ungkup ke Sarito.

banyak lagu kena aku merenang kita tengah hari tu. Peningah Siti lagu ke diberi nama Bungai Pinang. Ngarap ke terperinang mau. Lagu dikena aku lalu ke kita mendingka program kita. Lebih lagi ngagai pala peningah induk kita ke Benung Kiru. Bebelah ke pemakai badapur atau ke ngintu ruang bilik ke tengah hari tu. Ngarap ke lantang hati ya. Ngintu ruang bilik selaya kita ke mendingka lagu. Biar mereka mendingka berita ke dekat di baik aku dengan radio kita ke tengah hari tu. Laban peningah nanti kita berhati ke dia pengawak kita kenyadi orang Indo tu suah disebut kita dan sigi nyedia ke pemakai ngagai diri sebili ngagai laki ngagai anak api mega berkemas ke rumah nyedia ungkok bala peningai Indo ke gawak mega dia pengawaknya nadai nemu ngetu peningai dekat ditampung lebih banyak kita ke pulai gawak muak ke lemai kadang bala peningai Indo tu nyengkau makumpu pukul 11, pukul 12 baru kita boleh ngalik ke diri empu bekau kita kena ngetu na ngintu ruang bilik kita Siti utai ke merangsang hati kita ke Indo dia tu nanti kita berhati ke jakok ke bisik sudah dipansut ke Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping lebuah ya ke berjadi pengawak ngintu Hari Orang Indo Sarawak 2026 bak sebengkai utia ke terbilang apin lama tu ke udah dia ya deka medak Orang Indo tu bisa ubah ba gaya penghidup ngau sistem pelajar ya ke majak digital ne. Atang aku mari tapi puji ngagai bala kita Indo laban nanti kita medak ba media rama lebih lagi ari Facebook tau ke ari TikTok peninga kita medak bala bala peninga Indo tu terbagi daripada kita sidak ke dia ubat rumah tu udah nemu amat berjual secara online tau ke berjual ngena telefon bisik entar jadi affiliate belah TikTok bisiknya tadi berjual kasih pengelan dia cari dengan status WhatsApp, Facebook, Pemega, Instagram ngau TikTok jadi ngarap ke bala peringai Indo terus langsing hati bala semua kita yang reja pengawak laban kita itu mega sebagai hari orang ke uliah nyungka penatai pemisi bak sesebuah negeri ngau penatai pemisik ke tinggi bak tahun 2030 ya. Jadi mereka tapi puji ngagai semua bala peningai induk ke tengah hari itu.

Hanya lagu kedua peningah sebelum kita mulai dalam program Ranau Temuai ke tengah hari itu. Jadi aku dekat ngatai ke Siti Jakob pesan ke bisik diterima kami bawa YFM. Jadi pesan ke terubah itu dituju dengan semua kabar Melayan ke Riau bawa sepemanyai jalai sebawah pandan. Sepemanyai jalai ulu sebawah semabak di gelam sekutan bintulu suai. Kabar Melayan Barumah Robert Jembatan Suai Barumah Sanjan di Lembuang. Kabar Melayan Ba Umar Baloi Sungai Asap ngau semua. Ya ke nauliah disebut nama dito ya ti ngelala niang Jo Anet Wan. Jadi pesan tok madah ke niang tok udah nadai kena sarito 3/8/2026 ba Fortu Nyigo ba Bintulu ya. Jadi niang tok dekat di Anjung kena 5/8 tahun 2026 minta semua kabar Melayan datang ngagai Fortu Nyigo ngau nangka pengelengkas ya. Jadi ku nanok baru pesan tu dituju ngagai semua kabar Melayan ke diau ba sepemanyai jalai sebawah pandan, sepemanyai jalai ulu sebawah di sembayak gelam sekutan di Bintulu Suai kabar Melayan ba Rumah Robert Jembatan Suai ba Rumah Sanjan di Lembuang kabar Melayan ba Umar Baloi Sungai Asap ngau semua yati ngelala niang Jok Wan. Jadi pesan untuk madah kia udah nadai kena sarito 3/8/2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 5/8/2026 ni yang dekat di Sungai Ba Fortu Nyigo Bintulu ya. Ni pesan ke terubah, jadi pesan kedua untuk Megak Peningah dituju ngagai semua kabar Melayan ke dia ubat supit pandan di Bintulu, Tatau, Selangau, di Batang Pakuah, Batang Uyak, di Rantau Dangiah, baru me akuat di Tabau, baru me damat Tabau, baru me limping Tabau, kabar Melayan bak pasai siwang au di Sibu, serta semua yati ngelala, ni yang inang anak guang, jadi semua kita dipinta datai, kena 8/8/2026. Ngagai lot 3478 PES 3 RPI.

2026. Penerang ke Silik kita tahu bertelepon dengan Dusip Balumur 019844453 tau ke ngagai Stigna Balumur 013836 5466 ya. Jadi ngarap ke semua kabar belayan ya ti ngelala ni yang nginang anak guang isi mending ke pesan ke tengah rito laban pengawak ngeta sulit ni yang tu dekat diatur kena 8/8/2026 ngena jalai semayang jam pukul 8 malam bak lot 3478 PS3 RPR Kedurung Bin Tulu ya. Kita mengadu dulu program ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu. Udah tu kita dekat terus ke baru program bak jam ke terubah ngau program Ranau Temuai.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayo kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayo kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
2: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
3: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia,

0: Okeynya lagu kena kumrenang kita tengah hari tu peningat sitik lagu rancak. Oh selamat ngapung lalu aku nak ngira dini-dini kita mending ke program kita ke tengah hari tu. Pengharap kami ke merenang kita dan sikit dekat ke bala peningat kita rindang hati mending ke lagu ke udah ditusun ba playlist kita ke tengah hari tu. Seraya kita ke berkongsi ke sekedar berita jadi dia tu baka selama maka nur kita boleh ngau temuai kita dekat berkongsi ke sitik program ke dekat ratai diatur bagi menua kita di Sibu di tahun nah. Kita akan bisa pada Facebook tau terus ngagai Facebook kami Sibu FM kita bisa Tuan Heather Koya BT enya penyelaras Arus Sawit International Marathon 2026 ya. Nanti kita lagi ingat tahun sitiknya kemarin dia half marathon bisik diatur di Sibu retin tadi engkak 21 km dan tahun tu bala komite pengatur sidak ya muka ngagai 42 km retinya program tu di kemesai kage ngagai Arus Sawit International Marathon 2026 berita baneh ngagai bala sidak rana di serata menua ne tuan labaku tu antara pengawak tau ke main ke di kerindu nah.
1: Oh.
0: Tuan pun dari rindu Belanda?
1: Aku boleh Belanda tapi dalam padang bola aja lah.
0: Oh, tak boleh berbual.
1: Betul kalah.
0: Oh, tau asal aku bisa hati ke ngau di tu nah.
1: Boleh lah, boleh cuba kali tu. Anak ngalang terus 42 km nya.
0: Apa nah? 42 km.
1: 5 km aja Belanda, balance-nya numpang kereta keselamatan.
0: Depan motosikal, depan kereta nah, tuan. Jadi Pak Ranau kami dua itu peningat aku dekat mic kita mendiang ke sekedar penerang hari Tuan Heather kena di penyelaras program tu. Tajak pun bunyi aku kita agak jauh dekat datua bulan 11 dan sebenarnya tentu yang kita akan nemu nama kebuah tahun tu Sibu merek ruang untuk ke muka pengawal maraton renggat international tu tuan.
1: Oh. Jadi sekali lagi selamat tengah hari ngagai bala peningah. Moga selamat bertemu baru ga no DJ Luciana ngon DJ Margaret itu. Terima kasih ya.
0: Mana nama aku dua ya. DJ Luciana ngon DJ Margaret.
1: Betul ke ya?
0: Betul.
1: Oh, betul lah. Ya. Okey. Jadi terima kasih sudah merek ruang. Ya, ngagai jawatan kuasa petugas pelancongan bahagian Sibu datai baru untuk mempromosikan ya baka DJ udah madah tadi Arus Sawit International Marathon 2026 itu. Jadi untuk bala peninga program International Marathon tu ya di sponsor lah, sponsor penaja utama kita nya Rimbunan Sawit Berhad. Semua hadiah, semua kosnya semua ditaja oleh Rimbunan Sawit Berhad. Ngau kerjasama oleh jawatan kuasa petugas pelancongan bahagian Sibu. Kami itu komiti pengatur itu kira assist sajalah mari bantuan sokongan empat bahagian yang sidak perlukan lah. Baka ngatur keselamatan ngau bala sidak polis, ngau sidak SMC. Ba tempat tu ialah laban lokasi kita ba dataran Tuan-tuanku Bujang. Jadi kepada bala peninga yang bedau daftar tu aku mada tumulah. Tarik tutup ya 31 Ogos lah. Jadi bagi bala peninga yang bedau daftar boleh daftar tumulah. Agi bisik masa. Ngau walaupun nama tu larian tu diadakan ilak pada 22 November. Tajak ya agak jauh tapi bak kata kita selalu sik berasa tu. Pejam celik, pejam celik. Udah 22 November tu ilak. Okey. Jadi aku meri beberapa info berkenaan larian tu. Jadi nanti kita dengar tadi tahun lepas kita bisik ngadu half marathon. Jadi tahun tu kita bisik ngadu full marathon lah. 42 kilometer. 42 km yurannya nanti kita pelari hari luar negara RM150. Nanti hari kita impu ke diri hari Malaysia RM100. Jadi kategori kedua 21 km bagi peserta antarabangsa RM120, bagi rakyat Malaysia RM90. Untuk kategori 10 km ya yuran untuk peserta antarabangsa RM90. untuk peserta Malaysia, ya, warga negara kita RM60. Now untuk 3 km untuk kategori keempat 3 km yurannya RM30 aja. Sama aga international ngau warga negara sama RM30.
0: Reti itu ialah bisi 4 itu
1: kategori.
0: Oh, peninga bisi kategori 42, 21 km, 10 km ngau 3 km. Jadi tuan ba tiap itu kategorinya nama kini penglebih reti kuakungkanya bisi baju t-shirt ka, meitua ka atau ke berkena tuan ya.
1: Oh. Jadi bagi kategori 42 km ngau 21 km tu kita event organizer tu sikitnya dia nuan bayar yuran, jadi nuan akan diberi t-shirt ya. Ya. Nanti nuan ngabis bizi git diberi finisher t-shirt, finisher medal, tu ya, finisher ya. Boleh meda kita bala yang ba live Facebooknya lah. Running bib, timing chip ngau e-certificate sijil dalam website lah. Bagi 10 km jadi nuan akan ulit event t-shirt, finisher medal, running bib, timing chip ngau e-certificate. 3 km t-shirt, finisher medal, running bib, e-certificate. Jadi bagi 42 km ngau 21 km tu kita akan nerima nerima setiap baju tambahan lah finisher t-shirtnya. Kena lah.
0: Nanti nanti udah datai badan ya.
1: Ya bisa.
0: Bisa baju t-shirt.
1: Oh, datai badan ayat ya tadi finishernya.
0: Ya antara penglebih 42 km dengan 21 km tu. Ni pula yang agak baka tanya dari segi logistik tu tadi ya tuan. Kita medak sibuk tu ya site dari negeri ke baka pasar ya nasi gak berglumuk bas site dua. Kena katua kita baka tanya ni lah pejalai pelanak sidak tu ni.
1: Pejalai pelanak tu sigi kita sudah ngatur ngau PDRM Sibu. Jadi kita sudah diberi kelulusan lah untuk ngena route tu, nama route pejalai larian tu lah bagi 42 km, 21 km, 10 km, ngaul 3 km. Dan nanti bakal maraton tu, sigi masa ya kita berlepas 12 tengah malam lah.
0: Nak tinduknya nak tuan?
1: Nak tinduk sedangnya. Yeah. Tapi kita yang nak Belanda tu, tinduk aja lah. Jadi, engkau berdasarkan pengalaman hari kita pun namanya tadi kita pun technical pun jawatan kuasa sidak City Joggers Club tu tok sidak tok mantu kita ngatur route tok sidak pun udah test route tok sidak dah test berlari 42 km 21 km
0: udah mesti sidak ya laluannya
1: udah test ngau mai bala PDRM lah check ngau diluluskan udah
0: ya. Okey. Jadi nya ila tahu di pada kita angkanya bisa Facebook bisa tuan.
1: Oh, nanti kak mayu lagi informasi. Boleh rujuk Facebook kita R Sawit International Marathon. Facebook tu R Sawit International Marathon.
0: Ya, okey. Nyo pula ngaga tiap bengkak pengawak tau ke paket tu nanti ke bisa prize tuan. Kata ke ba pengawak tu lah dari segi prize ya nah.
1: Prize ya. Nanti kita minta price ya, jumlah jumlah total cash price yang boleh dimenangi lah, total ya lah untuk semua kategori 261,000. Ribu. Jadi kita beri contoh baka bagi kategori 42 km to full marathon. Jadi nanti kita minta untuk national to kira kategori warga negara lah. Untuk orang Malaysia, nanti nuan Johan mai pulai RM4,000 bagi lelaki ngau Indo. Tapi besar lagi untuk sida international apa tadi international participant RM10,000 RM10,000 ngau kita bisa international men bala untuk laki ngau Indo veteran RM7,000 top price ya lah. Bisik sampai nomor 10 lah boleh nerima cash prize money tu ilah.
0: Besar ke prize tu patut membalas runner tu nak tidur kiri rek kedua ke belanak tadi tuan ya. Lepas ngerebut bata duit tu kita ada 42 km prize nak sama 21 pun ya nak sebab Atang kita meda tuan apa tiap itu kategorinya. Price ada berapa hari nomor satu ngan nomor berapa kini?
1: Price ya hari nomor satu datai nomor 10 aja. Yang selebihnya tuan akan boleh bakal untuk kategori 42 kilometer ngau 21 tadi. Tuan bisa extra t-shirt finishernya tadi lah. Laban tuan mampu nabis ke perlumbaannya. Belandanya tadi. Nanti bakal aku tadi nak motosikal datai badan nak uleh aku t-shirtnya tadi.
0: Mesti betul-betul lah. Katanya nak ngira cut off time kini mereka finish t-shirtnya.
1: Cut off time ini cut off time nya.
0: Tahu ke siapa-siapa aja datai badan alu de berainya.
1: Datai badannya kira kita merik aja lah.
0: Nanti ngira lebih hari masa nih. Retinya.
1: Tapi nanti kan mendak ya anang lebih hari kita ikat ngadu penyampaian hadiah lah. Nanti tuan datai selepas penyampaian hadiahnya sikit nadai
0: gila. Nadai t-shirt ni kau dah. Nadai ngawak ke tuan ya. Amat metua bisa tanda atau kepengingan udah nemok ke 21 kilometer. Ini pula yang akan bakal kita ke udah daftar atau ke udah register tu ialah tuan. Kati ke kita ngamai atau ke pack collection tu ni kita ke bambai ke baju, bib apa semua tadi ni. Bad ini tu.
1: Pack collection. Nanti kita dah daftar pack collection ialah boleh ngambil ba Arhes Hotel lah. Arhes Hotel 20 November ngau 21 November ialah. Boleh ngambil pack collection lah bagi yang dah daftar. Anang lupa mai kita pun registration slipnya ngau original IC ataupun pasport lah bagi sida peserta antara bangsanya. Bisa juga diberi ruang untuk bergambar lah lokasi dia 3 petang sampai 5 petang. Nemu amat silap bala rasa semua pengawak tu lah.
0: Nemu silap aku dah tahu. Dia ke ngambil bajunya berapa hari bulan?
1: Berapa hari bulan? 20 ngau 21 November. Kira kita buka tumul lah 2 hari sebelum resnya lah. Jadi bisa info cut off time-nya tadinya. Jadi bagi semua kategorinya 7 pagi.
0: 7 pagi.
1: Nanti tuan datai 7:01 minit. Kira nadai lah.
0: Nadai bolehnya. Merinzak lah
1: pada. 7 pagi ya.
0: Ngeruman seminitnya boleh ngubah semua time nah. Jadi tuan sekali lagi nama kini pengharap hati tuan ke nyadi sebagai ada orang komite pengatur atau lepas kita ada upih residensi boto. Nancy ke ngau ngatur pengawak ke tu. Pengharap atin tadi ni tuan apa yang mengari ke bala tim Arsawit tu.
1: Jadi hari kami komiti penganjur kami sangat ngarap semua bala pelumba kita hari serata Malaysia ngau serata dunia tu siapa yang berdau daftar boleh daftar lah laban tarik tutup kita 31 Ogos 2026 ngau setakat tu tadi aku nerima info 1,800 orang dah berdaftar lah. Untuk semua pelbagai kategorinya tadi. 4 kategorinya tadi. Dah bisik 1,800 orang. Kita target datai 5,000 lah. Nanti boleh. Tapi nanti nak boleh. Kita terus saja.
0: Boleh okay? Saya kalau kita medak orang bah. Sarawak terlebih lagi bala runner tu udah cukup training sida hari Bintulu Marathon sarinya udah no
1: engka sida belum daftar laban fokus ngau Bintulu Marathon udah tu sida daftar
0: okey jadi bala runner Sibu ada yang lepas ke peluang tu mah ke terubah ya full marathon tu datu di Sibu nah
1: jadi bisik lagi info tambahan kami ke umum jadi bala dari Ribunan Sawit Berhad bisik mada bisik dua aktiviti sokongan pertandingan lah yang sudah udah nambah sitiknya adalah pertandingan ambil gambar nuan ambil gambar jadi top 10 winner sudah akan beri hadiah RM50 jadi untuk info tu pun boleh rujuk ke Arsawit International Marathon Facebook page-nya tadi lah jadi yang kedua nya best creative outfit competition tu terbuka untuk kategori 3 kilometer aja best creative outfit tu kening kita ikat mada tu ya pakaian kita maya datai Belanda nya. Ah, duan oleh nyadi atromen ka, nyadi nama Teletubbies ka, nyadi Iron Man ka. Ah, duan Belanda ngena outfit nya. Ah, kena lah. Jadi tapi dalam untuk kategori to, competition to, duan mesti dalam grup ah.
0: Oh, na oleh kediri.
1: Na oleh kediri. Jadi minimum ya dua ikut sikit grup.
0: Boleh ame kami dua di jema.
1: Ah, boleh lah sudah. So nama kau kena baju lah. Baju nama. Nah,
0: boleh no boleh pada dia tahu tuan. Nah, kurang upai ya lah sekio tu ayo.
1: Nah. Jadi top 5 ya akan terima hadiah lah RM200 per ya, kumpulan.
0: Cukup bagi tu 100 ikut menang nah. 100 ikut. Oh, nya kategori kena tambah nah.
1: Kategori tu kira add on lah. Bagi balap peserta kita yang bergambar tu tadi kira na nuan nganti orang ambil gambar lah mayanya.
0: Okey, maya orang ambil gambar kita ngaga style ke pemadu nyelai mana hari orang lain
1: lah. Oh ya, boleh ngiga lah kini nyampur undang-undang ya tadi ba Pes Arsawit International Marathon ni lah.
0: Ya, maya bergambarnya mesti kediri lah tuan atau berdua. Okay, jadi terima kasih tuan yang boleh datang ke studio. Okay, bisa kini angka bisa nak kena pansak aku tak kena tanya tadi, kita ke dekat di tamah. Atau bantai ke baru gambar medo ambil bala ke bak Facebook mana.
1: Tuk medal ya lah. Nanti tuan datang bak Adan sebelum 7 pagi. Boleh. Untuk semua 3 km, 10 km, 21 km, 42 km. Ya.
0: Okey, baju tadi tuan, bantai baru?
1: Ni baju kita.
0: Lawa mana?
1: Baju kita. tu ya. Jadi tu baju finisher ti ya. Nanti tuan ngabis baru tuan boleh baju tu. Tu baju keseluruhan lah semua orang boleh baju tu.
0: Nanti tuan bisa. Mana nak warna baju tadi nah? Oh, price tadi udah 200 lebih ribu. Diding ika semua bisa magang. Oh, udah cukup tanya kita katan, kita kadu program. Udah kena magangnya tuan.
1: Jadi ngarap bala racer yang betul daftar, boleh daftar lah. Bisa berapa hari gitu? 31 Ogos.
0: Sebulan meh.
1: Sekira sebulan lah.
0: Nua berunding. Ngapai berapa kilometer?
1: Baka aku dia tu lagi runding lah ke 42 ke 3 aja hanya aja.
0: Kira ke 210 kira ada di dalam tangan lah tuan. Okay, terima kasih tuan.
1: Okay, sama-sama DJ.
0: Ya, terima kasih sekali lagi yang tuan Heather Koya BT yang penyelaras Arus Sawit International Marathon 2026. Boleh ngau duiko maka darah bajet kita hari namanya atau ke hari bala komite pengatur penuh program tu tadi enya RH Sawit Berhad Sibu nah. Betul nama yang okey. Jadi antenya sampai hari bulan ni lah. Tahu ke datang baru kita tuan merana baru ke kita?
1: Boleh.
0: Ya, lawan kan ingat ni penyampau ke ngau deh. Ni nemu masuk 30 ribu lah. Pau penuh. Pasal sibu. Utia nak cukup.
1: Berita mana aja nanti ia nak cukup.
0: Ya, lawan bukan nama kita mada sibu tu ia tengah menua Sarawak. Lawan kau bala rana istirahat senang datang kita deh. Hari utara, selatan, barat boleh namanya boleh berkumpul berita deh. Okey, terima kasih tuan.
1: Okey, sama-sama. Okey.

0: Asal benda lapar.
1: Ya nak mau teh kedempa kecek-kecau hari-hari. Nak mandi yang nak kita makan utang kecau-kecau dengan orang.
0: Tau ah, aku biar beli kau tak ada.
2: Ya di ni, di nemu orang kebejual pagi tau. Ya dek, minah nak semua nak. Kita okey, meraih ku. Ngemamnya. Nulia kita keminta.
1: Orang nak meraih anak ngamai, awak kecirik birik ke direk dah. Tapi aku ratuan itu kita bam. Dengan alik, mungkin kita pedih, kita jamai dengan alik. Lepas kita ke direk dah.
0: Nama dia kesetia main dia ku. Empat aja, nama kebisik dia nya. Tau ke dalam nyawa kau tau-tau main baik.
2: Kan main ya, ha. Ya gila ngedek. Mau nyawa
1: cetet nyawa bah pare suman lama nak tu ci kuman kuman namo de kuman bateria kala ningau teh ke bateria re
0: bangak kerja amat nama kita game suba ukai bisa gula batau kangka ke bisa nya ke kita tiga ne
2: nya suba age ngelek de beda lare nya de tau dah ne nu nang le batu magang
0: tau tanda pengaya kau tau cing nya uliang agak ngelek batau nya.
1: Pakde ente orang kelia nemu gak kau ngena ngelek mas nya ngelek dek kena dai nya nyung aso teh ngelinge dire nya ngelek nyura beang ke bakana tut
2: nama telayen gama kue de toy ne sumpang tu nya lai na bau uji siom de na gop
1: ne ya ke to ke meda eh tu nama to ta baka bisa bang masam to de wai
0: iya ke bau ya to rapa mat ko to tadi na sempat manu utai
1: tu se ho
2: bu nama de nyuap senyuap ha nah lai na sai nya eh yang ai ku nyepe nya tak buat ku uji sepe de na gua
1: ya nama ku ngasua de parai nyepe nya tare pio ne de me de kebangat minta kue bayan tare
2: oh mimit aja ngai ga eh nama telah yang saya tu jahit tidak sumpeng
0: jahit biar apa mayo lempak aku tak ada patut tu yang kinjua mimit kumai aku peluah pui
1: pui yakin ni kalau bayi doang ni sedengar ngapa besar ngapa nan siom tak kebau bak kita seberapa kita nyawa utai siom kita utainya dia nyak pedak dulu mana yang kena nya nemu dek patut dempak kena nemu dek itu saya bakal dek tau wain ni sumpeng mada dek upis pengerai suai amat ngelalau kita dini dini nanti dengan upis pengerai dini dengan radio merati bayi ya mada ya pedak siwam lalu sepek kue kena nentuk pemakainya mana tau kena dempak perut buntas deknya
2: apu amat gede ini sumpeng boleh dek bam dek pedak lihat reti ya curek ya nemu dek bisa kulat kini nyak ngedek kini kalau ke mata di ni sumpang
1: boleh mata ya ni udah berkeramit dan 80 mata kibob kibab maka ini muam peniau iduang nak digunakan ke mana yang besar ngapa alai rata kau nyak nyak nyak iduang ni kebesar nyak wai ni sumpang kena nyiumnya siyum ok ada nyium orang siyum tu tau kehidu cakap Melayu deh. Kena ada nyium pemakai dulu ngamik dia nemu yakin jua kena bau kena masam kena bot kini utenya nyagu na iduang dia kebesai misalnya gua ni ya
0: apa maki dong kutu sedat sedat nyanyi ada ya nya sedat tau nah kini kan nyepai nyawa kutu nada asai nada dapat tau nada kasih ke aku nada ya kutu banget na nemu nyepai utai pemakai tau nanti kutu nya nanti kutu gerai ya nemu aku cara ketiga nentu ke pemakai kage likun dempaknya cara ya nyepai asai rasa ko Melayu.
2: Ya kok dia ajaknya kena nyeliah ke diri. Mayo macam mu teh sawet dek. Kumai dia nak tahu ngasa sakitnya. Tahu le nyawa ai dalam tubuh anu dek. Nanti orang udah sakit, salah tempo, tahu ngasa muntah, jirit, pedih perut, angat isi, sebingau, pedih pala, begetau, anu dek.
1: Ya. Baik ya, ini bilai. Aku dah madah kedai. Besai ngapa? Idu hanya tak ada. Nyak senat ko ya. Gila nak senat. Kadang nak berdi tepuk dengan lupa idu angkin. Ya, aku madah kedai. Aku mai dekat dengan ajak kok dek ya. Nyak, wah ini sumpeng. Nak lu nyadi kalau nyak ya mbak deh. Lu sakit, lu gegar yang dia dia. Lu gegetek tu buat nak bagi nyak. Aku madah kedai. Sejam, ngagai 6 jam. Ya, amih nadai bagi nyak deh 6 jam baru tanya dia saya kedai antenya uli pulai kemudian ke tubuh deh Udah nyade kanya leh kura berjual sore lah kuampam.
0: Oh.
1: Saleh de embu, me la bade bam. Nyama kita ente kita milih utai pemakai kumada kedai. Padak kita mane nama de nemu rasa ku de made ke kita ngora kedai ulah spek kena. Oh lelek ku tenya. Nerang ke inai sumpang turat para ku rasa kecabut.
2: Ya kaku ina gup. Upis mengerai. Maka nama jaga berjalan ke pengawak. Sida yang mantau orang ke berdaja. Ngambil ke nitih ke tu penglikun pemakai ni. Nyaga orang ke beli. Biar mereka pemakai-pemakai tidak jual belah kedainya ni. Tahu ke bangsa berjual. Angkat ini sumpah yang. Nu ngeracun diri. Aku impai kepala.
0: Ngira saya matut hati. Nyu nampoi belama. Ukanya mana ya deh. Ini mau mak kau milih kedai atau ke pansau atau ke berjual, ke bersih, likun, berpengerai. Bisa, ya, lugo. Lugo ke ni, kaya, ya. Tak kengkeh orang dia, ada upaya pengerai, berai upaya pengerai yang lekat korang berkedai, ya. Tulis ya dia, B-E-S-S. Nama arti, bersih dan sehat, ah.
1: Dia nya banyak kong apa dia nya. Nada tu nak temu dia badunya untuk mandek ke dia. Nian kunci dunia dia. Nemu meh siapa orang memakai kunci dunia dia. Nian menteri besar nya leh nya laba penemu dia. Taba dia banyak kong apa teng dinga dia teng to. Nah ni tiah utai ke patut bersih dan sehat lah. Tolah logo tolah logonya. Nada tu nak temu dia. Nemu magen utai teng dia tadi. Nah ni tiah utai ke sebut dia. Nah nya kengkak ketemu dai nama tadi wai ketika logo nama
0: B E S S
1: aku kumai ku B E S S belang si sadek kae nyo wai
0: medak nyo ke dai
1: pio ka de nang medak utai batin tu nya si te dai tinga dai kedai pemakainya patut sururanya ga pembersih ke disebut de tadi ke bisik sida B E S S
2: au amatnya nya cara kena mantuk mensia mayuh de ke bagi ke kepalan alai makai atau ke meli pemakai ulih milih anu kena dijaga hari sukut penglikun pemakai kira ke nanang ya ge me
0: ngannya nya bisa di muka hari nya wai nama pelamok ko de pengawak penglikun pemakai ba bazar Ramadan de saya autika menua Sarawak dia meh sida bisa nyua ke tanda kedai BESS bersih dan selamat yang agai orang ke beraja orang ke kedai pemakai.
1: Oh lawa lah ngalu ke muka ada empat lama apa ya?
0: Soi ramai sida awal.
1: Ya baik ya, merti utai korang dia ni pulai bisa utai tu si bekerja kita ente kita mina ya. Ya pada de pemasai guna perkara nya nama ne utai kesebuah dia tadi. Nya siti ada cara kena nyelia ke penyakit ke baik pemakai ke nak bersih. Mude kamai ya. Tahun tu aja dekan mau bisik 60 itu bangsa Ramadan ya bak selampu menua Sarawak. Selampu menua Sarawak ngai kesala tambuang dek kumai dek sibu kumai dek muka ya.
0: Au.
1: Mayu ama wai?
0: Mayu wah.
1: Ya berapa mayu mahnya? Kumai dek kedai. Ambil di resin tu apa bak biang nak muta dia ada beli tu wai.
0: Mak menyo.
1: Ana ngi sikut tenadai bak biang.
0: Nama deh.
1: Nyium bau aja. Mereka ke bazar Ramadan kan. Kata ke kedai manuk pepat ke. Tanya namanya ngulih ke bawah asap ya. Muak kenyang deh.
0: Kau nyium bau buat dia udah lekat ni apa mau meh.
2: Ya meh. Dah deh Datuk Hanifah Haja Taib deh. Lebuhnya kebisik ngulu programnya madah ke mayu aku ya pengawak licor deh. Ke berkawu dengan jaga pelikun bisik dipercalai ke lebuh mayanya.
0: Ya, kai ukainya orang kebelajar pemakai ya, bisa suar beji ya, vaksin, kena tifoid, ya, kena nyelir.
1: Kati ke?
0: Tifoid.
1: Tifoid. Engkau mungkin ke diploid ke dengan apa lagi?
0: Bluet ke bunyi, apa bluet bunyi, why? Tifoid. Ya, kena nyelir ke penyakit baik pemakainya, why? 3 tahun sekali sudah mesti beji ya.
1: Apa, nah? Orang keberajaknya
0: ni tak ada. Keberajak pemakai.
1: Mana ya kau jaga? Aw to sitet dah gede. Bakal palan do berajak pemakainya nak ngira lah bakal bauti ya. Katakan ya bak restorian pakai makai nyak pun perasa.
0: Kau main dia orang. Restorian way.
1: Kena kacau, me kebisik kunya. Muda di dini yang kacau. Kena kacau.
0: Nya.
1: Aw antek telengaknya. Kena makai me nya. Ya kena ada dini yang macamnya deh.
0: Katakan ya ke. Kenya merbab kenya pansal.
1: Pia nya pansalnya.
0: Bansau.
1: Oi, barang ku ya kita ga nemu, nemu ngagak ku tai.
0: Iya.
1: Nah, dinga de cik orang magengnya. Ini kilang ayes pende prasa nemu deh.
0: Au kena ayes. Mama deh. Au amma wer nyua ai.
1: Kanya de gagak ku made kede teka ayesnya pun mesti de gagak ari ai ke bersih. Kanya de timak de teraja udenya pop tai ya. Banyak dinya lagi pada pro dah aku
0: melihat. Mana curi ya bakai?
1: Nah nemu makin tengu jam dah lagi. Banyak ada bisa tahi ya. Ini nyawa dah kai teraja yang kia. Ayah dah lagi bukan ini bakai coklat. Saya kau.
0: Ini lah mak suai dengan ruh.
2: Ya, me pula yang kita tempu ke kemilia deh. Lalu nemu ni bagi palan ke patut nak kita ke meli pemakai kelikun. Ya, hari syukur pembersih. Pengerai ke tahu pulai ke mana kita deh kita empu milihnya
1: tak ya nak nemu to main bangsa ini sumpah yang to bam dia kelalu berkira dia kelalu ruak pen dia nya ya nama ke dampai ya meri mayu deh nya nak galempa saya ko ya ngai nampu te nak ngira pengerai dia empu oh wai ini sumpah yang dia nak kalau bam dia wai dia tahu orang nak yang mana. Nah, so kita makan kita terlalu lebih hari patut bertubuh kita umur dia pernah dia kukut dia nyak kemadah kena udah simpai abad dia kalau makan teman dia nyak dah deh mulut dia nyak nyurangkai kurang nyuruh air buat dia nyak senadai kurang vitamin kurang sayur
0: kayaknya kepada aku dia tahu nama perut kota ama ini berkirau dalam tu in the group
2: ya engkau tanya udah tanya bak gelung dia dia deh
0: oke
2: lagi di nah ya kini kengau dia tu deh
0: dia kayaknya
1: okay, ada okay, datang okay. Yang kian beranak kenyaman kian ni. Nah lah yang kian nyomi terperayaan di tau orang kau mendak kita begau.
0: Kau cuba aku tau. Nak berdiri buat begau aku tau ini gua.
1: Eh, kau kaya kabiranya sebayar mansak pelapa kau cuba dia berdiri gua lawa. Okay.
0: Tu nama tu yang cio tu apa
2: oji? Bawa tu cirit ah. Eh, ngecik ni sumpah tau saya gua. Yuna banya.
1: Porai ap ngamen yuni ciap mado medede waine sombang. Pulai kita waine bilai na guna nyantek jaban kento. Padahal kada no udah nyu mansau buret nyek.

0: Nyak lagu seruran ngenang ke tengah hari itu dikenak kita yang lalu ke DJ Menti Ari Kapit. Selamat tengah hari Menti.
1: Selamat tengah hari ya. Selamat jalan pengawak lawa lagu.
0: Baru asal tengah hari. Kau lapan ku tamak kita tadi beberis hujan di Sibu di tu na.
1: Hujan.
0: Atang nak banget muak ke pagi tadi na. Baru ya tanya namanya kerapak tawas tadi banget hujan. Nyuasai ke pagi berlama masa itu nanti celap Sibu.
1: Iya, Kapit itu panas. Mana hari di Kapit nanti ya hujan nak mejai nampi ya.
0: Oh, nama kedali hejai. Bes nanti ni hujan mejai. Ku nanya balap peningal.
1: Nya, apa aku nyalai na. Pama hari hujan. Oh, nama ina. Oh, kini kenapa
0: nanya? Kadang hari hujan tu ngasuh kita diau. Kita lukuang dulu, nunggu nanti ngiruk kupi.
1: Iya, belak dulu.
0: Hujannya mah kemana ya? Tak ada orang yang agak jalan buat Sibu dia. Nyu jalan batu nam dia. Nyu ngetuh sidak ke dari Baluri. Ngetah jalannya. Engka lapan hujan ti nah. Mana aku sitik jalan nak skut nurung gawak tadi. Kedua tadi. Dua tu dia diau meh sarito.
1: Iya, amatnya. Lebih lagi hari satu sarito. Persainan ku deh.
0: Oh, berasa ente ya, nengah kita itu rumpeng minggu.
1: Iya, nyelai dah satu lamanya. Karena nyelai belama aku deh.
0: Iya, aduh lo, ente bakal bisa pengawak baru mempanyai. Ini nyari ketua yang belama, kita dah suar kurang deh.
1: Iya, tukang rana yang nanti nyamai pengawak.
0: Iya, nepas utai kibak kanan aku deh, utai kejai kita yang rana yang mujur ingat
1: buat kita. Iya, pemana nakal bulu nanai meh.
0: Utai ingat jadi kesai ke kita, kebo ke kita deh, ingat buat kita meh.
1: Kita dulu nujur deh.
0: Oh, dan ada ngawak puji yeah. Tuhan yang mujo berlama nanti yang nanti minggu hari satunya malai sida hari bintulu adanya sida miris reaman kucing uli yang terus kena uji kita beruli nanti ada hari satu kan jadi kenyit ngagai bintulu ya ini ngagai hari
1: dua iya nyari gini aku deh ada manfaat kita ya meh
0: iya dan sikit berdato ya kita yang hari satu nanti
1: iya
0: oh dirimpo gerai.
1: Derempo gerai tu sia, au puji Tuhan gerai nya lai ge ulah rawa tu kita.
0: Aman.
1: Terima kasih yang betara, amunye kudai utai ketubah. Nanti kita rani nama pengawak lah.
0: Au nya,
1: muka ingat bala peningo.
0: Nak ingat sida ke nak ninga tau ke sida udah ninga kan nyunyu nak ingat ke cerita tua. Apa mutu ke terubah dalam penghidup kita ninti hari lebuh maya kita ke nipan penino wak ko ya.
1: Ayo. Au.
0: Kena yang lamun jako menya nanti.
1: Aku dah nemu malah tiga kan sebut berdunia menyapa ya.
0: Aku boleh ni pan pua.
1: Ya, lama kita nak nemu ni kita tinwa ni ni kira dan pula ni kali ni nemu. Aku nak kuda. Tanya tadi me sampai kita ngarap kita seluruhan kerai lama. Lebih lagi sehari itu untuknya mak kita bisa peman bertemu ngadu tu. Anak-anak ingat aku pun nak ingat kutai kenyalnya sih ya. Right now, nemu nya tua ya.
0: Na namo nanti. Biar na metingat kutahe na namo. Lagi lah. Na kumai mayo makai semua.
1: Alah berserah ketuai.
0: Alah berserah ketuai. Na berserah kemayo makai semua. Makai tok makainya. Sikit ada rempo lalai.
1: Sikit rempo lalai. Au. Na dah disebut serah ketuai.
0: Au ntek na ke bapala orang. Bapala kita empung. Kita yang kegunaan.
1: Au kita empung ngibun. Na dah kena bapala katu. Maka orang nyok. Au yang nak kita bisik. Bertemu. Lebih lagi lemai tu kini ni aku nasi ya pukul 2, pukul 3 lepas kita dia tu nanti bakal subak ada bulan je kita berai orang siya
0: iya nak ada jam lah
1: tak ada jam jadi dia tu yang nak jam ya dek datai dek nanti temu janji dia pukul 2 datai dia pukul 8 dia nak terima orang dek
0: aman ngaya dek atau yang mesubak sama dia datai datai dari bulannya diterima magian dia tu bisa box empo dia kutai empo 2 jam nanti
1: bisa jam yang pu.
0: Oh,
1: ya patut diperhati ke namanya lebih lagi orang ketua bala kita dan tengah nyuang atau pada kesidak ya atau pada ke kat sidak yang deh jam sidak ya ni ke ni nanti ya nu lemai pukul 10 ada tay dia ni dah lama tu dah ngantai.
0: Oh, nyak si Tai ganti laban. Kadang tuan Tai tua ada suhra datai pukul 10. Angka dutua ke ngecik tua jamnya bisa.
1: Aau yang tua, anak-anak datai dan nanti dia temu janji orang ne.
0: Aau, engkau mainnya agak ubat tua, di tua orang agak farmasi, new jam bukai lagi, new ginti orang bukai ke lagi.
1: Betul. Aau, amatnya. Mayu hutai di patut diperhati, nampak ya. Maka penghidup mesti ya. Oh, lelak mau kenal ke penghidup, wai.
0: Kenal, agak kehidupan, nya.
1: Kalau ngai kau gitu kau gitu hidup ku kita, tadi ngarap kesama gerai ngamik kita nyamai ngatu pengawak. Laban, bukan sebina pengawak tu, wah tu siapa bab penghidup tu. Mayu nau renyang kiang bab penghidup kita.
0: Ya.
1: Ayah nyantai, bayarnya aku bisa aja nai ngamik kita ibu tu tubuh kita. Nuanek tua kan apa ya?
0: Ya. Mayu orang
1: ini.
0: Mayu orang ke bepangai ngake kita. Tahu si teku rindu kelakar jaka tu peningango dan empau ganti nai. Lebih ku kata mak studio tadi ngumbak ke. Terbaca ke Siti namanya Siti Jako pandainya. Kadang kita ngai menda orang nah. Okey kadang mayu dalam penghidup kita ngai menda orang sampai kita
1: mulah antengu mayu kalau.
0: Oh, nah dah. Tentu ada nanya aku di tahu. Bisa borak ngai peda aku balat mana?
1: Ya, bula ngumai senarai ngai kak menda orang mangga bula ya.
0: Ya, kadang sampai kita begitu ngai menda orang. Pe, anu ngau ya. Tikau kai, utek kemunyinya meh baik kita pedati nah. Tang, utai kena gua hati ko. Pemedih hati dengan kau orang ngai pedak dek. Kadai ya, nyari orang kemadau dek saya o kane ya nyaw. Bakal dengan pedak tu. Ya ngai mak aku muda sanu nyaw. Kau dek anu aku na. Tena nemu dek bala ne aku sudah sih gak saya o mat gak kaku nyaw.
1: Ya betul betul. Amatnya. Bukannya murah bukain sih ya.
0: Bukannya. Nya mati ngai pedaknya ni. Buah mami hati mereka galau. Kasih lagi ya, bisa urang dari lo. Kasih gane dari lo, kayak laki ya lebih oke ini setuai laki pagi tadi. Enggak kita ada teruk yang ngai mendoa ya.
1: Ngai mendoa tu deh ya. Pedak ngai ngai namanya. An muiy kuda anu balat ya, anu udu kan ngai mendoa tu dah pangli ya. Ini kuda.
0: Aau.
1: Kajali
0: jakonya. Ya, muka kau ya. Nanti kita ngai mendoa orang kan jadi sudah sedang kau lah baku.
1: Aau.
0: Prire kan me kan jadi ini kuda.
1: Aau kaku me pio me. Aau. Ya tadi memang mampai runtuh hati ringan. Ambil ke bandia mulut ke berjakuan yang ira deh.
0: Mau deh. Sebayan yang te temu deh nama tua raja. Sebayan dia kangau kemakai yang meh.
1: Iya. Aku ngarap ke kita yang bilang ngemuan. Hati penyabal. Namanya suran ngampun ke pangan iri. Ini aku deh kukitai.
0: Iya. Nyubrun dia ngaku. Lebuah mansa orang kengai daripada deh. Nah, kasih ya, ane aku kelalu ngan benda ane ya saya ok ya, laki rindu ok ya, belum menyadai berguna ok ya.
1: Apa inai ya?
0: Ya, apa inai ya, kabar belayan ya. Ya, apa peringa, apa perun yang kami
1: ya? Oh, enggak kita bisa banget, ngay benda pangan diri, ngay benda orangnya kini. Perun yang dia, mau kuda. Nanti nyagi boleh dampun ketala ya kita.
0: Jadi bisa minyak deh 2-3 hari itu. Nanti ujung minggu itu tadi. Meh tak tanya aku deh nyadi semua yang ku.
1: Ama 2-3 hari itu nanti aku minas ya. Ujung minggu itu namanya ku deh. Nuka namanya. Dia sebilia dulu. Karena ku deh seberau minyak dan seberau yang bisa. Ya.
0: Mat ke ya.
1: Lawan nak bercerita teh minyak. Nah ku deh minggu baru bisa ke minyak. Tiga bakal nyadi teh ke pengawak. Malat, mungkin kurang niti apri asai nya niti ka pengawak.
0: Ya, leban sebagai hari pengawak kita ke bar radio tenan sikit minah kena kurang
1: betul.
0: Oh, minggu

0: Nurun ke Serikai, ngokin nih. Minggu setiapnya ke Mare, nurun ke Sekuau, nurun ke Selangau. Nah, kenal aku nurun, maka kita nyak nak kau.
1: Nak ngapain ke Minggu ni kau dah?
0: Ya, nyak meh nak ke Diau. Nuk ukai Diau, pama saya dulu manis ya. Nuk mayu agak pengawak di kerja.
1: Ya, nyak mayu gega, tanya-nya deh. Program datu ngau direct sebile ya, munyi ke besar. Program ngau direct sebile ya.
0: Ya, awal lama rajin bawa kata, oh nyamanya dia DJ kau, biar kau jabar ya, enggak mak ya.
1: Kau ya?
0: Tolak kau betalat kenya.
1: Aku kerja lantai.
0: Aku kerja menyak mah kau lantai, aku kerja menyak meh. Aku nemu nama pengawal kerja kita, segi bisik kini kau kita cabaran yang pun, nampak ya. Ini memang nyamai. Tino wak lelak.
1: Oh, nanti ada salah perindu. Pernah pegawai satu hal.
0: Iya.
1: Ya, kakau.
0: Gimana ngeliat? Ngerti ada.
1: Bersinta ya, kakaknya.
0: Oh, ngayak kau.
1: Salah pangau lagi. Pala pedih. Macam tu yang so pedih. Tino aja. Ya,
0: kakau. Tino aja.
1: Makai lelak. Gereja nanti. Pejam jam.
0: Nah, aku yang ngeja. Nyanyak kakau. Nang kira kita kasih ke ngeja. Aku ngarap ke selampai gerai meh ngambil ke nama pengawak kita dia tu ngamujo nampi as ya.
1: Oh betul lepas nanti kita berarti ke program muda Sarawak ku sayang tu ialah ne. Aman nang tu kita ba zon tengah tante ne. Aku dia dah bisa namanya safari mukeh tontenya.
0: Nah. Baru amak saya ku mangkung semuanya tidak sengaja sesuatu.
1: Oh, nyamai nyamai berakit entai.
0: Anak nanya ke penyamai, anak namanya nyamai maga kebenar ya. Udah kita temu beketau nungira dan nai utanya pengalaman semua hidup. Kamu nyikut tua sebarang ria, mudah nampu kau ngawal pakai nyak supaya nanti naga suwo.
1: Nada naga suwo. Tang puji Tuhan kita boleh ngasai kena.
0: Betul, boleh ngasai, boleh berserta amatnya. Udah nyak tu ke muka berapa bulan sih?
1: Di muka 20 hari bulan ti. 20 hari bulan 8. Saya sudah kita pulai hari Serikai, kita
0: Serikai.
1: kita ke muka.
0: Kita.
1: Kita di
0: gare. Kita. Aku malah maumnya.
1: Jadi namanya nak ke dia tahu bisa 32 tim sudah register ance dek ngelaban ai muka dek ne.
0: Ai muka.
1: Bala ai muka.
0: Bapa ada bulan sekarang? 20 lah.
1: 20 lah. Itu lah. Kapan nanya? Nah,
0: okay. Itu. Bukan nama aku itu. Nih, udah pulai hari Serikainya. Kami bakapi bisa mengawasi titik program kebesar. Ya.
1: Ya. Nama aku ganti. Ama hari
0: kebesaran. Agrofest.
1: Oh, Agrofest.
0: Agrofest tu lah. Oh. Agrofest tu 14, 15, 16, 18 nih. Nah, ada hujung minggu meh.
1: Ni buah meh. Nak kau dah.
0: Alah, ingat hujung minggu.
1: Oh, mayu program kita dulu deh lah, nah.
0: Bisa ke mayuh dere udah ke muka baru nangkan ke nyaila baru kita hari kebangsaan nya udahnya ke muka ya SKS program kita sibuk aku
1: ya dah deh muka 20-22 hari bulan 8 ke RAF Safari 2026 muka nanti penyawa 21 km ke tegeri induk terbuka laki terbuka udahnya campur ngau kategori upis perintah ni ambil kita
0: ni balik ke kita udahnya ialah kita ke kapit ya safari
1: safari
0: udah tamu safari kita ke bukit mabuang ni ke bukit mabuang ya
1: bukit mabuang mana ada ujung minggu to peningat
0: kita ada ujung minggu nya kaku ya ke zone kita deh kita sibuk aman nas ledo, nanti ujung minggu. Nah, mana anu, kita kasih bilik yang kami paham.
1: Hau, ura bukan nak pesan kue kasih bilik ngau kami.
0: Nah, pesannya, me kasih bilik yang kami kau.
1: Hau,
0: nanti kita.
1: Nanti ngerap, ke kedai ke.
0: Ke kedai, anak mana pang ni, si kenyak kita. lebuh yang runtuh deh.
1: Hau, ketika berkawan ngau namanya agropes nanti, minggu
0: sitet ni. Ya. Ya, aku berkongsi dulu nih ya. Program Agropes berbagi menua kita di Kapit Munyeku tadi ke 14, 15, 16, 18, 2026. Jadi itu dekat dia tu Bak Town Square dia yang peringat mayuh hau mayuh macam program aktiviti ke bisa dia tu berbaik ngetuk untuk kita berhati ke bakal pameran bisa mereka dapat temuai pameran hari upis perintah udahnya pengawal berjual ke aset

0: kami ada nyak mayuh macam pekit ngah megak bisi megak pangau pemerintah ke megak dekat di baik sidak ya bisi megak ceramah atau kalimat ari pupis ke dekat di baik ngah megak bisi mayuh macam pekit jadi tu dulu ngenang kapit agrofis ada voice kapit megak di karya tu bak pentas utama kapit agrofis tahun square dia kena 14 ngah megak 15 hari bulan 8 2026. Jadi yang kita ke landiak berlagu, tahu ngau masuk peketo laban perais ke cukup mana, udah disedia ke lalu terbuka ngagai semua kita ke dekat ngau masuk The Voice Kapit berseremai ngau Kapit Agrofest 2026. Nangkan kena okay megak nyak aja, bisa megak pertandingan peragaan pakaian berhias kanak-kanak ke beramai ke pertanian arti ku aku tu ni nemu engkau kita yang agak garik hari buah teruang kini nas ya hari sabi saya wah sabinya udah kenal ne basak kini utai ke bekerja ne entik aku ngau ke aku nama nak sayur saya kita nas ya
1: boleh diingat
0: buat jagung tau
1: boleh
0: nak aku deh. Jadi itu dekadah tu kena 14/8/2026 memegak pentas utama Kapit Agrofest. Ni ko kita pengelandia kita bahas tentang peragaan pakaian bayas kanak-kanak tu ne. Anak kita nya kini kita ngantak ke ya. Udahnya bisi megak pekit meruana kanak-kanak tu megak bersemai ngau Agrofest kena 15/8/2026. Pukul 8:30 pagi, about Town Square dia megak. Price ke mana megak sudah disediakan. Udahnya mesti megak pekit tuak ke pemadu yang nyamai. 14/8/2026. Bak Kapit Town Square, megak mesti dia tu. Lumayan tu elak, mesti megak dapur temuai. Ngam megak pengawak berjual ke barang. Dalam kadang 3 hari, 14/15, ngam megak 16. Hari bulan 8, 2026. Berarti ya, hari 5, hari 6, hari Minggu. Hari pukul 8 pagi, sampai pukul 10 malam. Hatai je, nanti kita nak boleh hatai hari bekerja. Hatai go hujung Minggu, hari 6, ngamaga hari Minggu. Dia kita mayuh medak pemakai, kita bangsa Dayak ke bisa dijual. Udahnya keras tangan, ngamaga produk jualan ke megak bisa dijual lebih mayanya lah. Okay. Udahnya lebih kita akan datang ngagai palanya lebih lagi kena 14 sebulan. Dia bisi megak namanya dikumai kita program Mari Mereka Bersama. Ambil ke bandingan bakal ke bisi daripada kesidak itu. Nanti anak ikan yang kah dia kita nekak ya berapa ikut anak ikan dia. Udahnya pemerat ikan yang nemu ikan semayah kini pama betul tekak dek lalu baik pulai kini nak nemu kita ini ya. Udahnya nekak berat setandan pisang utai ke bekenya ni nya kena 14/5 udahnya 15/5 maka bisi nekak atau kengira penyampau ngamuk penyampau pemayuh ikan ke bisi dia kesedaknya ba butuh air dia meh udahnya nekak berapa mata nanas ke mata nanahnya les ya ni nak ni aku tu nak kalau ngiranya ngumak nau aku udah tu tem dah nanahnya nuka aku ngiranya
1: beruling kan ngiranya
0: ya aku punya aku deh meh no asal ti aku tanya deh
1: bapa.
0: Berapa selalu ya ke mata nanas tu ne
1: nama sama apa yang kau kini
0: yang kau aku nanti besai ke nanahnya mayo ke mata nabi ya
1: ya aku nanti kira tua nanah mir kini tua akan ngira ke besai lah nya
0: ya nah sama ya tanya tadi nama aku nak kalau terun yang kau ngira mata nanah ya lebih hari 50 ke sg nanasnya laba mana besai laban tu nuah suah aku temung lelak ke nanasnya nanti muka nanah udah tahu tu utai namanya sih cukup nak lani aku muka buah nanas
1: sama.
0: Ya, pemediahnya pada kau.
1: Sanggup bangun mulut kata laban mata nanahnya nak membersih laban aku nak nemu muka.
0: Nah, lah nemu muka. Nanti ke mukanya sih tinggal bibir je nanah. Hanya kutai kau aku. nya bisi dia tu lebih maya nyelak ni mu betul kini lekau mata nanahnya dikira kita angkanya mai pulai price nanahnya atau kau teh bukai lapan yang berhari tu price ke mana mega bisi bis dia okay nya bakau ngau agrofest bawa bagi menua kita di kapit nah sabar kami di kapit ini deh ngira rame jejo ini tan ini tak patut nak tan aku dah
1: aman
0: udahnya mereka pengawal ke bukai maka ke di pada tadi dia namanya sambutan hari kebangsaan bagi menua kita di kapit kalai kita nemu ba kapit sambutan hari kebangsaan peringkat negeri bahagian kapit udah dipilih anes ya jangka ku engka amatnya di pebalak mangka amatnya mide laban pergilah pen bisi mereka awum pengawal tu dia tu denya saiku baru kita nemu berkeni ke perawak ke bisi dia tu lumah maya tu laban nanti nitih kari bulan perawak tu dekat dia tu 30 ngau mengga 31 hari bulan 8 2026 nah sia udah pulai hari mukeh berakhir tu
1: au oh, tampung kia kena kore
0: pune
1: bejari nah,
0: nya au nya perawak ke megak bisik dia tu kalai 30/8/2026 nya ba ambang hari kebangsaan dia tu ba town square udahnya 31/8/2026 bisik unity wo ba kapit lilipon dia udahnya 31/8/2026 pimpunan hari kebangsaan dia tu ba sepiak tengah laman dewan suara bawa palan SKS kerja tu sampai lama tu aku dah nah ni dah kudai kami je jo
1: oh, nah, lain pentan aku datang aku percaya lebih ke lebih ke bala kita di sibuk di tahun ni udah ok kita upih radio aja kau kau tau ni kau upih perintah kebukai ngau company NGO tu dan sike udah mayu pun lebak ngatu tak kebetangkan kata ni aku rentai
0: betul ya kaku makin bertangkan makin nyamai gede deh laban baru dah temu lebih kurang semakanya kaku nya nyapa oh, kutai
1: nyamai laban pengleleknya dia runtuh ke sekali mai deh
0: iya betul betul
1: nanti udah lama bersengih lagi lemau nanti
0: ya lemau nanti udah duduk kau sampai nari pengawak nari pengawak nyamai menyebut nama tu siapak muka tadi safari 22 nampak ya parai wah nanti tu berbaik dengan kita di kapit
1: oh berbaik dengan safari tanya kapit balik lah
0: balik kapit ya nanti nak salah aku bukan nama ni nangai kaku tu nu lu salah sebut nu keliru deh laban nanti dia ke udah ya di kapit tu menitih kari bulan sebuah ni labannya ke di tukar baru nanti nak 22 dengan 23 2008 2006 nya
1: ya, mak besar ya nanti NTP ya?
0: Ya, ya. Jadi bak kapit tu 42 km tu siap. Lari mesti kita ingat 21. Dia tu ngau berakit ke aku, ini kena nakal.
1: Tau ke, hanya lari nanti. Uji nangkup 42 km nya nak kore?
0: Inai 21 nyuai bawai, cie. 42 km. Au ari rumah Jonas ngagai pasta kapit kita meda au apa waktu dia tu rumah Jonas anak lewat nang sepatal pulau wen balih kapit. Ari buke mabuang inai.
1: Apo datai ba tanya nyawap kapit dia entai?
0: Datai bawa kapit langsung di riak ku yang nyampok tu duanya sia.
1: Apo?
0: Reti ya belipat hari kita ke berakit Selangau 21 km.
1: Inai.
0: Papi tu.
1: Oh, catatan masa serinya 3 jam lebih no?
0: 3 jam.
1: Apo 6 jam lebih berkayu inai?
0: 6 jam. Inai kena 7-nya sia.
1: Oh, 7
0: jam. Eh, nah dah ngatunya supaya aku dah ngeraya yang nang ke nyawa tu 42 km. Udahnya air tu kak kita kira kuaku besar guys ya.
1: Ya, boleh ya balat ke aku dah?
0: Balat boleh ya balat ke bisa ke deras. Nanti bakal Selangau nya asai ku bakal kita mudi air dengan sud subak laban bukan nama aku jumpa dia ni laban menua ke aku dah. Bekenya kaya air Selangau dia sepai ku. Ya. Hari bani yang air dia tu. Mau tai.
1: Ya. Ada geremak
0: aku nemu deh. Ya. Nah, tang aku nemu bala di kapi atau ke orang bukai ke datai tentu yang enggak cabaran kelebihan apa ketau nah ya. Hanya di ilak kata nanya komite pengatur ni nak sida ko dah ngau berkenai kata to ni nemu untuk rindu dan pianggi kini contoh wahnya kaku ne. Oh. Taban terakhir kecukup mana yang sudah disediakan ke ribu-ribu jadi ni orang yang kau buat yang main game dah nyok ne. Oh. Hidup sport
1: antek dah nana ne yang ditunggu yang orang
0: ya. Oh ya biasa limit dia ne. Saya kita kena ngantai deh antek dengan yang kau pakai lalu nanti aku dah mendak orang bawa buat dia ne.
1: Oh.
0: Karena menang orang ramai
1: aman ngai tua berakhir mera pau buat ga
0: ya mera pau buat belah tebian ya laban kita dia tu dia mera nyamai ga belah tebian kami dia udah digagak dia waterfront dia ana yo kau kada dai dah empu dia
1: ya pilih mana ko deh
0: pilih mana ukai pilihnya pengalaman ya kebenar ya sia ne ndek nak utai ke beketo dini dek siapa kau mata ke dia berakit dia
1: betul aku dia lemah berarti antena ada program ngai murah medak deh
0: nanya kuah kau aku jadi tu edisi ke 29 tahun 2006 ngarak ke muju apa waktu dia tu antena mak kita dekat nemu penerang kesili lagi bakawo ngau safari balai rakit kita tahu ngiga EO Jos anak jandut Balumo 019-227-4428 019-227-4428 Tau ke ngiga AAO Tony Balumo 017-807-0164 Ngulih kami dua kita dah datai badan pama mesti ya.
1: Bisa rita.
0: Bisa rita. Pandai yang punya. Au. Nyak berkawo ngau safari balih bagi menua kita di kapit ngarau ke bujo bayak ke nyak bakapit ba selangau ni ko dia sia semua kita support magang jadi ba utai ke bukai ba bagi menua kita di kapit nanti kita medak ke sekali tu kita namanya berkunci ngau peninga megak Eking bukan mabuang tu. Orang kena ikik bukan mabuang ni siya. Tu edisi ke dua atau ke kali kedua. Apa waktu dia tu. Guai. Balak mana guai.
1: Oh, ke satu sebab nak nyadi. Kita ngau ni pihak kurenti.
0: Ya, ke satu sebab nak nyadi.
1: Ya.
0: Oh, laban penuh deh.
1: Ya.
0: Balak mah penuhnya. Aku jadi ngarap ke tahun tu bisa mereka diberi peluang. Nantinya mau boleh ngau. Jadi aku dah lempun. Aku dek laban pengawal tu dia tu kena 26 dengan mereka 27 hari bulan 9 2026. Okay. Tu edisi ke dua. Pengawal ekspedisi mendaki Bukit Mabung. Bagi menua kita di Kapit tadi tu pejabat daerah Bukit Mabung. Nanti kita meda sekedar program ke bisik dia tu ke semina nikiknya aja bisik megak pengawak ke dia tu lebih maya tu sebelah ke nikik tentunya namanya program ke bukai etik dia tu lebih baik bakal sebelah ke nikik sidak bisik ngatu nama kita berdarak dulu udahnya miring deh pengawak miring udahnya berjadi ke program ekspedisi Bukit Mabung kena 25 nangkan kenyak paginya sedak baru dilepas ke Nikit Bukit Mabung. Jadi ente nyemak sedak ke Nikitnya laban tu bisa mengkat dia tu hanya berkemah deh bertapa air terjun Bukit Mabung deh. Laban guys sedak ke udah ngau ekspedisi Bukit Mabung edisi keterubah dia bisa ada ke bisa air terjun ni sia ke dipaksa sedak ya lebih ke Nikit Bukit Mabung. Jadi dia sudah dekat berkemah dulu. Nyo, rancang atau pelabak kau? Rancang
1: ni. Program kena dalam perjalanan nanti. Ayo,
0: ambil main program. Udahnya datai 27/9/2026 dia mega bisik. Pekin nyumpit buat dia deh buat tapak pesta utama dia bisa pekin nyumpit bisa pekin tarik tali nah ni nak kaku ke semina kita sidak ya kengau ekspedisi Bukit Mabungnya laban mayu pengadam bukai ke dia tu berebak nganya jadi nyak meh utai ke ulih dikunci ku mimit bekawo ngau ekspedisi Bukit Mabung 2026 nanti kita nanya bekeni ngisi kum DJ di ni kita minta nang kuai bai panjuk sedak ya tu balak mun
1: sabar dulu
0: sabar dulu ila kata maksud kia dini no scan kita itu nyamai sia ne tepuk ba WhatsApp scan no kita ing register dalam poli ni pedih nah
1: au nah dai baka sapa yo kopi es ngi ga no ngi ga
0: no no cukup pum no lo cukup pet no lo oh ni to dini janji de ani tes ke info ale bagi ba kami RTM nya
1: Oh, jadi terima kasih ente ke berita dia ya. Dulu dia rancak nak ke berita di sari itu nah.
0: Nak nemu rancak.
1: Nak dia nanya hati aku kena buat ya.
0: Ya, aku jadi namanya ngarap ke kita itu suran boleh support bah semua aktiviti atau ke program tapi ke berketau ni sih ya. Di ni nyanyi buatnya aja kami kau mengau.
1: Ya, kita ngereh kan. Yang
0: lain mau dah tuai ni.
1: Aku oh, ya udah tua ibu kata nyuka berakit nyuka belanda mutai nyuka kibau kali ke mikir gunung nak melapa ke dalam pun tidak dapat kaku ya biasa bang aku baca hidup
0: eh anak kenyang karena biak mehari nanti bisa peluang maketu ambil peluang ne anak ayah ke penghidup nak baca oh lama ni nggak baca wai
1: aku kemudian dengar lagu dulu konten
0: lebih okay aku dengar dulu
1: okay
0: ya.

0: Sekejap lagu Kena Merina Sida Ente.
1: Tau.
0: Lagu udah nak
1: harap
0: sayang.
1: Harap kota
0: perina. Harap kota perina yang Sida ngalih hari tau. Ningga tu wow. Gelap. No.
1: Gelap. Bisa nak. Kan asal gelap hati ni.
0: Tau. Ya bro. Kapan kan masa lagu tak ada.
1: Aku ngarap ke namanya Teprinang Arti Lantang Tajapan bisa aja mesti ngerugak rundi yang kita ini pia atau di laut tiba ngerugak rundi ya. Aku nanya deh sih ya, apa pelan penghidup deh kanang ke dia tau ne? Nama utai ke udu na ingat deh.
0: Utai kudu na ingat aku kurente.
1: Pengawak kudu na ingat deh ne? Malam.
0: Dulu ketawa.
1: Dekat
0: umur ke dia tahu. Siti utai ke selalu diingat dulu nanti sebenarnya marah nak ingat.
1: Selalu diingat. Okay.
0: Selalu diingat ko. Aku meruan ingat ko. Orang ke benar ya. Tanya aku nak ngiga. Tanya aku nak bertanya ke berita. Nak WhatsApp semua. Tanda hati ko. Lemau dah jumlah nama kita. Aku dah kelak dia kelala. Aku dalam dia simpan. Aku deh.
1: Lemau. Okay. Bagi
0: ke pangan kita. Ke kaban kita. Yeah. Kini deh. Meruan ya. Beres bili. Tapi aku tak kena nak ingat aku. Si tak. No aku ngengkeh ke kereta aku. Kuka pakai.
1: Oh.
0: No, penyakit. Nak nemu.
1: Nak
0: ada ubat.
1: Nak ada ubat. Ya.
0: Dia kenyak dan tak?
1: Aku berkenyak sih. Nanti aku kemakit. Pakai yang aku mendua. No. Pulai aku remakit lagi. Hari kali kau. Aku ngekak. Ini. No aku pakai.
0: Sebab kau.
1: Nanti kedian aku. Nah, kedian aku pakai. Puta nikah baru. Dai unta to parai mako to dia negeri.
0: Nan mo dini nongke kereta ada pia ko dai. Abai ya ga den tengok aku sampai ba mimpi nya. Dalam mimpi teriba rigau dalam mimpi lule aku dan ni pagi ku dan apa semalam malam ku ketino nya tagi ga kereta nu ku pakai. Apo?
1: Apa balak ke baiknya? Dalam mimpi pa ingat, na ingat nu kereta.
0: Ya, dia bersebut dai baka kita selalu berjalan dai. Tanahnya bukan ngurainya mantep bak mo D5 utek ke C F utek ke punya gambar. Nah dah.
1: Jalannya kena ingat ku baru.
0: Nak ingat ku baru bak ku aku empai maya umur dah mayu tenak ingat eh.
1: Ya, aku selalu mak ku bekanya sia. Ya. Udahnya antek kita itu nama tu, tu si Tek. Antek mendak urangnya. Dini aku mendak ini tuainya. Ame ke banian eh. Ya nyapo ku ini.
0: Kau ingat apa kenyataan? Kau ingat kalau berdoa, no?
1: Kalau aku menak tang ini, ulahnya antai dia kau ingat kutai, nak? Kutai nyama baju mulut, patut hanya buat, nak? Kati kenama, tanu, baju mulut dia, bola, baju mulut ini, bisa baju mulut, dalam dia, ya.
0: Antai baju dia, ini udah sebut, kau rentai.
1: Sudah panjut, ya. Dia waya nak ingat, nemu dek, antai dia dah nak ingat kutainya, udahnya dia memasak terlempuh ingat kau, dia.
0: Dia aku nak terneh hidup kuante ku sage kumpai ingat kurenya tadi.
1: Sampai bolehnya no.
0: Sampai boleh. Ngacau penghidup ku tanya.
1: Ngacau penghidup ku uji je lek ku dulu. Kapoknya ukainya tupe nya. Ge mai ning ingat ni nyebut ya. Ya mek kaban yang no.
0: Iya, ngai ngai nak ingat ke de ya.
1: Ngai, pa mau sampai boleh ku tanya dikingat. Wah, ada betati ke tinua de ngai.
0: Sampai sampai ngerampit kaban kita de kalau ada menda. Ya kenyang tadi biar tadi aku masa orang mereka dekat.
1: Bisa kau anak antek orang yang nak ngau dia benda ya. Ni kan si cerita ni ya. Dan dia nemu yang laloi nyok.
0: Ya, yang pedih amatnya.
1: Nyok, yang pedih sebagai. Betul, dia nak tuai ngirut sepiak ni contoh hanya kaku. Bisa sepiak ni jauh kita. Ni ni, maya kabar nang gini. Nak ingat, maja menekan orang, maya orang ingat kutai. Tak,
0: yang
1: mesti nemu
0: tak kau.
1: Lama aku nemu.
0: Aman, ya. Pria aman. Sampai sebut pandai ada ngingat ke. Pria kan ngingat dia, right? Kalau
1: maka. Iya. Amannya. Nggak nemu aku punya kudek ini. Bisa ubatnya. Dia,
0: meo. Nggak ada. Bukannya. Murah kepekat tu pun. Rana utara yang ngasuh hospital. Ingat ke jam semua. Putai nak ingat. Bukan punya jako.
1: Pama, bukan nemu jako. Ya, si Tai si Aum. Nanti kita. Orang kita itu benar bawa mesej semua. Nah. Udahnya. Pelanjur tinduan. Nah. Bapak kita nanti ke tinuak madak. Nama udah terlalu tinuak.
0: Kena ikan madak.
1: Nggak boleh madak ketik.
0: Ada yang anuk tu deh. Nanti mau nyinyak kok deh.
1: Ya, sebenarnya hati ya. Kak Mia bawa WhatsApp ngedek. Tanya tadi, nih.
0: Nuh
1: lembaya nyau. Ini kita nanti ke tinuak madak dulu. Nggak, namanya terlalu tinuak. Nama nano. Nggak boleh ketik deh.
0: Baik. Nanti. Mayu gue nanti mukai kok deh.
1: Ya, tak nak sekali utai itu. Utai kena tahu dia mau mentah uliah, no. Lama kereta kita itu canggih ya sih om. Nah waktu kuah kau nol, ini kita orang subok bunyi nyari ya. Nanti dia pansut. Sedang di kereta sudah padam kena. Uja dia berarti kereta orang ke dia tu, nah.
0: Nak berupai dia dengar Indian ya.
1: Ya, nak naik. Dia nurun ke berkenyak, kaki berkenyak peniau. Nah, ni ngah padam kereta kita naik.
0: Ya. Jauh kaki nyerai kontai itu tarena. Aku galak tega. Ngai nu si kepeningat tega. Ngame kute tau nyadi lalau nu kute entai. Ya, bala hari upi, bala tenika kami baru je. Dia marah dengan aku, dengan studio kita. Namun kita pelinga kereta aku nak ada padam. Hari aku datang awak pagi tadi. Ya, kaya.
1: Dini, ya.
0: Kaya awak, boleh nunggu minyak.
1: Ayo, enggak sama di sini yang murah ya.
0: Gila,
1: udah yang kena ke? Andai kita ke ngetu bersupermarket, tanya dia mama tu peningong. Nyana si kau, nyana nyamai tu deh. Anak bersuai pangan diri. Nuhun tu nuh dah memakai nama kereta nak tapi tak padamnya.
0: Amat.
1: Tegak nama, ketegak nak ingat.
0: Aku nuh leh berundi yang kau dia tonton. Ya. Apa yakin nak ingat? Nuh satu jahitnya kebenar. Nuh
1: satu. Amat. Anak berserah kan makan semut ingat ya kau.
0: Nah, dah. Semut kai ngacau kita semut. Kapa eh kita. Iya. Ini sobat, sarang semut ke dempak, sarang kesak. Nadai murah munyo, nak ingat
1: kita. Iya, nadai berserah kenyo.
0: Ah, ngasuh ngayu hidup kita itu. Nadai mak kutai, namu tu ngak kutai ngacau.
1: Ngayu, ngayu, ngayu. Okey.
0: Au.
1: Balak, nadai sepot, no.
0: Waktu ayah kawak, kenyam, sepot ni pandai yang mendiatau. Tanya,
1: ngayu, serai punya kutai nyamu,
0: ya. Ngayu, serai kutai.
1: Ya, aku kau pernah awak pernah kata saya lah kita berkunci baru berita kebukaan itu saya hanya rau mayuah berita kebukaan ketika dia baik kita ini hari satu data baru kan ya Pia? Okay,
0: baru. Terima kasih Ganti.
1: Ya, terima kasih sama-sama. Kau buat mana dia? Kau bangga pukul tiga atau lagi? Mau buat pun eh?
0: Okay, bye bye. Ya, terima kasih. Angga kau pula program kita hari kapit. Adi Jementi. Terima kasih. Angga peninggal. Kau bisa boleh ngokitai. Maka tengah hari itu abad dalam program saya tengah Sarawak. Ya, sudah tu kita boleh abad dalam program pendiau penghidup aku.

Maya ko duduk kerire, ngingat kasi ke orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jako aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di ringa aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan, gembiang batisi. Taya aku udah besai, teng aku bakal kena min besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serangka. Sino naka mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan, agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang, musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, nincak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan buat Tuhan. Di menua seka. Mulai kita ya buat program Peniaut Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

bertemu baru kita peningat dalam program Peniau Penghidup Aku. Kami ngutuk bakal selama tiap hari satu dia aku dekat datai dalam program Peniau Penghidup Aku. Nur aku maca sada kenang tau ke cerita jalai penghidup ya ke bisik di anjung bala peringat ngakai kami ba UIFM ya. Kedulu merik terima kasih ngakai bala kita ke seluruhan nganjung kenang diri ngambil ke bisik dibaca tau ke dikenatai ke aku dalam program Peniau Penghidup Aku. Bakal selama dalam program tu dia aku dekat ngepun ke PPA kita yang ngau sitik lagu. Jadi lagu ke diputar atau ke dipasang aku dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang.

Ya, terima kasih ngagai pengeluar program Laban Wan udah ngenatai ke kenang aku ke sekalik tok berdalam program peniau penghidup aku. Tok me keterubah ku nguji pekunsi ke cerita penghidup diri ngau bala mayu. Sebedau tok semua utai ke berserangan berdalam hati aku. Semua utai ke ngacau runding aku. Semua utai ke negok pikir aku dan sikit dipelalai ke aku hari semua orang. Dan sebedaunya sebedau aku ngemanyai ke cerita aku. Dulu aku minta ampun laban nak landik ngerintai ke sada kenang bakal nge orang bukai. Minta ampun semua peningal. Kenang aku tu semina berkunci ke kisah penghidup aku sebagai sikuk lelaki ke bergelau duda. Dan sebenarnya aku dekat madah ngagai bala peningal. Kebenar aku tu subah udah kalak niri ke rumah tangga. Aku tu udah kalak niri ke meligai. Ngau siku induk ke cukup diksayau aku. Siku induk ke dipilih aku mpo. Nyadi ke tangkai hati aku. Nyadi ke tali seput aku. Baru 4 tahun niri ke rumah tangga. Sayau meh. Lain utai ke disampi. Lain utai ke dikingin hati. Lain megak utai ke nyadi dalam cerita rumah tangga kami duai. Lain megak penguji kenuntung cerita penghidup kami. Dia membini aku lesi tegau nak dapat. Ia ditemu bisik riman tusu bak tahun ketiga. Kami duai keudah jadi. Ngudah ia ngada kesiko anak induk kecukup manih amat gama. Sayau udu penyayang aku kaya. Bakal kita megak. Lebuah kita jadi. Lebuah kita milih induk kengau kita bersaum seput berkunci hati. Kena asai ditinggal ngonakak penglengkas. Bekenyak megak aku terduduk lalu aku ngumai penghidup aku udah datai bak penghujung dunia. Maya kami duai peningal nerima beritanya subak. Udah kalak bawum sampai kami duai betelai ke diri empu. Bawum kak sama parai kak makai tubai dan lebuah medak mua anak ke diasi mua anak ke seleka di kesayawati. Kati kengau. Panek singkeng mendak gama umeng. Ya kediasi. Anek kedisayau kunci hati. Ukai kaku reti. Keruk bak pengarap. Ukai aku nak ulih nerima cerita penghidup. Tau ke takdir. Kudah ditulis Tuhan bak dalam penghidup aku. Tayang runding data dia. Nyameh peninga. Ketegau kelalu sayau kepangan diri. Sampai aku sanggup kak nyambuk. Ngambil nyawa kumpu untuk pulai. Biar kuatir aku din parai sama. Tang peningat puji Tuhan. Pemuas kebesampi. Dia meh. Ngau aik mata nguji nyabar hati diri. Nguji nyerah ke penghidup tu. Bulat-bulat ngagai Tuhan. Ngagai apa itu berkuasa. Harinya mupuk meh berubat kia-kia. Kelimpah hari ke berubat bak spital. Macam cara. Kedi kena aku. Nguji nyuman ketudah ni yang bini. Teng atur Tuhan lain. Pengarap hati aku lain. Setahun me bini aku udah bertahan ngelaban penyakit ya. Dia mia madam kesput baru mentua aku. Kami dua yang sige nyemilik entua aku. Laban aku kenguai ngugi ke bilik ya subak. Sebedau tu bak melayam kami dua din. Diau laban aku kegawak din subak. Tengah pengudah ni yang kesakit, dia ada aku minta transfer mulai ke direk ke Sarawak. Lalu mindah gawak di tu, datai ke dia tu. Seninya agak peningah, rumah tua aku semai amat gak. Arindur aku gawak. Ulih aku berundang, lalu bisik megak nyawam aku ngibun bini aku. Lebuah tinggal aku gawak. Biar megak bisik gantua aku, nyawam aku, beribun kanek aku. Bas senantinya, aku muji. Laban balan tua ngipar aku sanggup. Sanggup ngau aku ngesan penusah aku. Pia megak sanggup gulai ngaku. Lebuh maya tusah ngau seneng aku. Nyu pulai ngagai kenang kedekat dikunci kaku peninga berdalam program peniau penghidup aku. Kira 10 tahun maudah. Niang ningal kaku ngelekak kanak kami duai, ningau ke ruang bilik kami duai, pia mega udah ngelekak ke tali janji,
Lapan tu dah aku dah lesi. Nak berasai anak aku dia tahu udah buat pun dua. Dia meh. Aku bertemu ngosih ku indok kulih muka pintu hati aku. Pengudah bertahun. Sepuluh tahun ditambit aku rapit. Aku nak ke uliah. Nguji nutup pintu hati aku sebenarnya tu. Lama penyayang aku ngagan yang lebih hari semua. Tang sampai ke maya. Aku nanya kita peningat sampai ke maya aku ngukum di rempo. Sebenarnya aku milih bini aku ke dia tu. Bini aku ke nganti penuduk ni yang dalam penghidup aku. Tang aku kerti ni yang dilekat dibuai nak dikingat kagai nak. Aku dah dulu bertanya ngagai apa inai. Aku dah dulu bertanya ngagai balantua aku. Nanya inai ngapai ni yang betul kena jalai ke pilih aku. Sampai aku bertanya ngagai kabar melayan. Bertanya ngagai orang tuai. Kati kesingkang aku tu. Milih niri ke rumah tangga bakali kedua atau betul kini. Ambil seorang ditanya. Sawut semua nasi kek madah nadai salah. Ni yang gudah nadai. Hidup aku pun patut diteruskan. Mayanya umur aku mangai 32 tahun. Aku nemu, aku pabok penemu. Nya alai sebedau aku ngambil pemutus bakal kesar itu. Dulu aku bertanya sebedau aku nerus ke pemutus aku. Sebedau pemutus akunya nelih ke ati mayu orang. Nyeng kaum anak indok aku mpu. Mula aku niri ke meligai. Bak kali kedua ukai nyamai ngau air mata. Mayu orang nanya antek kelalu tu seh tau ni buah. Antek nyu ngau air mata tau nak nyak jakut sida. Tang atu Tuhan lain. Ati aku megak lain. Harinya aku ngamik pemutus. Niti hari sampai aku. Aku niri ke rumah tangga. Semua berjalan ngau mana. Bak tahun ke terubah. Pengudahnya antek nak salah silap aku. Lebih hari setahunnya. Dia ada balan yang bini aku. Lebih agak balai ipar. Semampai nyerirai aku. Minta tu, mintanya. Minta klaim pemati ni yang. Semua utainya udah diperanau ke Subak. 10 tahun lebih aku udah lalu. Tang utainya diungkit, dibangkit, dibantai, dikusai. Dibuka, ditelengak ke baru ke sarito. Sampai anak aku nak diasuh agak bergulai dengan aku. Macam cara dikena ngenyai kereta aku. Sampai ngacau bini aku. Lalu bersebut ke ruang bilik aku ke sarito. Ruang bilik ke diri aku dia tu. Kan nanya kita peningah badalam kenang tu. Kita keningah cerita penghidup aku. Nak aku milih kita semang aku. Nak aku ngumai aku betul. Nyangka aku silap. Dia tu aku kan nanya. Dini penyilap aku. Dini penyalah aku. Nanti tegau aku berbini nyak silap aku bak mua mata sidak ya. Aku minta ampun. Aku berbini ukai reti aku nak ingat keniang menyadik sidak. Nak sekali. Nyak mesuba. Ambil seorang dua aku bertanya. Nanti sidak ingat. Nadai nak dua orang. Aku ngigak penemu hari sidak. Betul kena pemutus aku. Subak peningah. 10 tahun ku dah lalu ukai kesari tau. Padam seput aku jemah hilak semak jakok. Aku tetap nak tebuai ke nama ni yang. Siko inok ku dah nyadi indai ngagai anak aku ke sarito. Siko inok ku dah ngada ke anak ke cukup mana. Anak ke cukup pintar. Anak ke cukup pandai. Tengkati ke ngau. Ni yang udah hingga ke aku. Angka ku mai kita nyamai hati ku ngelama tu. Angka ku mai kita lantang. Ku mai kita senang aku. Ku mai kita nak ingat ke ni yang. Kekak hati aku. Disengumpai yang aku pendam. Dia nak ku diau bukulai ngayak. Kau kita bula jakoknya. Nanti nuan jakoknya nak nuan berbini ke sari tau. Aho. Dia tahu aku ngaku bermua mayu. Badalam program tau. Saleh aku. Aku nerima. Saleh aku. Subah aku bertanya. Aku nak melakang ke kita. Aku nak melakang ke semua orang. Ukai pemutus ke senang. Ukai pemutus ke sari dua. Aku kemilih. Dirembu ke berbini baru. Ana ngumai hati aku nyamai. Ana ngumai hati aku lantang. Tiang engkau patut gak endur aku ke sarito bertemu dengan orang kebaru. Jodoh kebaru diberi Tuhan.
Jadi ketahui yang dalam penghidup aku. Nanti kita semua nak puas hati dengan aku. Aku minta ampun. Udah mayu cara dikena aku bertahun-tahun tu. Sampai aku nyukur ke diri. Ngagai bilik kita minta ampun. Sampai aku ngigak kita minta ampun. Sampai aku ngemaruah ke diri. Ngelinyau ke meruah aku sebagai lelaki. Sebagai apai. Sebagai sikok orang kudah kalak jadi menantu. Sebagai sikok laki. Ngagai bala menyadai aku. Sikok anak lelaki. Ngagai apai nai aku. Ambis meruah aku. Kena aku nyukur ke diri empuh minta ampun. Ngambil kita nak pedia sati. Dan puji Tuhan. Bak dalam kenang aku tu. Sebeda aku nulis, sebeda aku ngerintai ke kenang tu, aku dah dulu minta pemenda hari bini aku ke dia tu. Ia nadai sekali masuk campur tentang perkara tu. Dia ia milih dia diri, lalu ngai ngambil peduli jahalai cerita aku ke udah. Ia merek perancang, ngasuh aku ngatu tetok ngau mana. Ngatu tetok ngau nadai layak. Aku ngai meh peningah. Ngambil ketemu kita, engkau kita bisik ninga, kabang belayan, menyadik senik. Aku ngai parai bini. Tanya kita, siapa orang barunya tu kak parai bini? Lebih lagi, orangnya cukup diksayau. Lebih lagi, orangnya kediasi ke kita. Dan kati ku ngau, siapa aku? Aku pun bakal kita, nadai uli ngelaban kuasa Tuhan. Berserah aja maku dia tau. Nanti aku salah-salah. Nanti aku berdosa. Dosa aku nanggung. Utai kecukup ngasuh hati ku sinuk maka peningah. Anak aku lamanya udah narai bertemu dengan aku. Dan tajak pihak belanya aku meruan merik bakal selama. Tajak ia jauh bak mata. Dan dalam hati aku semayak. Bekenyak megak ni yang inai ya. Subah ia diau di buntu aku. Ukai aku ngelepas ke tanggungjawab. Nak laban yang ku udah nadai subah. Tameh megak aku kegawa. Kak benar entuh aku kinok mengibun dan subah. Nyungai belayak meh. Berebut kanak. Laba aku kasih ke niang. Laba aku sayang ke niang. Tentu ya dien kuati aku ngai meda utai mayah macam. Nemu gaya ila udah besai. Nemu gaya ngika apai. Nak bakal ke ngai aku degi ka. Nak bakal ke ngai aku ngau ya bergulai. Tang kati ku ngau dia tu. Mayuh utai ke ngai nyadi. Antara kami dua yang menyanak. Ukai aku ngai bergulai ngoya. Dan laban aku nguji ngalih ke diri. Hari bertalat ku teh mayu macam. Hari kebelayak munyi ku aku hari pun. Pikir aku bayi dia ubah bilik penayak. Dia ubah ruang panggang inai yang pu. Nada yang ngeluai harinya. Ya dia lalu nganti penuduk inai ya. Ku dah lesi. Jako aku kemunyi tau. Ukai aku nak sayau. Ukai reti aku ngai bergolai ngwana ya. No. Teh mayu peringat. Sayau mati tau. Sayau mutai berdalam dia nak boleh dibaca kita. Saya mutai nak ulih dibelah di kerebak dada tu. Kami kita belak meda. Pengelurus hati aku. Pengikhlas hati aku. Lebuh aku kengenang. Lebuh aku kenulis cerita tu. Nama utai ke dalam hati. Nama utai ke dasai. Nama utai ke respek aku. Nyam utai ke kunci aku kengali hari tu. Baka ulih. Peningah. Kak ngasuh kita meda. Lalu nelak. Nemu kita. Hati aku cukup merinsak. Bersampi belama aku sebagai lelaki, nguji ngeriang kati dirempu, serta ngibun ruang bilik aku. Ya aku dah lesi, aku ngelepas ke ngawati ke penghabis tuci. Lalu meruang bersampi ke pengelantang yang bergulai dengan Tuhan bak menua seroga. Ia kedudih ke dia tau di sampi, ngicak kuliah bergulai sejalai datai ke mati. Cukup meh penguji ke sebedau tau nancum berdalam mati. Jadi berdalam kenang aku tu peningah, nak ngai ke aku, dihukum kita ngoleka jako. Nak ngai gaku nerima macam empas jako kena mana hari kita. Amat kita puas hati. Tiang pinta aku, awek kaku ngau hati aku ketenang. Awek kaku ngau penglantang bati aku mpu. Baduk ngacau aku, baduk negok penghidup aku. Aku kenulis tu, ukai aku nganu kita minta ampun. Angka jako aku kelalu. Kelalu renyat ngau kita. Angka kita nak nyamai dengan utai kerkunsi aku. Nak. Udah tau. Udah cerita tau dikenatai. Udah utai kerkunsi kaku. Ayah nariati. Tau melakak ku nyebut utai ku dah nyadi. Engkak ya. Dikigak kita nadai maku nyebut.

Berkenai pun asal hati aku dia tu percaya meh. Aku nak ada dendam dengan siapa-siapa. Hati aku tuci minta ampun dengan guys semua. Lalu megak aku bersamping harap kenyang bini. Aku dah nadai meruah lantang bab menua syurga. Pihak megak dengan gaya kedatai baru berdalam penghidup aku. Ngarap ke kawa, ngarap ke rumah tangga. Oleh diri, bukulai sama, datai ke lesih.

Akhirnya nak aku mai temanin ke program Paniau Pengidup Aku. Terima kasih ke kita kuda bergulai dengan aku dalam program tu. Lalu ngarap ke kita bertemu baru-baru. Maya ke dekat ratai. Ngotok mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Ya lagu Ari Wilson sama lebu. Dikena aku merenang kita kaget mengkam kulai ngaku ba awak ngelah tengari. Ari YFM sibuk ungkup ke Sarito Sari-Ari 1-3-8 tahun 2026 ya. Terima kasih yang peringau. Kita kaget mengkam kulai ngaku. Jadi ke dia tu aku dekat mic kita berarti ke sepengkai ya. Program kebisik dekat diatur bak dalam bulan 9 aku berkongsi dulu ngau cara ngelansak berkawa ngau pengerami budaya Borneo atau ke BCF 2026 di pelabak ke dekat Narit mayu hake sida ari menua luar datai ngau nguluk program to ilak laban yang mayu mega program baka pekit main asal ngau pekit nyumpit antara bangsa bisik mega diatur baru ke tahun 2026 ya. Jadi nanti kita bisik mega medak ba media ramai ya berkawal ngau BCF 2026 dia ba Facebook rasmi ya Konselor Gusti Amerikan dia madah ke pengerami pengelama 10 harinya bisa diatur berengkeh 3-12 hari bulan 9 2026 bak dataran Tun Tunku Haji Pujang lalu pangau ungkup kita bangsa Dayak dekat diatur kena 8 hari bulan 9 2026 bakal tahun-tahun ke seberau tu dia batang pematak pavilion ianya pekit Miss BDCF atau ke pengerami budaya Dayak Borneo 2026 kelimpah ti bisik pengawak mandang kebudaya ngau mayuh macam pekit main asal ngau ngerami pengaya pesaka asal bangsa Dayak mainnya elak ya. Jadi tok dekat datur bak dalam bulan 9 ke dekat datai lalu peninga ngarap ke kita nanti bisik dekat ngau ngambil bagi bak tiap bengkah pekit ke diatur maya tu elak nada salah. Kita tahu nyedia ke direk tahu ke ngirai direk berengkeh hari dia tahu lebih lagi balai induk darah bajik kita ke dekat ngau pekit Miss BDCF 2026 tentu ke kita nasi ke udah nyedia ke direk bayik kena tadi hari segi kita ke mantai ke main asal pengelandik ke dikembuan kita tahu ke pekayan bangsa asal ke dekat dikenak kita mayanya elak ya. Jadi bab berita bukai mega kemarin hari Minggu 2008 2026 ianya hari ke penudi disibu ditok ngatur pekit bot kuasa kawalan jauh tau ke dikumai kita RC Powerboat antarabangsa Sibu 2026 bak tebingan Sungai Pulau Lihua ya. Jadi maya tu dia ada siko ari sidak ke cukup landia ya ba pekit tu ke bernama Muhammad Faiz Murni ari tim ke dikumai Mancau Racing Team tu ya udah ngemai prize mata duit ya ngau trofi alabannya udah jadi champion ba pekit lumba kata kita ada tu ne bot kuasa kawalan jauh tau ke RC Powerboat ditangkan ngau sida ari tim Alpha Viking Kapit ngau sitet agek tu tadi enya Owens PK nya antara nama tim kemarin tu peningal ke benar mayu meka tim bisi ari dalam ngau menua luar ngau ngambil bagi tu macam kategori tu nya aku boleh disebut aku nama tim sida ke kemarin peningan ya. Au, jadi lebuh ke nutup program Sungai RC Powerboat antarabangsa Sibu 26 ia ke datai ngau ngulo program tu ianya Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Datuk Sri Tiong King Sing ngau bala VIP tau ke bala sidari upupis perintah ke bukai pihak mega ari company ngau ari gerempuang ke ukai di kuasa perintah dia ada Menteri Perancangan kita ianya Datuk Sri Tiong King Sing ia dekat ke tahun baru dia bisa regata Sarawak tahun 2027 diatur bak Sibu cabaran regata Sarawak 2027 aku ya nyak ke dia suh ya
di atur ba menua kita di tau. Jadi ngarap ke pramu-pramu ari perintah sekali ke ba perintah ba menua kita di Sarawak di tau ke perintah persekutuan ngarap ke pramu ke dekat di atunya mujur di pejalan ini tiap tak ke dekingin tau ke dekat ati. Semua tau ungkup ngagai kita rakyat kelimpah ti dikena ngelaku ke menua kita lebih lagi ba dagang temuai ngagai bala ari menua luar tau ke dikumai kita ari luar negara ya. Mayuh program tu peningan tek kunya buat site-site nyuka tiap minggu munyiko kami dua menteri tadi nyuka tiap minggu program kita di sibu di tau diatur nadai ngetu tau ke nadai bersengai sekali ni aku percaya ke semua tu sokong hari bala kita nanti nadai sokong tentu program tu nadai dia tu tau ke nadai di pejalai ke. Terima kasih orang sibu, terima kasih bala temuai, terima kasih ngakai kita ke datai ngelantang kati ngakai sibu.

dengar kita orang lelaki ana bertentang. Udah berjaka, aku bernyanyi saya kena wantang. Dalam hati nak saya. Awalnya semina cerita dalam lagu Megah Peningah. Okey, ngawanya aku dekat nyurut kediri hari program kita ke ngalih hari Tok Peningah. Nyudah datang bau ujung program kita. Aku merik terima kasih. Ngakai semua kita kuda boleh ngaku hari pun program kita. Ke tengah hari tu tadi pukul 12 ngagai jam kita ke dia tu pian megak merit terima kasih ngagai kita ke bisi meda live Facebook kita ya ke bisi komen bisi megak ya ke minta lagu terima kasih ya semua nah ke sukuang bala kita pian megak kita ke bisi mending ke program kita dengan RTM Click. Terima kasih ngarap ke nak lejau out gulengo kita lalu ngarap ke segera utai ke dikunci berita nyatari datai bala peningah kita lalu Siti Dage minta bala peningah kita terus nyukung program kita ba YFM ok ba awak tu aku merik terima kasih maka ngagai Siti Clara Ana Arwat Bangkeng Apai Tiong Dublin K Baja Dayang Jege Siti Jara Jara agak Siti Jari Petara Apai Lamba Mary Ubun Martin, Shasha Amanda, Inok Kenawit. Kita aku dah bisi medak live kita terima kasih ya ke sukuang bala kita neh. Ngau tu aku Lucia anak Thomas Kasau nyurut ke direk bertemu baru kita ke baru yang bak pulau yang tak ke bak maya ke bukai megak ya. Mumpuk dulu sambut meh salam saya. Bye bye.

0: info temuai ari YFM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang janyak siti ari palan kete bilang bat menua Sibu. Kenang mimit berkawal ngau tepi kuang tau kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalai tempel tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala dengan nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport ari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita leboh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina ari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peningah ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau dipedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak di Singapura pengerami kebesai yangnya festival tepikong di tau narit temuai ari menua tu empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.
1: Rentak ngali hari YFM.
2: Rentang Ngali Hari YFM 101.3 MHz. Terus dimulai program.
3: Rentang Ngali Hari YFM.
4: Segulai sejalai.

madu baru TAD by Ricky Anderson. Nau lama kita nendengar lagu baru hari ane wah nyol ngau gak balas kedah. Jadi garap ngau lagu jadi pantuak meh hati bala peminat Ricky Anderson ba industri music kita. Okay, jadi ngelalu ke peninga ti segulai sejalai ngau kami bawa rentak ngalih hari ba hari ketiga bulan baru kita bulan 8 tahun 2026 tentu ya bahwa rentak ngali hari kita sarito bari satu kita dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone dalam awak 3 jam ia ti adeka datai mudah dalam 3 jam sebedau tu tadi dia kita udah mendiang ke program area tengah menua kita Sarawak yang tadi ngelah tengah hari ungkup ya hari YFM Sibu. Jadi hari kita itu udah mudik ngagai Batang Rajang ke sekali itu undur baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching itu nampung semaya 24 jam sehari ya tentu ya YFM dekat begulai ngau kita semua. Sesekian panjang nak ngetu YY. Okay. Jadi bawa kita ya ke sekali itu bakal selama megak ya pukul 4 tu program itu diungkup ke ngagai bala rockers rockers kita ianya tadi YFM Raw pukul 4 tu lagi jadi ngarap ke bala rockers kita ngadang meh udah tu lagi. Okay Y, jadi pas hari tu megak ngarap ke pengawal yang sudah diatur kita muak ke pagi tu tadi kiranya udah meh nadaipan 70% tembuk digagak sebedau kita ya nembu awak siang tu lagi dalam kandang kira bisa 2 jam setengah dagi au ngambil ke lantang meh hati kita tadi mulai hadiri ngagai rumah nak kiranya pengawal tadi di tanah tahun tadi pengawalnya bak belah upis ngambil ke lantang pulai ke rumah hati tucum hati gagal hidupan nyau berpengerai lagi leban kunci ya nang datayari hati ya ke lantang pihak kujak kudu tuar wai. Okay. Jadi sebelum kusi ke bercampur kai lagi terus sama kita berperindang bawa rentang ngali hari YFM kita ke sekali tu lagu ke di by Sila Julia udah terkesai barentang ngali hari YFM tentu ya terang didinga peninga kita ba Bintulu awak sekali tu 97.5 FM frekuensi Bintulu.

0: Ya, selamat malam pendengar. Ke lemah itu, baka aku dah ada semayang. Baka aku dah ada temu kita, aku datang baru. Beranau, bak selot, bergulai dengan agensi, upis perintah, kebisik datai. Nombor yang agak YFM kita ke sekali itu. Jadi, ke lemah itu pendengar, sampai lama aku dah, aku sebedau gawai sobat. Bisik ngangau ke Raban dari Tegas, Sarawak, bisik datai ngagi kita-kita. Laban sidak tadi, bisik ngenang tentang skate fair, atau ke Sarawak Career and Training Fair. Ke diatur nanti yang tahun di Sarawak. Jadi ke sekali itu sida ada teh baru. Nama utai ke dekat baik sida ke alamat itu. Jadi bergulai dengan aku ke alamat itu pendengar Edmund Langi. Adakah interview dekat Berandau ngau sikup pengari hari sida tegasnya. Jadi kita ya berkelala ngau atau mulai kita ke alamat itu berkelala ngau Emiza Mui anak umur. Selamat lemai dengan Genuan. Ya, selamat datang ya.
1: Ya, first time.
0: Aku terbahir lah tadi tu ya. Nikit kupir radio aku terbahir kan eh?
1: Ya, betul.
0: Okey. Nenang maknya sikit semua orang bisik keterbah dalam penghidup.
1: Ya, betul.
0: Ya. Jadi, Nuan tu tadi ngari ke tegasan. Jadi, selalu ya, Mr. Frederick datang ya. Ya, nama aku buah kaban kau nyana datang sekali tu.
1: Ya, bisa ingatlah. Saya tu sebutnya yang datai. Tapi yang ngasuh kalau bayar benar sakit lah.
0: Oh, tidak. Oh, tapi ya benar. Jadi kita ngaji ke gerai ke sekali itu ya. Awak ke ya boleh berjalan ke pengawasan sama. Jadi sebenarnya kita yang terus ke Ranau. Kita ke lemah itu. Ianya Ranau tentang program Pro DR kita ya. Nama program Pro DR itu. Jadi sebenarnya dulu meri awak ngagin wan namanya. Madah ke nama diri penatai serta pengawasan. Nuan abad dalam tegas Sarawak tu.
1: Nama aku ialah Nizam Wan Nombor. Aku tegas aku sebagai penolong eksekutif. And then aku mostly aku major dalam data analyst lah. Ngumpul-ngumpul bila sedar data, bila sedar melihat aku data begini. And aku pun proses yang pun data lah untuk yang pun interpret ngagai ke ngagai data kulit daripada orang ngom mana.
0: Tahu pian eh. Akhirnya ngumpul udah nyano lagi ya ne.
1: Ya,
0: penata asal hari ini tu?
1: Asal dari Balairingin.
0: Balairingin. Ya, jadi ngagai kita peningar dari Balairingin atau pengarai kita ke lemah tu ya Imiza Mui anak umbul ya. Jadi berandau ngom kami di YFM Iban RTM di Kuching kenyadai ke lemah tu tua dekat ngenang tentang program Pro DR. Nama kedekumai orang program Pro DR tu pengawa mandang ke barang tu tadi jeraya wara munyi jakok rekumai hari tu. Mereka pulang ngenuan ya.
1: Pro DR Roadshow tu ataupun kami nganggau nama panjaya lah Project of Dream Realize. Banyak mesitik program tentang peluang pelajar. Mostly ya fokus nganggai peluang pelajar latih latih pengelandi ya. Ngau pengawat yang diadakan oleh Tabung Ekonomi Gagasan Sarawak iaitu Tegas. Ngau bantu daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak lah. Pendidikan Negeri Sarawak iaitu JPNS lah. Banyak program tu ngumpuruk lebih dari 40 pemandang ti ngelibat ke institusi pelajar tingkat tinggi penyedia latih TVET opis perintah opis bantu pelajar ngau pemain industri ngambil ke peluang pelajar latih pengandia ngau pengawal lebih semak ngagai bala mayuah
0: ah.
1: Kelebih lagi sidak pelajar ataupun ke udah baduk sekolah lah.
0: Tahu. Oh.
1: Asli yang
0: jadi
1: di serata Sarawak lah.
0: Tahu. Oh. Jadi sidak tu ke di kira ke di selintiang kita dalam program tu. Ah, nanti nak salah kumpul lama aku dah. Aku bisa belanau ngau Tuan Frederick ya. Ya. Ianya senentang skate fair ke bisik diatur. Nanti nak salah aku seminggu udah hari gawainya. Lebih program tu sama kini tujuh ya.
1: Tujuh ya sama tapi ya mostly ke Pro DR tu ya ya fokus yang ngai nemia dua bandar.
0: Menop sisir au au. Jadi tu ke de nyak kita nya. Jadi tentu ya menua ke dalawak kita nasi menop sisir. Menop sisir dalawak kita ni. Au jadi bisi temu maya ni maya kita dekat mandang ke jeraya wara tu berapa hari bulan kini ngau kanan dur ke dekat de lawak kita tu
1: Pro DR tu mostly ya terbaginya dua fasal lah. Itu fasal pertama udah diperjadi ke ngau mujur maya 6 hari bulan ngagai 15 hari bulan Julai tu lah.
0: Okay.
1: Dengan kaum Lawas, Limbang, Long Lama, Tatau ngemukah lah. Mostly pelawat ke bisik ke bala mayo ke data yang ngai tempat kami prodiato mostly ya setiap kawasannya dalam dua ngagai 500 pelawat lah yang sida sida ya data yang ngai tempat kami prodiato Arocho tu. Ya termasuk ngau pelajar sekali lah ngau bala cigu ngau bala orang awam pun lihat data ya orang mayo bala mayo pun lihat data ya.
0: Aku lebih ke bala apa inai nembia ne.
1: Ya betul. Apa inai nembia pun penting ngau lah sida oleh ninga nama ke nama jalai pelajar ke oleh oleh di keman oleh bala sida anak sida ya.
0: Oh, ditapik bala sida
1: ya,
0: tu ne.
1: Ditapik bala sida ya tadi. Fasa kedua tu tadi dekat dianjur ke daripada 6 hari bulan ngagai 28 Ogos. Ti nyengkawan 10 bengkah sita menua lah. Ianya semok, kaju manis, meradong, kapit, serato, lingga, walai ringin, serian ngolundu. Ke akhir sekali ialah lunduk lah.
0: Nah, ke berlundi ya, sekali. Ya, nancang tadi perahu muaranya.
1: Ya. Pengawak tau pun dekat diatu hari 8 pagi, ngagai 3 lemai. Lalu penatai bala mayuh pun percuma.
0: Nggak ada bayar,
1: nih?
0: Nggak ada bayar. Nyadi nyak ke siti teh mana tadi, nih? Betul. Semadi ngenang ya kudah dia pejalai ke kita ba fasa ke terubah tu tadi, nih? 6 ngagai 15 hari bulan Julai 2026. Ianya balawa selimbang lo lama menua aku di tatau din serta megak di muka. Ulih nak berkongsi mimet berkini ko sambut orang banyak pemayuh jadi nama utai ke bisi udah utai positif ke dulu hari kanan dua ku dah lawak kita tu.
1: Baka ku mendak balong lama cara yang pun penatai bala mayuh sigi mayuh lah bala sidak nembiak mostly sidak pun berkini kita mananya sidak pun keti berminat lah sidak ya untuk keti untuk ngau bala sidak pekit ke di gagak kami lah
0: bahkan
1: untuk matematik interactive game lah and then sidak pun rasa baka utai tu oleh merek manfaat ngi sidak merek faedah ngi sidak ya
0: ngau
1: sidak datang laban sidak yang diberi pendedahan lah munyi ku orang tadi nah pendedahan terhadap STEM tu tadi
0: pelajar STEM tadi. Yeah. Jadi tuju kita tu tadi okay, semina mandang ke nama teka di bisi dia tang mega kita meri kira kenarit ati beren biak ya.
1: Kenarit ati beren biak.
0: Belajar ke STEM. Amai.
1: STEM belajar ke baka teknologi dia tu.
0: Science, teknologi, semua matematik semua ne. Laban nyak nasigi perkara kebuna benar dia kena ngamansang ke kelebih lagi menua kita di Sarawak dia tu. Kira kenyak mempugu pejalai kita yang ngelaku ke pelajar STEM-nya tadi. Amai, bapak-bapak sisi tadi. Jadi, bapak fasa kedua tu lah, 6 ngagai 28 hari bulan Ogos tu lah, ni. Jadi, bapak kanan dur tu. Nanti, kau mendak nasigi amai kanan dur ke nama kau kita ingat jauh hari kanan negeri, ni. Ya ke selintian kita. Jadi, ya ke tanya aku ketiga sekali tu. Tujuh kebenar kita ngatur program ke dokumai pro DR tu tadi. Nama tujuh kebenar itu. Batang tujuh ya.
1: Batang tujuh ya. Tujuh itu ada laban site ya dekat merek jurang penerang lah ngau cara mai peluang pelajar latih penglani and then dia pun boleh bantu pelajar memandangkan misi bakal upih perintah ke oleh merek bantu dalam kewangan lah.
0: Okay.
1: Ngau ia ia agak megak oleh ngau oleh merek peluang pengawat terus lah ngagai komuniti lebih lagi ke bak nua menua sisir lah tentunya. Dan yang nengah program tu gak pelajar ngau orang kagi biak oleh nemu jalai pelajar ngau silik sidak yang megak boleh penerang terus ari institusi ke datai serta ngau upis perintah sidak boleh nyak lah boleh diterang ke oleh upis perintah tu tadi ngau meretika peluang bantu kewangan ngau nemu utai di diguna industri ngau pasaran pengawaknya tadi. Dalam tempoh yang sama prodi atau mega ngansak mayu hage orang ka gibia ngage bidang STEM TVET ngau ekonomi digital selaras ngau aspirasi pemangsaan Sarawak tu tadi.
0: Ya, ya. Lepasnya kira ketujuh batang pengawalnya tadi. Jadi terpulai ngagai bala peinai ngau bala pengajar kelebih lagi ba cigu ne mai bala nembia tu leban munyukunuan yang tadi. Pengawak kena berjalan kita mandang ke semua macam perkara buat setik endur. Jadi kita nak tahu nak buah kiak kitu ngaju piasnya agensinya jauh ne. Bak Siti dua dia boleh bertanya semua. Kelebih lagi lah nanti kita medak ne. Penanggul kita kemaya tu nguliah ke belanja dekat nak nampung pelajar. Udah nyan tu ngeleli gau bagi gak ke duit dikeni ko kak masuk kiak nu kedek.
1: Lebih lagi kape nai lah.
0: Amai.
1: Ya. Cara kak ngasuh anak sidak belajar buat kelas ke lebih tinggi.
0: Amai. Saya ogan mek laban te kita mendak dia tu puan. Okai semina nembiak bakanan negeri ja udah mupuak pandai.
1: Ya.
0: Nang segi nembiak kita ba menua sisi ngai lah labo orang ke mendak ne.
1: Memang pandai mengelah lah pedak ko.
0: Ya. Laban ti kita mendak dia tu semua tau ukai ke 100% kita mendak. Laban sida ya udah terbuka runding bak dunia luar ari gadget tau ke telefon ke pedak sida. Laban dia tau penerang nak sekat ne ya.
1: Ya betul.
0: Penerang nak sekat jadi mayuh penemu. Mayuh macam penemu nanto berapa pun bisi dia magang.
1: Ya,
0: tang sida dia tu nanti kan ngiga penemu ngena AI semua ne ya.
1: Google
0: amai nyadinya ke buah yang tadi pemandainya nah segi berujung jari je punya kurang ni jadi kena benar gak program kita tu ya sida e benung iga namanya tanya tau ke sawat ba dalam runding sida kita mai tak sawat ngagai sida ya au jadi orang ke diselinting kita amai dalam program DR tu tadi. Siapa ke dan segi de perancang amai datai ba pengawal kita ke mandang ke barang tu.
1: Prodi atau ya nak datai pak satu bangsa sitik bangsanya ya.
0: Oh, terbuka ni.
1: Terbuka untuk semua.
0: Okay.
1: Terbuka ngai orang bala mai walau menyikur tentang lebih ya merhati ke ngai pelajar STPM, SPM ataupun lepasan SPM lah. Ngau ke orang ke udah badu sekolah ke agik ngatur jalai pelajar ataupun pengawak sidak tu tadi. Apa inai serta penyaga di kemaran ke datai kena nguliah ke information. Dia tahu nulung sidak mantuk bala anak sida ngagak pilih ti engkeman. Pengajar, komuniti serta bala mayo ti benung ingat kerja mengga uleh ngena mayo macam peluang tu. Information serta ngau aktiviti ti mana lah ti disediakan sepemanyai program tu disediakan.
0: Nyadinya man tadi ya. Utai ke disediakan benunya. Jadi bunyi ketua tadi. Pulai ngagak bala pindai tadi ya, ngau bala pengajar tadi.
1: Betul.
0: Ngambil peluang tu.
1: Ya.
0: Amai daripada kita tadi 6 namanya 6 ngagai 28 hari bulan. Nanti kita ngantik ilak lah, ilak

Laju na perahu tua kelemah itu ngau lagu bisa lagu kita neton dah sedia lagu jadi udah lagu tergi kita dekat ngenang tentang nama utai ke dekat nganti orang ke datai ngagai pengawal mandang ke barang pro dia tu kita berperinan dulu ngau lagu.

0: Ya, yang tadi lagu dari Frankie Will, Sulu Sapaku. Sawat kita di dia, meh. Oh, jadi sama lemai ngagi kita peninggal ke baru mendiang ke kami lemai tu dalam ranau kami buku lengo sida hari tegas Sarawak. Jadi ranau kami ke lemai tu ngenang senentang sembekah program jerai wara pejalai mandang ke barang kerka diatur sida ya. Bak renggat ti kedua renggat keterubah subah udah kelak diatur 6 ngage 15 hari bulan 7 lalu renggat kedua tu dekat diatur 6 ngage 28 hari bulan 8 2026 jadi begulai ngaku ke lemai tu ianya pengari hari sida Raban Tegas Sarawak ianya Imeza Moy Ana Umbul ianya junior executive nama kekini kau kita executive
1: Penolong
0: eksekutif ya dari Tegas Community Innovative Learning Dedian. Jadi nyambung ranau tua tu tadi ini ya. Utai ke dekat disedia ke kita ngagi orang ke datai ngagai pengawa pemandang ke dekat diatur kita 6 ngagai 28 hari bulan 8 tu berserimai ngau namanya pro DR tadi nama utai dah disedia kita ya kedasai ke kita nya tadi nak tau nak

0: dah ambil peluang bala orang pergi gak ke kerja, bala pengajar, ngobala bala pindai.
1: Bala mayu ti nguru pengalami tu lah ya boleh datang ngai expo. Most laban utai tu prodi atau ya baka expo pendidikan mau kerja ya. So ti ngempuru ke lebih hari baka ku aku tadi lah 40 pemandang daripada institusi baka kita bisa iCats, kita bisa kita bisa Petros UTS ga, and then kita bisa mayo macam bangsa institusi lah yang tidak ya uliah kita pun bisa college Fajar ga kita di tu. Nanya ianya mega kita uliah nanya ngau serta nanya nama nanya ngangai upis perintah ngau ataupun upis bantu pelajar tu tadi nama baka pindai tu tadi deh tidak ya uliah nanya nama bantuan ke uliah kena kena ngasuh anak ku belajar ke lebih tinggi kita bisa TPTN enggak bisa kita bisa dia tu kan kita bisa free education enggak oleh kerajaan Sarawak enggak dia tahu kita bisa hari institusi Swinburne enggak so sida, dari dia sida oleh nemu mayu macam information tu tadi lah oleh diulis sida daripadanya and then danya kami megak bisa pemandang interaktif lah bakal future tech ngau hands on STEM lah hasil kerjasama tegas preto sain ngau pustaka negeri Sarawak bakal yang kami bisa dia tu adalah 3D printing lah dia tu sidak ya boleh mendak bala student bala pelajar sidak ya boleh mendak begini cara 3D printing tu dia di kebuah ketika ramadah di hasil adik gagal bukannya ada hari ni kita boleh nemu berkini pengawak 3D printing tu terhasil hari berkini utai tu ulehnya di kebungunan baka kitchen baka 3D printing tu kami bisik gangangak kitchen ga hari padanya danya kami mega bisa pekit baka TVET Master ianya Prom AI. Prom AI tu kami break siapa-siapa yang siapa bala mayuh ke dia nak terhad ngagai pelajar aja lah ya ya terbuka ngagai umum gak ya siapa-siapa bala cigu leh ngau gak untuk Prom AI tu kami bisa merek hadiah gak untuknya prize gak untuknya danya bala student uleh bala pelajar uleh gak ngau prodi AIA FC lah yang main game PS5 nya kesidai main bola ya matematik fun game quiz interaktif ngau tiket bernasib danya bisa megak penerang ngau jaku kunci senentang pendidikan percuma daripada institusi ti dikemendar ke oleh kerajaan Sarawak lah danya yang megak hari pekeso megak kita bisa career exploration program ianya penerokaan pengawal uliah lah uliah diberi sidak ke student danya sidak uliah test uliah cuba bala student tu uliah cuba ngambil ujian ke disedia oleh pekeso tu danya sidak pun uliah ketima ada orang uliah nemu nama jalur kerjaya yang sidak uliah yang uliah sidak boleh kemnya
0: Oh, jadi mayo sebenarnya
1: tadi. Ya, mayo sebenarnya.
0: Tapi kita tusin no yang tadi. Engkanya 20 atau ke 30%. Lapan kita mendak atau tadi lebih 40 kira kira ruai itu tadi no orang ke mandang ke barang ne. Oh, tang utai ke narit ati ku disebut menteri puan. Senentang pelajar ti ndak berbayar ya kada sedia ke perintah Sarawak. Jadi utai tu ke patut ditanya apa nai mamai.
1: Ya, betul.
0: Bekeni amai nyorak bala nak sidak ya. Anak kita yang tadi maka kelebih lagi sidak karim nop sisir ya. Jadi anak aku berketuk pemandai anak tu. Nama utai ke patut denya. Okey penekak pinai. Oh aku kak anak aku jadi lutur. Kan anak aku jadi tu. Bah nembiak ke belajarnya. Ngai apa kena.
1: Ya.
0: Bisa terkerindu. Jadi tu tadi peluang kecukup mana. Lepas mayu orang nak percaya tu tadi. Amai nak kini perintah Sarawak. Yang dia ke pelajar kena berbayar.
1: Amai
0: ya. Jadi nanti kita kat nemu silik lagi. Datai maya tu.
1: Oh, datai maya.
0: Tu maya bertanya. Maya kita mantup kati kita bertanya. Tu maya tanya A sampai Z.
1: Betul.
0: Menyekurangnya. Jadi dini no boleh duit kan nganjur anak belajar. belajar, mai kena nya nak berbayar, udahnya tadi mayo
1: mun tahu tanya. Macam tahu di ya, banyak sidak
0: ya. Ya, kudah disediakan perintah kita di Sarawak itu ya. Nasi cukup mana jadi peluang age bala rakyat kita di itu nguliah ke diri ngan ya.
1: Oh,
0: ya. Ngambil ke diri napa tu tadi sedia kurang.
1: Tadi sedia.
0: Ambil mun tanya ni nak aku teleh rawak tu.
1: Betul.
0: Tu puan aku dekat nanya tadi ya senentang awak ketua tu merangsang orang mana data itu peluang tu 6 ngagai 28 2008 tu jadi ngelak kenuan yang tadi jakuk perangsang serta nama tu patut dia baik bala nembiak ke sidak ke dekat nyambung pelajar sidak ke dekat ngiga kerja nama tu patut dia baik sidak mayanya
1: aku menyarankan lah kira macam aku mesan dulu lah mai dokumen kelengkap lah bakal kita puntik bakal kita dah lepasan SPM kita oleh mai SPM CJ SPM kita danya ataupun nembiak ke agi dalam form 5 tingkatan 5 tu tadi ya oleh nak gak kita mada ambil CJ SPM sidakan pada bisi CJ SPM
0: selipnya
1: ataupun bisi ujian kini kurang mada ujian percubaan sidak oleh ngambil oleh mainnya and then sidak pun oleh minta tunjuk aja ngai sidak bala sidak institusinya nama jalai pelajar yang ku minat nama nama utai yang kerjaya yang ku uliah uliah daripada CJ tu tadi ya institusi. Pihak mega kena me peluang tu ngau mana pesan aku lah. Laban untuk bakal kami subak nadai banget. Nadai se pro DR ketua saya ko subak. Ya me tahun aku lah subak. Dan ya ana malu meh nanya sidak balik sidak wakil institusi tu tadi. Melibatkan pelajar tingkat tinggi itu tadi lah. Danya sidak boleh nanya bala sidak TVET, UPS bantu ngau serta pemain industri. Laban sidak ya bisa dia dekat nyawa semua soalan semua utai ditanya sidak itu tadi. Sidak pelajar itu tadi.
0: Nyadinya memang peluang kebesar benar. Reti bagi kelebih bagi kita apa inain lah sidak ke nyadi apa inain itu. Nana ingat 6 ngaji 28 2008 2026 yang berbelit di lah berjaku ya. Okey nama tempat pembenar ngumbuak balap inai tau. Data itu. Data lepas itu udah gena berbayar nyedia kaki. Macam utai kena sedia ke perintah Sarawak kita ya. Kelebih lagi dia kena nulung bala nak kita. Bala orang kebenung pergi ke pengamaknya. Itu meh peluang tu ke milih ke rimpu berdalam bakul dia. Jadi buat fasa kedua tu ingat kita ke dia di semua. Kita di Tanjung Manis. Kita di Meraduang di Kapit Seratu Lingga Balai Ringin menua numpu ya. Ya, nenek ingat bala kita di tu Imiza bisi datai ba Balai Ringin ni lah serta maga di Serian ngau ke penudi sekali di Lundu. Hanya di peluang tu kena ke mama ya. Hanya di dalam tempoh 6 ngagai 6 ngagai 28 bulan 8 tu tadi. Tentu ke kita datai meri awak kita sari datai anang ngai kita yang tadi datai mai anak nganjung diri empung ngiga ni nemu tok meh maya nasib berkat oleh kita mayanya. Jadi pelabak ko puan udah nyenak go tadi kenang kita senentang jerai wara tau ke pengawak mandang ke senentang pro DR kita ke alamai tu. Terima kasih ngagi kita kudah berkunci ke penemu ngau berita mana tu ngagi semua rakyat kita lebih lagi sidak ke dia di menor sisir. Jadi bertemu baru kita memaya ke bukai. Terima kasih jadi nyak mentari ranau ko ngau puan Imiza Mui.
1: Terima kasih gangan wan
0: terima kasih.
1: Kau sidak YFM lah.
0: Ya, terima kasih megang guys tuntun kita driba lagu kita ke lemain tu. Hanya di nya mentadi peningah randau begulai ngau sidak ari tegas Sarawak ke lemain tu ngenang sentang siti program ti cukup mana nak tahu ndak kita datai ya. Nak tahu ndak kita datai kak pendak ku mekat menyinya lemah program tu. Nan sigit mana boleh ke pemanah kita kelebih lagi ngagi kita ke dekat nentu kini anak kita dekat belajar kena nentu kita dini kita ke gawak serta megat nama utai ke bisik disedia ke perintah Menua Sarawak ngagai rakyat ke dia mendam di Menua tu. Terima kasih nyaja ari aku Edmund Melangi ke lemai tu ngau puan Imi Zamui. Terima kasih bugulai bak maya ke bukai.
2: Kita nak cari gini nak nambah duit. Mesti ada duit si kau cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang. Maka saya pun cari ihtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni kan 6 bilion ya. Maya gaji pemataan awam, pemataannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dia dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Maka saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Merik pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: Kesidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCFJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.
1: Rokes kita ke lebih tu lalu kena ngujung ke awak YFM Rock. Cuma meh lagu nama Red Hot Chili Pepper.
0: Merindang kita segulai sejarai.
1: Urai. Kita ke malam Rokes Senyati Die Hard Rokes kita ke lebih tu lalu kena ngujung.

Anak kau dah terperinang mendiang ke lagu retro kita bawa rentang kali hari-hari Maxwell ketimis yang terjadi Michael kaku Maxwell Franklin Sarana ianya tadi urai nyak meh laban kadang-kadang dunia kita tu kita suah di perindang nyawa tetap baik ngau utai ya ke baru tang dalam kita itu tadi rindang bawa tek baru kadang-kadang tai ya ke lama nya megak nyimpan 1001 nostalgia atau ke pengingat yang gaya kita lalu value nya dalam pengidup kita itu tadi mai besayar ti kelebih lagi ba singkang pejalai kita ke jemah dalam ada pengingat ya ke subak atau kari pengandi ya ketemu kita subak meh nyadi kita ya ke dia tu ba pengidup aku bukannya sebenarnya berpanggai ba lagu aja. Okey, jadi ya mai kita berhati ke berita TBC dikeluar ke ba Facebook berita tim Sarawak ke Sarito ke Alaya kemari ya 125 iko ning kabon demiak miat ngau pia mega anak ya ke baru ada mujur dia selamat ke pengudah rumah panjai ya ke 23 pintu angus ya nya tadi baru mah padang batu 37 jalai pintu lumiri samarajau lemai kemari apelang ya ke dikeluar ke PGO atau ke Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Pampang Sarawak madah kesidak nima kangau urung pukul 4:30 lemai sebedau sidak tadi nganjung Seraban Bomba hari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Samalajau lalu sidak datai ba 2:01 urung pukul 5:01 minit lemai jadi Ops Nur Madam Kapi tu di sawah BBP Kidurung gaw BBP Batu Niah lalu ngujung ke api tu tadi mujur dipadam urung pukul 5:50 minit lemai lalu abah pengawal kerja Abu Hall lebih lagi ngambil ke bara api tu nak nyerah lagi dia ngujung ke pengawal tu mujur ditembuk ke urung pukul 10:32 minit malam. Okey, jadi abah penusah tu tadi 6 buah perengkau pengangkut direport ke Angus 10 nya tu ke 50% ketegalnya tadi area bara api lalu Nur pun penusah Angus tu nyadi agi di pansi. Okey, jadi hanya tadi mereka pingin hati negai sidak ia ke diau rumah padang batu 37 jalai Bintulu Miri Semalajau kelebih lagi negai siku hari semi finalis kita ia ke bisik berpikir ba malam ACSJ semi final sari sebedaunya ianya tadi Fazil hati main lagu lelengau kalau ia tumga siku orang ia ke berasal hari rumah panjang itu lalu ni ke post Facebook ya ya ke di pedaku kalai lebuh me penusah tu jadi ya tu tadi agi benuang ba Selangau dien kalai ke tadi laban ke kelalu lala jadi nak ngadang me tu dah ya lebuh me kam mulai ke diri ninga Rita atau ke penusah Angus hanya nyadi yang terima kasih yang megang ngegai bala semi finalis ya kebukai ya kebisi megang meri support moral ngegai Fadil tu lebih lagi ba nusah yati ninggang ya biar megang kami hari bagi ban YFM nang ya proses ini ngau nusah ya ke ninggang tu dah laban ke lebuh mulai 4 hari ngau kami ya cukup meri komitmen ya ke tinggi ba semi final tu lalu meri kerjasama ya ke cukup mana nah yang kak mega pengujuangnya bisi ya, perusahaan mega hati ninggang ya macam-macam ya penguji ya, kadang-kadang depan kita ya mensia tu jadi ngarap ke sidak Fazil sebilia tu tadi sabar nempuh semua pengujinya. Okey, jadi pukul 4 tu lagi dia kita dekat begulai ba awak YFM Rock ngarap ke belah rokes kita ngadang dah tu lagi. Okey, jadi anak muda kini tetap ke pengerindu kita segulai sejalai engkau kami.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

YFM Raw boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lebih. Agi itu, Agi Raw. Yeah!

Tungkal YFM Rock kita Minggu ya keterubah Minggu tuh ianya lagu kedebay Rabana Tanah Bernyang Arisa lagu ya kudah mujur nyingkang ngagai final ACSC ya ke-9 kedeka di atur anak lama dagi narep nanggul dalam bulan 10 tu ila. Oke, jadi berkenaan ke bak lagu Arisa ya ke mujur ngagai final tu tadi bak malam semi final sana kena hari 6 tu tadi apu kita mendak Raban sida Tanah Bernyang ya pu performan nang ya nak boleh disangka lagi cukup power lalu kelimpah harinya mendak gari ya ke dikena sida ya amat bakal orang ya kan urang berdarah apa tanju kena baju burung apa mega mayuah agi mantai ke identity kita Iban merep ngagati ngagai ya Mr. Jesli Jabu kelebih lagi kiranya tadi tulang belakang ba band Tanah Bernyang tu lalu apa mega ngujung ke lagu tadi mujur ke semua rabanya sekali mukai Jesli Jabu ja labar kemudah komitmen ya ke diberi sidaya semaja 4 hari tu pan nang ya all out siang malam bisik ya sidaya anggap ba dia lalu memberi 100% komitmen Arya Riesel nyentuk ke malam show-nya tadi. Okey, jadi ngelalu ke peningat semua bak awak YFM Rock Dur naya diungkup ngagai kita bak headbagging sarito inya bak minggu ti keterubah YFM Rock. Tadi kena ngepun ke program kita udah mendiang ke Tanah Bernyang lalu ke sekali tu sikit lagi lagu ya ke ngaga vibe ya ke asaya ku amazing kerja korang punya tadi luar biasa yang pu environment malamnya suasana vibe-nya cukup lain hari lain kelebih lagi kita nemu labar Raban tu tadi kira dah lama mega nak ngau orang ngerap mi tak ngericah lagi panggau ACSC lalu bah semi final tu tadi dia comeback Arisida nang yang mulai ke 1001 macam pingat kelebih lagi lagu tu mega sikit lagu yang ke cukup trending jam ya ke dia tu mega lagu tu mujur jingkang ngagai final ACSC ya ke 9 harap kita headbagging lagu ke dibayar Raban Master

Dragon Rock and Roll Ari Otay Henny Black bawa YFM Rock Kitai lalu ngucuang ke jam udah 20 menit limpas hari pukul 4 ngali hari. Oke, jadi kita nemu Henny Black tu City Band Senior Bunuh Malaysia ya ke cukup atau bilang lebih lagi bahawa vokal sidak ya lalu berkenang ke bahawa lagu legend rock and roll tu lalu pihak mereka dikelalang nama Raja Rock Bus tengah peminat Henny Black tu lagu tu dikeluar ke bahawa album Tangan Hitam tu dikeluar ke 13 Jun tahun 2016 lalu tu tadi digagak nur meri penghormatan ngakai okay, peminat dunia rock and roll lalu pemega kena nicik semangat rock and roll ngagai pengkarya ya ke mayanya tau ke dia tu pan udah mayuh macam penanggul ya ke di tapi sidak ti ngada ke lagu-lagu rock tu kelebih lagi ba lagu hard rock cenmu hard rock tu ba riff kita anggo tempo yang nang ya cukup laju lalu bisi identiti ke ketitanya tu fit aki ba genre rock. Jadi lagu tu ditengkebang Ozan In ngau pihak mega dikeluar ke Raban Henny Black tu. Okey, jadi berkenang ke ba lirik lagu semangat rock and roll tu tadi tu menusi ke psycho rockers tu ya ke rock never die dalam penghidup ya rock never die tu tadi pagi rock tengah hari rock malam rock 24 jam rock menyerah ke penghidup ya ngagai music rock and roll lalu pihak mega ya lebih bercerita ke ba penghidup rock ngau cara ya kepenuh semangat baru pemberani ngapa mega jujur dalam yati ngeluar ke lagu laban rock tu nang ya City Identity lalu Siku Rockers tu ukai semina ulia dia pandang ba gari takap kayaan ti dikenak ya ngambil contoh bakal je keceluam ngau semina nemu baik kita tentang pihak mega ba tentang prinsip penghidup ya pemberani jiwa ya lebih lagi dicah ke utai ya ke dikarap kia ba rock and roll tu tadi jadi nyam tadi lagu tu enggak dikumbai orang Raja Rock lama image tu tadi nangnya diberi ngagai tokoh-tokoh ke legend rock and roll ti meri nak ke muka awak ngagai generasi baru tu kami keberani lagi ngeluar ke karya ke nak takut disekat tak ke ditekat lalu nak tu berunding ke penguntung aja ngujung ke semangat rock never die nya nang ya enak padam energi rock tu ya ke berguna amat lalu Raja Rock bagi lagu legend rock and roll tu ya siti ya, karya ya ke ketika kita nyebut tadi enang ya tu tadi mengangkat ke elemen budaya rock Malaysia lalu my message ngagai semua penggiat industri nak ngira nama aja genre ya ya kepentingan nang ya datai ari siti pun hianya tadi rock and roll tetu patut dijaga dua generasi lama engkau generasi yang kebaru papanya mencinta kawal engkau lagu Raja Rock and Roll tau ke legend rock and roll tu tadi kedepan Raban Henny Black lalu ke sekali tu kita terus headbagging baru ke sekali tu kita hari tadi nanti bakal hard rock kita kali tu yang lebih ngagai metal rock. Ok, Norcino featuring Carl Cromock timak main lagu sidak ya Ego YFM.

Jet, Are You Want To Be My Girl by YFM Rock. Hujung ke, kenapa sih 10 minit lagi awak nur kita bergulai by YFM Rock kita ke sekali itu. Sebedau kita mendiang ke berita yang dekat ditabur ke terus Arie Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur handangkan ketuk lagi. Okay, jadi yang ngarap ke semua info rock yang sudah dikenatai kaku bawa ke sekali itu sudah kira pulih bertemu dengan bala rocker sejati die hard rockers kita yang lebih itu lalu kena ngujung ke awak YFM Rock cuma meh lagu dari nama Red Hot Chili Pepper. Otherwise bertemu baru kita bawa ia ke Bukai.

0: besar itu di Garibulan 8 dalam tahun 1960. Aum Komite Pelajar Sekolah Orang Tuai diatur dikena numbuh ke sebengkak agensi di oleh Munas Kerayat di Nak Nemu Maca buat menua tu. Hasil hari Aum tu sebengkak bagi pelajar sekolah orang tuai sudah ditumbuh di dikuasa Opis Menteri Pemansa Menua ngau menua pesisir dalam tahun 1961. Sekumbang bermaya di Baru Merdeka, bermaya rakyat di Nak Nemu Maca Udung Mirawkati lalu ulih mundan ke Pemansang Menua. Atau tidak kena munas ke orang tidak pandai maca dikumai belajar sekolah orang tuai. Bermaya ke dia tu orang tidak disebut buta huruf patut dipedak barampak kebesayagi diukai semina bahawa orang tidak nemu maca ngak dulu saja dan megak dipedak penemu tik dikemuan dalam perkara teknologi ngak harus penyambung tidak kena nempak rakyat Malaysia ngembuat penemu. Sari itu dalam sejarah itu ditusun bahagian penerbitan RTM Kuching di diami Arwi Arkib Negara Malaysia. Penerang kesekali lagi tahu dipedak bahagian http://sids.arkib.gov.my.
1: Beradak nyawa, merdeka. Terayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah urang.
3: Berterima kasih kita ngagai tuai tuai kuda Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui dan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpecik setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuh kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyala.
4: Penglepas ngi kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
5: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawar.
2: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celak ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
3: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya,
6: merdeka, merdeka, merdeka.
4: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
5: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
2: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
3: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
4: Aram sungai kita terus tandai, gamik kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
5: Kayu terus kita limbu intu siru, gamik kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
4: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ngeraja.
3: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri. Merik penyangat, ngasuh sihat, ngering ke semangat.
4: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita tesat.
5: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
4: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
3: Pemayak penyokong peruang, pengelikun penungkat dunia.
4: Pelasar merdeka,
3: pak menua,
4: penanda bangsa. Merdeka,
3: merdeka,
6: merdeka.
3: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirius.

Oha! Oha! Oha! Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bagempuru bakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Keskalitu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower di mandang kejam. Ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter. Didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tinggayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segian pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Boleh rapat mun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin, kita dengan rakan-rakan mencari jalan tidak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya ya economic sectors dia dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Pagi Rewind.
3: Mayu, kena diri ngelapan utek kemana-mana. Pun suah ditapat kurang gak, bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal data dini dengan udah, kalau dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai, do ringgit kenyak, Mayu.
4: Nanti bakal di bumen, nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa teka beli di salu ya?
3: Sikinya, Mayu, bakal pinggai mangkuknya. Sikinya, utek suah ketapat.

0: aku dia nanya aku dah si bekap tamu aku dah kaya. Aku pun mendak pinggir mangkuk tak. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya aku jarang orang ingat bangsa aku tau. Si bekap mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku tak kena lihat hati aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku buat kemilihnya lapan aku tu Siti nanti kebelah banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai dua tiga kali nanti bakal ada nasihat mie ni pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti kah sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah, patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia?
0: Kalah dia mudah. Orang cuma mie campur milo.
1: Engkau mai engkau ada ngaga utai kenyalai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang nyalo tasak ke milo sekali aku deh.
0: Sekali makai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

aiwai sapa mada Hindu Sarawak tu nak baji ya. Hindu Sarawak tu me pemadu baji ya bak mata aku. Lagi lalu ke peringkat kita yang kaya menung mulai ke diri ke rumah jam ya kereta ya ke menung benedat bak jalai aluan asik kaya ya me jam orang pulai gawa segi mayanya me stres tau kena tadi mental kita bisi kena kacau mimin tang semua kerja ku nanti bakal dah terbaknya nada ai minyak nyu terbak me hari-hari nyoba kenya nepi ya baki ya. Okey jadi ya ke sekali tu berkunci ya, ke info gaya area kita muak ke lumai tu nyentuh ke tengah malam atau ke dini hari atau apa gila ya kalau muak ke lumai nyentuh ke tengah malam atau lagi ribuan aku di sadang nyadi ba 2-3 tindur di menua kucing serian semerahan seman betuang serikai sibu muka kapit bintulu miri ngau limbang kiranya tadi nyokak selampur menua meh area nak tu berapa muak ke lemah itu nyentuh ke tengah malam atau lagi lalu pihak megak di pelabak ke hujan nyadi ba kandang 2-3 tindur hari tengah malam nyentuh ke dini hari pegila ba kucing serian semerahan seriaman betung serikaya sibu kapiat miri ngau limbang lalu ba pelilih menang muka ngau bintulu hari di pelabak ke nadai hujan lalu kita berkenang ke ikas peninggi gelombang ba tasia kalau di pelabak ke peninggi ya ini tadi hari satu nyentuh ngagai 1.5 meter peninggi ngau angin ya ke berpuput area utara penerasia 10 nyentuh ke 20 km sejam ikas pengangat gaya hari ianya tadi di pelabak ke area 24 nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Sekali lagi terima kasih ya ngagai Met Malaysia kelebagi ya ke berjalai ke pengawak muak ke lemah itu ianya Zira Kamal bin Zahari ke info gaya hari ti adi pekunsi kia ngagai akunti YFM Iban kita ya Sarito. Lalu nanti kita akan musili lagi berkawal ngau Ika segaya ria di pilih menua kita Sarito tahu ngelawak website sidak ya yang tadi www.amed.gov.my. Okey jadi ya bakal selama ba lemah ada satu kita dekat mendiang ke tandu program panggau cerita tuai lalu ke sekali tu kita dekat mendiang ke cerita rampai ba tusun ya ketiga begulai dengan Mr. Thomas Teguang Laka.

Jadi ke terubah tu, kumri tapi enggak basa. Makai semua kita, ya kebenaran mendiang ke program pangau cerita tuai PCT kita ke sekali itu, ba tusun tiga sembilan. Jadi ba tusun tiga sembilan tu, kita agi dekat mendiang ke tampung cerita rampai kejadi ngawan tu kot ir. Bak tusun ke dulu lagi hari tu, kita udah dengar kerampai tu, bisi narati ya, medak inu bukai, ya keselalu nundi ya, kat tama agi bilia ek ya, kita merampai tadi, lamanya dalam bilia, pintu kunci bini ya, balai inu nya nak uliah pansuan, rampai pan nak uliah pansuan. Laban pintunya sikit, dia tambit bini ya. Jadi, rampai itu tadi tinggal sendiri. Bapak bilik seruai bini ya. Laban bini yang anak ya ke bernama gelintumnya tadi. Udah nyaman saya. Hari, penyau tengah hari. Kak. Rampai lalu berundiang dekat berapi. Laban ya nyangkanya berasa lapar ya. Udah yang hidup kopi pada dapur dia rampai lalu deka ngambil berau ke dalam tajau ko bini nya dia rampai lalu muka sengka buang tajau nya laban deka ngawak berau ke pandu ya lebuh sengka buang tajau nya udah ada buka ya dia rampai tanah ka ya habis kenyen ati nemu ni nak kenyen. Laban utai ti berau dalam tajaunya kuk bini ya tak peliar kita mensia telo peliarnya tadi ukai mimi yang tak mata nyop penuh tak jauh kada buka ya sengkabuangnya tadi oh mati laban orang tu amanan tu masih dak tu biar ku ya biar ku mutap diri dia. Mada tak jauhnya tadi tak penuh laban teluk peliar mensia dia dirampai lalu mansang lagi tak jauh sigi ke sama anak jauh dia lebuah yang muka sengkabuang tak jauhnya bakat tadi ke sama penuh laban teluk peliar oh mada bekenya dia rampai nanya di berapi itu dah tuai nanggar ke periwa laban nak nemu manuak teluk peliar dah kerkumai bini ya beraunya tadi. Nama anda laban kenara ya si dempa ya tengah harinya. Dia dah. Tudah rampai. Nyona meralau ya tengah harinya. Nada makai tudah tuai. Ya penyo berasa lapar aman. Perut ya nyuasai ke kerawus. Hari penyo ngali ya. Nalama adanya dia bini wana ya panalu datai ke. Mulai mansai. Seruaya boleh nar undang. Semua undangnya tadi disimpan bini yang dalam tajau. Udahnya bini ya lu nanya rampai. Kasi udah makai no rampai. Ya aku ya. Nah ada yang mau makai. Ukai bisa asik. Utek dalam tajau. Kerasa no pandu akunya. Ukai berau. Tak teluk peliar kami mensia. Dia berkata. Nah boleh mulai lagi metua. Laban pemakai kita nak sama. Pihak aku rampai nyawut bini ya. Mendingan aja aku rampainya tadi. Dia ada bini ya. Lalu nyawut ya. Rampai. Nah mau tadi ketusah kenuan. Aku boleh agak semua utai kerka tempat deh. Pihak aku bini ya. Rampai nak bunyi lagi. Dia bini ya kok cerita doi. Lalu berengkah ngagak mayuh macam utai ya ka dekat empat kita mensia gagak ya tepung gagak ya sungkui gagak ya si girau udah nyalu depan wak ya gasik pulut ngasih aman bakal selalu dempak kita mensia mayuh utai gagak bini ya dia macam-macam
Na dai te kena temunya de kakak ya. Tanya uka semua bangsa utai ya kenempak kita min si habisi memegang. Benar amat bini yang agak utainya. Udah semua utai sedia magang dia bini yang lalu madah ke rampai. Rampai palu mansang nunga semua utai ke udah. Dayan ke udah ada sedia ke bini ya dia. Nyak merampai ku cerita. Amat teng nuang ya bedak utai ke gagak bini ya. Cukup mayo macam. Kau? Dinya rampai perlu berengkah kena ya makai weh. Nyak baru ya berasa kenyang. Oh, dia berkata, uliah mutua bergulai. Tak lama kebuah nuan ngelamak tau, nak kalah ngagak pemakai bangsa tau dah. Tapi aku rampai nanya bini ya. Eh, nak merampai laban nuan kenara yang asuh aku ngagak. Tau dia nyamada, namu aku ngagak dah. Ya, kata dah, sepedek. Tapi aku bini ya, nanya nyawat rampainya tadi. Nama dia berasa gagah amat mati rampai udah nyala laban semua utai ya kedempak ke temin siang lama tu nyur gagah bini ya magang-magang bini ya nyur nemu nyini ya aku tanya kap memakai kedempak ya rampainya mangai ke 6 bulan udah jadi ngau bini ya dia menua aku liar kerkumai sungai Senangal. Bini apa yang betul buah bisa udahnya. Nak berasa ya kena kuku cerita dia bini punya cukup bulan nur ya dekat beranak. Dia bini lalu berjakung rampai. Rampai. Timaya aku nyokak beranak. Nuan nak tahu ngau kami di bilik tu laban mayu hinduk dekat datang kita. Nuan nak tahu nak dikit kesadau kian. Lalu belalai dia. Ku bini ya madah kerampai. Ahu meh. Ku rampai. Jalai hari siti dia bini yang ngasaik diri nyaruka beranak. Ya punya ngasuh rampai niki kesadau. Rampai palu niki kesadau belalai dia. Hari mayanya agi pagi. Bini rampai lalu ngasuh. Anak ya kebenama gelintum. Nesau induk sirak serumah datai ngakai bilik sirak kia laban dia nyukap beranak. Nama dah mayu wah minduk sirak serumah datai kia angka bisik 30 ikau ku cerita. Sidak darah-darah ngau sidak tuai mega. Sama mayu wah datai. Jadi rampai kersadau dia lalu nilik bala induk kena baruahnya babiliaknya tadi. Dia yang medak semua induknya tak panjai magang kukuat cidaknya. Nyung ngeluong. Sekedak ya. Semina bini aja pandak kukuat. Nadai kukuat. Laban kuda dekempat rantai supah dah. Lalu kukuatnya nak tahu nyeluar lagi. Lepas malah induknya ngadu ke bini yang kerekat beranak. Dia rampai medak anaknya tadi. Tak tumbuh ada. Nadai tekan bakangi kita mensia. Mana amat gamal anaknya ada pedak rampai hari sadau. Ya agak laki. Anak laman mati rampai tadi. Meda anak ianya tak lelaki. Tang tajap ya dia rampai udahnya. Meda induk tuai siku. Lalu ngambil lungak. Ianya tadi udah ngambil lungaknya. Lalu ni siap butuh anak mian eka baru adanya tadi. Lalu diganti ya. Ngena pukai. Minta ampun kepala peningau nyebut jakutu. Nemu makutu kak kesekasar dengar. Tang katiku ngau dah. Ti ada ke kelawang kelengai kayaknya nak nyemtak. Tak nyentuh. Okey. Ya. Yeah. Aku lagi nyebut tu sekali dua lagi minta pun sekali lagi out. Ok nama dah tak lalu nyadi indau mutu dah anak rampainya tadi mudah utai berkenyak dia rampai tena lihat hati dia nya tadi rampai tu
lalu nginyet ya terjun hari sadao lu terengkah bak tengah-tengah balai nau kebetuguang babilianya tadi dia ya lu ngeram pas butuh anak ya kau dah ditisil ini itu kainya tadi jadi peliar anak miatnya tadi udah dempak ini itu kainya ya kena tak butuh kainya tadi jadi pukai ke dekat kena itu kainya tadi nak boleh tinggal lagi lalu mengkang lekat mana miatnya lalu pakai kasalnya nyodenya nama dan lalu nyadi indo mutudah anak rampainya tadi ada lelaki tang udah nyak tadi jamah ini tuainya nyunya dino asa aman mati itu dah rampai mada anak ya ke lakinya tadi nyunya dino ketegal kada kerja ini tuai sikunya tadi mada rampai tang nyet terjun ada sadau lalu terengkah ba tengah-tengah sida dia semua balai ino ke begempurunya tadi engkau ini tuai kan tak tahu keningkil kebutuhan rampainya tadi tak lalu hari mesidanya nak bapai nak binai pansut hari bila rampai ngobini hanya tadi udahnya dia rampai alu bijaku ngobini ya ialah pandai nak nagang ini tuainya ni siar butuh anak tua pihak ku rampai bijaku ni dah ku nemu pengawal sida rampai aku gemenuh nak kediri lagi pedias bukan dek nama dah aku tahu dah tiap aku nemu tadi nyam aku nak ngasuh ini tuainya ni sial butuh anak tua tapi aku bini ya nyam rampai rampai nyungainya dia berjaku lagi udah nyam tiga hari udah bini keberanaknya tadi dia rampai lalu berjaku mai bini yang nemuai ngagai menua si daya ngabas apa yang nginaya serta ngau menyadik ya bukai dia yang main nemuai dia bini alu nyawan dia rampai pati kau kutu udah baik di nemuai bukai dah nama dah aku tu baru tiga hari udah beranak lalu udah boleh berjalan kayaknya semak menua kita rampai nuan udah ngasai ke penyawa ya lebih tua kemansian subah dah nyotau tingkap anak tua lah. Baru tuan nemuai kan bagi apa yang seru inai di. Ku bini ya madah kerampai. Dia bini ya bijaku baru. Ti tuan nemuai kan ilah. Tuan nak tuan nak tahu nak ngiga lawak kerabai tua kan. Nak nyamai ke tua. Nyo datai ke genai jari puang. Nak dah mai utai datai di menua kita dia. Biar ku bini rampai bijaku. Hanya ngenang orang ke di menua sida rampai. Sida ya nak menua ngulit ke rampai mayanya. Medak ya lama nadai pulai. Nyalai dekumai sida ya udah mati me. Tu dah rampai tu tadi. Bini rampai tu nak nemu orang di menua ngulit ke rampai. Ya lu madah ke rampai pasal orang ke di menua dia ngulit ke rampai. Laban bisi tanda ko bini ya. Datai dia menua sida ya dia pasal liatnya ya nyalai apa sangka tahu meyau ba tusuan ka 9 cerita PCT kita itu kalai kita nya agi nang rampai jadi ngau ino hantu ko liar ya jadi udah tu ila berkini kebayar pengujuan tu aku nak menemu lawan berdau baca cerita tu kujung lagi sama pula nanti kita tahu sama pula rindu tahu dengan cerita tu tajak ya munyi kujaku orang putih scary lah tahu nemu ngasuh kita yang gegeli hati takut-takut mimin tak nak dengan jauh tu kena cerita aja ukai tak cerita kamat tahu dan kata kita mulai ke sekali tu mau buat dulu aku bye-bye.

0: Cakupan sang kitay kasarito. Bagampung besukong segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baja kura putih hebo nyitu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nga mes bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawa oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Nga amat sekedap pengawa tusah dekat debagi dengan orang bukai, tau ngasuh pengawa kita lu bahagi. Nga tau megak, meri hati tetap begah ke kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitiah ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalai ke diri. Tang berjalai ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiun dang telebak berhidup bekaban berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngepansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kita bersukung betulung, ngawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak me kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah putus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat putus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekat mulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kita, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kita. Anang jampat ngempas ke peringat kita bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lok sidak begak dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kita, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Kami merinang kita mintiang hari bermacam lagu.

0: Penerak Pagi Y 9-12 Nela Tengah Hari Lentak Nali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Kejalan.

Ya, kaban sampai mati lagu ke di Baik Wat Rock. Lemai tu mungkal, sadar lemai kita lemai. Hari 1, hari tu 3/8/2026. Selamat lemai. Lalu ke semua belah peninggal kita ke lemai tu. Lebih lagi kita kenang. Ya, udah bergulai dengan kami. Kejauh hari pagi tadi. Nyentuk ke lemai tu. Agin terus ke pengerindu kita segulai sejalan dengan kami. Bak YFM. Jadi lemai tu bergulai dengan aku Melati Badi. Hari pukul 6 lemai. Nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi aku ngarap ke semua bala peninggal kita ke lemai tu umban berita ke mana aku bersampai ke megak. Semua tu pengawak ke bisik udah di perjalanan ke kita sehari tu pan sama udah tulis ke pemujur magang. Ya, jadi nanti bisik pengawak ke pin ulih digagak kita sehari tu nak sempat kini anda ada ngawak pergilah. Kita nampung pengawaknya baru harap ke semua utai ke di kerja kita yang tadi mujur magang di kerja kita. Nyalai bakal selama bak sada lemai YFM lemai hari satu kalau udah tu lagi kita ninggal ke Hello Y Limbang mendiang ke berita ia ke di Baik Hana Maria bak Hello Y Limbang lalu 6.30 lemai aku ngenatai ke pesan berat tau ke pesan ke Bumbatang ia ke bisa diterima kami bak YFM lalu pukul 7 lemai kita ninggal ke program Berancau Tikai lalu berita lemai hari YFM dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai lalu pukul 8 malam kita ninggal ke tanduk program Leman Budaya Iban nyalanya tusun program kita diungkup ke bawa sada lemai kita lemai hari 1 hari tu 3/8/2026 jadi lagu kedua di pilih aku buat sada lemai kita lemai tu setiap lagu ke di baik Ricky Anderson ngau lagu Nasib Tua buat Siku Petara.

Terima kasih pengelola program Hawaii FM di Kuchia. Jadi semalam saya sudah tapi pasal dengan semua balap meninggal. Temu baru kita yang bawa awak Hello Wai Limbang sekali itu ngaku hendak merelamat. Tidak kamai balap meninggal semua berkongsi ke sekitar perkara dekat berita Tunggak Kemenua Utara Sarawak. Jadi perkara keterubah tidakkan kongsi kaku MAIS ngeriang ke perambu baru adat. Pengarang siang ngenegap serta ngemaru undang-undang adat komuniti Bisaya majak ditegap ke dengan seminar Bengkel Adat Bisaya 2024 nyanyi perambu baru terubah undang-undang adat bagi tiga artinya di pengalaman 2000 City Hotel di Tebilang di Limbang. Program ke diatur Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS yang nampung projek ngelangkar baru adat istiadat Bisaya berplasar ke Bansiak Lapangan Komprehensif 4 tahun 2025. Nitih ke penerang, Hari Ketua Seksyen Budaya, Tradition Enggal Sejarah MAIS, Dr. Charlie Ungang, workshop renggat ketiga, ngemerat ke pengawal merasa baru, serta ngesah ke data sosial budaya, sebedau memujur ke ianya di perambu adat kelebihan lengkap, serta relevan. Sepenyampau 20 ikut, Ketua Bisaya Ari Bagi Menua Limbang, dipasuk nyadi penyandi yang penemu, arti landi ada kena nentu ke, setiap ubah digagak engau terang, betul, serta ngetan ke penulian pesaka adat. Sama bisik diberi kelala ianya function baru section budaya, tradition engau sejarah MAIS, serta megak pelin integration agency, dikenang ngenegap ke pengawal ngatur adat berenggan komuniti. Perkara kedua, titik kunci kaku, 100 ikut pekebun lawas menerima bantu infrastruktur. Perintah terus menegap ke pemansian industri jalur tupik di Sarawak nengah pengawak ngagih ke bantu mengangkat mana infrastruktur ladang dengan 100 ikut pekebun hari baru ke mata upis servis veterina pelilih lawas. Sapit Sekretari tetap upis Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansian Kandang Menua Sarawak Syed Ismail Nasiruddin Dato' Sri Wan Hashim Madah ke inisiatifnya ngembuan tuju dekat nambah ke produktiviti jelur tupai lalu ngaunya nyukung target tikas pengelandia ngati kediri SSL untuk bekal daging Sarawak 2030. Yang lalau bala penerima bambik uliah hari bantu kediagih engau benar dikena nambah ke pemansut menuatu ngurang ke berpanggai berimport serta ngenegap ke penglikuan pemakai negeri itu. Berbaik ngonyok, Ketua Servis Veterina Pelilih Lawas Robin Asud Madah bantu keberungkus 3.65 juta ringgitnya mengukur 70 ikut pekebun menerima bantu ngangkat mana pagar perimeter sida lalu 30 ikut lagi menerima bantu ngagak kandang kerbau ngau campi. Bantunya merik penguntung ngagai orang bumai di Bakelalan, Long Semadoh, Long Sukang, Trusan, Sundar, Kampung Punang, Enggau Lawas Damit. Aktiviti ketika diatur Tunggak Menua Utara Sarawak. Jom peka B40. Masih mayuah terlebih lagi Raban B40 di Lalau nyerta program peka B40 nerima servis meresap pengerai Enggau merik Lalau Enggau tak berbayar. Program itu ngemuan tuju mereka ngangkat ke penyedar manusia mayu pasal pemesai guna nyidik tumbuh penyakit anak berambil bakal kemih manis darah tinggi kolesterol tinggi enggau kanser. Dengan program itu serta berpeluang berpersa pengerai menerima

berubat berkah tumbu lagi. Berindiarnya, mensiamai wah patut dilalau anak mai peluang, bami uliah ari perengkal guna kebisi disediakan. Anak nganti diri sakit, datai bepersol, nemu status pengerai diri, lalu ngambil singkang, ketubah nuju penghidup, tiba pengerai lagi. Jadual PKB40 untuk klinik pengerai indai ngau anak mit limbang di Perambu nitih karibulan sudah ditetap ke ianya kena 21/8/2026. Program Meri Darah Ari Upis Transfusion Darah Limbang Mai Urang Maiwah sama bagi diri ngau pengawak Meri Darah di diatur kena 16/8/2026 kena hari Minggu mereka jam 8:30 pagi untuk ke pukul 12:30 hari babilik seminar St. Edmund ia kediatur hari gereja St. Edmund lalu pihak mega untuk bulan Ogos tu kena 23/8/2026 kena hari 3 mereka jam 8:30 pagi untuk ke pukul 11:30 pagi diatur ba upis MRC Limbang kediatur Raban MRC Limbang. Dan di sebelah orang Meri Darah, anda ingat tinduk paling kurang 5 jam, mesti kau makan dulu, pihak maga anda ingat mai tinggi itu ke kad pengelola kita. Jadi pengawak ngeregister ke penudi, ianya 30 minit sebelum kimpin Meri Darah tembok. Bakal kedik mendar Palan Darah Nasional PDN. Timpuh Meri Darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh Meri Darah ungkup lelaki enggau induk. Jadi penerang terang, tau bertelepon dengan upis tabung darah Hospital Limbang berlumur 011-655-98-386. Program Klinik Ngelik Bergerak Mayuh macam inisiatif Perintah Sarawak enggau upis Menteri Pengerai Malaysia KKM dinyedia ke servis merasa enggau ngubat pengerai ngelik peranak berkandang menu pesisir enggau ulu sungai. Nyalai, servis ngelik bergerak bisa disediakan di diatur klinik ngelik lawas ngagai bala mayuah adil lawas. Servis klinik ngelik bergerak dekat datai ngagai tetiap klinik pengerai di lawas kena 4/8/2026 kena hari 2 abah klinik pengerai Sudar 6/8/2026 kena hari 4 abah klinik pengerai Terusan kena 11/8/2026 ia kena hari 2 abah klinik pengerai Kuala Lawas enggau klinik pengerai Tang Lapadan pihak mega diatur kena 27/8/2026 ia kena hari 4 dekat diatur abah klinik pengerai Long Sukang Baklalan enggau Long Samado. Jadi penerang ti terang, bekawa ngejadual sudah ditetapkan. Bala mayuah tahu bertelepon ngagai lumur 014-395-5909 tahu ke 016-309-5909. Bisik non kelak ngasai ke mandik lucak bandur ti di tempat secara semua jadi? Tahu ke medak fenomena dinilai? Ianya gelembung lucak di seminar ditemu bak sekedap endur di dunia tu. Nuan ulih ngasai ke semuanya bak lumpur berbuat kampung Merita Melindang. Sebuah palan ekor dagang tumuai di tebilak dengan penilai rampak menua serta temegah hati komuniti menuanya. Berindik engalnya, mensia mayuah ditesau sampah datai ngerami pesta lumpur berbuat 2026 di dekat diatur kena 8/9/2026 mengah pukul 8 pagi ngagai 5 lemai di berpalan bak kawasan lumpur berbuat kampung Maritam Limbang. Sepanjang 2 hari pengawak tu diatur bermacam aktiviti ting ngagit ke hati nganti kita ngau diri sebilia nyeng kawam pengawak berjual bermacam produk pekit narik tali 3 sukut slingshot main 3 kaki pekit nyurok nikik dinding main volleyball berbuat terbuka Limbang ngelawas pentakue bak pekit nyuan tanah liat bertema ke gerbau beluai dan megak berbuat waria. Ananda ngel pekit perintas desa aerobik ngel pengawak tip madut di anti-anti pekit meluncur paling jauh di tentu bersemayan dekat merepuk rinduk di penuh enggau action. Pengalami berjadi kena 8 Ogos dekat di penyadik yang berhormat Dato' Haji Hasbi bin Habibullah tiknya disapit Menteri Perangkap Pengangkut Malaysia enggau Kaban Parlimen P221 Limbang. Seraya pengerami nangguh ke kena 9 Ogos dekat di penyadika yang berhormat Dato' Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi enggau Pemasang Kana Menua Sarawak enggau Kaban Kunsian Negeri N79 Bukit Kota. Jadi, tanda kelana kita, mai dari sebilia enggau balakaman belayan
Nasai ke penyelai lumpur bebuak Kediri Empu lalu ngintu pesta lumpur bebuak 2026. Temu baru kita kena 8-9 Agustus buat pengerami lumpur bebuak Kampung Meritam 5. Anak mat peluang. Laman tumeh endo pengalaman.

0: Nama ke buah, kita mesti ninga ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program jakok sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program randau pengarai enggau sauk ari upis pengarai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
2: Nia Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini untuk ketika lebarai, minat-minat YFMM Limbang.
3: Laku tu dulu perkara tadi kunci hari Limbang. Berita tahu ke perkara kebukai, tahu ni ngah bawa saudara Limbang nintiang hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta Ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu kepangan diri, maka kita rindu ke diri impu. Biar maka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelur sati. Boleh baru ngagai pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih.
4: Segulai, sejalai, YFM.
5: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Ay, sobrai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: Tut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Nur Nyengai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Namunan?
1: Oh, betulnya. Bang, begini aku kan nganjung yang udah nyak. Lagi ngena fake gak, Kak?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi ada tiba awak nur kami natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami ba YFM lemai tu nyalai pesan ke terubah tu menuju ke pemelayan ke dia ba sepemanjai jalai sebawah pandan ke pemelayan ba sepemanjai jalai ulu sebawah semeba gelam sekutan ke pemelayan di Bintulu suai inya berumah robot jembatan suai rumah sanjan lembung uma baloi sungai asap ngau semua kamu melayan bukai ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan madah ke Jok Wan, madah ke Jok Wan udah nadai kena 3 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang Jok Wan tu dekat di Senggai Balamayuh malam tu malam 3 hari bulan 8 2026 bak Fu Siu Nyigu. Jadi ni yang dekat dikubur ke kena pagi 5 hari bulan 8 2026. Ya, pesan ke terubah. Jadi ya pesan ke dua tu nuju ke pembelayan ke diau di Bintangur Kup Ibu Seliduh ke pembelayan buat Sarit Serikai Brayung, Bayung Serikai ke pembelayan buat Sungai Pawah Serikai Sebangkoi Kerapak Kerubung ngau semua ke pembelayan bukai ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan madah ke Dumi Anak Senabung, pesan madah ke Dumi Anak Senabung udah nadai kena 2 hari bulan 8 2026. Lalu ni yang Dumi Anak Senabung tu dekat Dintu Balamayuh kena malam hari 2 4 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 5 hari bulan 8 2026. Lalu kawan pelayan ke dipesan kita dipindah datai ngak kirma jembu sungai kerubung selalang serikai ngau ngesah penusah tu. Pesannya tadi madah ke Dumi Anak Senabung, madah ke Dumi Anak Senabung udah nadai kena 2 hari bulan 8 2026. Lalu ni yang Dumi Anak Senabung tu dekat Dintu Balamayuh kena malam hari 2 4 hari bulan 8 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Nyalakan pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ngakir majembu sungai kerubung selalang serikai ngau ngesah penusah tu. Nyalainya pesan kedua lalu nangkan ke tu pesan menuju ke pembelayan ke diau buat rumah Kristina Arbai rumah Siti Tisa Buyung 3 buah rumah Aur Bangat Saka ke pembelayan buat nangga buai padi ya. Buai melanjan kerun Sungai Sibau Gawis Pedanum nangga padi ngau kawan belayan ke diau bawa batang sekerang bakal bawa penurin pelasuk rumah Nora Tebarung Kundung Mujan Murat Bunuk Selulap Semumuk Baloi kawan belayan bawa Sungai Bulu Selangau Putat Peruan ngau semua kawan belayan ke diau bawa batang air ngau ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan madah ke Gelau Anak Unji, madah ke Gelau Anak Unji udah nadai kena hari 6 1 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat Dintu Balamayuh kena malam hari 2 malam 4 hari bulan 8 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Nyalakan pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Norman Kamsun ba Enteban Ulu. Jadi pesan tu tadi madah ke Gelau Anak Unji, Gelau Anak Unji udah nadai kena hari 6 1 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat Dintu Balamayuh kena malam hari 2 4 hari bulan 8 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Nyalakan pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Norman Kamsun ba Enteban Ulu. Jadi nangkan kenyak pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke diau ba Dabai 5 buah rumah kedua 3 buah rumah Rantau Sukat Rumah Daud Brayang Sungai 3 Rumah Jimmy Brayang Ulu Kamamblayan Berumah Nyai, Berayang Baru, Rumah Dil, Sungai Wong, Rumah Tugau, Berayang Kemuntang, Rumah Macup, Sungai Tapang, Kamamblayan Rumah Jimai, Sebubu, Rumah Gaduh, Sungai Nabau, serta Kamamblayan ke Diau, Nur Bukai, Bakar Lubuk Pisang, Lenyu di Alit, Sambu di Sungai Rumput, Dangkan di Serumah Bengkajang, Sidak Tua Rumah Mu Pelasuk, Ngau semua kapan pelayan bukai, ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Elisha City, madah ke Elisha City, udah nadai kena 2 bulan 8 2026. Jadi ni yang Elisha City tu ke di Senggai Bala Mayuah kena malam hari 2 4 bulan 8 2026, bermalangkan dabai atas, lalu ni dekat dikubur ke pagi 5 bulan 8 2026, pagi hari 3. Jadi ya, tadi pesan madah ke Elisha City udah nadai kena 2 bulan 8 2026. Jadi ni Elisha City tu kat di Senggai Bala Mayuah kena malam hari 2 4 bulan 8 2026, baru malangkan dabai atas, lalu yang dekat dikubur ke pagi hari 3 5 bulan 8 2026. Jadi berita ke Sili Agik berkawal dengan perkara tu, kita tahu telefon ngagai Melvin Mai buat 019-6451-507. Hanya pesan ke bisik diterima kami, lalu ke sitik tu. Pesan menuju kamar belayan ke Diau bawah Sungai Bawang Ulu Gawilik, 11 buah rumah, Sungai Arif, Rumah Nas, Rumah Laja, Rumah Jonathan, Rumah Jack, Rumah Martin, Rumah Kecendai, Rumah Mawah, Pian Megat dengan Rumah Johannes, kamar belayan berumah Patrick Ambun, Rumah Ani, Rumah Suling, Rumah Insur, bawah area Bukut, kamar belayan berumah Ambuk, Rumah Jiram, Rumah Budin, Rumah Muda, Rumah Kinsing, Rumah Noliza, Rumah Migi, bawah Sungai Duan, kamar belayan berumah Sandin, Setuan Besai, Gau Kapan Belayan Bukai, ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Dungkuang Anak Kadum, madah ke Dungkuang Anak Kadum udah nadai kena 1 bulan 8 2026. Jadi ni yang Dungkuang Anak Kadum tu dekat Dintu Bala Mayuah kena malam tu, malam hari 1 3 bulan 8 2026, Barumah Ensingan tau ke X Tua Rumah Catan Sungai Tau, lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 2 4 bulan 8 2026. Hanya pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu, lalu sitik itu. Pesan menuju Mark Henry, Alan, Angie, Desmond, Emerson, Juyang, kamar belayan ke Diau Bangkabang, Sungai Rumput, Lubuk Pisang, Menggeri, Saliat 3 buah rumah, Empayang 2 buah rumah, Jabe 2 buah rumah, Sungai Pasir 3 buah rumah, kamar belayan Bak Pelaso Ilik 3 buah rumah, Engkajang, Pengkalan Rian 6 buah rumah, kamar belayan Berumah Bagus, Simpang 4, kamar belayan Bak Seriduh, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Kerangas, Malau, Sebayang, Ulu Rimbas, Kerubung, Kampung Belayan di Betung, Kampung Belayan di Nyabur, Awiak, Ngau, Kampung Belayan Bukai, ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Ramia Sanak Saleh, madah ke Ramia Sanak Saleh udah nadai kena 1 bulan 8 2026, lalu ni yang Ramia Sanak Saleh tu dekat di Senggai Bala Mayuah kena malam hari 2 4 bulan 8 2026, lalu ni yang dekat di kubur ke Bapak Pendam Anglican Panjang Roban kena 5 bulan 8 2026. Jadi pesan kenangkan ketuk menuju kapan belayan ke Diau bawa batang dijiah, batang bawah dijiah tamin, batang mukah nangga wah ulu mukah, kapan belayan bawa nangga duat, kapan belayan bawa sungai wong, nangga lebay, batang kenawit, batang oyak, tajam oyak, batu 8 bintulu, batu 15 bintulu, batu 8 sibu, kapan belayan bawa julau, gaus pemanjai, jalai ulu dijiah Selangau. Jadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit, lalu berantu ke niang jerabat anak sambang tau ke ini jeluar. Jadi pengawak ngeta sulit tu dekat diatur Berumah Simon Ulu Dijah Selangau kena hari 6 15 bulan 8 2026. Jadi penerang ke siliak tau bertelefon ngagai Jospin tau ke indai jeluar buat 011 2993 3770. Ya, pesan ke bisik diterima kami, lalu ke sitik tu pesan menuju kamar pelayan, ia kena boleh disebut di Tok Magang. Lebih lagi dengan kita ke Ngelalan yang Subang Anak Bawul, tau ke Indai Ganya. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Subang nak baul tau ke Indai Ganya. Jadi nguan ulit kena lemai rinam yang nyak lemai 8.8.2026 lalu ngetah sulit ngau ngambil itu balu dekat diatur kena pagi hari Minggu 9.8.2026 nyalai kapan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah sawing sungai atap ulu seras jalai pakan jadi penerang ke siliak atau bertelefon ngagai lumur 012-807-8157 nyalainya sekedar dipesan ia ke bisik diterima kami bawa FM dia kena tai ke bawa sada lemai kita ke lemai tu jadi aku ngarap ke semua pesan ke dikena tai ke tadi terang didinga lalu ngarap kemegak kita ke bisik dituju ke pesan bisik gulai ngau kami ba sada lemai lemai tu
3: sada lemai why FM.

Juga di by Chris Dingum ke lemai tu tebak durik saya terlunggak lagu kena aku merindang bala kita ke terus mendiang ke YFM gulai gau kami ba sada lemai. Jadi udah tu lagi kita ninga ke program berancau tikai. Jadi sebenarnya tu lagu ke di by Heli gau lagu Baduk Kiruah.

0: Selamat lemai bala peningah. Baka kelemai itu aku bergulai ngau kita bawa program berancau tikai. Lalu undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita. Baka kelemai itu hanya undang-undang orang jadi melaki bini. Jadi undang-undang itu bala peningah kalau aku berkunci ngau kita buat program kedulu subak. Yang munyi kebetan itu tang kes kakak dikunci kaku ngau kita. Nya berkawal ngau pemutus siti kes ke baru amat. Nya pemutus kes tu kena 15 bulan 10 tahun 2023. Jadi nama kes tu bala peningah disebut nya ba KAS versus VAS tahun 2023 MLR HSU ba muka surat 1668. Jadi dalam kes tu laki ya atau ke petitioner husband ianya minta syarat ngobini ya ianya dissolve the marriage between him and the respondent. Ia mega minta sama buliah hak jagaan ianya joint guardianship ngau mega ia uliah ngabas tau ke bulai ngau anak sedua ya. Lalu dalam masa yang sama bini mega file ke cross petition, artinya sama bisi file ke petition dalam kes tu hanya minta nafkah, minta nafkah anak mega hanya maintenance. Jadi awak kaku berkunci ngau kita background tau ke facts of the case dalam kes KAS versus VAS tu malah peningah. Kes tu berkawal pengawal sikut lelaki ku dah berbini tang dak kak nyaga ruang bilik sedaya sampai ke ngaga rumah dor sedas bilik diau baka rumah orang bujang mai bala kawan lelaki diau berumah sedaya lalu ngaga rumahnya tadi nyau dikena proses untuk keluar ke arak produce alkohol. Lalu ketegal pengawal laki ya kengagak rumah dor sida ya dia bekenyak bini yang tak puas hati in bracketnya disebut a delusions wife kengan suah bini yang nadai pilihan bukai selain dari keluar dari rumahnya leban yang mendak nadai penghidup lagi bar rumahnya who eventually had no choice but to leave the matrimonial home has she saw no future in the marriage. Seruaya jadi melaki bini dalam tahun 2016 ni dalam bulan 3. Lalu bisi anak siku buat bulan Januari tahun 2018. Pengudah seruaya diau buat apartment di Sentul yang disebut matrimonial home, rumah seruaya. Bini ya ngandung dalam bulan April 2017. Lalu dalam bulan Oktober, bulan 10, 2017, bini ya diau ngopain daya laban bini kak beranak. Lalu diintu semudah beranak bawa rumah pindai bini ya. Lalu maya tu meh masalah pasal ruang bilik seduaya majak balat. Yang disebut ya, data ya buat critical point. Sepengudah anak ada bini ya megak. Agi diau ngopi naya serta nak pulai ngagai matrimonial home seduaya enya rumah kenur seduaya diau. Jadi dalam bulan 12 tahun 2020 laki ya fal ke surat sara enya di post petition lalu bini ya fal ke surat minta sara mangga yang disebut the cross petition dalam bulan April tahun 2021. Jadi dalam bulan Mac 2021 seruaya bisi mega sign an interim consent order dalam originating summons number WA-24F-118-05-2020 pasal custody anak lalu mega ikamayar nafkah bulanan ngagi anak enyak 1,000 sebulan. Jadinya munyi facts of the case tau ke background case ke kak dikunci kaku ngau kita bakal ke lemah itu. Jadi dalam case tu bala peninggal mayuah isu undang-undang ke diputus ke court. Lalu isu ke kita rubah inya disebut sekali ke rumah tangga sedua ya udah anda boleh diteriki lagi inya head dari terbeli broken down udah runtuh rumah tangga tu. Lalu syarat tu ketegal ya terbeli broken down tau dikemenar ke kuat syarat tau ke nak. Isu ke kedua hanya pasal maintenance hanya nafkah patut diberi tau ke nak. Lalu dalam isu tu kuat dekat ambil kira perkara ianya siapa bagi seduai ke jadi ke kebuah atau ke ngasuh rumah tangga seduainya tadi sudah runtuh. Lalu siapa ke balat dengan ngasuh ruang bilik seduainya rumah tangga seduainya nyau ndak boleh di teriki lagi atau ke ndak boleh diselamat kaki serta mega sekali ke bini ya disebutnya had fulfilled the means and needs assessment. Hanya depan sih dari segi penatai pemisi lalu penyampau belanja ke dikena ya hidup ke diri. Hanya buat pasal isu ke kedua duit take patut daripada kod. Jadi buat senentang anak seduaya ya nyak besi mega tiga itu isu sekali kelaki yang mesti mayar nafkah anak seduaya serta mega mayar tunggakan areas of maintenance ngagai anak seduaya. Sekali ke laki ya sama bisi tanggung pengawal yang join guidance ship buat anak ya. Lalu serta mega sekali ke laki ya bisi hak ngabas anak seduaya. Nanti bisi hak berkini ke terms and condition atau ke syarat-syaratnya. Whether the petitioner should have access to the child and if so, what should be the terms of such access. Jadi isu keempat dalam kes itu boleh pendengarnya pasal harta seduaya sekali ke bini yang layak bisi hak setengah hari value atau kenilai rumah seduaya. Isu kelima hanya tuntutan bini yang kebukai hanya sekali ke laki patut mayar ngagai bini ya atau emas ya. Hanya penyampau dalam RM11,500 serta moga mayar RM10,000 laban bini yang madah ke laki ya bisi nginyau duit area hanya loan laki hari bini ya. Jadi isu ya ke penghabis hanya isu nomor 6 sekali ke laki ya mayar ungkus bini ya ke mayar lawyer ya dalam RM15,000. Jadi isu ke keterubah bila peningat ke kak baik aku tau ke kunci ke aku ngau kita ianya siapa bagi seduaya kengasuh rumah tangga seduaya runtuh hanya eri terbeli broken down. Jadi isu tu mega siti keuliah nentu ke berapa belanja bulanan atau ke nafkah maintenance kepatut diberi ngagai siku-siku. Jadi buat senentangnya bala peninga kuat patut kena kuat tu tadi ngambil kira perkara kebegitu ianya siapa bagi seduai kenyadi ke kebuah atau ke ngasuh rumah tangga seduainya runtuh anda boleh diteriki lagi the cause of the breakdown of the marriage and the contributory factors of such breakdown. Jadi bersenentang tu boleh peningat kot merhati ke isu sekali ke bisi hak boleh nafkah atau kena kot ke merhati ke siapa bagi seduai kengasuh rumah tangganya runtuh. In determining if the respondent was entitled to spousal maintenance, the court is required to address the degree of responsibility that the court apportions to each party for the breakdown of the marriage. Ya, disebut bak section 78 of the Law Reform Marriage and Divorce Act mara peningat. Jadi bahasa tentang siapa ke asuh rumah tangganya runtuh. Nada boleh diselamat kaki walau peninggal. Jadi kita ninggal ke jaku laki yang maya bak kot. Jadi laki ya madah ke kot yang nyebut rumah tangga ya runtuh ke tegal bini ya ke bisi hubungan atau ke bolah ngau lelaki bukai. Hanya in attempting to convince this court that the cause of the breakdown of the marriage was due to the conduct of the respondent. The petitioner had made several averments. Dan lelaki yang madah ke bini yang bisik hubungan dengan lelaki atau ke pasangan bukai. He first claimed that the respondent had affairs with multiple partners and that such conduct made it impossible for the petitioner to remain in the marriage. Jadi yang madah bini hanya keluar dari rumah seduaya. Nak dia di atas menekak bini yang pun setelah seduaya dah nak bergulai sama lebih hari 2 tahun. Nya dah berserarak dengan pengandiri. Maya petition tu ke di file ke laki ya. Jadi laki yang nak menundang ke disebut buat section 53 dengan section 54 of the Law Reform Marriage and Divorce Act. Lalu section 53 ini section menyebut breakdown of marriage to be sole ground of divorce. Ini rumah tangganya kudah runtuh dan boleh diselamat kaki siti kebuah syaratnya tau dikebenar kekuat laki atau kebini tau file petition syarat atas kebuah rumah tangganya udah runtuh dan boleh diselamat kaki. So either party to a marriage may petition for a divorce on the ground that the marriage has irretrievably broken down. Lalu buat section tu yang nyebut kot ke merhati ke semua facts atau ke fakta ke ngasih rumah tangganya runtuh dan boleh diselamat kaki. Jadi inti kot nerima facts tau ke faktanya tadi ke ngasih rumah tangga orangnya runtuh dan boleh diselamat kaki. Kot tau mendar ke petition syaratnya. The court hearing such petition shall, so far as it reasonably can, inquire into the facts alleged as causing or leading to the breakdown of the marriage, and if satisfied that the circumstances make it just and reasonable to do so, make a decree for its dissolution. Jadi ini bunyi section 53. Jadi section 54 ke dikenal laki itu megak ya, bukti kebekawal dengan kebuah rumah tangganya runtuh atau kena oleh diselamat kaki proof of breakdown. Jadi maya kot kakak nuku ke facts and circumstances fakta dengan keadaan kedepadah kena ngasuh rumah tangganya runtuh dan oleh diselamat kaki kot mesti kemedak sedaya melaki bini udah nak bergulai sepengalaman nak kurang hari 2 tahun sebelum petitionnya difail ke court that the parties to the marriage have lived apart for continuous period of at least 2 years immediately preceding the presentation of the petition. Jadi court dalam ngambil sekira sekali ke adil serta munasabahnya just and reasonable ngemenar ke syaratnya court ngambil kira semua keadaan ya, termasuk perangai tak keulah buah patis seduaya serta mega kepentingan anak the interest of any child or children or the marriage udahnya kau tahu menar kesaranya subject to such term and condition is the court may think fit to attach tang di pedak kuat seduaya nak patut sarak kau tahu nak menar ke peminta orang kekak saraknya hanya tidak semestinya orang file ke petition ke saraknya tahu terus dikemenar ke kot sedaya tahu sarak hanya titik disebut dalam kes tu ini dalam jakur putih but if it should appear to the court that in all the circumstances it would be wrong to dissolve the marriage it shall dismiss the petition. Jadi buat kes KS versus BAS tu walaupun ingat laki ya nuduh bininya tadi merulah ngau individual stok kurang bukai lalu disebut ya nama itu ya Tenarasu Mohan Babu Kumar Anba tang laki ya maya ke ko nadai meri bukti ke kukuh ke kena enyukung jaku tuduh ya to kemadah ke bininya berulah ngau mayuh lelaki jadi kot nadai medak bukti ya ke boleh nunjuk ke bininya tadi bisi beleman berulah atau kehubungan dia ngau lelaki bukai jadi jaku kot bersenang to ya kebenar kok kot nadai bukti kenunjuk ke Tenarasu Mohan Babu Kumar ngau Anbanya tadi wujud lalu kot nak setuju ngau leka jaku dalam petition lakinya kemadah ke bininya playgirl laban ke nadai bukti kenyukung jaku tuduh laki ya kot setuju ngau bini ya kemadah ke laki ya nuduh yang apa hanya wild allegation laban ke ngemalu serta ngemeruah ke nama atau kemeruah bini ya jadi kot nyebut the absence of substantiating evidence for the petitioner's wild allegation against the respondent led the court to conclude that he had no reservation about degrading the mother of his child. Jadi nya pasal bukti ke dikena laki ya ke madah ke rumah tangga seduaya runtuh ke tegal pengawak bini ya tang kebuahnya ndak diterima court laban nadai bukti ke diberi kena nyukung jaku tuduh yang agai bini ya. Jadi dalam kebuah ke kedua yang kena sebut udah ndak begulai sepengelama 2 tahun. Jadi laki nya tadi petitioner madah ngagai kuat seduai ya mesti syarat laban sudah udah ndak begulai ngopangan diri lebih hari 2 tahun. Hanya berserara ndak begulai ngopangan. Jadi buat senentang jaku laki ya kemadah ke seduai ya tau deku benar ke kuat syarat laban udah ndak begulai lebih hari 2 tahun dalam kes tu madah ke ti atas kebuah ndak begulai sepengelama ndak kurang hari 2 tahun kebuah tu ndak cukup kena kot ngemenar ke sedua ya cara jadi kot tu tadi nyebut kes kena kot nyukung pemutus inya Tan Kyo Yin versus Chia Sau Hong 1950 volume 1 MLRH bab muka surat 756 jadi nanti semina bersara tau kena bergulai dalam tempoh 2 tahunnya kebuah tu nak boleh dikira kena nunjuk ke rumah tangga seduaya udah runtuh nak boleh di selamat kaki jadi di dalam kes Tan Kyo Hien tu kena kena kot nyukung pemutusnya dalam jakur putih yang nyebut merely 2 years of separation by itself was not sufficient for the discord to definitely determine that the marriage had irretrievably broken down especially in light of the fact that the respondent has contested it laban dalam kes tu kot munyi kaku tadi lagi kemada section 54 hanya bukti nama kebuah rumah tangganya runtuh tak kena boleh diselamat kaki nyalai bos tentang siapa ke kengasuh rumah tangga sedua itu udah runtuh tak boleh diselamat kaki munyi kesebut laki yang tadi yang kena dua itik kebuah disebut ya bini ya berulah ngolah laki bukai tak diterima kuat udahnya ya kemadah suai ya mesti gak cara laban udah ndak begulai 2 tahun lebih hari 2 tahun jadi kebuahayanya tadi kedikenainya tadi ndak diterima kot tang kot medak jaku hari sepiak bini ya hari sepiak bini ya madah yang agak petition ya tadi ya kenyawat petition laki ya kemai cara ya madah ke kot ulah serta pengawak laki ya kendak mana kenyau ngasuh ya pansuat dari rumah seduaya ndak diawagi berumah seduaya hanya the respondent alternative ground in the cross petitionnya was to concede to the dissolution of the marriage tang ianya madah lakinya tadi kena manahulah ngopniau ke ngasuahnya tadi na uli lagi dia obok rumahnya. Jadi te, disebut kot deto the respondent rely on constructive decision is the reason for irritable breakdown of the marriage. Jadi constructive decision to balau peningah hanya nyadi lebuah pasangannya tadi to laki to ke bininya tadi peniaunya tadi nyo ngasuh laki to ke bininya tadi nadai pilihan bukai tang ketegal ulah ngopniaunya tadi ya terpaksa keluar dari rumah ndak dia oba rumahnya. Jadi itu disebut dalam jako orang putih arti constructive decision. Okay, so when a spouse conduct compels the other to leave marital home, the central issue is whether the offending conduct is so intolerable that the complaining spouse was justified in leaving. Constructive decision has been recognized and acknowledged in a plethora of cases, including Tambiah, case of Dawsi, the case of Li Kah Wah, also in the case of Hariram Jayaram, yang semua case tu dikena court dalam case ruai atau nyukung pemutus court. Jadi bininya madah ngakai court, ulah setiap niau laki ya kenyau ngasuh bininya pansuat alu ngai diau di rumah seduai lagi. Jadi bila peningahnya munyi renggat ke keturubah ununang pasal orang kejadian melaki bini wa dalam kes KAS versus VAS kuliah dikunci kaku kita bakal kelemah itu undang-undang tu kak di sama aku baru buat minggu ke bukai hanya minggu ke kak datai jadinya ke disebut buat renggat ke kedua. Lu terima kasih ya dah bergulai dengan aku buat program awak berencana tikai bakal kelemah itu. Mupuk dulu aku. Terima kasih.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Binaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Belaga Belaga 103.0 FM segulai sejalai.

Selamat lemai begulai gawat ku Melati Badi ba berita lemai YFM lemai hari satu lemai hari satu hari tu 3/8/2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sarawak keras dengan negap ke pengelikun pemakai ngena bertanam betupik pintar gau teknologi. Sarawak negap ke budaya integriti dengan pengawak nganjung 206 ikut pegawai integriti bertauliah buat agensi perintah gau GLC. Pegawak mulai ke Palan Rasko minyak gayan ke kawul perintah besai gau Sarawak majat tegap. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Sarawak keras dekat negap ke pengelikun pemakai hari tengubah sektor bertanam betupik tiba pelasar ke inovasi teknologi gau pemansi. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke dunia diatuk betapik gau mayuh macam pemar nyengkaum ubah iklim, geopolitik kendak tentu serta pengeruga ngagai rentayan bekal pemakai global. Sarawak dekat numpu ngagai pengawak bertanam betupik pintar, pendigitalan, bioteknologi, peminta tiru, automasi serta ngena kuasa teulih dikenak baru, hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 PCDS 2030. Ia maksud ke jakut tuk lebuh berjadi ke Kongres ketiga bertanam betupik meruan gau pengelikun pemakai COSAF 2026 di Bintulu. Yang mada ke Sarawak bisa penglebih hari sukut Asia Tanah, biodiversity gau kuasa ulih dikenak baru, tenya dihab bertanam tupik gau agro pemakai timeruan bak kandang menua adab kita. Sarawak majak negap ke budaya integriti dalam sistem mengenatai ke servis perintah dengan mayuh macam inisiatif dikenak tentu ke atur pengawak dipejalai ke gau lurus serta mana. Tapi Menteri Baupias Premier Sarawak Integriti Gau Obasman Datuk Dr. Juanda Jaya mada ke sekedar atur tidip jalai ke ianya nganjung gawak 206 ikut pegawai integriti bertauliah tau ke CEIO buat semua agensi perintah gau company TBC Kawul gau perintah menua GLC. Pengawak tu kais minat kena ngigak penyalah tang mantuk ngigak risiko integriti pengelola

Enggat bala tuai ke pemaduk tinggi, ngagar-gar baru setipak engau julu ati tidakkan nampak Sarawak jadi menua maju telurus serta bertanggungjawab. Yang maksud ke jakut tu pengudahnya ditemui buat program randau buat konti Sarawak FM RTM Kuching. Kelimpah hari negap ke sistem dalaman perintah pengawal ternak ke integriti megak di pejalai ke dengan program pemerhati-hati tadi pasuk raban orang gawak perintah ngau mensia mayu. Penerami hari integriti Sarawak 2026 dekat terus nyadi pelasar kena negap ke budaya integriti baraban orang gawak perintah ngau raban bansa. Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke berguna amat ngirik pemerhati-hati pasal integriti ke nyadi puguk batur pengawak di mana servis di berkualiti serta pemansang timruan. Pengerami kena 12 hari bulan 8 tu dekat dipun ke ngau awam negap ke integriti tata kelola ngau nagang penyalah makai suap pintar 2026 sari sebedaunya. Kira 12,000 ke orang gawak perintah besai ngau menua serta mensia mayuh di tagak ngulu pengerami tu. Perintah Besai tinyerah ke Palan Penyaga Penglikun Kandang Menua Raskom Sibu ngagai Perintah Sarawak nyengayan ke kaul antara Perintah Besai ngau Sarawak diatuk masuk ngagai renggat baru tiba pelasar ke institution ngau accountability. Kaban Akademik Isyamuddin Basabah madah ke pemutusnya mandang ke bahcara berkawul antara Perintah Besai ngau Perintah Menua hari terbelalau ke pemutus penemu telurus ngagai prinsip tanggung pengawak institution. Pengawak mulai ke asetnya setipak ngau semangat sepekat Malaysia 1963 serta mandang ketika sepengarap ngau pemerhati-hati temajak manah antara Perintah Besai ngau Perintah Menua. Yang madah ke pengawak nyerah ke asetnya ukai seminat ngawul pengawak mulai ke aset ajak tang mandang ke kerjasama strategik ngatur aset negeri ke berguna. Yang madah bunyinya ngagai RTM lebih dipinta merik penerang berkawu ngau pemutus kabinet ngelepas ke hak Perintah Besai bak Palan Raskom di Sibu ngagai Perintah Sarawak. Ngenang perkara kesama, pemujur mulai ke Palan Raskom ngagai Perintah Sarawak, ukai seminat berpanggai ngagai pengawak nyerah ke aset ajak, tang lebih agik buat langgur pemansang ke Jemaila. Isyamuddin madah ke pengawak ngemansang ke Palannya, patut berunding ke gaya ekonomi, kelimpah rinyaga serta ngetan ke sejarah pesaka ngau besai guna strategik ya. Raskom cukup besar hati ngagai rakyat Sarawak, laban ia ukai seminat ngawul tanah ajak, tak megak bisa kawul ngau sejarah serta pangkuk pengawak kandang menuanya lebih ngetan ke kedaulatan menua. Pengawak nyerah ke Palan Raskomnya mungkur nangat tadak, nangat jagau, nangat ngungun serta nangat skuau ngau pemesai 3,655.60 hektar. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai Ari YFM. Industri program dagang Sarawak terus ngerikut ke pemansang ke cukup mana hasil dari sokong kerjasama antara perintah industri ngau kaban strategik. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madahkan kerjasama rat dari semua orang berguna benar kena tentu ke menua tu mengkang jadi palan ke dipilih oleh ngatur program dagang di Malaysia engau Pulau Borneo. Pemansang industri tetegapnya ngayan ke pengulih Sarawak mata mayu hagi pengerami antarabangsa serta ngerembai ke peluang ekonomi. Yang maksud ke jakut tu maya nerima penemuan beribasa riraban business event Sarawak BE Sarawak tiptuai ke chairmannya Datuk Hi Chang Kee. Buat penemuannya BE Sarawak megak bisa mantai ke pemansang pemaduk baru dalam industri program dagang yang kaum pengawak nyendia kediri ngatur program renggat antarabangsa ke dekat datai. Bintulu Port Holding Berhad milih Anwar Ismail jadi kepala pemesai eksekutif kumpulan berengkah di 17 hari bulan 8 tu nur nganti Datuk Ruslan Abdul Ghani ti dipadu ke mangkuk pengawak buat sebuah lagi company ke berkawal ngau Perintah Sarawak. Nitiah ke penerang ngagai Bursa Malaysia Anwar ngemuan ijazah sarjana muda sain ke juruteraan elektrik dari Case Western Reserve University Amerika Syarikat serta mayuh penerbak dalam industri minyak ngau gas.
Ya kalau mangkuk sekedap pengawak besar Bob Petroleum Nasional Berhad Petronas yang kau menjadi ketua

aset Sarawak di Petronas Carigali serta Chairman Gau Ketuai Negara Petronas South Sudan. Berbat ngunyak Dato' Ruslan Gau Dato' Ngau masuk Bintu Luput kenyau di tahun 2022 serta ngiring company tu nyentuk kebisik orang baru dipilih mangkuk pengawaknya. Perintah sudah ngungkup ke 34.19 juta ringgit tahun tu kena berjalai ke pengawak masang lampu jalai LED kena solar buat 362 nur ke dipilih buat jalai persekutuan di Serata Malaysia. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi madah ke lampu solar engkeman lagi dipasang buat kandang dur ke jauh hari grid elektrik engkau dur ke suah jadi pengawak mencuri kabel tau ke vandalism pihak megak jalai genturong peniau engkau menua pesisir. Pengawak masang lampu jalai tengena kuasa solar dekat majak dijalaikan itiah ke target melalau ke pematut teknikal ungkus efektif gau penguntung teknologi gaduang. Ia madah bunyinya lebih nyawut tanya Risnator Dato' Annabel alias Suziana Perian buat Dewan Negara berkawung gau perambu pias menteri tindakan berat ke pengawak masang lampu jalai ngena solar di menua pesisir engkau menua ulu nyengkaum di Sabah engkau Sarawak. Ia madah ke berkena ke lampu solar boleh mengangkat ketika sepenglikun engkau penglantang pengguna jalan alun kelebih lagi buat kandang menua tigis. Kira 70 nyentuk ke 100 ekonomiak disadang engkau masuk pekit jemputan squash kucing tadika diatur di kucing ke 4 ngagai 6 hari bulan 9 toilah. Presiden Gerempung Tok dibagi menua kucing Syaukat Khan Istiak Usin Khan madah ke pekitnya ukai 92 berpekit dan jadi pala nalai ngigak raban nebiak ke bisi bakat serta merangsang mayu hagi rebak baru engkau masuk main tu. Pekit tu dibuka gagai sekolah engkau klub squash di Serata Sarawak. 6 kategori di pekit ke ianya kategori lelaki engkau induk premier serta kategori baru 9, 11, 13 engkau 15 tahun. Sidak kemenang ilat dekat nerima prize dibulih RM5,000. Yang maksud ke Jakutuk Ba'au Media di Kuching. Dikenang ujung ke berita kelemai tu untuk batang berita di Baca Baru. Sarawak keras dekat negap ke penglikun pemakai genak bertanam tupik pintar engkau teknologi. Sarawak negap ke budaya integriti dengan pengawak nganjur 206 ikut pegawai integriti bertauliah buat agensi perintah engkau GLC. Pengawak mulai ke palan raskomnya ngayan ke kawal perintah besar engkau Sarawak majak tegap. Yang dekat berita kita ke lemah itu beritanya tadi ditusun Syarifah Joyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Elinda Suel dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleh ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantu Ari YFM.
6: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua tidi kumai panting. Tungak ke semanggal. Nggak datai sejam pejalai menak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palandur Iban Banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumbai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kucing didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tumeh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tunda kalak pungkang tajapan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasia tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tangnyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Lakia kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengarap Kristian mayanya, Banting meganya di palandur Triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara Iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menya, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya ari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua Banting. laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai dua kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingundan mayuh jerita lama bak banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke ulu banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sidak ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narin ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nanda kegawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk ianya ulu batang kelawah serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau diserungkai manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban YFM Kuching.
7: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Ngau Tiun Depa.

0: Ya, jadi ya, mari sama malam bersama Abdul Mubaru dalam program Leman Budaya Iban kita ke malam tu. Jadi lalu ke balap ninga kita lebih hakik ngake bala kita gendang rindu atau ganti program Leman Budaya Iban ya ke dikeluarga kami nanti hari 1 pukul 8 malam. Jalai sama bertemu baru ngot nuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu manuan DJ. Jadi selamat bertemu baru muka ngagai bala peninga tu adien kelebihi bala kerinduk ke program Leman Budaya Bantau ya.
0: Oh.
1: Jadi beka berita dia butuh kur semangat meh. Meruan gerai beka selama nyalai nganya dida tua gerai nyamai mesti seliat ke jakut terima kasih ngagai Tuhan ke udah meri berkat ngagai penghidup kita ini kodeh.
0: Oh.
1: Laban pengerai itu bakunya Siti Arif Saka, Siti Arif Jerki, ti pemadu besar rega dalam penghidup kita. Laban ti kita gerai, maya macam mutai uliah kerja kita, maya macam mutai uliah gagak kita ya.
0: Aw.
1: Ati kita pelantang, peniau kita pesanan ti kita gerai.
0: Hanya. Aw. Ya, nyam kunci pengelantang buat penghidup kita ini biar pengajar.
1: Ya, ya, ya.
0: Jadi banyak meh pengajar. Jadi buat program kita ke dulu ni kemarin nanti kita ingat tuan tadi sudah kenang ke pasal lansap perkara ke sudah kalah dikenang tuan dalam program Leman Budaya Iban ke nyari tusun ke terubah nyentuk ngaki tusun ke 41 ni pengajar. Jadi diperhati aku cukup lebat undang programnya kemarin lalu buat program ke sekali itu nama kini perkara ke dekat di perkongsi kenua kau balap ninga.
1: Terima kasih DJ. Balap ninga semua dalam program ke dulu hari tu munyi ke DJ tadi nang segi amat lah kita sudah berkenang sudah ngelansa utek sudah kalah de kenang sepamanya tak 2 tahun 2024 ngagai 2025 kemarin dah. Lalu kelimpah hari itu madah ke konsep ngau tujuh program tu kemari konsep program tu kemari daripada kakunya lembu ninga ke program tu bala peninga ngeri tau ngeri nuk kate laban kelebih ke dilebuh ku kenusi ke perkara ke jarang dia dengar deh. Lalu kedua ke sambil kita ke merindang diri ninga ke cerita kita mega tau boleh maya macam penemu laban hari insara hari cerita ke tulis dia tusi kita yang tadi mayuah terselit kal kajar.
0: Aho.
1: Lalu ya ke lebih besar gerti terselit kaku bak kenang tuanya kemarin ianya pasal tujuh besar program tu baku lah nyale aku kak rindu nyukung program ke bekato. Laban baku program tu bekato Siti ada jalai aku meri namanya kelubak penemu selimpir penemu kelubak penemu pasal nama pekeni ke cara kita patut ngigak jalai nampak perangai Iban menyana koko. Saya mertinya ya serta dalam benda serangkap. Jadi Pak Mayanya kemari tua udah berkenang ke pasal ngau ngerampas pasal utekir kumayaku Iban menyana yang ke kubala peningam maga tentu mayuah nanya bekeni kerti Iban menyana ku nuan jadi kenuk ku aku Iban menyana tu Iban dibisik nguan ura putih bisa nyebut ya empat itip kara dalam tiap-tiap hari serta dan ni tinduk pagi sampai ke ayahnya tinduk malam ia semampai ingat ke perkara tu dalam penghidup ngelamat tu tu tu nak disebut tang kita segi ngerjaya hanya mak kita nyamai hidup boleh jalan di rumah panjai laban kita segi ngemuan perangai tu berketau kesatunya kita bisa integriti kedua kita nya bisa resilient tau keteguh tan tegap ketiga ianya kita patut bisa penyino pengasih penyayau lalu keempat kita sepatut ya namanya semampai nemu ngemaruh ke diri lebih boleh sejalan ngau pangan diri nak ngai nak tahu lebih-lebih ya selah rindu bekerja sama boleh sejalan ngau pangan diri jadi hari ba integriti tadi balak nak masai sarang kuang lah kejakunya ya okey semina nak kak lurus hati aja tang lurus hati lurus penemu namanya anak kali-kali penemu
0: tegap
1: rundiang lalu mai derek kulu kelek pun pakaian nak semeneka nak sesengapa ga jaku nak sengapa engkah jadi nanti kita uliah nitih keempat itu perangainya kita seginya di Iban Menyana semua utai tahu aku perhati ke bisa disebut magan dalam baik orang yang berbagai pengharap Kristian lah dalam Bible. Jadi utai tahu maga aku pada suah mai pansut baik TikTok tidak pansut ke Ura Putih lebih berkenan ke mensiati dekumai sidak ya mensiati penuh lah nadi dalam juku Iban ada kumai nyadi ban.
0: Oh.
1: Untuk anda sano
0: jadi ban ku kita.
1: Untuk anda ada sano semua pala nak di nyadi ban mana-mana maga-maga. Artinya di ban arti yang buan semua empat orang itu artinya aku arti ya.
0: Oh.
1: Nyamai ya guleng orang lepas semua orang rindu guleng ya.
0: Iya.
1: Yeah. Ini dia nya gaya. Nyadi pala peninggal maga aku maga udah merik pekarang merik penerang bekaku ke merik penerang ketau dah. Tak namanya disingkan dah bisik ini orang dalam mati din nelai-nelai dalam mati din namun sanoknya munyi ngajar kita
0: ya amo bisik deguk jak dan deguk ati ku kita ini
1: nama penglebih ya ku sekedar orang ke segi-segi gak poin lah ni gak tekmatu disebut tang aku semua pai pegai bak lekai jaku ramai jaku Iban lebong reja pengawa nebang pisang nebang lengkek ku jaku tuai ya ngajar orang ngajar diri
0: iya biar mi anak pengajar
1: ya itu benar
0: hanya di umbas ya agak nanti kita berarti ke penglendak penerang nuan pasal perkaranya apa minggunya kemarin pengajar aku pan kati kau nanti sebut kita ke kemayar itu nya negau hati aku laban nya empat teras kau kita ada buah kita ke namanya berhidup bersari-sari itu nya diharap ke bala peninga kita ke bukai pan sama rundia mega engkau kita ini sepenemu engkau kita mega pengajar ambil ke kita bunyi ikut jakuk orang tuanya di Iban. Ya, jadi hanya minggunya kemarin, jadi dalam program Leman Budaya Iban kita ke minggu untuk dia pengajar nama bagi kita ke dekat dikenang tuan.
1: Balap dengan semua ya. Jadi kenang kita ke sekali tau dikumai kita mempegal. Kak gak jadi dikumai kita mungkal. Kak gak jadi utai ke nyalai, utai ke ada kenang ku sekali tau, ianya utai ke pengap ke dintara sebengkah leman berdaya hati nyalai nar. Ianya pasal aku ke mai sekali tau, mai bala apa ni nga, berarti ke dunia uras piak nyin. Ura udah ngalih ke tanah putih, ura kepindah ke tanah merah ku jaku tuai deh. Ianya menua sebayan tang sekali tau, aku mai bala peninga berarti ke menuanya niti jalai leka Sabah. Bawa kenang ke dulu mari kita benar mai berkenang pasal leka Timang sekali tu leka Sabah. Bekeni ku nama tak kena kenang bak leka Sabah.
0: Laban tu. Bedau di kenang tu ke sana pengajar.
1: Lalu kalau udah disebut mega dulu kemarin. Kalau ana wis bala ke rindu ke
0: topiknya
1: nyelai tu.
0: Aku asiko hari orang ke rindu atau ke nganti penerang bergaul dengan utai tu atau pengajar lah aku rindu tinggal ke utai ke nyari menua sepiak ni jadi munyi ke berat perkara ke dekat di kenang nuannya ke buah ke ngumbai tu, tadi berat pengajar dia lah banda kita kemayar itu nyo jarang berkenang ke perkaranya jarang mega kita bersebut ke utainya deh orang ketemu nyata ke sahabat berbuah mega nyo mimit lagi okay, kaki hidup nah, pengajar lalu bergaul dengan perkaranya aku bisa sitip perkara ke dekat ditanya aku tu sebetul nuan mungkal penerang nuan deh apa penemu nuan tu pengajar nama kawul perkaranya ngagai penghidup kita ke kemayar itu
1: mana tanyanya nije yang kaku bala peningat tua mayuh mega kak nemu nama kebuah sanu milia
0: tupik
1: tu tak nade kena deh kawul ngau penghidup kita kena deh dia badunya teknologi sudah jadi bala peningat sebab berbuah tu sebangsa hari leka mainasa Iban ia mega sebengkah hari leman budaya iban cultural element kena kura putih nyebutnya. Semua leman budaya atau utai hidup lalu ia nemu berubah nitih ke pemansang penghidup mensia. Jadi nemu berubah ya, ia nemu berubah deh. Kemanya hari itu amat budayanya nyau mansang punas, nyau mansang ayas, tang penemu dalam leka Sabah, leka main tiba ketau ah. Nak nemu barik, nak nemu linyau, nak nemu ayas, sikit semampai uliah guna, nanti kita nemu jalan enak ya. Jadi ambil kebandingan dia, dia tahu penemu ke badas tu tadi agak bertansang, agak sarang, bak jaku iban, bak budaya iban, bak ansara, bak cerita iban. Tanti semak ia dikaliah ngagai jaku tidak temu dunia. Baiknya ngagai English ke, ngagai Cina, bahasa jaku Cina, jaku Melayu ke kini ke. Tau ke uji kita ngira penyampau mensia berapa bilion mensia dalam dunia tau. Jadi, bak dunia teknologi kemayar itu, penemu ke nyalai-nyalai punya, ayo amat guna. Lebih gaya baka bak de guna bak teknologi AI kita kemarin tau deh. Jadi penemu tu berkata nur ia tau guna, ia tau dek agak jadi konten bak YouTube contoh. Jadi konten bak TikTok, jadi konten bak drama panak contoh. Hari itu kena kenang atau tadi lah. Nanti semua Siti bub sabat itu salin kita dengan English. Jadi semua bala nembiak nemu nemu tek nyadi dia mayu macam tek kena nyadi dia cukup renuk kati leban dia uti nyadai nyadi bak menua kita tak bisik nyadi bak menua
0: sepiak
1: nyin. Jadi nanti ya udah nyadi dia kena kita bak YouTube nanti semua mayu orang rindu ke ya, tentu dia tahu jadi ke Siti ada cara kita boleh menetap misi.
0: Iya.
1: Jadi, bagiannya aku jalan penemu tidak kenang tua hati nyelai-nyelai itu tadi.
0: Iya.
1: Bisik kau dengan penghidup kita kemayar itu.
0: Oh, nah, banyak pengajar. Saya punya kenuan berpanggai buat pengelanti siku-siku kita ke kemayar itu. Mereka kita yang tadi berguna ke penemu ke agak besarang buat leman budaya iban. Jadi ke produk ke tahu dijual. Kena kita yang tadi ngulih ke penatai pemisik. Nyalai dia itu, saya sebab aku nyerah ke peluang untuk agak nuan. Nuan jurai ke kenang tua malam itu.
1: Terima kasih, RJ. Bala peninga semua dalam program leman budaya iban ke sekali itu aku dekat mai bala peninga berarti ke utai kenyadi di menua sebayan. Jadi menua sebayan tu uliah berarti ke kita dengan dua cara. Kesatunya dengan cara kita berarti ke leka Sabah, lalu keduanya ngena cara berarti ke utai kenyadi di ngena bak kita sebut dalam leka tema jaluang. Jadi lebih maya disebut ke leka Sabah, lebih sebut ke leka tema jaluang. Bila nak tua kemaya itu, nadai nak sikit nak yang nama hotinya. Lepas hotinya, semina orang tua aja ke kalak ninga, lalu nemu, lalu merti ke hotinya. Jadi nanti kita berarti ke hari leka Sabah tadi, dia kita berarti ke menua sebayan tu tadi hari menua kita itu lalu nengelam masuk tamak pintu tanah lalu berjalan dengan neresak menua sebayan din atau latang nanti kita nengah tema jaluang nyalai ke utek nyadi laban tema jaluang tu disebut disadar dikangau ke lebuh maya orang tadi memang jaluang maya gawain tu. Jadi maya gawain tu sebayan begau lalu dekat ngusung kapan belayan ke dia di menua di tu dia leban maya orang gawain tu tadi orang agak sungkup ngagak namanya rukan ngagak lumbung ke ngagak rumah ke sebayan lah. Jadi bala sebayan tu tadi kaget mati dekat medak pemanah rumah dia gagak bala kapan belayan ya. Laban kena kok cerita dalam urat tuai. Semangat kita nyelai lebih maya ya dia pulai ke sebayan kian sa lebih ke bala kapan kita iban ke bisa nggak namanya ngintu kawan tu sebedau di intu kawan tu bala semangat kita yang tadi dia balangkau saya sebarang tak sepengasih bala kabarnya ke nulung ya di sebayan dia nganti kapan bayan dia ngagak ke rumah mana dia dendor ya dia nyautek nyalai jadi dalam nyautek nyadi tentang tema jalung lalu bak lekas sabak tu tadi lekas sabak tu nyerita ke pasal pemindah semangat ti hari menua kita yang agak menua sebayan ti lebuah kita parai pindah semangat kita jadi dalam pengarap lama Iban nya tadi dalam pengarap lama kita yang tadi semangat kita itu tadi lebuah kita hidup ya goleng kita dan lebuah kita parai ya pindah ke sebayan lalu diambil bala kaban belayan ke udah ngadai dulu ke hari kita jadi lebuh maya bercerita tu lagi aku tu bercerita aku tak nyadi bakal ke dekenang dalam leka sabak ke ngi ini yang ini kita suri anak liga jadi suri anak liga tu asal ya sebuah kelia datai dari menua penum menua paku bagi betuang jadi leka sabak tu kelia digumpul niang benedek sandin dalam tahun 1955 lalu dicelak Borneo Literature dalam tahun 1963 lama tu dah ngumpul tu lalu udahnya baru boleh dicelak jadi buo jadi dalam budaya Iban maya orang ke nyabak tu tadi ianya mbak malam orang yang ngayan tu maya malam orang yang ngayan tu lah arti malam ngayan tu untuk kepenodinya pegilah namanya orang kenadain tadi dan juga pendam jadi malam tau ke kumbar malam nyengai antu babala mayuah mayanya mayanya orang ke ngame orang ke landia nyaba ngame ke menang cerita pasal kapan belayan semangat kapan belayan ngame semangat orang ke nadai dalam kenang sabak nge suri tu keliak ianya orang ke nadai kita ambil semangat kita ada yangnya orang sudah mati tuai lah bayau dah mati gayau lah dah ambil bala ucu bala anak ya kayak orang ke dulu lagi ada ya dalam ceritanya artinya orang kayaknya dia nama kita ambil orang pindah gini nya orang kayak udah tua umur mamanya semangat ya jadi kita ke pengarap Iban sekumah kita lagi hidup semangatnya tadi sudah kesebut bergoleng kuitai lalu jadi lebih yang bergoleng kuitai kadang-kadang lebih kita tinduk semangat kita nemu sesegau berjalai berjalai mah tu dah rindu berjalai kadang lebih semangat orang bukai ke mai ya ngasuh bubur ngau orang inti ngau orang muah nyadi lebih maya kita ke bisik ngau orang muah ngau orang berikan ngau orang ngasu boleh gelu dia kita pagi lalu ngumpai dalam bubi bibi gagal tang lentik kita semangat kita lebih maya sesegau malam maya ke hari maya kita tinduk atau tadi ya nyemerai desai nengah anau nyemerai sungai dia kita lalu ngumpai dalam bubi mimpi rawan nyadinya gaya tek nyadi buat semangat nyadi semangat jalai semangat keluar masuk ngagai tubuh kita ditih ke penemu manang ianya nengah bubuh naji kita nengah buah jirinya lah kebuah lebih maya manang udah belian ya nama kesemangat nengah bubuh naji kita jadi maya maga pantang penti pemali berkawal ngebubuh naji dah tahu di tempat kuyaku labannya jalai pintu semangat masuk ngagai keluar masuk hari
0: tubuh kita
1: ngagai hari tubuh kita tang lebuh maya kita mati semangat segi pansut hari tubuh kita lebuh tubuh kita repuk ya semangat jalai hidup hanya di hanya gaya teknya di dalam semangat kita dah ya lebih kita mati semangat kita tadi lebih ya pindah ke menua sebayan ya ada ambil bala kaban belayan kita ke dulu hari mati semangat tidak ke dulu mati hari kita.
0: Yeah.
1: Jadi lebih maya tadi lebih baik bala ke ngamik ya. Jadi bala sebaya nitih ke leka sahabat tu. Lebih maya semangat kita ke pindah kian. Bisa tuai ke bala tidak ya.
0: Oh.
1: Ya tidak bertuai ke. Sikuk bertuai ke nama. Niram Raja Sebayan. Bisa ngau bugai, ngau sedaluang, nitih gaya menua lah. Ngau nitih ke orang ke tukang sabat. Tangbat sabat tu, tidak yang kena nama Niram Raja Sebayan ke ngulu ke orang ambil semangat. Jadi, lebih maya debaik orang, mindah, hanya tadi lemau tu dah semangat kita. Lemau ninggal ke menua. Lemau ke ninggal ke kaban belayan. Sino yang tinggal ke kaban belayan. Tang lebih maya dumbuk bala kaban belayan ke udah nada itu tadi. Non ngai jadi lemah leban tu ke menu nak menua non nage. Non yeah. Nada indo dia oge. Nyam leban orang kendo re dia udah nada ide.
0: Ya.
1: Nada indo dia oge ngai nengai pun non ngau kami pindah ke menua kita di sebayan di NPA. Antu sebayan. Jadi maya macam utai ke nitih ke leka sabat tu utai ke lembau dia dah derangsai ya dalam ngenak leka sabat meh ambil ke banding tu dah kap ngelengak yang agak telengak tap dek telengak tap ku ya badah emak medik gagak aku ya siang buka malam aku tutup bekas lengap bubur peninggang tangkati ku dia banget nak tetan ke aku ke sulai mantai dan jampi aku tu dah tuai. Jempayan mengai ditinggal ke anu penduduk benar bilik besai baka baka tasiak baka berkumpai benai de nangat tawang sebut tidak para mengai bakar ba anyu bata kapar batang tempuan mengai tinggal ke baka tan baka namanya tempuan nyapan bah baka kelalin nanggam ku kijang ku jakut tebai. Bilik pintu mega nak ngai dia tinggal kira gagak badah-badah berlaru pintu tapang kuduk kira ngai yang tinggal yang lembau tiang rumah ruai pugu tanyuk raga tanyuk menyumat tu tete lembau me dia tinggal kira tang sebayan ke ngamai ya madah kira
0: ngai jadi nak
1: ngai jadi nak pindah ke alam mana ada lagi udah dan nada ndak agen no dia di menua tu ya terus bayan ke ngamai ya jadi tanya apa na bekenya lebih sebayan yang udah ngumbuak ya mupuak mereka tu dah tuai berjalai balas sebayan ke ngamai en tadi yang bertuai ke menyingkat tu tadi Raja Niram ngau sedalung
0: au nya tu ikut orang ke tuai
1: sedalung tuai lah artinya ngau bahasa meh orang ngamik yang tadi uka sesengapa nak tak kediri nak tu dah semangat kita nemu jalan kediri ke sebayan kian
0: iya jadi tu teh
1: ke persepsi ni teh kemudian mulai
0: iya jadi tu teh di lansak ba namanya sahabat berbuah tu nak pengajar jadi cerita jalan cerita ya ne jadi ya begini ke jalan cerita ke ujung kaget deh lepas tu tau tu ne
1: lepas tu berengkah
0: lepas tu berengkah tau
1: tau. Serta semangat orang kenadainya tadi udah setuju dekat pindah ke menua sebayan kian. Sidak lalu nurun meh sidak hari rumah yang tadi rumah orang ke Noriak bangkai tu dah kematinya tadi di sengai bala kaban belayannya. Bala sidak siru amat gak bala sebayan di siru ngibun ya tak siru di ngelap amat sidak ngibun ya. Semua barang demak bala sebayan tu dah tuai jalan kena-kenai puang aja. Amat mekan itih pihak kuyaku.
0: Yeah.
1: Lama mah kaki tu dah nyengkang ninggal ke
0: rumah.
1: Menuk rumah. Lama dah dari ya hidup ku diri. Lama ninggal ke bala kaban belayan. Bala anak, bala ucuk tu dah. Jadi barang tu jalan ya sidak ya. Kadang-kadang sidak berdarat. Kadang-kadang sidak merau. Jadi utai ke depan sak sidak manyuh macam. Jadi nitih ke cerita dalam sabat. Ini kita suri tu keliak. Bak mak nerasa lebih sedang nerasa menua kita ke hidup sebedau sedak ya tertemu ke pintu tanah bisa 33 bengkah menua anda sedak pansa tahu ke orang cembung menuanya anda sedak ya bertanya lalu udahnya baru sida datai ba pintu tanah. Nah dia telu datai sida ba pintu tanah yang tadi dia sida ya lalu bertemu ngau orang tua siku kenyaga pintu tanahnya nya busu beluat kenyaga pintu tanah.
0: Oh.
1: Jadi lebur datai ba apa pintu tanah yang tadi balas bayan tepagang nanti nemu jalan mansa leban leban mayanya pintu tanah segit tutup. Medak pokoknya orang bujang orang balas tidak kepada bujang berani tadi lalu berbaik bujuji ngerandang pintu tanah ngentung pintu tanahnya laban ti ti ti pintu tanahnya buka tidak tentu nadai jalai pulai ke sebayan pin jadinya kepuas-puas sedang uji nya baru pintu tanahnya terbuka jadi udah pintu tanahnya terbuka nya baru tidak ya terus ke jalai diri ngegame no sebayan
0: iya yeah.
1: Ha? Nyadi hari pintu tanahnya ngagai menua sebayan ti alai rumah panjai indo semangatnya dekat ngenduh ke diri nganti orang tegawaian tau ke ya merti naga rumah ke ya bisa 27 pengkah menua depan sak sida ya
0: oh mayuah ne
1: ha? Semangat ke baru da, man, baru mansak menuanya tadi si nak lejuk meh nanya bertanya nama nama menua nama orang kempu menuanya nyadi balas bayan kena ambil yang tadi ngau sirup muka madah ketudah tuai nama menua orang kempu menuanya disebut tidak ditih ke dalam leka
0: Sabah,
1: Sabah deh yang dibalap pendengar semua kau jangka aku tidak ikat nemu nama menua di depan sak tidak deh menua ke terubah ya depan serta mesti tidak terjun dari kaki tangga balas sebayan tu tadi lalu terus berjalan sedak sebuat berjalan sedak ya maik semangatnya lalu ngulu ketudahnya berjalan teh ke dulu nak depan sak sedak ya temawai rumah lama sedak meh nyak teh dulu di pedair bersemak rumah panjai kendora ya ke nadainya dah
0: yeah.
1: Jadi bak bak nurnya macam-macam ya teh ke ada pedak sedak ya dia leban bak temawai buat bak temawai tentu kita mendak ada buah macam-macam utai bak temawainya lalu beka mekaman dia mengedip punggang ada lalang munyi benang bergendang munyi mana bergendang pasangkut paut seberai ngau pucuk tekam tanduk kebesaruk seribu pampan seribu jadi tuk menua sedak ke orang ke menua bumbu menua tu kumbaya panas bisa menang bunga menalang kampung perinci yang panas kuning madang putih yang belimbang ucuang jadi tu jadi orang tu menua tadi menua ke bisik dia uba temawai tu inya kuang kapung bunjuk kuang kapung bisik buat temawai laban dia ngemata kapun rian terung kebegin turun lebat berketalang kaya dia nyadinya gaya tek jadi nanti disebut dalam leka ranggut leka sabak ya meh cerita ya udahnya sidak ya terus berjalan diri lalu datai buat menua jerami tau tau stik kemari nadai lama nadai itu nitih ke pengelandi orang kenyabak agak kadang-kadang lebih mansak jerami orang ke semangat orang kematian tadi megak lalu nusi ngagai bala ke semangat ke ini sida itu jeramik kami tahu sedikit kemari boleh pada kami itu itu kami ke ketat uliah boleh pada cukup kena kami beli tajau kena kami beli guang beli tawak pihak ke yang iam pupen nusi ngagai sida ya lalu kadang-kadang orang kelandai agai ngeranggutnya madah ke orang ke mansa lebih maya mansa yang tadi bala sebayan benda siapa ke nebang tunggul banget tinggi mai tundan badah mai pan abi pantap nya ya perlu nusi mah siapa orang ke nebangnya lalu mai sidak mansanya macam-macam betai ke dikenal dalam leka Sabah udah ya sidak ya bicalai baru sidak yang tadi lalu rembus bak menua buruang ketupung ketupung buban bak menua ketupung buban tadi nyak ka maya kita mesti nanam padi rutan do kita dia kena kita lah burung kutu puang tadi kena ke teknikam nama ubat penyediaan kena bersimpan mali puang. Jadi kutu puang uban tadi merik kita ubat jadian kena kita bersimpan mali puang. Berempat ke pasak kita ni ya. Odanya kita mansa kelebuhannya bab dua kelima mansa bungsu
0: burung meragai.
1: Siapa burung meragai kita dia busu tunggu dulu. Nomor keempat nomor busu tunggu benya ya, mansa bungsu meragai yang gak ko mana gitu ngerintai ke menua tiada pansa odanya lagi di bala peninga kak peninga ke penderang bahasa semengkah menuanya lagi kita boleh kia baru ke udah ya bak menua keenam apa kalan keenam sidak mansak menua burung bulu buku wong buku bu mana bulu burung tepung dua kali sidak mansak menua burung tepung kuna ada mula sekali ketuk penyilap lebih maya ke rating record tau ke tak lah lepas selalu ya sekali aja orang mansa tentu dua kali nak nemu kebuah akhirnya apa udahnya sidak ya bicalai baru mansa menua putapang di tu sudah mansa menua parmia tapang jadi mbak udahnya udah sudah mansa menua parmia tapang sidak mansa menua bunzu buau ini bunzu antu lah bala sebayan tu tadi deh dalam kenang di tu bunsu buau tu disebut ya nduk seru kaul kangau ya kerupa arau timau jadi tu kumang kejakang maliak ninyau ya bunsu buau ke kangau kerarorang ya bunsu buau udinya sidak ya mansa bunsu bunsu buau bunsu ketampi udinya mansa langkau buburuang udah ya udah sedap mansak langkau buburung sedap ya mansak menua hidu antu udah mansak menua hidu antu sedap ya mansak menua pandah mana mati lulus udah mansak menua pandah mana mati lulus sedap mansak simpan jalai menua anak marah lepas tu lagi buat menua kita hidup tu nyak kebuah ya utai ke depan saat tadi, utai hidup lah. Lagi utai hidup dah. Semina pendam, pendamnya pun tak nur kita. Lepas pendam anak mit, niteh kebudayaan, nak berkongsi dengan pendam.

0: ngelik lalu tudahnya tadi nadai ada banyak kurang jadi tentu mah mayuah penanggung mah dia saya ketudah sekumbang hidup berdiri lepas nadai besi nadai lunga dikenak kerja pengawal banyak sidak mansak simpang jalan yang marah udah mansak adanya mansak simpang jalan sangatlah burung banyak mansak simpang jalan mana nyarak mansak simpang jalan menua menuju batang mandai sidak ya udahnya dan mansak menua buruan tekombai bunsu dunun udahnya sidak ya mansak menua bunsu semalam kau udahnya sidak ya mansak menua buruan tiup api lagi kita dengar sekedar ya kena kejalai lekas abad nyebut maya nyebut betul dah udahnya sidak ya mansak menua bunsu bubut jadi nak kak kicam kena tahu kini kaya teh kena dikau kak nyo awas tu kedek
1: jadi iba Facebook tu atau mayuh bala peninggal ke nyapa tu petang bedau bisi bertanya ke perkara ke bergaul ngau teh kena terang tu malam tu pengajar nyalai kita ke ba Facebook nyemak kita antara bisi teh ke dekat ditanya kita lebih lagi senentang utai ke dikenang kita malam tu nada salah muka kena teh ke tanya kita ba Facebook pukulai ngau kami tu malam tu dah pengajar
0: okay. Kaya tak nanya kau kena jalan dalam lekas sampai orang nyebut utai ba menua tau lagi bisa contoh salah. Lah udahnya lah ketuan terus ke lambat maimuh benar tu lebih 60 etik menua ke depan sah yes. Dan mansak dua bunsu dunduan bunsu semalau mansak menua buruan tiup api mansak menua bunsu bubut hanya di bunsu bubut tu antu tinggi buan nanau titirawan jadi kan dah bisik dah malah kengagak lagu bisik mansak menua bunsu rubut bubut mansa anda titirawan orang kelandi akan ngagak lagi jadi baka dia kena dalam laka laka pekenya menjalai penemu di depan suat ketua dito entah dia tahu bisa kau ngga penghidup mayari tahu dah udahnya yang mansa menua buruh raya lagi kita meda ya udahnya maya mansa menua bunsu antu dikumbai seganti udahnya baru mansa menua raja sepanai mansak menua burung kuat kebat mansak burung bunsur maung menua bunsur maung nyawa semak lagi ngagai pintu tanah tu mansak menua sibaiba mansak menua bunsur langau mansak menua raja jikeduang mansak menua mengalai mansak menua pun bawang ruruh mansak menua bunsur belut jadi tu bunsur belut tu antu tinggi pun pintu tanah lagi kita kenang nama otak nyadi bak sekedar hari nama otak nyadi nama otak berkenir otak nyadi bak titirawan berkenir otak nyadi bak bunsu belut berkenir otak nyadi bak menua pintu tanah lagi ya kita terus otak nyadi nanti hari rampak perkara tu ku nerang ke dulu nyebut aja rampak dulu siti-siti udah sidak ya datang bawa pintu tanah macam-macam kita kena di pedih ke sidak kak nama kita mengagai pintu tanahnya tak lebih maya sidak udah ngelebus pintu tanah dia lalu bertemu ngorot tuai seku di menos bayan tu tu nitih kerundi yang pikir orang ke nyabak deh raja selendir dia dulu nur sidak ya bertemu nur sidak bertemu udahnya sidak mansak menua zeng jara sejarah kita lagi kita berkenan kita sejarah agak ya selalu nolong orang ke nyabuan ya udahnya dia tahu kita nyemnoa teh mati maka tu lagi manua mat Allah mati ialah sabuang bisa menua manua
1: jadi aneh
0: dia sabuang kita ya udahnya kita lemansak menua orang teh mati tersat udahnya kita mansak menua orang teh mati beranak mansak menua orang teh mati labuh ada bucok kayu mansak menua orang temati lemas mansak menua pangkalan perahu orang di batang manai din lalu berengkah ritau malah sebayan tu tadi lalu dubai itu sebayan merau sudah ya lebihnya ngilik batang manai ngilik batang manai sudah ya lalu lebih ke merau tadi macam-macam ke menua ke depan sak bala itu sebayan tu tadi ya mansak

0: menuara menua rawang, mansa menua labi, mansa menua pama, mansa menua kura, mansa menua ikan banta, mansa menua ikan semah, mansa menua ikan kepiat, mansa menua bucu kenali, mansa menua bucu baya, mayak mansa menua bucu baya, mansa nangga sungai nyaru undang, mansa rumah tuai sebayan sekuk ke bernama sedai tuai sebayan. Udinya mansa menua batu kudi, mansa menua udinya datai bapenggalan batang mandai sida ya. Dien. Lebo datai bapenggalan batang mandai agi ga sida ya berjalai. Leban agi darat sida ya bedau sebenarnya. Lebo maya tajak yang nuju ke agi rumah sida kendor ya dia otai agi bisa mansa menua orang.
1: Oh.
0: Leban bisa menua orang ke depan saatnya dia. Dia ada kali yang ada tepi. Ya dah, dah.
1: Oh.
0: Ya menua ke depan saat sida ya nya. Mula-mula sida hari penggalan batang mandai dah sangkai ke perahu sida darat baru. Lalu sida ya mansa menua dok cerengga, darah cerengga. Udah ya mansa menua indai bilai. Udahnya mansa menua kersi papa. Udahnya sida ya mansa pun ranyai.
1: Oh.
0: Jadi bak pun ranyai macam-macam ke pengawak sida datang bak pun ranyai. Leban pun ranyai tu ke utai tumbuh dia udah sebayan dia nanti cukup nyelai.
1: Oh, oh.
0: Abangnya berbuah ke macam-macam pengaruh untuk pala, pengayah, pengeraja, duit ringgit ke buan. Dati dia ada belah sebayan lu mai semangat dia tadi nyelai ranyai dulu.
1: Oh.
0: Nyelai buah, ngambil buah ranyainya. Eh? Kada baik sih dah ya. Udahnya baru sih dah ya datai bah, rumah panjai orang ke kaban belayan kendor semangat ya patut dengan doh dulu lah.
1: Oh, oh.
0: Laban urus belayan dia tajak kaban belayan yang ngamai ya hari menua tau. Nak ya mai lo terus sebilia.
1: Oh.
0: Dasar radio pelangkau di luar dia tu dah.
1: Oh.
0: Nyalai dalam jahit ke urus belayan tu dia. Tak urus dia nak api dengan mereka.
1: Ya. Nyalai bisi cerita. Buah
0: kita yang oh. Hidup. Anu mesti hidup tapi dalam 3 malam lo memayah orang yang ada.
1: Iya.
0: Laban urus belayan enggak ke tegak ngap tu dah celap deh tinduk di luar leban belak kaban belayan ngai mereka nyak kubuah mesti kita berguna kapi meli hari sidak din meli api
1: tukar ngau
0: tukar
1: cincin,
0: ngau cincin. Nyak kubuah orang ka mati mesti dia bayak ka
1: ke kita cincin
0: cincin tau ke besi dah nak tau nak besi lah ambil ke besi dia kena tu dah nyak meli api.
1: Aku ampit ga ninga cerita tu di pengajar hari orang ketuai suba hari ni akik suba kalau bercerita ke pasal api tu di sebayan eh nyalai na tau tak munyukon nuan tadi dia dibayak ke kita tinjin lah banyak ke kena ya nyilih api ngau orang di sebayan orang jenggai gemre enti betanya nadai pihak ko ne tu bisi tanya ri peninga tu
0: dagang orang sebayan nu jo beli
1: ya nemu
0: kena beli macis ke gini
1: nu nak nemu bukan ni nak ne tu bisi tanya ri James Nguyen nggak peninggal tu agak bisa bergulai dengan tu abah Facebook malam tu pening pengajar. Jadi ko ya aku suah mat nanya dirimpu ko ya nanti buru bubut nada ngetu-ngetu memunyi tu mu pagi ko ya selalu ya amat bisa bala kaban lesi ko ya baka ke bisa sangkut paut ngau pemati bisa sabak buru bubut tu kau ngau pemati kini pengajar ko ya.
0: Leban aku tu ngenang bah pelasar ke lekas abad tu lah. Tang dalam budaya Iban, ukai semina ungal tu jam senoya tu ukai semina bak menua ayam eh semuanya. Kira ke aku lebih rata-rata ke balai Iban ketemu aku balas sida ini tidak ke. Nama bubuat tanda tengetu bumbunyi sida lalu berundian kadang nabi se orang ke
1: nadai.
0: Taukah senak-nak pun sidai kita ini nga berita orang berpadah ke
1: orang
0: bisik nadai. Jadi perkara tu leban ada perkara berkawal dengan budaya. Lalu aku nadai kalau terbaca, nadai kalau tertemu ke orang ke mansik perkara tu hari segi penemusan. Pasal perangai burung bubuat. Kati ke berkawal ngau
1: amat kita berarti ke
0: pikir mensia
1: kita berarti ke amai bunyi ko meninggal kita tu tadi pengajar dan tadi pagi hari kita berbunyi bunyi bubut ya amat tak bisik ninggal kita orang nanti ukai kawan belayan kita apa bisik kita ninggal nama orang berpadah ke berkawal dengan pemati ya
0: mana lama dah kadang-kadang tu mau bisik nah ko kita hanya lah tujuh bubut bubutnya bunyi bisik orang mati ke. Jadi dalam lekas sabak tu nadai dia kenal pasal bubut ni lepas dia sepengawak bubut tu tin ditih ke dalam lekas sabak tu tu dah ke bunyinya tadi tut ngangau lah berjaku ngangau ke semangat kono ke jaku lebar-lebar maya semangatnya mansak menua bunsu bubut jadi tu dah bubut tu tadi nanya kini kita mai ya nama pengawal, nama penanggul, nama penyusah kita nikik kita dah bubuat. Jadi nikik ditau bunsu bubuatnya tadi ngasa tu dahnya nikik rumah orang ke nama ya menua bunsu bubuat tadi lah kena kot cerita nanti semangat kita nikik bak rumah bunsu bubuat dia semangat kita nama pulai baru ngakai okay. Hidup baru orang ke udah matinya tadi.
1: Oh, bisa ke cerita berkenyak ni pengajar?
0: Ya, bisa. Lepas dah mayu nak cerita kita berkenyak suah orang tuainya berkenang ke kita bersenyak dah. Medak ya, udah dia sengai. Medak, nemu kebut-kebut kaki, nemu hidup baru.
1: Tahu.
0: Hidup baru tadi. Udahnya ya, kalau bercerita, ketika jalan dengan tahu hidup ni. Nah, aku ni kayak berumah bunsu bubuan. Tapi ya kebenar orang ngai dikit rumah busuk bubut lembar rumah orang tuanya nak kemas
1: nak bersih
0: kamar nyalai lembar orang lain dikit dia tajak petuju busuk bubut ke munyi dan tadi nak ya kak hidup ke kita ngambil ke kita boleh pula hidup baru jadi artinya kenang tunggal jam senuh yang tadi ya rajin komen Mbak Indah
1: tahu
0: jadi Mbak menua bunsu bubuat tu tadi lebuh sidak ya udah ngejang ke menua buruan tiap api lu berjalai bala sebayang tu tadi mangai di batang kabang di batang kabang ketumbang puput keribut titi kawi lentur berpenyut simbang titi kawi bentur bunyut simbang pejuang lalau diengkau rapas samut bekep lebes berai ngopati yang aur gangiang munyik suliang tajak berkedengut jadi itu menua munyi melanau indo lawat ku ya mucau ke bak sukut bungai menuang jadi itu menua nduk darah mereka kebjeluka landik berjelabut depankan darah kangam nguan penggalan jalai penyambut jadi kedua balik nama ya dikumayak kupak mau muda depeda ngirau kati takang bindang ngilnga keberwak badi adi tangkai jawak jamai parai amai mati laki jadi akak tengah ya raja mangah keberumah nampun tisi akak tuai ya raja mangai kebetambai takang kemali ketiga balik nama ya nun talun rudiat maga kupak jelai berita jadi bunsu bubut darah ya tu bunsu bubut darah mata kenanga jelai pemidang jadi nanya tu dah tuai nanya balas sedak kedawa nanya balas sedak sedak sedalu untuk tadi hari ni kita penatai kita kutu dah hari menua raya orang di baruah tetai bintang tiga hari rasa rasa nyanya hujan jaran ngamik bujang melisa kami tu ke pulai ilang laya pulai ngagam nua kami di nanga mandai medang pihak kebala sidas buat oh aneh nuan ngau raya ake kurangnya tadi anak ngau sulai medang laya ngagai anak ngau rapulai dek kian ko ku jaku busu bubut tu bai aku dekat merindang tuan ngau pelulian pincin urai uji tunya tuan ruan tangga lulai aku kaya yang kau ukur semangat tuan nak ilap tau pulai boleh tangkap recap mana genai ukai nak ukainya sengapa nyak gak boleh laki amai ya menaul terbaik nyapai di kedai pasar melintang jadi tau manang manang mana ke orang kebetua ke menawan atau erti jadi bubu tetik nagan sida ya nak ngasuh ya nagan nak ngau orang ke terus boleh ke sembayan mai ya nikik rumah dulu nanti ya udah nikik tadi jadi musuh bubu yang ngarap ke manang datai lalu belian ke ya udah nangkap semangat ya ngambil ya mulai jadi ngada ya nusi ke buah bubut tut-tut tunggu pagi tadi ya. Semina yang ngenang pasal tujuh buru bubut pengawak buru bubut tadi kak nguji nyelamat ke semangat kita ke menitih ke sebayan pula yang menua sedak ya.
1: Nanti nunda ke cerita tu tentang macam yang pengajaran nanti kita minta anda titi rawan ke orang deh semua orang ke matinya tadi debai orang niti atau nya tadi nanti itu gelincir labu kira ke hidup baru ya aku cerita matang kita nak nemu ke pengamat ya mana
0: jadi mana titi rawan ke deh lengkap ke sida hari menua hari menua tendor bubut diaun tadi ya nyamangai di tanah kenempuah bau bau raja minyak menyan kebesentang ngau batang tapang bindang sebang jadi siapa orang menua empu menua tu ngau pihak ku tu dah semangat ke mati tadi oh tu menua pagang duk darah tuyuk ngau pihak meko tu dah ke ngiri yang nyak balas sida ni sida miram tu sebayang ni tadi deh nya ketau bejakuk bejeratan depangkang kumang tukang nyabak nyedan nya gebunsu bubut buban urang ke nibun titi rawan ananuan kakang kajo rawan ning uji singgang kenuan bulang ke kanan lebuh nong india papan nya lagi titi rawan lagi nong bedak ya udah bekejengam berakit punggang artinya mula-mula takut semangat nitinya takut kelabu tang busu buat kenyaganya orang bala kaban belayan ke ngambil yang tadi narawan ya titi aja lebih kaki ngindiak jematan ya jematan perlu jadi bekal kenda rakit arti ya nyu nyamai di tengah menya nyak te ke jam menua udahnya udah sida ya nyak ngejang ke menua titi rawan tu tadi nyari datai bak menua buru raya jadi buru raya tu mega berkawal mendang penghidup orang ke mati di naku nak mundi kaya te ke kumbai buru raya bisik orang yang kumbai yang buru unan bisik orang kumbai yang berwi nak nemu ku tang ditih ke leka sahabat tu buru raya tu dia udah munggu madang nyabu kampung rumput kerniung berseberai ngel tanjung buruk basu bejuang bujang dijuang bujang mansang uang berseberai ngel tintiang antiang tematung nanti labuh linda linda sabu, lebu linda sabung lindung tajak kaum-kaum munyi sidak melanyi buja lempung masang perempuang bujang timpang berang bermunyi burung dana burung raya tu jadi tu menua Sudan bapangau bapan baruah dan tapang bertenung bunsu bujang burung saguang agung bertangkung nyuntai jernang jadi orang ke nganyong panat atau pengawal burung raya tu tadi yang nganyong panat tepung naga menua orang ke pumpung beburung midang busu burung raya itu ke nganyong panat gula naga menua orang denanga berwak rumpang jadi jalan aku tu macam pun tak tentu banget lancar lah bang sebut orang ke belagu kata lebih mayang orang ke nyabak tak lancar lah aku mesti aku kebenar lah mazik pasal lekas sahabat tu nulis lekas sahabat tu
1: jadi
0: lain kau ni yang kelihat ni yang di sini
1: Tu bisa sikut lagi peninggal kita ke bisa nanya tu pengajar deh Jasek lemai tu jadi ku ya kati lekas sahabat berbuah ke orang ke parainya sama mansak menua ke sebaga nanti timang orang ke gawaian tu maya sebayan ke datang ngambil utai maya gawaian tu ku ya
0: ada tanya ya
1: sama nya kini pengajar
0: nak bisa sama bisa nak lah nanti akan tanya ke sama temu ku bah nanti keripiah abah bak kemah jalu maka menua orang kayak mati macam cara mati tetapi sebaka mansa menua orang ke mati labu mansa orang ke mati telia mansa menua orang ke mati ngayau mansa menua orang ke mati beranak semua sebaka semina ya balas bayan ke dalam leka timah jalu balas bayan ke mansa tadi lebih maya tidak ya mansa ngakai menua kita kehidup leban sebayan ke begau lebih maya kita begawan tu tidak lebih begau lalu harinya tadi tidak ya lalu ngabang ngakai menua orang ke gawaian tu jadi ya ke tau diambil aku hari leka ngengal ku cikgu tang ya megak lemamang dan cukup depasa cukup landia cukup maya penemu yang cikgu lemambang igai anda melina anda melina jadi lebih maya kami dua yang aduh ngagak buk batang tema jalung ya aku lu ngagak grafik ngagak bahkan map utai ke di tengah balas bayan tu tadi je tiap-tiap itik utai dari kagak ke kami dua station ambil ke mana maka serta membalas sebayan tu nurun pansut dari rumah orang ada sebayan dia ngamik dekat mansa ngabang sidak ya terus mansa menua darah ramai kuda jadi darah ramai kuda tu balakan sabak sore tu tadi ada kumai kumang sebayan kumang sebayan ya ya ke bisik kelihan sebayan bisik kumang sebayan bisik semanai sebayan nitih ke budaya banyak lain nah odinya mansak bujang langan-langan bak sabak bak bisik ke depan sak bujang langan-langan ini bilai bisik ke depan sak menua ini bilai tidak nurun dari rumah sebayan ya mansak menua ini bilai sebaka menua misai itu bergantung jadi ini suri itu tadi nada ya mansak menua misai odinya mansak menua guram mansak menua menang kepi mansak menua namanya umai jerami toistik dia tanda bisik pansak mansak jerami toistik ke sebakar tanam ke yang bapangai bak lemambang dan utai ke depan sak ini tadi kurang lebih juga kurang lebih sebakar baka pun mansak puranyai atau leban tu hari sebayan ke menua kita cara ya utai ke depan sak ini tadi lalu terus hari menua sebayan din lalu neresak menua sebayan ada bak timah jalur dinya sidak ya mansak menua bungkuang mansak menua orang ke tu ke semaka bak menua bak lekas sabak mansak menua orang mati punik lah tangkap bayar menua orang ke mati lemas bisik sama depan sak semaka menua orang ke mati ngayau berbunuh lah sama belambik mansak menua orang ke mati labuh hari pun kayu pun mansa sama sebaka jadi apa ya kena merampak kena tu lah jam tu kena terlalu
1: sekat
0: sekat tanang awak bala peninggal
1: bisik taika
0: memang ngelupak awak ke lubang mayan diri kupi pergi lah mayan diau kita berenau kita
1: iya nanti bisik taika kak ditanya ke kita nada salah ke nanya kami dua ini
0: betul baru
1: iya nasi kiamat tu pengajar mana anda kenang lagi pelabak aku betul untuk ambil tu ni
0: ambil lepas nulis nanti kita deka kita bila mendak otak jadi ngau penuh lagi ngau arti ngau tuju Tema jalur enggak?
1: Tahu, tahu.
0: Lebihnya agi dia kena kemer tu pun agi mau si orang tu lebih si orang yang berjalur.
1: Ya, nasi kiamat. Jadi kena ngujung ke awak tu ke malam tu penembuk jakuk rindu apa ngaja?
0: Penembuk jakuk aku malah peninggal semua. Jadi kita tadi sudah nersak menua sebayan. Lalu sekedar kita jangka aku tu sati, ada baik aku jauh sama berjalan. Tangan naik rau, anak tu sati. Laban pengawal kita ke berjalan itu tadi mengajar menua sepiak nyin nak ke diri laban kita bisik orang ti ngembar kita bagi yang menang lambung bisik mai semangat kita pulai ngajar tujuang rabung bernama bagi yang menang recap mai semangat kita pulai ke menua ngambil kita celap anguan menua lalu selamat geranya mai kaya raja kita lebih kita udah nengah ke kenang tau semangat kita pun mulai baru ngagai kita utai kebadas hari yang petara TBC pengurang minta ampun lah banyak bepun dari pengurang dirimpu perkara tu perkara baru marah mana ada terang.
1: Ya, nyalai terima kasih pengajar laban nuan udah ngelubak ke penemu hak berkawal dengan utai tu sebut kita yang tadi utai ke baru atau pengajar ni lebih lagi dengan kepala nebiak kita ke penemu nama utai ke disebut kita pada dunia sebayan dia nyalai tu guna benar prabu aku pulai ke penemu dengan ke semua kita baiknya tuai biak kini ya tu.
2: Saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini akan ditambah baik. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Jelas beliau, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah baru-baru ini.
3: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staff akan disaring lebih lanjutlah.
2: Dato' Sri Muhammad Shuhaili dalam pada itu berkata juruterbang yang ditahan itu telah melepasi semua prosedur saringan keselamatan di KLIA sebelum berlepas pada 28 Julai lepas.
3: Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua image yang mencurigakan. Justru itu ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I'm not mistaken. So kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut.
2: Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah diberi penekanan serius bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal kondusif, selamat dan sejahtera. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, langkah berkenaan penting memandangkan generasi muda hari ini berdepan pelbagai cabaran era digital serta tekanan emosi yang memerlukan sokongan berterusan daripada segenap lapisan masyarakat.
4: Kita nak pastikan kita juga sejahtera bagi sekolah. Sebab itu penat ini memandang peranan penting untuk memastikan ekosistem sekolah ini sejahtera daripada awal daripada pihak yang atas sampailah ke bawah. Kita tidak boleh kompromi dalam soal kesejahteraan mental ini kerana ini adalah asas pada ekosistem dan pembudayaan di sekolah.
2: Sementara itu, Fadlina menegaskan kejayaan cemerlang diraih pelajar Malaysia di pesada dunia membuktikan keberkesanan ekosistem kokurikulum pendidikan negara. Pelibatan murid secara terancang dan tersusun dalam aktiviti kokurikulum terbukti berupaya membina jati diri serta melahirkan modal insan berdaya saing tinggi di peringkat antarabangsa.
4: Jadi bukan soal satu sudut saja akademik sahaja. Malah anak-anak ada ruang yang cukup luas untuk terus membina dan membanggakan negara dan mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Jadi semua ini adalah bukti yang jelas bahawa apabila kita berikan ruang yang betul, bimbingan yang berkualiti dan sokongan yang tidak berbalas bagi, anak-anak Malaysia mampu berdiri sama tinggi di peringkat dunia.
2: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Anugerah Inspirasi Co-Curriculum KPM 2025 di Putrajaya. Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabi urus dan operasi Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengurusi Seranjaya berkenaan.
5: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan menetapkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh, ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa tiga RUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
2: Tio Ni Ching. Kajian lanjut masih dijalankan berhubung cadangan memasukkan barangan basah dalam program sumbangan asas rahmah SARA. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan, kajian menyeluruh itu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, keselamatan makanan dan perlindungan pengguna dipelihara sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat.
6: Dengan ketetapan Perutusan Tahun Baru 2026 yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah menyasarkan untuk meningkatkan kedai runcit kepada 10,000 kedai menjelang hujung tahun ini dan jarak kedai runcit terdekat dikurangkan daripada 10 km ke 7 km. Bilangan rakan niaga SARA ini akan terus bertambah dari masa ke semasa bagi memudahkan akses kepada penerima SARA.
2: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pemilik lesen perniagaan di Selangor yang didapati menjual atau memindahkan lesen kepada warga asing bakal berdepan tindakan tegas. Menteri Besar Dato' Seri Amiruddin Syari berkata pihak berkuasa tempatan diarah mengambil tindakan tegas termasuk menyenarai hitamkan individu terbabit bagi memastikan peraturan perlesenan dipatuhi. Jelas beliau, tindakan itu penting bagi mengelakkan penyalahgunaan lesen yang boleh menjejaskan kawalan serta pemantauan terhadap aktiviti perniagaan di negeri berkenaan. Keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau susulan ketegangan di rantau berkenaan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum perkembangan itu dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Kementerian juga akan mendapatkan panduan daripada Wisma Putra bagi memastikan keadaan pelajar Malaysia di sana sentiasa dipantau. Luar negara, Iran menegaskan tiada sebarang rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebaliknya, kini mengadakan perbincangan dengan Oman berhubung pengurusan laluan strategik Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan dengan Oman bertujuan memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Beliau turut menegaskan pendirian Iran berkaitan Selat Hormuz tidak akan berubah selagi sekatan tentera laut Amerika terhadap pelabuhan Iran masih diteruskan. Agensi Cuaca Korea Selatan mengeluarkan amaran gelombang haba tahap teruk bagi Seoul yang pertama seumpamanya sejak kategori amaran itu diperkenalkan tahun ini. Ia sebagai peringatan kepada orang ramai mengenai suhu melampau. Menurut pihak berkuasa kesihatan, rekod suhu tertinggi dicatatkan selama 3 hari berturut-turut dengan mencecah 42.5 darjah Celsius sekaligus menyebabkan hampir 300 individu dimasukkan ke hospital akibat cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 pendekatan menetapkan sasaran spesifik berdasarkan warna pingat yang diperkenalkan Majlis Sukan Negara MSN terbukti berkesan apabila kontingen Malaysia bukan sahaja mencapai sasaran malah melakar pencapaian lebih baik. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, strategi berasaskan pulangan pingat membolehkan Malaysia mencatat prestasi terbaik dalam 3 edisi terakhir temasya berkenaan. Malaysia berjaya bawa pulang 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gang sekaligus membuktikan keberkesanan pendekatan tersebut. Ganjaran sehingga RM10,000 ditawarkan kepada setiap atlet negeri Johor yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 yang bermula 15 Ogos ini. Exco Belia Sukan Keusahawanan dan Koperasi Negeri Muhammad Hari Mat Shah berkata, atlet yang memenangi emas dalam acara berpasukan melibatkan 3 hingga 7 orang akan menerima ganjaran RM9,000 setiap seorang. Bagi acara berpasukan yang melibatkan lebih 7 atlet pula, setiap pemenang pingat emas akan menerima RM8,500 seorang, manakala atlet yang menjuari acara individu atau berpasangan akan menerima RM10,000 setiap seorang. Menurut beliau, Johor menyasarkan untuk meraih 45 pingat pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang semena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, Segulai Sejalai.
1: 24 jam YFM Segulai Sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM Segulai Sejalai.

Insan lagu yang sweetie sayang. Okey, sebab kau kami begat sayang dengan semua pendengar kami ke sampai. Nyokong kami ni tiang hari ni, tiang jam dengar kami ya. Okey, di selampur benua kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Ungkup yang malam tu malam hari satu pemerindang malam kita 3 jam 3 hari bulan 8 tahun 2026. Kita akan gini dengan kami. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Nampung penduduk Melati Badi tadi dalam sadar lemai kita sama megat 3 jam 6 ke pukul 9 malam. Okey, malam hari satu berjam ke terubah bakal selama kita bersih main asal. Ungkup yang malam tu lagi mendiang ke renung udahnya pukul 10 dari kami nabur ke berita malam ya. Ya ke benar-benar lampar rumah dengar kami. Okey, bila sewa kini orang empat palan gawak lagi gawak jam ke dia tu tau ke dalam peringkat pengangkut ya. Ngerap ke semampai berjaya Jumat bak jalai alun hari lagu Sweety Sayau mendengar lagu pemerindang Hari Raban Music Express dan menik lagu Winnie Albert. Tiba-tiba kaban kita ke Mujur Nyingkang ngagai pentas final ACSJ ke 9 ya. Ngau lagu ya Aku Ukai Lulung.

0: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

rumah panjang menuju mengandai 8 lumi tua tutuai tadi lamuk dah mandi kereta ampili ai lanai nyesari hari tetua nangi kari pagi sampai ke lemai do nenyau ayan panas bayan sidak ke danyan lama aparai

larangan, berindi empat yang pulas dan pulas mayas, rarah juga baruang rambai, nesempat mangai, kedah gentiang darah keriang. Kepanguyang gas yang atayo, tebiang anungang, lubang naniang, nadiang, kebap liang, nansang, ka rawai, sempat mangai, dapayo, darabula apalan, takura, baka jama, ngemaka arubuang, kemaan tepok, pandai mang kepai, lalu kejang karyanya nang tampung alempa payo amudiang. Lila ya liliang ngai palantaruna kedara keriang ngai sang kiliang ringgit ngabungai sempat emangai penek sidaya emput lalu atiki jelepanai kelingi keri tebu amikai telalu aninya monalan luca ye dulunya orda lunya anak alunta rata hujan ka berai sempat manggai monalan entap nyapan nyok ai tambuan aruman padi la langai sempat amangai kaki tanggo udara bulo dia medak rama sikuk tucuam sikuk ka tawa lengak rasa dabuang mulai ketiki atunyan kedara gangam tanggo apapan alu da ketan manah da ban semelan melan terkenyaratan da buang ngalandai ye telalu atiti kedara marti kibu ajenti kanak pantali arwang arwai telinga halingah dara abungah kemai elinsar gamal demua manah terkesaliah ngelamba akah tiang tebelian ragai nesempat amangai ai tengah harumah temali anjeliang sedara kerniang dara keriang nampai pa bayu sulu wiciang ngawa buliang mata nampai pedok sedaja mamo jila aliba aya liang keduduknya rimbiang ngadua puliang labuang ja jebai temali anentang senduan kumang dana urang nampai sidak malanyi duam ngabujang paku lawang sulu tunang kamu muak dudua nyaringang ujak ngetak lalanyang langai tajai nyo alai temali ngenuang darah lempuang nampi pa bayu sulu sangkuang medak ja mamo ayo ra ngayuang keduduk nut kuang kenyandar gaguang mpuang tekeba jabuang tekeba gupuang ngatangok nga tigai nya alai teketawa tucuam dara pantuan nampai ja mamo ayo duam sulu wangkuan pan kenya singkuam kunguluam genduam pinang tuai pedo ayo asido sulu alamo singkuam tucum ka tawo medo dara nganto yo tenung araso dabu ngalandai talusa dendang dara mekang dana urang layang bintang nyingkang bajalai nesempat mangai dmua pintu sida yampu dia sila tukang senduan kumang pintu badaro bandiara tapang kancian gudang sekayu balemang baria bilai nyalai ayet lalu atamo gerpa naya
Bili lanai tekedangka kedara bunga mana mana lalu dah dua kia tata kende baru naik jari tekesapia darabia megai kebalaba ai minya jaya pugai niki mampura ngebesarina tuduang ngarmai tu batu puang baluang sarunai panggung tiwang buruang tar baik batu bunga terbadaja satil ngatua batu jalai terwe nagai kenu kebua jaku serma mangku tangkai indai po ngami amai tekedaku mai mata aramang nyo alai temalia nentang dara mekang ngawa bulang mata nampai ye nentang menginang karuang mengandai peda inai dara mekang nyeka mumua dudua nyaringang gawa muntang kebang ngampang bale balulai peda inai dara bula nyerka mumua duduk gawa mangkuk tangga ridan tamawai teluka dadang indai dara mekang ketalentang kerbah rimpai baka gelai ka nyelai aranyai ketaku sae labuah mayang tak galai arbah ketalentang terlalu lupuat indai dara lemuat alir sepuat da perwat tangkai kamai telba landa dara bula ngagai sudah mangwa karuang mengandai telalu da kawa dara gawa sudah maninua tekedar rusua kawal kari gae telalu untuas darah kuruas sapuas puruas begadaya gadaya.

Talsamiyat Titaraan lap angkat Lagen saya Darah mekang Laluan nyingkang Kenang wang bulang kaki Bajalai Nesempat amangai Kemampran Darah Ganggam Entap nyapan Tumbuh amat

dajak 3 bulan tu ah. Tenok tua tau nebah nyawa mati barada karuang mangandai entang nakak ga alumi udu asa atua pule mani retam pilih air ngalan dai buliah blaba aminya jaya wapugai air niki baru pai iso ka lama tambah kau dai anang ga agi sa kali lepik keda sulik sangwal silai tua nginang rembang nganagai basa utai lempai kela lempai ujak ngawa tangkai tepan atakang bunga rajang.

Tasunto akira abya sadaya duan dara cinta tra maga tekeda dada tangkai kamai selalu angkat dara lempuang kena rutu sidak mangiwang ngau buat geluang pulas pabuang takuyuang melai selalu angkat darah panai kena rutu serma mangku tangkai indai ngau buat apanyai lempai-lempai baka entaba mulai kemarunai nuruna batang pedak tak bisik mangku iat indai darah miat tekda tumiat kaki bajalai tak bisik man sepuat inai dara lemuat kada peruat tangkai kamai telunga leda inai denduan dara celak mata kada singka miga nya lelai kurut ye sapan tu dulu anmu inai ai tu dai aku datergana lu karok

Rarai sa pasa bayan dulu nyap naban sudah menyimpan tarian limban batang ngamandai selalu nyamut indai dara lembut ngamuluat tangkuap rakuap dabuang ngalandai au nadai kau lantang kedati mangana kami lai tadi rano aku dara bula kerbahman tula baka kumumpuang nanga nyelai aranyai karin paer bah ta lentang ukai ku ka parai anak wai kda kumai mantai midang tang aku tadi tak kenyat mati medak tengah oh, panau bangi kilat api ngitar jadi darmarti anak kami linsar gamal tambun puji lanji-lanji mijar mangri rumah ngajurai aku tarik tak nyet medok panas mau renang kamarau pandang panau ngedara bagau tebiau yau kemambar kasau kayu karumai ku tak nyet medok panas sangat kilat jampat darah nelap, kejap-kejap, mesua atap, dua belang kiai.

Muachiro anak aku darah gayu tendur lenuh berkepajak dah semua lampu dah kedai sapa urang matan tubuh nuan darah ganggam temlan-melan berkeganturan timbau bah rangai sapa mulah tubuh manah anak aku darah bunga telingah-lingah berkekau dah panjah raja jayau pugai sapa ngagok tubuh muda darah bulok nakapang nak telingok-lingok berkekau lapak nyiwar nyuntai au ai derma mangkuk karuang mengandai keba ketuk nalbua lumik kedua tadi pulai mandi ertam pilih air landai buliah belabak minyak jaya wapud pugai terkeba ketuk kati pamuliah kedua inai pedak anuan tari tambiah gintik saluai kati pengalaku kedua gayu tuinai wai ari sagiu tajau rawai celuam ngelalpu hitam hitam bulu terkenyar gu pansut abah kurai au di lantang datimang anak kemilai anang tanya apa mulia seduai anak tari tamiah ginti dawai tuduh laku dan aku resagiu tajau rawai ti ajaya medi anak semua kita ke darat kerja mentah barba biak kandang pajak ti syara sita sarawak nyadai ti semua jawang kita ke barang mau berbak mansang dan lantang sekuit partang kanapa nyarang rumah jurai ti semua tindak kita ke darah kebaruh singka miga ngalai semua lambu indu kita ditu sekayu antu keparundu kandang apa nyurai nadai bisik sabako ngau linsar gamal sa dua itu di lantang datimang anak kami lai temenya ya aku nang indu puji orang mana darah bunga kedatara papan da lekai segi palan ia kurang bajia aku menya anak kedah panti tungkat ngarawai agi ajawang kubundang-undang niang balang nganyap minggat apa yang ngarunai kita sama ningo berita orangnya nang hati barani mutus ngamakai buma telebak tinda matak manusia ngiriang ngabumai tebar rumah ndang dulu ngentakkah teras ragai nyale pantar ka ngampar ancau tikai malam melipadam dian lampu kedai tepat tamuai mansang badagang nyale ya balebiah buliah utai gelar mansumbar bulu kakak buruang baragai cengai aca cengai kebar India area bangkai dah kumai kita anak wai labanya jelua kijang entang agik jawah kurang gaku tanak lantang arsa duai tentuan kumang kenunak timang sekepang ngedang tantai bagadai kejauh baruah ketua anak taria biwah bingkai kam bae kejauh rugi aku darmarti nak babli macam mutai sedua ai tu anak nadai aku nemu indu sebab ngalinsar gamal sedua itu di lantang kedah timang darah pandai ko maku alumi buah kenang sediang ini noka mari ku darimpi layong parai lamu mah buah jaku kenang seniang ibu
kuda pungu ilang nadae. Do ta siya diyan ko siku inu nga manahalin sar gamal sa duwae tudi lantang dati mangana kamilae sari pahidah dayang lenyae bini dudi patingi tungko ay dualaganay abang di adundang datu marsae nyo rano inu biso do tapo tangan pam gay tau ngusai beras sebalan saya tegami saya munyi naya gamang asa sarang baik ka bukit ka luluang saduai nga jawai ka dakumai indai nga abang tandang tasigi tekebaran ti panau isi darah tinggi nitilengi mungang kari gaya sigi tekijap-kijap panau padat saduai daran lap ngelingi pusat bekesa pepat ingat da pucua padat da nyuntai telanji-lanji panau bangi nisidai nyampeliang gundai anang sidok jalok jamau alibok ayok gelai begah begah ngapo tak bulok ngumai diri ngai lemai bisik datai ngagai saduai kedakumai bajale petang tandang urang ke langit siku inu ngaman halinsar gamal saduai tu di lantang dati mangana kamilai daro tincian tramaga bini katupuang ipar baragai lantang sudan brinjan bungkuang saduai aki lang sengalang nyakai ngawun sadana bulan tangar mingkai tumbuah sapepai langit landai kedaimai pagar bintang padam ya pagi tumbuh ngalemai nampak nyarak jebai aja jebai kok kujemak linsar gamal saduai tu lantang kedati mangana kamilai ngagai tekar mai dini aku ngadang tadi asal.

0: Ilo ngo atino sido glae ayo ngo labo bulo kaya so mayol mai labisi datai wai rangai u.
1: Jam kita di atas pukul 10 malam. Semalam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing kena ke malam hari 1 hari itu 3 hari bulan 8 tahun 2026. Sepitau Bintulu ngembuan anjung kasih keterubah di Malaysia dibijalai ke sistem pengatur pengawak digital didekan ngemudah kebala aris orang kesakit. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah kepalanya ti dikeman sangka ngena duit tulung 1.9 juta ringgit hari Yayasan Bintulu Port jadi anjung kasih ti ke-20 di Malaysia ngau keterubah di Sarawak. Tidak kemansang ke ngena pelanja penuh hari company korporat yang madah ke ngena anjung kasih management system tu. Pengawak ngeregister ngau ngatur palan endur bemalamnya ulih di kerja ngemana serta beruru nagi. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng mansik ke Jakutul berhia ke berjadi anjung kasih Sepital Bintulu. Anjung kasih Sepital Bintulu mesti nyedia ke 25 itik bilik. Tinjing kaum siti bilik ke nyamai diwan orang timpang pendiau lalu leh muat nyentuk ke 75 ikut orang. Opis Menteri Pengangkut Menua Sarawak nyukung langgur penemu hari Indonesia tidak mengangkat ke pemanah pejalai bas di Meraka antara menua bak pintu bernama Lubu Antu, Nangabadau. Menteri Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke sidak dekat mai langgur penemunya ngagai upis Menteri Pengangkut Malaysia ngambil ke di perundiang serta di kemendarga. Inisiatifnya dekat ngemudah ke pejalai keluar masuk bala penumpang bas hari dua bengkah menua tu kelimpah hari ngangkat ke pemanah konektiviti antara Sarawak ngau Kalimantan Barat. Ia madah ke langgur pejalai bas di beraka antara menua tu dekat mandak kagi pejalai ngangkat ke servis transit serta ngemudah ke pemindah rakyat bak kedua pihak antara menua tu. Datuk Sri Lee mansut ke Jakutu ngagai pengarang berita udah ia kenemuai ngagai kompleks Immigration Custom Quarantine kau penglikun ICQS. Banyak macam segmen kau program host dekat diatur berserimbang ia pengawat ngerami hari Malaysia 2026 di Kuching dalam bulan 9 tu ilang. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka pengawat tika diatur mayanya ilak nyengkaum pengerami gempur besar bapalan Convention Borneo Kuching BCCK maya malam 16 hari bulan 9 serta pengawat pemandang pasal penumbuh menua Malaysia dalam tahun 1963. Program itu diatur kena ngangkat ke pemerhati hati rakyat tang lebih lagi orang rebak baru berkaul ngau penumbuh menua Malaysia dalam tahun 1963 sebab ia mansut ke Jakutu ngagai pengarang berita udah ia ke ngulu aum komiti khas ngintu hari Malaysia bak BCCK Kuching. Aumnya bercermin ke Menteri Communication Datuk Fahmi Fazil. Opis Menteri Penyuraku Bangsa merambu dekat keluar ke kira 1,280 ikut Mediato Community lebih dah tiba tahun 2030 nyinilak. Menteri Penyuraku Bangsa Dato' Aaron Ago Dagang madah ketuk endang perkara tik dikemaran ke Opis Menteri ya dikena ngelati ke servis Mediator Community ngambil kebisi mantu orang manyuh mutar ke penyurukang penemu sidak ngau cara kalus serta uliah meri asil atur ke nguna sebuah servis tu ukai semina jampat serta ulih ngelimat belanja tak mega ulih ngetan ke pemanah kaul antara orang ke beserekang penemu kelimpah hari tenegap ke penyuragup antara mensia manyuh dengan nyukung perambutu dia upis menteri penyuragup bangsa mega bisi merambut ke muka 12 palan mediation community kebaru lebih datai bat tahun 2027 tilak nyeng kaum di Miri Sarawak ia madah ke servisnya disediakan gau nandai berbayar serta dibuka ngagai mensia manyuh. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 1/3/8 tahun 2026 berita di Tusen Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman hari bila berita RTM Kuching di Salin Jonathan Giri Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Oda mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku tindak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku tipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Bajam kedua pemerintah malam kita berarti kedulu gaya riung kepiah malam tunggal tumu pagi lagi ya. Okey, malam tunggal tumu pagi lagi bisi hujan ba sekedandur. Okey, ba kucing, serian, semarahan, seriaman, betung, serukai, sibu, kapit, miring galimbang, nanti hujan di muka engkau bintulu kita siap di benua kita bergelombang satu nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Angin berpupu dari utara engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di benua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, gari kita ke di keluarga upis meteorologi Malaysia. Semua malam agar tuan budit kita bersending ke program minta lagu igun tani kena merindang laki amoy pai blow seduai Daddy L kemudian kawak jam ke dia tu ya ngarap ke terperindang ngarap ke program kita mega terang di dinga malam tu ya di selampur benua kita Sarawak bumi kenyalang. Sudah mendengar lagu dari Igu Antani meligai pengerindu, mendengar lagu dari Bojang lemana lagu yang lalu empat semawak.

0: pangan diri.
1: Kena berundang bila kita ke Benung Nanggam Pengerindu. Ya, lagu hari Iguan Tani Meligai Pengerindunya. Ya, okey, jam kita 10.28 minit malam. Nyapa dulu pendengar kita di fanpage kami YFM Station. Pemerindang kita Jonathan Rayang MA. Mana gayari di Pakan malam tu benuningan Nuan Mami Abam. Kau sinyapa, terima kasih Sindon Edi. Di Marudi MA Manah Gary yang minta lagu Jonas McKean kena merindang di rimpu meh. Engkau semua pendengar kita, engkau bala peminat. Okay, fanpage YFM Bus Station, pemerindang kita. Terima kasih. Any tinggi nyak ya minta lagu Jacqueline Johnny Aman. Nada guna ngetan lagi kena merindang semua pendengar kita. Terima kasih. Agnes Indan Robin mega bisik nyapa kita minta lagu Adung Belalai. Hadeh, hadeh, hadeh. Lily Anthony minta lagu ini Albert MA. Bisik ganti Nuan Catherine Robin. Selamat bertugas. Terima kasih. Lemok Randy mega si nyapa. Mana Gary di Kenawit malam tu MA dengan Nuan Lengu 99. Minta lagu merindang Madam Doris. Engau tuai rumah ngadan engau semua peningkat kita. Engau bala kenglala meh ngarap kata perindang. Terima kasih. Richard Una Megasi Nyapa. Terima kasih di Jalai Simpang Semunjan dengan Nuan MA Margaret Uncing. Minta lagu Jonas McKean Megak kena merindang Kabandia. Ricky Ribbon and Desmond James Anyau. Stamos Stevie Still Love Mary Bon Martin. Ngau Nuan Megak selamat bertugas di konti. Andrew Jai Masing Nyaya menung dengan Nuan di Sungai Entulang Bakung MA. Malam tu minta lagu nak merindang Kaban-kaban Kenglalameh geng-geng WhatsApp group kau Kaban FB. Ngau semua benda kita ngarket perindang. Alex Delta Water Barau Nyaya di Batu 6 Jalai Penulisan Kucing minta lagu Bungai Pinang Ricky Anderson kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Selamat malam gagai-gagai kabar kita guna mending ke program Jari Petara Hakai nama FB ya steady tuan. Juni Ben Baga bisi nyapa selamat bertugas lagi Ricky Anderson berlagu ke kita enggak lagu ya Bungai Pinang kita mending ke lagu ke Desa dan penyanyi kita tu Lala Poli enggak lagu ya Pengerindu Tuci ya terus segulang sejalan enggak kami pemerindang malam.

Lagu Rancari Lala Poli Pengurino Tuji Semua Magai Harry Kuliang Sebanding ke program kita Mujab Junior Magai Sebanding ke program Selamat Malam ke kita di benua Indonesia Dedin kalau perintah benua Indonesia ada berjalan ke Pansiat Silia Bekaul engkau penusah

Nuntung feri KM Mutiara Sentosa 2 bak kandang tasik di utara Pulau Madura di pesisir Jawa Timur ditiah ke penerang hari agensi ngigak dengan nyelamat menua Indonesia bang sarna sekali sekedar orang tambang tak ke penumpang feri itu nerjun ke diri ke tasik nyelamat ke dirimpu keduanya ulih diselamat ke kapal-kapal ke semak nur penesah tu jadi keduanya agi bedau ditemu kalai pansik siliak benung di perjalai. Okeynya penusah mesti jadi di menua Indonesia din. Okey, kita agi berperindang lagu ke dipinta peninga kita tadi ya. Untuk bala kita kagi dugau-dugau ninga program kami ke malam tu. Terima kasih di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Ricky Anderson, Bungai Pinang.

Ya bala kita ke bisi berasai na lantang nyamai isi uai makai uban okey anang dan jaga pengurai kita ne nadai kita mensia ke kak sakit kak tusah kak pedih tang nyameh lebuha penanggul ke nuntung pengidu kita anang na niti atur ke dah dipadah dutur makai ubat belelak kadang-kadang ukai tubuh kita ajak ke lelak tang minda kita megak lelak neh okey agarok ke sama lantang mujur magang kita ke ngerja pengawak ninti hari ya laban tubuh kita itu ukai nya bakai injin indah injin megak kadang-kadang nemu rusak nemu padam neh bakal umur kita lah majak tuai sekerunya majak lunggar baka tudah pangan meh kadang-kadang salah makai salah singkang salah pejalai atau begak ngasuh kitanya berpenanggul neh anang lembau makai ubat ke kita okey tang nitia atur ke dah ditetap ke bala lutur tau ke bala pemesai perubat okey pukul 10.55 lagi mending ke retro 15 program dikeluar ke Ken Michael kena nutup pemerintah malam kita ke malam tu dua lagu dikenal ke merindang kita lagu May Franklin dipinta peninggal kita demalam menyarut tang dulu lagu ia kunci hati kedua lagi Juyaya Ngapuang lalu aku okey malam tu belum langgar hati hujur lantang tindak jenak belum mimpi ke mana ungkap ia malam tu neh pagilah Dani Regas kita ungkap ia 4/8 tahun 2026 pagilah Ari 2 tengah malam lagi timang kerbat tawas untuk pukul 6 pagi pagi lah terima kasih kita aku dah berkaling kau DJ May di lubang ribut ungkap ya malam tu ya kita bertemu pemerintah malam malam hari 4 tu ya bagai selama pesan DJ May jangan lupa untuk bahagia

0: 4 lemari. Hai FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkah hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
3: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
4: Muji ke dirimpu jat, yening dirimpu dengan lama-lamanya nemunya bisik pengerindu, labuh pengerindu ke instrumen kita tu.
2: Barbara. Hai Barbara.
1: Hai.

Lagu What's Up Ari 4 Non Blonde Raban Rock Iconic Ari Era 90-an One Hit Wonder Ari Raban tu Ia ke di sana ke Linda Perry Vocalist for Non Blonde tu Lagu yang kemungkal Retro 15 kita malam tu Lalu sebenarnya tadi muka kita dah mendiang ke lagu Ari Carefree Rindu Bayangan Nyagai bala peminat Carefree Tentu kita nemu muka lagu-lagu bukai Ari Raban tu Bakal belayan jiwa Kini baru kau sedar ngau siapa dia di hatimu Ya ke pelabakku Rindu kati kita Ya ke Rindu ke lagu-lagu retro Lalu mungkal Retro 15 kita malam tu tadi mega ianya lagu di Dato' Zamri Kena Jayau Tubuh Nuan Selamat malam Selamat bertemu baru Retro 15 15 itu lagu-lagu retro kena merindang kita malam hari satu tu apian kita menjam ke mata malam tu beninga mai kita memimpi bak dunia reality kita dulu sebenarnya ngelap ke mata malam tu kita mesti 15 itu lagu-lagu retro mulai dengan aku Ken Michael ni tu ke pukul 12:30 malam tu lagi mai lagu-lagu keng rindu ke hati kita udah ditusun dalam rintai lagu terima kasih yang ngakai Mr. X ia ke nusun playlist retro 15 kita malam tu kita terus ngakai lagu yang ke 4 5 atau 6 malam tu kita bisik lagu Ari Raban The LAs tang versi tu dibaik Sixpence Non The Richer dalam tahun 1999 soba diberi arrangement music ia ke baru Alois serta bisi elemen dream pop dalam music There She Goes Ari Sixpence Non The Richer ngau hatiku luka lagi Ari Fly Bass dah lepas tu lagi dan sebenarnya tu lagu Ari David Till Nuan Semina Beduan Bar Retro 15

hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan.

Terima kasih, selamat malam. Dengan kita ke baru mendiang ke Retro 15 Minggu Tok Batu Sun. Kita ia kedua 15 itik lagu kena berindang kita bak tiap itik tusun Retro 15. Tuju kita ke penuh dalam kereta jam ia ke dia tu suraya ke mendiang ke lagu-lagu retro bak Retro 15. Terima kasih nuju semua bala kita. Kita bisik 3 itik dah lagi lagu bak Retro 15. Lagu ke diberi nama Ordinary World hari Duran Duran. Kalau mimpi trivia berkawal dengan lagu tu dibansut ke bak tahun 1993 sobat. Bak album ke dikumai The Wedding Album. Kebuah pihak laban album yang ke dipansut ke Duran-Duran tu gambar tau ke kulit albumnya tadi. Tak nyalah bakar album tikah. Gambar melah pinangnya. Yang kebuah album tu dikumai bala peminat Duran-Duran mayanya The Wedding Album. Lagu tu hits ba tengah tahun 80-an. Boleh nombor 3 ba US Billboard Hot 100 ngau nombor 6 ba carta UK lebuh mayanya. Tak japan pihak bisik cerita kebenarnya dalam leka lagu tu, laban leka lagu tu digagak vokalis Duran-Duran yang Simon Lebon. Menuju siku bakiahnya, ia ke udah nadai beberapa tahun sebenarnya. Tak japan pihak bala peminat tadi mayu ia ke melabak ke lagu tu semina lagu lalu nadai gunan reti barah bandu. Betul-betul lagu kita ada lepas tu lagi muka kita bisik diva. Ia ke kalah merindang orang ba Royal Albert Hall, London. Sapandanya kini udah tu lagi meh kita sama nemu siapa orangnya. Tang sebenarnya kita yang mega busy diva kita hari Sarawak tu. Siku penanyi ia ke jentuk ke dia topan agi mengkang ngasil ke lagu agi merindang. Terima meh Angela Latajua tu ia keliang menua ba Retro 15.

novelo. Ketegal leka lagu tu ia ke dipadah ke pemandu manah kalau dihasil ke bah jemannya Zuba ianya bat tahun 1994. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Phil Collins Another Day in Paradise Siti Lagori tahun 1989. Lalu Piak Mega udah lepas tu kita bisa lagu Ari For You To See Fiona. Thanks sebenarnya sambut salam ngau pesan aku lagu hari Deli Amira ba Retro 15 blengo kami malam tu Retro 15 YFM.

Another Day in Paradise. Lagu yang kandungan message tau ke pesan pasal raban homeless. Tak kurang kena dari rumah, orang yang ke berkedayau. Lalu perkaranya diperhati ke hari mata orang yang kenulis leka lagu tu. Siapa ganti ukai? Phil Collins empu. Lalu lagu tu pada tahun 1991 dah boleh anugerah bak Grammy Awards, menang bak kategori Record of the Year. Lebih mayanya sebab nombor 1 bak US Billboard Hot 100. Lalu mengkang jadi juara bak cartanya bak pengalaman 4 minggu. Lalu nanti kita nemu lagu tu. Lagu tu megak suah dikenaknya di music latar atau ke background music NTBC video tau ke cerita-cerita yang ke berkawal dengan humanity tau ke kebajikan raban orang yang kena dari rumah homeless gelandangan di serata dunia. Tiga itu lagi lagu ba Retro 15 malam tu, lalu ngujuang ke mega Retro 15 belengau kami ba malam hari satu tu kita bisi lagu hari Desi Ratnasari dan lepas tu Tenda Biru ngau pia mega Firehouse When I Look Into Your Eyes dan sebedau mending kedua lagunya tu lagu Ari Stella Philip Bayam Ayam Anak Raja. Ngau tu kunjurut kediri ba Retro 15 tusun kita ke sekali tu. Bertemu baru kita minggu baru ni lah. Selamat malam. Bye bye.

0: Timang Kerbau Tawas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: aku pepesan ke semua bala peninga arah ke kita nya tadi nyukung sida yang ngau benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorome Patricia Agustin ex program ba YFM.

Sigulay FM, Sigulay Sijalay. Basta't

0: Isi Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM menenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Penerak pagi YFM.

Pengerap pagi, pukul 6

0: Lalu selamat segulai sejalai baru engkau kami babagi ban YFM pagi tu bawa penggerak pagi. Terima kasih ya Kiah, terima kasih ya Ibu, terima kasih ya Ayah. Ti tumu-tumu pagi upung dah encelak ke mata lalu mulas ke tuil radio kita ngege frekuensi FM YFM yang semak ba alai nur kita dia ngambil ke contoh pagi tu YFM terang didinga-peninga bekapiat ba frekuensi 94.3 ngepi mega peninga di lawas mega oleh mendiang ke kami ba frekuensi 101.1 FM. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tidur malam kita udah di asuh kami ya jena agi kali dia timang di pelandai engkau seleksi lagu-lagu ba awak timang kerba atawas ngambil ke jena agi meh tidur sekedarnya lalu kelimpaharnya mega lagu ditusun ya kederintai nang ya kena ngulu bala ya ti gawa siap malam ungkup ke malam tu nya agreement kandang na jam tu tadi timang kerabat tawa tang bawa pengerap pagi tu ndak bakanya lagi kia lebar agreement ya sebenau manu engkuku atau ya angkestone kita dulu engkuku ke pagi tu ngerak kita semua ngergas ke mata bawa pengerap pagi. Okey, jadi ya ke pagi tu bakal selama merga ya sebenau kita itu tadi nyingkang ke muagi ngau tusun rintai program ya ke nang udah diatur ungkup ya ke pagi tu banah ku aku tu tadi kita bersampi dalam hati ya diri dulu kalai nur mari terima kasih ya ngagai petala laban kudah nampung seput kita ba adunya injau tu sari ada agi lalu pia mega ngau ir yang setambi yang aria dia pengawa kita ke sari tu dikarap ke mujur magang nadai utai nanggul nadai utai ya kan kewalnya di bawah sampai pagi YFM pagi tu harap kita sama dia diri nalama belum sampai dalam hati diri bungulai ngau raban Christian Ari Gereja Roman Catholic pagi tu di ulu ke Father Kelvin Cundi sampai pagi YFM.
1: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 2 ke 4 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kabin dari Meridasis ngulur ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus amin lata lapai kementas di sinu tenyaga ke mata ke kami mensia kami nemu nuan penyaga kami kena nemu tinduk kena mengantuk ke semampai ngemata ke kami mensia terima kasih ke malam kodah o ke pagi tu kami ningah ke jakut nuan keriang ke kami lebuh kami berjalan ke pengok kami o ke kami ngasi andal ke ajar nuan tu dibintak kami dengan Kristus Tuhan kami. Kemudian kita ingat ke baca Injil. Kita ambil ke Injil Matthew bagi 9 ayat 35 dengan bagi 10 ayat 1. Jesus sinu ati ke orang mayu. Jesus berjalan dengan semua negeri ngau genturung pendiau ngajar dalam balai gempuru nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala lalu ngerai ke orang dari semua macam pemedis ngau penyakit. Lebuh yang medak bala mayu, ya kasih kesedak laban sida irawati, serta nada daya, pekebedu sinadai orang ibun. Ya lo berjaku, ngagai sida murid ya. Utai tadi ketau mayu, ta orang kengetau mimin. Nyak lain, besampi minta orang ke bempu mai ngirum ke mayu hagi orang ketau. Bisa selalu ngangau ke 12 ikut murid ngagai ya. Lalu mereka ada kuasa muruh roh tijai serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, baca Injil dari Matthew bagi 9 ayat 35 dan bagi 10 ayat 1. Medak Yesus sinu ati ke orang mayu. Ukai pihak ajak yang ngelalau tai keguna sidak ke sama mela atau ke sama gawak ngoya. Ianya 12 ikut murid ya. Lalu ya ngasuh sidak 12 ikut murid tadi berjalai Lalu sedak debrik kuasa, kuasa mururuh terjahit serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Jadi dalam ministeri itu, kita mendak Jesus berjalai nengah negeri ngau gunturung pendia nama pengawak ya. Suah pengawak kerja Tuhan Jesus hanya ngajar dalam balai kempuruk. Berkongsi ke berita mana, berkongsi ke jaku Allah Ta'ala ngagai semua orang, awak ke orang, boleh ninga, boleh ngasi, boleh namu Allah Ta'ala bisik berjaku ngagai sedar. Kesatu, kedua, nusui berita mana. Nama berita mana tu tadi? Berita mana pasal yang pu, pasal perintah Allah Ta'ala ke dekat datai. Lalu, ketiga, Jesus, ukai semenang ngajar, nusui berita mana tangerai ke orang. Ari semua macam pemedis ngau penyakit. Jadi tu kata mada berkeni ko utai tu amat nyadi. Jadi orang mayu datai ngagaya. Jadi ministri ke selampur tu yang kau mengajar berita ke berita mana nyuman nanda ke guna spiritual ngau penyuman tu ke penyaga Jesus ngagai tubuh mega orang mayu. Jadi lebih mada orang mayu ya sinu ati mada sedar lo ngalah sedar bakal bedus kenadai orang ibu. Nama kebuah Jesus mada utai tadi ketau mayu ta orang ke ngetau mimin. Nya alai besampi minta orang ke bumai, ke bumpu mai, ngirum ke mayu agi orang ngetau. Jadi ditu kita suah, kena kita berunding dekat ngasuh. Bala anak kita ke agi rumpas, ke berjandara, ke lelaki nyadi padri saya kini kalau nyadi sister tak anak ingat ke satu bersemayang minta orang kampung bumai yang Allah Ta'ala ke bumpu kita sengasuh muka hati bala anak kita bersemayang maka kita suah bala anak kita nulis muka hati nyak meh kita minta Allah Ta'ala muka hati sedak ya wakai sedak uliah nitiah ngasih ke pesan Allah Ta'ala. Jadi bersemayang kau hari dua tu terkempat hari bulan maka ngingat ke hari pengingat Santa John Biani siapa? Santa John Biani itu. Jadi itu siku padri bak, lama udah parai tertua yang dia diangkat jadi Santa ke Tegal penalu ia bersemayang. Ke Tegal ia ke tetap tajak ia tusah kini metang yang nemu pengawak ia ngermai ke berita mana berkongsi ke penghidup lah talang orang bukai dengan pengawak confession tukang ku penyalah agak bersitin tu. Lalu imagak diangkat ke gereja jadi patron sidak padri. Jadi kami padri neladan dia ngona kuliah meh dalam penjalai pengarah kami tu baka Santa Mary Biani. Jadi utai kuliah kepada kita bagi tu belum menjadi kesatu sinau ngau pengawak kuliah di kerja kita. Penyinut Jesus mai pengawak ke kuliah diperhati ke kita. Lalu nunjuk ke ministeri tu belak megak pasal penyaga ngau penghidup roh kita. Kedua, pengelengkas mission tu tadi. Jadi kita namu lebih Jesus ke madah umai besai dan mega berguna ke orang ke gawak berumai ke besainya. Awak ke sedak mega uliah mai berita mana pesan Allah Ta'ala lalu nyaga semua orang. Jesus merik kuasa ke sedak murid. Jesus merik kuasa tadi. Kuasa muru roh terjahit serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Bapak dia benar. Belum nyadik tadi kerinduk sama kita ingat kita megak dengan baptisa kita nyadi murid Tuhan Yesus. Lalu ngana kuliah mai kita nitih ke pengawak atau ke ngasi ke pesan Allah Ta'ala ke lebih gila bahawa kita ke nemu gereja atau ke Tuhan Yesus guna pembela dalam umaya. Minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimin Tuhan ngonwan. Nuan diberkat hari semua Indo, lalu diberkat amat anak hari kanai Nuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala, bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngamaya kami paraila. Amin. Allah Ta'ala ti mudah berkuasa merkat kita semua. Apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih nya dikumai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu nya maya nebang.
1: Nya di pantun perangsang Kitai dikena Kitai ke lelaki maya nebang inya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang burung tuntung manawal arimba. Tuk ba bulan 3 jaku urang kalia. Tahun ga udah nyau anang Kitai talengga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap Kitai jimat anang kaki kena. Nebang Kitai ngadang kunggu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap. Kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke Kitai angus nyamai Kitai gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
3: Jago perangsang kita kesar itu. Nginang tinggi, tajapan dipangkak ke kudi. Hidup kita segi penuh ngau penguji. Kabut ngau kudi timai penusah ngau pengirau. Tetap bisik mangkak dalam hidup kita. Bayang kenyak mati orang kedesayau ke kita. Penyakit tindak nemu gerai-gerai tau ke kita lenyau penatai misi. Kabut tetap bisi mangkok. Tang lebo yang mangkok kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tau ke burung layang ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok nak lama ajak. Ia ngasuh kita kering lagi, landi lagi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rila. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timu nyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggeriang kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita itu boleh mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kena oleh tapi. Albert Einstein, sikut saintis tetap bilang, bisa enggak kalau nyebut cakup timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisa enggak peluang dikenak kita. Bisa kena kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita tidak boleh bergerak, tidak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, besi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Besi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita lambannya ndak boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bersetiap rembang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pembanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kitai udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai tibetul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kitai berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Lagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup. Dua pagi rewind.
3: Ngandai bala nak mana puak ke? Atau nak mu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat makai aja. Aku ya.
4: Betul-betul. Ini Jakub mana? Dua merangsang
3: bala
4: ini Indo. Tentang aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang aku ikut semua. Nesal ke aku dengar Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab ini nemu, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila saya dek, anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak kini yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke Jakub, ya. Dia menama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale nesale. Induk ke dia buat menolong lulu sungai.
3: Oh, baji.
4: Kepada udahnya tadi entua bisa pila.
3: Ya. Nanti bawa nak empurau dia lu lah.
4: Nya kepada mana kepada. Okey, ni yang aku kuantri ku nemu tu. Okey, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku begini ke menolong lulu.
5: Anak-anak, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
6: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu, dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis, angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Ya, pagi tu Aging lalu ke peninga kita itu mendiang kawak pengerak pagi ba pagi hari 2 hari keempat kita dalam bulan 8 2026 ke pagi tu lalu ngotong beri selamat pagi ngangge peninga di pelidah menua lubang tu ke mendiang ke kami benar frekuensi 89.5 FM sama engkau menua Semanggang Pasar Seri Ahmad. Lalu pihak pega YFM udah dipendiang ke kita baru ngena channel Astro 871 pagi tu. Okey, jadi berkenan ke menua lubang antu tu aku si pernah ke Siti berita berkawal ngau sebias bas ari pintu bernama ICQS lubang antu ke penanga badau Indonesia din. Lalu berita ke dikeluar ke kemari ba Facebook berita RTM Sarawak madah penerang Arya Menteri Pengangkut Menos Sarawak Nangya nerima buah penemu ti dikeluar ke perintah Indonesia ke alai dekat ngatur kaki pejalai bas mansa antara garis menua yang tadi antara menua lubuk antu ngau nanga badau ba penerang Menteri Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke kertas kerja berkawan kau langgur pertemu tau udah di kenatai ke ngagai Menteri Pengangkut Menua Malaysia kalayan Nur minta pemandar lalu kau ya inisiatif tu ini ada ngemudah kaki pengawal keluar ngau masuk bala orang ti berkena kebas hari kedua-dua menua tau ba pintu penama lalu pihak mega tu uliah ngerat ke agi lebih agi ba pejalai antara menua Sarawak ngau Kalimantan Barat lalu ya mari terima kasih ya ngagai bala hari pihak menua Indonesia ti ngemendar ke bas menua tu sama ngagai badau kelebih lagi ba mua PLBN pihak sidadin lalu bala orang ti berkena ke peringkat pengangkutuk lalu nurun dia udah lalu udah ti ngecup apa sidaya ba PLBN immigration nanga badau dia dia bas damri area pintu penama menua ba nanga badau dia lalu dekat mai sidaya ngagai pasar badau okey pihak mega nanti area nanga badau dia bas tu ngetu ba pintu penama Arifia Menua Indonesia lalu bas tadi mai baru bala ia ke dekat tamak ngagai pasar luba antu lalu tu mega dipedaknya dia City Ari Advantage ngagai servis bas menua Sarawak ngom Malaysia laban ba pejalai tu mega dia sadang uliah ngenyampat kagi pejalai ngau pia mega nambah ke sambung transit bas nur ngemudah ke rakyat ari dua-dua belah menua tu. Penerang tu dikeluar ke Datuk Seri Liba penerang berita mudah ke ngelawa kompleks immigration custom quarantine ngau PMG penglikuan ICQS lubang antu lalu BC ada mega data nyempulang ya yang tadi bala pengari ari agensi perintah menua Malaysia ngau PMG Indonesia ngau pihak mega company itu nyedia ke servis bas rentas sempadan. Jadi pinjam nama lubang tu nanga badau yang tadi disambung ba ICQS lubang tu jadi tu Siti Arya pejalai ya ke cukup berguna kelebih lagi ba pengawal dagang ngau rama antara dua-dua menua tu tadi. Jadi mesti muka datai ba pengawal tu nya Sapit Menteri Pengangkut Menua Sarawak Datuk Seri Jerib Susil ngau SU Kementerian Pengangkutan Sarawak Datuk Wong Hee Sing Konsern Pabrik Indonesia ba Kuching Musa Derek Siur Wona ngau Presiden Bagi Menua Sleman Mahrasareh serta Ketua Polis Daerah Lubuk Antu DSP Prista Azin. Kiranya baik meh datu lah neh pejalai kita hari lubang tu ke nanga badau nangi ke mayuah bala ayak tu lah temu-temu pagi udah ngipak bis akan nuju ngagai nanga badau kian okey jadi datu lagi bakal selama kami dekat natai ke pesan berat ya ke bisi di kiruma peninggal kita ba email sekali kenyatari WhatsApp konti YFM iba. Jadi anak minyak gede-gede terus ke pengerindu kita segulai sejalai ngau kami awak pengerak pagi YFM pagi hari 2 kita ke pagi tu.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bising anjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Au, beketu. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
2: Jadi ngetai ke pesan berat ya kemsi di kirumah peringat kita bawa penggerak pagi YFM ke pagi tu keterubah tu pesan ke di kirum Durius anak nyawai tau ke Indayan yang Wen Anyi jadi pesan tu nuju bala kemampelayan ya ke diau ba sepanjai jalai sebawah pandan sepanjai jalai ulu sebawah semabak gelam sekutan ngepi mga balai kediau di Bintulu, suai lebih lagi balai kediau ba rumah Robert Jembatan Suai, rumah Sangan Lembuang ngau pia mega nuju balai kediau ba Umar Baloi Sungai Asap ngau kemampelayan yati ngelala Jokwan. Kayaknya dia pesan tu tadi madah ke Jokwan udah nadai kena 3 hari bulan 8 2026 ianya kemari lalu niang Jokwan tu adakah di senggai balam

Ini wah malam tu lagi, ianya tadi malam hari 24 hari bulan 8 sebelum ke di Anjuang pagi lah, ianya pagi hari 3-5 hari bulan 8 keberayaan ke dipesan diminta data yang sah penuh sahara batu ngagai fusiu nyigu. Okey, nanduk baru isi pesan pemati ke datai area durias anak nyawai tau ke indai niang wen anyi nyari pesan tu madah ke Jo Wan udah nadai kena 3 hari bulan 8 ianya kemari area 1 lalu niang Jo Wan tu deka di sengai Balamayu malam tu lagi malam area 24 hari bulan 8 ba fusiu nyigu sedau ke di anjuang pagi area 3-5 hari bulan 8 bala kedipesan tokong lalo di bicara taya sampal dora ngesah penusah harabatu. Lalu pesan yati kedua pagi tu yang letai ke pesan pemati ke dikirum jawan anak jarau. Lalu pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke dia bak bintang war kup ibuas seliduah ngopi mengak bala ke dia bersedi sari serikai bayuang sungai pawah garu bala ke dia bersebangkui kerapa kerubuang gawih kenalah di rintai ke dituk magang ti ngelala dumi anak senabuang. Pesan tu tadi madah ke dumi anak senabuang. Dumi anak senabuang udah nadai kena hari minggu tu tadi 2 hari bulan 8 lalu niang dumi anak senabuang niang dumi anak senabuang tau deka dintu balamayuah malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 5 hari bulan 8 kabar belayan ke ada pesan diminta data yang sah penuh sahara batu ngagai rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai. Okey, nandu baru isi pesan pemati ke di kirum jawan anak jarau pagi tu nyadi pesan madah kindaya yangnya dumi anak senabuang. Dumi anak senabuang udah nadai kena hari minggu tu tadi 2 hari bulan 8 lalu niang dumi anak senabuang niang dumi anak senabuang tau deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 sebelau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 3 5 hari bulan 8 kapal belayan ya ke hadi pesan tau ke ngelala niang tau diminta sampal datai ngesah penuh sahara batu ngagaya rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai. Lalu ke situ tu pesan pemati ti dikirum tura anak dul tau ke indaya gumis jadi pesan tu nuju semua kebelayan ya ke dia semua batang banget kelebih lagi bala ke dia berumah Kristina Rembai rumah Siti Tisa Buyung tiga buah rumah awur banget ngopi mega saka lalu pi mega kebelayan ya ke dia semua batang padi lebih lagi banang ngebuai buai melanjan keruan sungai Sibau gawis pedan uam nang padi ngawa pi mega bala ya ke dia semua batang sekerang lebih lagi bala ke dia penurian pelasu rumah Nora tebaruang kunduang ngopi mega kebelayan ke dia Mujan Murad Bunu selulap semua baluai ngopi mega balaya ke dia Sungai Bulu, Selangau, Putat, Peruan, Kepayang, Ngau, Pemegah, Kebelayan, ya ke dia Batang Ai. Okey, ini dia pesan tu tadi, madah ke Gelau Anak Unji, Gelau Anak Unji, dan nadai kena hari 6 tu tadi, 1 hari bulan 8, laluan yang Gelau Anak Unji, yang Gelau Anak Unji itu dekat di itu Balamai, wah, malam tu lagi, malam hari 2, 4 hari bulan 8 sebelau ke di anjuang pagila pagi hari 3 5 hari bulan 8 lalu kabar belayan ya ke ngelala tau ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Norman Thompson Anteban Ulu. Nada baru isi pesan pemati ke datai area Tura Anadul tau ke indaya gumis ke pagi tu nyari pesan tu medah ke laki ya, ianya Gelau Anak Unji. Gelau Anak Unji udah nadai kena hari 6 tu tadi 1 hari bulan 8 lalu niang Gelau Anak Unji. Niang Gelau Anak Unji tu deka dintu Balamayuah malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagi pagi lah pagi hari 3
5 hari bulan 8. Kepala belayan ia ke dipesan, diminta sampal data yang gesah penuh sarah batu ngagaya rumah Norman Komsen Enteban Ulu. Lalu nguyang gaya kita ngagaya pesan tinangkan ketau ianya setiap mengga pesan pemati ke dikiru Melvin Mai anak kunjan ngau binia Erina besah anak liang ya jadi pesan tu tadi nuju balaya ke dia badabai 5 buah rumah kedua 3 buah rumah rantau sukat pian mengga balaya ke dia buah rumah Daud Berayang Sungai 3 rumah Jimmy Berayang Ulu rumah Nyai Berayang Baru balaya ke dia buah rumah Dil Sungai Wong rumah Tugau Berayang Kemuntang rumah Macup Sungai Tapang pian mengga balaya ke dia buah rumah Jimbai Sububu Dua, rumah Gaduh Nanganabau, serta nuju Timan Tau ke Apaimar, kediau ba Sungai Pasir, sida Endayan, kediau ba Lubu Pisang, piamga nuju sida Lenyu, kediau di Alit, sida Sambu, kediau ba Sungai Rumput, Dangkan, serumah Bengkajang, piamga bala kediau ba rumah Muk Plasu, rumah Tira Sungai Antu, ngau kabar belayan ke dia dipakan, kelebih lagi bala bawa rumah Ningkan, Sungai Sugai Batu Empat, bala di Awia, kelebih lagi bawa rumah Nyalang, Lubuk Empit, rumah Jamping, Nangatui, rumah Kerbau, Lubuk Kepayang, lalu pihak mega laja anak gunung sebili, ngau ulat, dobelin nama tunggal anak gunung, ke dia di Hasri Aman. Pesan tu, madah ke Elisha Siti, Elisha Siti udah nadai kena hari Minggu tu tadi 2008 lalu niang Elisha Siti niang Elisha Siti tu deka di Sungai Balamayuah kena malam tu lagi malam hari 24 hari bulan 8 baru malangkan dabai atas sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3 5 hari bulan 8 bala ke dipesan di bicara tai ngesah penuh sahra batu ngagai rumah langkan dabai atas lalu kena musi lagi atau tanya gagai Melvin Mai tempo nombor 0964515077 nando baru pesan pemati ke di kiro Melvin Mai anak kunjan gau binio yanya Erin besah anak liang lalu pesan tu madah ke anak seduaya yanya Elisha Siti Elisha Siti udah nadai kena hari Minggu tu tadi 2008 lalu niang Elisha Siti yang Elisha Siti itu dekat di Sungai Balamayuah malam tu lagi malam hari 24 hari bulan 8 baru malangkan dabai atas sebelah ke di Anjung pagi pegila ianya kena pagi hari 3 5 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan takung lalu dipinta sampalah datai ngesah penuh sahra batu lalu kan mu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Melvin Mai Tumpu bawa nombor 0964515077. Lalu pesan ya kelima tu pesan pemati ke dikirim ugat anak iguah yang dipesan tu nuju semua bala ya ke diau ba Sungai Bawang Ulu ngau Sungai Bawang Ili semua tadi bisi 11 buah rumah ngopi enggak bala ke diau ba Sungai Arif, kelebih lagi bala rumah Anas, rumah Laja Acah, rumah Jonathan, rumah Jake, rumah Martin Laja, rumah Kecendai, rumah Mawah, ngah rumah Jonas, lalu pihak mega nuju bala ya ke dia ba Bukut, baka ba rumah Patrick Ambun, rumah Ani, rumah Suli, ngah pihak mega rumah Insur, kabar layan ya ke dia ba Sungai Duan, baka ba rumah Ambo, rumah Jiram, rumah Budin, rumah Muda, rumah Kinsiang, rumah Norliza, ngah rumah Migi, serta kemelayan ke dia ba Stuan Besai, kelebih lagi bala ba rumah Radian, ngah ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala dungkuang anak kaduum. Jadi pesan madah ke dungkuang anak kaduum, dungkuang anak kaduum, udah nadai kena 1 hari bulan 8 nyari nama tu tadi lalu niang dungkum anak kaduum niang dungkum anak kaduum deka dia senggai malam atau lagi malam 4 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung pagi hari 3 tu ila nya pagi pagila 5 hari bulan 8 kabar belayan dia kengaloh dipinta sampal datai luar ngesah penusah rabatu nanu baru isi pesan pemati kedatai hari ugat anak iguah pagi tu pesan madah kemati binia yangnya dungkum anak kaduum dungkum anak kaduum udah nadai kena 1 hari bulan 8 nyari 6 tu tadi lalu
niang dungkong anak kadom, niang dungkong anak kadom tu. Deka din tu bala mayuah malam tu lagi malam area 24 area 28 baru mah singan tau ke rumah ex rumah jantan sungai tau. Sebelah ke di anjuang pagi pagi area 35 area bulan 8. Okey, yang minta kabar belayan ya keng lala sampal datai ngesah pengusah rabat tu. Jadi pesan kita ia ke enam tu ianya mega Siti pesan pemati ke dikirim liap anak asan. Jadi pesan tu nuju Mark Henry, Ellen Angie, Desmond ngepi mega Emerson Juwing. Lalu pia mega nuju rumah ia ke sama semakai Maya Rabat bakaba Engkabang, Sungai Rumput, Pagi, Lubuk Pisang, Menggeris Alit, 3 berumah, Empayang, 2 berumah, Jabe, 2 berumah, Sungai Pasir, 3 berumah, Plasu Ili, 3 berumah, Engkajang, Pengkalan, Rian, 6 buah rumah, Rumah Bagus, Simpang 4, Sedi, Seri 2, Ngaupia Muga, Nuju, Kabam Belayan, Ya Kebukai, Tidiau, Banyiar, Jelupang, Sungai Antu, Keranggas, Semalau, Sebayang, Ulu Rimbas, Kerubuang, Betuang, Ngapim Ga, Gerigat, Ngawa Nyabur, Stabala, Kedia, Ba, Awi, Asta, Yaknalah, diharintai ke Dito Magang. Pesan tu tadi, madah ke Remias Anak Saliah, Remias Anak Saliah, tau ke Indai Riki, udah nadai hari 6 tu tadi, 1 hari bulan 8, lalu niang Remias Anak Saliah, niang Remias Anak Saliah, tau ke Indai Riki tu, dekat dintau balam ayuah, malam tu lagi, malam hari 2, 4 hari bulan 8 barumah Julai mengeris nyabur kabuang sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi area 3 5 hari bulan 8 ke pendam Anglika Panjang Ruban. Nandu baru isi pesan pemati ke datai area liap anak asan pagi tu pesan madah ke pemati binia inya tadi Remias Anak Saliah. Remias Anak Saliah tau ke Indai Riki udah nadai kena hari 6 tu tadi 1 hari bulan 8 lalu niang Remias Anak Saliah niang Remias Anak Saliah tau ke Indai Riki tu deka di tu balam ayuah kena malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 barumah Julai mengeris nyabur kabung sebedau ke di anjung pagila pagi area 3 5 hari bulan 8 ke pendam Anglika Panjang Ruban. Minta bala kabar belayan yati ada pesan tau kang lala sampalah datai ngesah penusah rabatu. Lalu nguyang gai pesan ya ke 7 pagi tu lalu pesan ke 7 tu ianya pesan ngetas uliat ke dikiru Josephine Dujuang tau ke Indaya Jelua yang dipesan tu nuju bala ke diau bas manjai batang dijiah batang bawah Dijah Tamian Batang Muka Nanga Wuh Ulu Muka Piamaga Nanga Duat Sungai Wuang Nanga Lebai Batang Kenawit Bala Kediau Batang Uyak Tajam Uyak Bintulu Batu 8 Bintulu Batu 15 Bintulu Batu 8 Sibu Batang Julau Nga Piamaga Bala Kediau Basmanjai Jalai Ulu Dijah Selangau Nga Uyak Nalah Diharintai ke Dito Magang. Lalu pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat lalu berantu ke niang jeraba anak sambang. Niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua. Dekat diatur barumah semen ulu dijiah Selangau. Ianya kena malam hari 6 tulah 15 hari bulan 8. Kita ikat nemu sili lagi berkawal ngawa pengawal tu lah. Tau bertelepon ngagai Josephine tau ke ini jelua. Bernombor kusung 112-993-3770 tau kan gaya runai tau kan dari indah inggi bernombor kusung 111-1986-2611 tau kan gaya nyaluang yang tadi apa nyai bernombor kusung 13-96-1121 kusung lalu baru isi pesan ngetah sulit ke datai Ari Josephine Dujuang tau ke indah jelua ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu berantu ke niang indaya dan niang jerabak anak sambang niang jerabak anak sambang tau ke ni jelua dekat diatur barumah Simon Ulu Digia Selangau kena malam hari 6 tu ila
18 hari bulan 5 bala kabar melayan ya kedepasan bila datai lalu nanti kita ka nemu silik lagi kita tahu bertanya ngagai Josephine tahu ke Indah Jelua bernombor kusuang 112993377 kusuang Runai tahu ke Indah Inggi bernombor kusuang 119862611 tahu ke ngagai nyaluang dua bernama apa ya nyai bernombor kusuang 139611211 kusuang lalu pesan ya ke 8 pesan ke dikirum lidum anak gindang tahu ke apa ya ganyonya dia pesan tu nuju kaban belayan ya ke nak Allah di harintai ke ditu ti ngelalan yang subang anak bawal tahu ke Indaya ganyo. Jadi kita tu semua di pita datai ngegaya rumah sawiang sungai atap ulu strasa jalai pakan laban deka ngatuk laban deka diatur ianya pengawak ngetas uliat lalu pia mega ngambi ente balu ke niang subang anak bawal tau ke Indaya ganyo. Jadi malam sebedau ianya malam hari 6 88 pengawak Nguan uliat uliat dekat di kertas pagi hari Minggu 9 hari bulan 8. Kita akan mesti lagi tahu bertanya ngagai kanya tahu ke Jambi Analidum bernombor 0128078157 tahu ke ngagai James Analidum mah bernombor 0138571973. Nando baru pesan kedatai hari Lidum anak gandang tahu ke apa ganya. Pagi tu pesan mereka ke pengawal kita sulit ke niang binion tadi niang subang anak bawal tahu ke ineganya dekat diatur kalau kena malam hari 6 tu lah 8 hari belah 8 pengawal nguan ulit lalu ulit adakah di kertas pagi hari siti pagi hari minggu 9 hari bulan 8 tembuk pengawal tersebut ditangkan pengawal ngambil terbalu lalu kabar belayan ke dipesan kita sampai letih ngulu pengawal tu ngegaya rumah sawi yang sungai atap ulu stras jalai pakan sila lagi kita tahu bertanya ngegaya ganyang atau ke jampi analidom tempuh bernombor 0128078157 tahu ke ngegaya James analidom bernombor 0138571973 pesan ya ke 9 pagi tu kenapa ke pesan ngetas uliat ke dikirum Roslin anak angan tau ke Indaya Jini yang dia pesan tu nuju semua kabana belayan ia kenalah dia rintai ke ditu magang tinggal yang guni anak banyan tau ke Indaya Ilam tau ke Indaya Tinggi okay, jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang guni anak banyan niang guni anak banyan tau ke Indah Ilam tau ke Indah Tinggi deka diatur kena hari 6 pilak 8-8 niak pengawal nguan uliat lalu uliat adeka di kertas pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 bala keripesan kita datai ngagai rumah pernah tau ke rumah kita dulu sebab bak ulu Sungai Naman. Sila lagi tahu bertanya ke WhatsApp ngagai Roslin tahu kena Indi bernombor 0143595513 tahu ngagai William Manson double nama apa Indi bernombor 0146526634 nando baru pesan ngetah sulit ke dikirim Roslin anak angan tahu ke ina Indi pagi tu madah ke pengawang ngetah sulit ke niang Indaya yang niang guni anak banyan niang guni anak banyan tau ke Indah Ilam tau ke Indah Tinggi deka diatur kalai kena malam hari 6 tu lah 8 hari 8 pengawak nguan ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 bala ya kerepesan tak datai nguluk pengawak tu ya ke deka diatur mayanya ilah lalu akan musil lagi tahu bertanya ngegar Ruslian double nama ini Indi bernombor 0143595513 tahu ke ngegar William Manson tahu ke apa Indi bernombor 0146526634 pesan kita ya ke 10 pagi tu pesan ke dikirum Liam Ana Nguyen jadi ya pesan tu tadi
nuju Indai Rantang tau ke seti anak kuang ke dia oba muput rumah ukiah pemegang pina tau ke Indai Nduan ke dia oba julau rumah raca nyala laduang pemegang nujuan tap anak ambau tau kendari apai empiang ke dia oba rumah raca nyala laduang lalu nuju kebelayan kriau ba anak ngomuput kiba muput kanan piam ga rumah baja nang sana rumah suang nang sana kebelayan kriau rumah kenedi rumah satan separai rumah nira nang tau rumah salih nang bena rumah saran nang tau rumah siba nang setengin balaba rumah luis andiang rumah jampi ulu tau rumah jana rumah lambat rumah ukih rumah rulen kebelayan ia ke dia ba nang jengga kebelayan ia ke dia ba anak muput ngau ia kenal dia rintai ke ditu tik lala nuin anak bunja atau ke apa ya liwum jadi pesan tu tadi madah ke nuin anak bunja nuin anak bunja tau ke tadi apa ya liwum udah nadai lalu ah niang tu deka di intu ba proper life cascade funeral service jalai tanya batu bintulu kena malam tu lagi malam hari 24 hari ya bulan 8 sebelah ke di anjuang pagilah pagi hari 35 hari bulan 8 ke pendam batu wadab tujuh jalai bintulu miri sila lagi kawal ngga penusah rabatu kita tahu bertanya ngga Isabella bernumber 017-5608-609 tahu ngga liwam bernumber 019-965-5579 tahu ngga selian bernumber 017-7511-697 Nando baru isi pesan pemati ke di kiruam peninggal kita yang tadi liwam anak nuin jadi pesan tu madah kapaya ianya nuim anak bunja nuin anak bunja atau kapaya liwam udah nadai laluan yang tu adakah di senggai ba Forever Life Cascade Funeral Service Jalai Tanjung Batu Bintulu malam tu lagi malam hari 24 hari 8 sebelum ke di Anjung Pegelak pagi hari 35 hari bulan 8 ke apa dah minggu batu 27 Jalai Bintulu Miri kabar belayan ia ke pesan terdatai lalu kan mesti lagi tahu bertanya ke Isabella bernumber 017-5608-609 tahu ke Galium Tumpu nombor 019-9655-597 tahu ke selian nombor 019-5511-697 pesan kita ya ke sebelah senya pesan ke dikirum lugah anak das tahu ke indai tahu jadi pesan tu tadi nuju bala ya ke dia bah sungai anak peliguang baru kudu atas kudu baru kerikap tintia ringkau ngau piam enggak bala ya ke dia bah diat ada ba itop do rumah rumah Andrew Sungai Beluang nang Asam balaya ke dia ba sungai antu baru haruban sungai Kabang ruban par rumah pemega bala ke dia ba rumah Sanggat Sungai Ruan rumah Limah Metuang pemega kebelayan ke dia ba Semurian do rumah rumah Gadiang Lubon Ibuang rumah Luis Tanjung Awia rumah Bruce Sungai Antu Krian, kebelayan ke dia Bak Kemidan, dua berumah. Rumah Linggir, Batu Tiga Sepetan, rumah Ajuang Tumbawai Puak. Sungai Berangan, tiga berumah. Ngapim ke balau ke dia berumah Denis, Tintiang, Rembat, Sungai Kelampai. Batu Empat, dua berumah. Empelai, dua berumah. Balau ke dia berumah Jawa, Suri Lalang Neba. Biar Bakong Bram, ngapim ke balau ke dia berumah Pelayuang. Ulu Ruban, ngapim ke rumah Gaya Nada Sista. Ia kenalah di Harintai ke Dito. Kelebih lagi, bala ya ke sama kalau gawang nguniang tu bah majlis daerah seratu jadi pesan tu tadi madah ke Jawa Ana Linggi ya Jawa Ana Linggi tak aku dikangau nama apa tahu udah nadai kemari ada 1-3-8 lalu niang Jawa Ana Linggi ya niang Jawa Ana Linggi tak aku dikangau ngau nama apa tahu tu dekat di senggai bala maiwah kena malam hari 3 hanya tadi malam pagila 5 hari bulan 8 ba rumah jamu peliguang sebetan seratu sebedau ke di anjuang kena pagi hari 4 hingga 6 hari bulan 8 ke pendam temui tinggi engkudu kita akan nemu sila lagi kawal dengan pusara batu tak terus bertanya ngagai Edward Retawana Jawa bernombor kusung 017-844-568 dan baru isi pesan jadi pesan tu datai hari lugah anak das tau ke di kangau ngau nama
indah ya tahu ya, jadi pesan tu tadi mudah ke laki ya, yangnya Jawa anak linggih, Jawa anak linggih tahu ke dikangau guna apa tahu. Udah nadai kemari hari 1-3 hari bulan 8 lalu niang Jawa anak linggih, niang Jawa anak linggih tahu ke apa tahu tu dekau di senggai bala mayuah kena malam pergi lah malam hari 3-5 hari bulan 8 bawa rumah jamu peliguang sebetana 100 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 atau ila 6 hari bulan 8 ke penam temawai tinggi engkudu. Kita akan semua siliak dari kawal ngawal penusara batu tahu bertanya ngagai Edward Retawana Jawa bernombor kusuang 17-844-568. Lalu pesan ya ke 12 Siti Mega pesan pemati ke dikirum Jawan Anak Jarau nyari pesan tu nuju kebelayan ya ke diau di Bintangur Kop Ibuas Pia Mega Seridua Sedik Sarik Serikai Bayung Serikai Sungai Pawah Garu Serikai Sebangkui Kerapa Sungai Kerubuang Salang Serikai Ngopi Mega ya kenalah adi ya rintai ke ditau nyari ya pesan tu madah ke Dumi Anak Senabuang Dumi Anak Senabuang udah nadai kena 2008 laluan niang Dumi Anak Senabuang niang Dumi Anak Senabuang tu dekau rintau balam ayuh malam tu lagi malam hari 2-4 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pergila hari 3-5 hari bulan 8 kami belayan ke di pesan dan datai ngesah penusara batu ngegar rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai lalu sili lagi kawal ngopi sarap batu tahu bertanya ngegaya jawan bernombor kusuang 1-1-1-4-9-9-2 dan baru isi pesan mati kerikirum jawan anak jarau jadi pesan mudah kindaya inya Dumi Anak Senabuang Dumi Anak Senabuang udah nadai kena hari minggu tu tadi 2008 laluan yang Dumi Anak Senabuang yang Dumi Anak Senabuang tu dekat dintau balam ayuh malam tu lagi malam hari 2-4 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 3-5 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan tak pengelola dipecah datai ngesah penusara batu ngegaya rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai sili lagi kita tak bertanya ngegaya jawan bernombor kusuang 1-1-1-4-9-9-2 lalu ya ke penuri pesan ya ke sempat dikenatai kami bahawa penggerak pagi YFM nya pesan sembiang itu satu sari ya kedatai hari sabdikan endua prayat yang dipesan tu nuju balai ya ke diau di Miri Batunia Pidia Bintulu Piamega Sungai Pelan Kucing Sleman Nyelam Keramut Kelawah Panggil Gua Selepuang Bala Kedia Bamlugu Antulang Temu Dua Sabu Peruan Batunia Tahun Dua Ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala niang sabdikan isi anak Lawrence tau ke dikangau ngonda maci tau kan tadi anak niang pengajar Lawrence Abiang jadi pesan tu pada ke pengawak itu satu sari ke niang isi anak Lawrence niang isi anak Lawrence tau ke dikangau ngonda maci tau ke anak niang pengajar Lawrence Abiang deka di atur ba rumah TV temu dua baru jalai hop on kena 8 dan 8 ini hari 6 tuilah jam 7 lemai. Kalau ngau pengamat tu kita tahu bertanya ngagai sub Deacon Andrew Pryor Aguang bernombor 0176750551 tahu ke ngagai nombor 0196442544 dan baru si pesan ngitu sepiang satu sari kedatari sub Deacon Andrew Pryor ke pagi tu jadi pesan madah pengamat ngitu satu sari kenyang binia ianya tadi ni yang sabdikan isi anak Lawrence tau ke dikangau guna maci tau ke anak ni yang pengajar Lawrence Abing dekat diatur baru mas TV temuduk baru jalai hap on seri aman kena hari 6 tu lah 8 hari 8 jam 7 lemai kita akan mengusir lagi kawal dengan pengamak tu tau tanya ke sabdikan Andrew Prayan Aguang tempu bernombor 0176750551 tau ke ngagai nombor 0196442544 begini neka kami yang letai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM ke pagi tu.

0: di rumah dia. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi Pastor, halebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
2: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Arti ya, leka jakuk siku orang tak ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ya, nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai arti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita jadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang, bakal kena sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaiah 50 kenteran keempat ibisi ditulis menyitu, Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut, ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak, ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah nama reti utai tu kini reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut bensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan, lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat gagai setiap ikut orang.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nitian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Dengarkan pengarap pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Maya kita suntua, nadai salah kak kita ingin jawab kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, dah nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena mayar, padah dulu ngangkai kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban tak nyamai hati ngai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu hari kami.
4: Sway, ngau, bayar ten.
5: Pagi rewind.
6: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap kali permisi ya suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput ujung bilik. Jauh sekali ke bayang telepon main game bakal zaman subuh.
7: Ya kebenar ya kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nari telepon ti bisi telepon berapa aku ke sama meh.
6: Ya amat maka
7: dia tahu.
6: Tang utainya boleh dikurang ketua.
7: Betul. Semina ya kita ke apa yang naik ke nemu berkeni ke kontrol atau penyaga tanya
8: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, Datuk kami naba ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. Spita Bintulu bisa anjung kasih digital ke terubah di Malaysia. Sarawak nyukung langgur penemu tika ngangkat ke pemanah pejalai bas di Meraka antara menua lubak antu nanga badau. Universiti Islam antara bangsa Malaysia merambu dekat muka kampus Sidak di Sarawak. Nyari tu isi berita. Hospital Bintulu ngembuan anjung kasih ke terubah di Malaysia ti berjalan ke sistem pengatur pengawak digital ti dekat ngemudah ke bala artis ari orang ke sakit. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg marah kepalanya di kemansan ke ngenak duit tulun 1.9 juta ringgit hari Yayasan Bintulu Port nyari anjung kasih di ke-20 di Malaysia ngawurang ke terubah di Sarawak di kemansan ke ngenak belanja penuh hari company korporat atau kengguna anjung kasih management system tu boleh ngangkat ke pemanah pengawak ngeregister ngau ngatur palan duit bermalam. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Mansur Kejaku tu lebuh ia berjadi anjung kasih Spital Bintulu kemari. Anjung kasih Spital Bintulu bisa nyedia ke 25 itik bilik. Tinggi kawum sitik bilik ke nyamain dua orang timpang pendiau bermalam. Lalu lembuan nyentuk ke 75 ikut orang. Pejalai bas Meraka antara menua bak pintu penama lubuk antu nanga badau ulah digagak mana kage kena nentu ke rakyat hari dua bengka menua tu nyamai agi mindah. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin mereka sinak nyukur langgur penemu hari Indonesia mereka ngangkat ke pemanah pejalai basnya. Lalu dekat mai langgur penemunya ngagai upi Menteri Pengangkut Malaysia ngambil ke di perunding serta di kemenal ke. Inisiatifnya dekat nambah ke konektiviti antara Sarawak ngau Kalimantan Barat kelimpah hari tik ngelengkas kagi pengawak ngatur transit bala penumpang bak pintu penama bak antara menua. Datuk Sri Lee Mansur Kejakut tu ngagai pengarang berita udah ia kenemuai ngagai kompleks immigration custom quarantine ngau penglikun ICQS lubu antu. Universiti Islam antara bangsa Malaysia IIUM bisik merambu dekat muka kampus Sidak di Sarawak nyari katur strategik dikena ngelatih ke pemansang modal mensia bagunturung menua adab kita. Penemunya dipansut ke lebuah Seraban Wurang hari IIUM didulu ke Rektor Sidak Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar nemuai merik basa ngagai tuai pemegai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal ba Astana Negeri Sarawak. Ngenak langgua penemunya IIUM meramu dekat muka kampus mendam Sidak di ukai semina uliah merik ases ngagai pelajar tinggi batika antarabangsa temegak uliah bersambung ke komuniti di Sarawak ngau perkara pelajar antarabangsa. Inisiatif penyemegak uliah ngangkat ke Sarawak jadi hub pelajar tinggi di Borneo, di Nyengkawam, Sabah, Brunei, ngau Kalimantan.
Wai pemegai menua Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal bisa nema penemuai bahasa Duta Besar Baru Republik Indonesia di Malaysia Raden Iman Hascaya Kesumo ngau Direktur Baru Upi Wilayah Sarawak Upi Menteri Pakara Luar Hendi Hassan. Penemuannya dia tu alai madah ke bagi sedua itu ke udah dipadu ke megai pengawaknya. Penemuannya megak nyadi keplasa dikena negap ke agik kawal antara Malaysia ngau Indonesia yang nyak nengah kawal kerjasama antara dua menua perkara diplomatik ngau mayu macam inisiatif antara bangsa. Kerjasama strategik antara Raban ti mungkal perkara pelajar, industri, agensi perintah ngau urang mayu uli nyawa menuju ke Jula Ati Sarawak terdekatnya di menua penyua barang pemakai lebuh datai bak tahun 2030 nyenila. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemangsa wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Luni Utum madah ke julu artinya berguna kesukuan ari sukuat pelajar, innovation ngau pengawak minah ke teknologi. Palang pemansik bakal Universiti Putra Malaysia UPM bisa ungkup pengawak tip cukup berguna kena ngirik penemu serta ngada ke teknologi bertanam bertupik ke baru. Ya mansur kejakut tau di Bintulu bak Kongres ketiga pengawak bertanam bertupik ke Meruan ngau penglikun barang pemakai 2026. Ya madaka inisiatif bakal AgriHub ngau pengawak ti numbuah ke sekolah veterina ngau pengerai jelau SVAS mega ulia nyawup ngeluar kasil nyaga pengikut pemakai ngau pemansang menua pesisir. Kita dia tu benua mendiang ke berita hari YFM. Sarawak Energi Berhad udah madu ke Datuk Roslan Adugani nyadi tuai pemasar eksekutif sidak ke baru. Berengkah hari 1 hari bulan 9 di kat data itu. Penerayang hari company itu madaka ia dekat mangkuk pengawak tuai pemesai eksekutif Raban Sarawak Energi Berhad berengkah hari 1 hari bulan 11 nyenila pengudah Datuk Syabini Suhaili kehabis kontrak kawak dalam ujung bulan 10. Datuk Roslan Datuk jadi presiden ngau tuai pemegai eksekutif Raban Bintulu Port Holding Berhad lalu bisa penelebak gawak lebih hari 30 tahun dalam sektor kuasa ngau infrastruktur. Chairman Sarawak Energy Datuk Ibrahim Baki madah ke perkara tu ngayan keraban direktor company-nya bisa benar pengarap hati ke ya uliah ngiring company itu ngagai renggat pemansang ke baru. Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua serikai nyadang kira 30,000 ikut orang dekat datai dengan program tau dekat diatur hari 7 nyentuh ke 9 hari bulan 8. Sapit Sekretari Perintah Sarawak kebagi perkara operasi Dato' Hi Chang Ki madaka penyampaunya ditetapkan berdua hari pemanah sambut kediberi lebuah programnya kediatur bak sekedak nur kedulu agi hari tu. Pengatur program tu madahkan intiang hari kira 5,000 ikut orang disadang datang dengan programnya lalu penyampaunya dekat majak nambah bak hari ke penudi. Datuk Hi mansur ke Jakob tu ngagai pengaram berita udah tembuk awam pengatur program Sarawak Ku Sayang 2026 bak bagi menua serikai ke diatul bak komplek lumbak ngomain serikai.
kelimpah hari banyu macam pengawak tikak diatur nyerumak program tu bala temuai kedatai megak berpeluang menang 82 itik prize tiket betul eh ke alai prize.

Siko lelaki raya menua tu empau ke berumur 29 tahun udah ditan ke polis. Laban dipelabak ke ngerikut ke video citau ngemalu ke siko indo. Maya pengrami barang pemakai kucing. Kepala Polis Pelilih Menua Kucing ACP Elizon Naga Cabuk. Mereka suspek tu ditangkap urung pukul 9.20 minit malam hari 6 tu tadi di Kuching. Telefon bincang suspek tu megak sama udah dirampas. Kena nulu mansiak kesnya. Pengudah kedepan siak suspek tu ditubuh nadai ngemuan ikut jenayah. Lalu ditan kedua hari. Ngambil ke bisik nyawuk mansiak kesnya. Kes tu dipansir kena Seksyen 509 Penekot kecegar ngerecap penyalah tak tahu ngemalu serta ngemaruh ke siku-siku orang kena video ke direkod. Nanti ditetap kesalah, orang tu tahu kena hukum je nyentuh ke 5 tahun tahu ke kena hukum duit tahu ke kena tinggal 2 hukumnya sekali. Gerempuan skuas bagi menua kucing SAK berguna kedua ikut jurulatih tambah dikenal ngelatih ke pemansang kat main skuas di bagi menuanya. Presiden Gerempuan Skuas bagi menua kucing Saukat Hang Istiad Hussein Hang madah kejam ke dia tu. Tidak seminat bisik dua ikut ajak jurulatih. Tetap nak cukup dia kena ngelatih kira 60 ikut pemain. Sikut jurulatih dekat diguna kena ngemata ke tim elit. Lalu sikut lagi nyaga ngemata bala pemain baru. Yang mana ke penangguh suntuk jurulatih. Udah ngujung ke bala painai. Nak ulian nak ngupeh. Julu latih luar ketika dekat nentukan nak sidak dilatih ngau mana. Mencakup ngagai pengarang berita di Kuching, yang mana ke peminta dikena nambah ke jurulatih, maka udah dibaik ngagai kaunsel lumba ngau main Malaysia serta upir lumba ngau main Malaysia. Nyalai yang harap ke pemintanya dekat diperunding kedua bengkah gerempuang tau. Dikena ngujuang ke berita tok batang berita dibaca baru. Berita Bintulu bisa anyong kasih digital ke terubah di Malaysia. Sarawak nyukon langgul penemu tikak ngangkat ke pemanah pejalai bas di Meraka antara menua luwa antu nanga badau. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia merambu dekat muka kampus sidak di Sarawak. Yang nak kami nabur ke berita hari YFM, beritanya ditusun Syarifah Ajawiyah Wang Adu Rahman hari bilik berita RTM Kuching. Serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati salam sejahtera.

besar itu 4 hari bulan 8 dalam tahun 1977. ASEAN ngintu kena 10 tahun gempa menua itu diudah di tubuh ke Kuala Lumpur berseri baik mau aum bala ketua pemesai menua ASEAN di kedua wadah bekaut di tubuh ke 8 hari bulan 8 tahun 1967. Tujuh numbuh ke ASEAN yang dikenal numbuh ke gempuang bahas semua perkara pemanjang, nyingkau ekonomi, peneorama, daya benda penghidup main asal, ngau mayu haki perkara kebukai. Bala ketua pemesai menua ASEAN tibis didatai, ianya Presiden Suharto dari Indonesia, Ferdinand Marcos dari Filipina, Menteri Besar Thailand Thanin Krathivien, Menteri Besar Singapura Lee Kuan Yew serta Menteri Besar Malaysia Datuk Usin On.

0: Paum kepenulis ratu bisa diatur pengerami melakek dan gagah mengenal umur 10 di nanda ke genap 10 tahun ASEAN mau nanda ke pemuja ASEAN bermanya bengkak pengawal sekumbang dalam timpuk 10 tahun. Sari itu dalam sejarah itu ditusun bagian penerbitan RTM Kuching tidak ambil dari arkib negara Malaysia. Penerima kesilai lagi terpedak bahagian http://sids.arkib.gov.my.
1: Beradak nyawa, merdeka. Terayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
3: Berterima kasih kitai ngagai tuai tuai kuda Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui dan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpejiak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyalan.
4: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke Raja Keberadat, Siro Imat, Kurliat, Ngemata Kemenua, Jaga Raya Jelata.
5: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja, akal daya. Anang seminak ngenak jaku, ngeradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawar.
2: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, Bak 11, Sitak Menua. Di Barat, Enggau di Timur, di Selatan, Enggau Utara. Aram kitai bersawap, nyayat ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
3: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berbak kita bara, bertal kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang mama. Perak ke berta, semesainya.
6: Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensena. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
5: Sapa keberani, ngir yang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembi yang ia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
2: Tudah kejai, anang dikemeli. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
3: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
4: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
5: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
2: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Manjut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
3: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri. Merik pengangat, nyasuh sihat, ngerin ke semangat.
4: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita besar.
5: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
4: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang.
3: Pemayak penyokong perwa, pengelikun penungkat dunia.
4: Pelasar merdeka,
3: pak menua,
4: penanda bangsa. Merdeka,
3: merdeka,
6: merdeka.
3: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

0: Jaku dalam sar itu ianya munyi kerucak ayam tebiang. Munyi kerucak ayam tebiang. Reti jaku dalam munyi kerucak ayam tebiang ianya mensia kesmina mayuh jaku tanadai ulih diguna. Maya ngena jaku dalam tu ianya nanti jaku serta mantah pengawal orang sigi dulu ayahnya berdiri. Tang munyi kerucak ayam tebiang nadai ulih dikena siti penemu ianya. Taukah dikitai tak tegagak ke pengawal serta nadai penemu lebih hari ngi orang anang kebejaku kerah-kerah munyi kerucak ayam tebiang. Naklah kitai kemalu lagi. Nyenakak jaku dalam sar itu ianya munyi kerucak ayam tebiang.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.

Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai panting. Tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai ngena perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mena junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palandur iban banti yang dulu keliak nampai musuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai musuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Ti bebini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajapan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, Banting meganya di palandur Trineng nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ri benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemenar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tinggunan mayuh jerita lama bak Banting ianya Kota Banting. Nampung jerita risrak tubuh hijau lampu.